0: hingga kini masih berlangsung baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, Ustaz? Dan apa saja perkataan-perkataan sebagai subhat-subhat di zaman ini bagi kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut? Silakan, Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida." Dan hadis ini dihasankan oleh banyak para ahli hadis. Benar, benar-benar terjadi dan akan terus sampai menjelang hari kiamatnya. "La tazalu ta'ifa min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum ila an taqumas sa'ah." Namun, ya, Nabi juga mengabarkan bahwasanya ada satu kelompok firqah najiyah, ta'ifah mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, yang akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Kenapa saya katakan menjelang hari kiamat? Karena di antara ya tanda-tanda akhir zaman atau sebelum kiamat kubra, akan ada angin yang bertiup yang tidaklah dihirup oleh semua yang punya iman dalam hatinya kecuali akan meninggal, ya. Dan kiamat besar ini tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang terburuk ketika tidak ada lagi yang mengatakan Allah di dunia ini. Jadi perpecahan itu tidak akan ya berhenti ya sampai nanti ya menjelang hari kiamat. Akan terus ya kaum muslim terpecah, bahkan ya Nabi SAW sampai 73 golongan, dan ini kalau kita hitung ya sebenarnya lebih dari 73 ya, saking banyaknya ya pengikut-pengikut khawarij, dan khawarij pun terpecah menjadi puluhan kelompok ya. Yang ciri utama al-khawarij ini ya, seperti yang ditanyakan juga apa ciri mereka, yaitu mengkafirkan ya pelaku dosa. Bahkan bukan hanya pelaku dosa besar ya, bahkan mereka mengkafirkan sesuatu yang bukan dosa ya, yang mereka sangka itu dosa ya. Mereka mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan seluruh yang berada di negara tersebut karena mengikuti pemerintahnya ya. Dan ini banyak ya di zaman kita ini dan sebelum zaman kita, dan akan terus ada khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan terus memberontak, ingin menggulingkan penguasa ya karena alasan mereka telah berbuat dosa. Karena mereka tidak mengakui ya, mereka, bagi mereka pemimpin itu harus sempurna seperti sahabat Abu Bakar, seperti sahabat Umar. Ya, bahkan Khalifah Utsman pun mereka banyak kritik, banyak kesalahannya sahabat Ali yang jelas-jelas dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, empat sahabat ini bahkan dijamin masuk surga, dan juga sahabat Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ini semua mereka ya salahkan, mereka kritik. Apalagi pemimpin-pemimpin di setelahnya. Ya, jadi ciri utama mereka adalah selalu memberontak, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan orang yang bermuamalah dengan riba. Mereka kafirkan. Ya, pada ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya dosa besar ini tidak sampai pada kekufuran kecuali kesyirikan, yaitu menyembah beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Juga tentunya muncul Rafidah, dan bahkan mereka punya negara, punya pengikut yang jutaan ya, yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Husain ya. Ketika mereka berdoa, bukan berdoa ya Allah, mereka manggil ya Husain. Dan ini ada di, bahkan di negara kita banyak bahkan, dan terus mereka menghembuskan ya syubhat-syubhat ya tentang mereka mengatakan bahwasanya para sahabat ini kafir karena merebut khilafah, kekuasaan dari sahabat Ali dan keturunan-keturunannya. Dan juga kelompok Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya amal ini tidak bagian dari iman, sehingga pelaku dosa besar mesti masuk surga dan tidak akan diazab di neraka sama sekali. Dan juga kelompok yang lainnya ya, kelompok Jahmiyah yang sampai saat ini terus ada mereka mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jalla, kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah yang mengatakan Allah itu tidak mentakdirkan ya, tidak menghendaki, tidak, bahkan ya tidak mengetahui ya, ini sampai kafir jika mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ini kelompok ya Jabariyah yang masih sampai saya yang mengatakan bahwasanya semua gerakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, manusia tidak punya kehendak, tidak punya masyiah, sehingga ya tidak mungkin ya diazab, karena kalaupun diazab maka tidak tidak merasa kesakitan karena tidak punya pilihan manusia dalam perbuatannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya manusia punya pilihan, punya kehendak, tidak lepas dari kehendak Allah, dan manusia ketika berdosa, ketika melakukan kesalahan, ya, maka diazab atas kesalahan yang mereka lakukan. Intinya kelompok-kelompok sesat ini, ya, dimulai sejak munculnya Khawarij, munculnya Syiah Rafidah, munculnya Batiniyah, ya, munculnya, ya, kelompok Batiniyah ada sampai sekarang, ada Nusairiyah, ada Druz di Suriah sana, ya, kemudian Khawarij, ya, di mana-mana hampir semua negara mereka yang bertebaran. Kemudian Murji'ah, ya, kemudian kelompok Qadariyah, Jabariyah, dan kelompok-kelompok sesat mereka terus ada, ya, saat ini, dan terus menyebarkan tulisan-tulisan mereka, dai-dai mereka terus, ya, menyampaikan syubhat-syubhat yang telah diperingatkan oleh Allah oleh Nabi SAW. Di akhir zaman akan muncul du'at ila abwabi jahannam. Dai yang penampilannya penampilan muslim tapi mengajak kepada neraka jahanam, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada pemberontakan kepada pemimpin muslim yang sah, mengajak kepada, ya, mengingkari, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan, ya, akan terus ada. Makanya kewajiban kita adalah mempelajari kebenaran, juga mempelajari, ya, akidah-akidah sekte-sekte yang sesat ini, sehingga ketika kita mendengarkan, ya, ceramah-ceramah mereka, kita mengetahui bahwasanya mereka adalah kelompok yang menyimpang, yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dan harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum.
0: Wafiq barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidzallahu Ta'ala dari Kota Maros yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar serta berdakwah, bisa menyempatkan waktu untuk menyampaikan pembahasan yang sangat manfaat di kesempatan pagi hari. Terima kasih. Mengucapkan juga kepada sahabat Roja atas kesediaannya dengan sabar menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dengan kesempatan. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menyebar cahaya sunnah.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Ikhwata Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan? Tetap belajar tuh harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anaknya makan mana? Minta sama orang lain? Enggak bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM, Rojal Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

yang mau dikotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau begitu. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.

menjadi persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya akal Islam. Anzakumullah ya. Wa'tas

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Ikhwatal iman dan pendengar rahimakumullah, waktu di studio menunjukkan pukul 9:25 waktu Indonesia bagian tengah. Hari ini hari Rabu, penanggalan 12 Agustus 2026, bertepatan dengan tanggal 27 dari bulan Sofar 1448 Hijriah. Kami hadirkan kajian pembahasan kitab Ushulus Sunnah tulisan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan tema syubhat-syubhat pendukung bidah hasanah bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Kajian beliau yang berlangsung di Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor Jawa Barat. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada sesi kedua ini kita akan bahas tentang syubhat-syubhat para pendukung bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini maksudnya bukan versi yang disebut oleh Imam Syafi'i, itu maksudnya bid'ah hasanah yaitu bid'ah yang ritual ya, terkait apa? Ritual. Ritual ibadah ya. Mereka memiliki syubhat yang banyak untuk mendukung bid'ah mereka. Di antaranya misalnya mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah ya. Siapa yang bikin sunnah baru dalam Islam, sunnah hasanah, falahu ajruha ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ya. Kata Nabi SAW, siapa yang bikin atau mempelopori sunnah yang baik dalam Islam, bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Di sini ada lafal sunna fil islami sunnatun hasanah. Baik, mereka memahami bahwasanya sunnah di sini adalah inovasi, inovasi ya. Dan dalam bahasa memang benar sunnah bisa maknanya adalah inovasi, tetapi tidak menghalangi untuk makna yaitu menghidupkan kembali ya, menghidupkan kembali sunnah yang ditinggalkan, atau maknanya adalah mempelopori sunnah. Oleh karenanya hadis ini kalau kita lihat sebab wurudnya hadis ini ternyata terkait bukan dengan amalan baru, tetapi amalan yang sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia yang pertama kali mempelopori. Saya bacakan hadisnya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kunna fi sadri an-nahari inda Rasulullah Sallam, faja'u qawmun uratun mujtabin nimari awil abai mutaqallidis suyuf amatuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar, fatama'ara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lamma ra'a bihim min al-faqah, فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله على كل شيء رقيب. Kami bersama Rasulullah SAW di awal siang, lalu datanglah sekelompok orang yang setengah telanjang, itu pakaiannya kurang dan dalam kondisi pakai pakaian dari bulu domba yang bergaris-garis dan robek-robek, sambil membawa pedang. Mayoritas mereka dari suku Mudhar, bahkan seluruhnya dari Mudhar. Maka tatkala Rasulullah melihat kondisi mereka yang miskin, berubahlah raut wajah Nabi SAW. Nabi pun masuk dan keluar, lalu memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamat. Lalu beliau pun salat, lalu beliau berdiri berkhutbah. Beliau berkata, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian satu jiwa, hingga akhir ayat. Sungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Lalu beliau membacakan surat ayat yang lain dari surat akhir surat Al-Hasyr. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dilakukan untuk esok hari. Kemudian beliau berkata, maka setelah Rasulullah mengatakan demikian, membacakan ayat, wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dilakukan di dunia untuk persiapannya di esok hari, itu di hari kiamat, tentu hari akhirat. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhami min thawbihi min sa'i burihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bi shikki tamrah. Kata Rasulullah SAW, hendaknya seorang bersedekah dengan dinarnya, atau dengan dirhamnya, atau dari bajunya, karena mereka tidak punya baju, atau dari gandumnya, atau dari korma, meskipun sepenggal korma. Faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kaffuhu ta'jazu anha bal qad ajazat. Maka datang seorang laki dari kaum Ansar, dia bawa sekantong yang hampir tangannya tidak kuat untuk memikulnya, bahkan tangannya tidak kuat memikulnya. Dia yang pertama kali bersedekah menjalankan perintah Nabi tersebut. Summa tataba'a an-nasu hatta ra'aitu kumain min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Maka setelah orang itu bersedekah, orang-orang pun ikut bersedekah, sehingga aku melihat dua kantong besar makanan dan pakaian, sehingga aku melihat wajah Nabi berseri-seri. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun berkomentar dengan hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan dalam Islam metode yang bagus ya. Ini jangan dipahami bahwasanya metode sini adalah metode inovasi baru, bukan. Karena sedekah memang sudah diperintahkan. Ini Rasulullah, konteks dia berbicara ini sedang mengomentari orang yang mempelopori apa? Sedekah. Jadi makna sanna sini maksudnya yang memulai, yang mempelopori, bukan berarti yang menginovasi sejak awal, karena Rasulullah sudah bilang silakan bersedekah, dan sedekah sudah ma'ruf dalam Islam adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah puji dia karena dia yang mempelopori ketika itu, bukan bikin ibadah baru. Maka jangan ambil keumuman hadis ini mengatakan siapa yang bikin bid'ah baru ternyata bagus orang ikut, dia dapat pahala semuanya. Ini enggak benar. Maka kita harus memahami hadis sesuai dengan konteksnya. Jangan hanya terikat pada bahasa. Karena mengatakan sanna secara bahasa adalah inovasi. Tidak harus. Sanna maknanya inovasi. Bisa jadi mempelopori sesuatu yang ditinggalkan, sehingga dia memperbaharui lagi suatu ajaran yang sudah ada dari Nabi SAW. Maka ini dalil tidak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya bid'ah, karena Rasulullah sedang mengomentari sedekah. Karena orang tersebut pertama kali sedekah, lalu tataba'an nas, orang-orang pun mengikutinya. Ya. Makanya secara Azhari, yang merupakan ahli bahasa Al-Azhari, dalam kitabnya Tahdhibul Lughah, dia wafat 370 Hijriah, ini salah satu ulama bahasa yang di atas manhaj ahli sunnah Al-Azhari, beliau berkata, kullu man ibtada amran amila bihi qaumun ba'dahu qila huwa alladhi sannahu. Secara bahasa, sanna tidak harus inovasi. Kata Al-Azhari, setiap orang yang memulai perbuatan ya, lalu diikuti yang lainnya disebut sanna. Jadi memulai tidak harus inovasi, faham? Dia memulai diikuti, maka dia telah disebutkan telah mencontohkan sanna. Nah, jangan dipahami bahwasanya sanna itu harus sesuatu yang belum ada kemudian dia inovasi baru, enggak. Siapa yang melakukan perbuatan diikuti, maka disebut sanna. Al-Azhari juga mengomentari hadis ini. Dia mengatakan, yang dimaksud dengan sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanah, atau man sanna sunnatan sayi'ah. Maksudnya, yuridu man amila biha liyuktada bihi. Yaitu melakukan perbuatan agar diikuti. Disebut sanna. Baik perkara baik maupun perkara buruk. Yang disebut man sanna sunnatan sayi'atan, bukan berarti dia bikin kreasi dosa baru, enggak. Tetapi dia yang memulai akhirnya diikuti. Jadi sanna itu maknanya bukan kreasi, paham? Tidak harus kreasi. Bisa kreasi, bisa juga maknanya memulai untuk diikuti. Dan ini perkataan ahli bahasa, bukan perkataan saya. Apalagi didukung dengan sabab wurudil hadis. Hadisnya ternyata terkait dengan bukan amalan baru. Amalannya sudah ada. Cuma dia pertama kali memulai. Fahimtum? Baik. Syubhat yang kedua,

perkataan asar dari Ibnu Mas'ud yang disangkaan hadis, ya. Asar disangka hadis. Kata Nabi SAW, ma ro'ahul muslimun, padahal ini perkataan Ibnu Mas'ud, perhatikan ya, ma ro'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat kaum muslimin, apa yang dipandang, dipandang al-muslimun maksudnya kaum muslimin baik, baik, maka baik pula di sisi Allah, baik pula di sisi Allah. Kata mereka, lihat Nabi mengatakan, atau mereka anggap ini asar dari Ibnu Mas'ud, apa yang dipandang kaum muslimin berarti baik. Kalau ada sekelompok orang membuat bid'ah dianggap baik, maka baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham dalilnya hadis ini. Baik, bantahnya banyak. Di antaranya kita katakan sekali lagi, kita harus lihat asbabul wurud, apa sebabnya ada timbul ucapan ini, sehingga kita bisa memahami tekstual suatu harus lihat konteksnya, harus kita ngerti apa maksudnya dengan melihat konteksnya sebelum dan sesudahnya. Maka ternyata asar ini, ya, dan lanjutannya, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an, apa yang dipandang oleh kaum muslimin buruk, fahuwa indallahi sayyi', maka itu juga buruk di sisi Allah. Ternyata ini perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan lengkapnya. Ini bukan hadis, ternyata perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Saya bacakan hadisnya atau asarnya. Kata Ibnu Mas'ud, innallaha nadzara fi qulubil ibad, sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Maka beliau maka Allah mendapati hati Muhammad adalah hati yang terbaik di seluruh manusia. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya, fabta'athahu bi risalati. Kemudian Allah utus dia dengan risalahnya. Tsumma nadzara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Setelah Allah lihat lagi kepada hati manusia setelah hati Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Allah dapati hati para sahabat adalah hati yang paling baik. Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi, maka Allah jadikan para sahabat pembantu-pembantu, penolong-penolong Nabi Muhammad SAW. Yuqatiluna ala dinihi, yang mereka berperang untuk membela agama Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian beliau menyimpulkan, fama ra'al muslimuna hasanan, apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, fahuwa indallahi baik, indallahi hasan, maka di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'ahu sayyi'an, apa yang dilihat oleh kaum muslimin buruk, fahuwa indallahi sayyi', maka itu buruk. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan muslimin di sini adalah para sahabat. Para sahabat. Oleh karenanya, sebagian ulama menganggap ini adalah dalil para sahabat atau dianggap sebagai dalil ijma. Dalil ijma. Ijma. Kalau kita pun mau mengambil keumuman, taruhlah, ini kan bukan hanya, tidak hanya apa namanya terkait dengan sahabat. Lafalnya umum, tapi ini perkataan Ibnu Mas'ud, ini ngomong tentang para sahabat. Tapi kita mau ambil keumuman hadis ini, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka itu baik. Taib yang dimaksud dengan kaum muslimin berarti harusnya seluruhnya, karena para ulama membawakan asar ini dalam dalil ijma. Karena al di sini, kaum muslimin sini maksudnya adalah seluruh kaum muslimin, yaitu seluruh para ulama. Kalau mereka bersepakat pada suatu dianggap baik, maka di sisi Allah juga baik. Adapun kalau dimaksud kaum muslimin adalah sebagian-sebagian, maka tidak bisa kita jalankan konteks hadis ini. Misalnya, sebagian komunitas menganggap ini baik, ternyata komunitas lain menganggap ini buruk, nah, mana yang mau dijadikan patokan? Sehingga alif lam di situ, kita bisa artikan alif lam lil ahad, maksudnya apa yang dipandang para sahabat baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Atau kita anggap al-muslimin itu memberikan faedah al-istigraq. Jika dipandang seluruh kaum muslimin baik, maksudnya para ulama dianggap baik, berarti mereka ijma', maka baik pula di sisi Allah. Karena majtama'at ummati ala dhalala, kata Nabi, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Adapun kalau kau maksudkan al-muslimun sekelompok orang, maka tidak mungkin kita jalankan hadis ini, karena ada perkara sekelompok orang menganggap baik, sekelompok orang menganggap buruk. Padahal dalam asar ini, apa yang dipandang kaum muslimin baik di sisi Allah baik, apa yang dipandang buruk di sisi kaum muslimin di sisi Allah juga buruk. Nah, contoh ada satu perkara, 100 orang bilang baik, 100 orang bilang buruk, Allah pilih yang mana kalau begitu? Gak bisa, ya. Maka yang dimaksud ini dalil ijma. Kalau seluruh kaum muslimin, seluruh ulama menganggap ini baik, berarti baik juga di sisi Allah. Atau kita bawakan alif lam lil ahad,
Lil ahdiyah maksudnya itu para sahabat. Karena Ibnu Mas'ud sedang berbicara konteksnya tentang siapa? Para sahabat. Faham atau tidak? Dalam riwayat, dalam Mustadrak, Ibnu Mas'ud berkata, "Mar'al muslimuna hasanan fahu indallahi hasanun." Siapa yang apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka Allah juga baik. "Wa mar'al muslimuna sayyan fahu indallahi sayyi." Apa yang dilihat kaum muslimin buruk, maka itu juga buruk. "Wa qad ra'ah sahabatu jami'an." Dan para sahabat seluruhnya telah memandang an yastakhlifu Abu Bakr radhiyallahu anhu untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud sedang berbicara tentang ijma'. Bahwasanya seluruh sahabat jami'an seluruhnya memandang Abu Bakar layak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi, maka itu adalah ijma. Paham tu? Baik. Berikutnya mereka berdalil dengan asar sahabat yang dituduh berbuat bid'ah. Baik. Yang ketiga, asar-asar sahabat yang dituduh berbuat bid'ah. Dan ini banyak. Kita akan sebutkan salah satu. Di antaranya, pertama adalah misalnya perkataan seorang sahabat yang mengatakan, "Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi." Itu ada sahabat ketika dia sami'a Allah liman hamidah, dia bikin zikir, dia bilang, "Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, barakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda." Jadi sahabat ketika ya, hadis Rifa'ah ya. Hadis Rifa'ah. Hadis Rifa'ah. Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Kata beliau, "Kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami suatu hari salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falamma ra'a rafa ra'sahu min ar-raq'ah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal, qala sami Allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ada orang di belakang sahabat berkata, "Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih." Dia ucapkan zikir tersebut. Ada orang yang baca "Rabbana walakal hamdu" dan seterusnya, "hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih." Setelah selesai solat, Rasulullah bertanya, "Manil mutakallim?" Siapa tadi yang ngomong begitu? "Qala ana," kata dia, "saya ya Rasulullah." "Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal." Aku melihat 30 sekian malaikat berebutan untuk siapa yang menulis pertama kali zikir tersebut. Demikian dalam hadis Ibnu Umar, hadis Rifa'ah, hadis Ibnu Umar juga. Beliau berkata, "Tatkala kami sedang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang berkata, 'Allahu Akbar kabiran hamdulillah kathir subhanallah bukrata wa asila.'" Rasulullah berkata, "Manil qail kalimata kada wa kada?" Siapa tadi yang ngomong demikian? Maka ada yang berkata, "Saya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Ajibtu laha futihat laha abwaabu sama." Aku takjub dengan zikir tadi, dibukakan pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallam yaqulu dzalik." Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini setelah aku dengar Rasulullah mengatakan pintu-pintu langit terbuka. Ya, mereka mengatakan di sini bahwasanya sahabat bikin zikir baru dan Rasulullah SAW tidak melarang zikir baru dalam salat ya. Maka bagaimana kita komentari tentang hal ini ya? Tentunya kita punya kaidah-kaidah umum, tidak boleh bikin ibadah ritual baru. Tapi ini terkait dengan apa? Terkait dengan zikir. Terkait dengan zikir. Pertama, tidak ada dalil bahwasanya itu kreasi sahabat. Bahwasanya ini Rasulullah tidak pernah mengajarkan sebelumnya. Pertama, tidak ada dalil bahwa zikir tersebut inovasi sahabat. Tidak ada dalilnya. Hanya disebutkan sahabat sebut, kemudian Rasulullah takjub. Siapa yang ngomong? Berarti mungkin yang lain baca lain, dia baca sendiri. Ternyata zikir dia istimewa. Tapi tidak ada dalil bahwasanya itu kerja saya Rasulullah. Enggak ada.
Enggak ada disebut dalam hadis itu karya beliau. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu inovasi sahabat, maka dia mengamalkan keumuman hadis, mengamalkan amal yang boleh, amal yang dibolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menegur Muawiyah bin al-Hakam ketika berbicara, ada yang bersini bilang ya rahmukallah, kemudian dia bicara kepada orang lain, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Wahai Muawiyah bin al-Hakam, sungguhnya ya, salat itu tidak pantas untuk ucapan manusia. Tidak boleh kau ngomong sama orang lain. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an, yang boleh tasbih, takbir dan baca Al-Qur'an. Sehingga para sahabat memahami, kalau saya pun inovasi, saya boleh karena isiin saya adalah pujian kepada Allah, tasbih, takbir. Ya. Rabbana lakal wa lakal hamdu, ya. Allah Allah akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, ini tasbih dan takbir. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, ini juga tasbih dan takbir dan tasbih, intinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahmid, ya. Maka mereka memahami bahwasanya zikir tersebut boleh karena dalam sebagian zikir-zikir dibolehkan, seperti ketika kita sedang habis tasyahud kita boleh berdoa, terserah kita, ya. Ya, boleh. Dan ini sebenarnya berpendapat bahwasanya sahabat memahami keumuman ini pun kalau kita anggap inovasi sahabat, sehingga mereka memahami keumuman bolehnya untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid dalam sholat, sehingga dia pun bikin inovasi tersebut. Sehingga ini bukan bid'ah karena dibolehkan, karena dibolehkan. Faham? Jawaban yang ketiga, kalaupun itu inovasi, itu inovasi, maka menunggu konfirmasi Nabi, maka menunggu konfirmasi Nabi. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena sebagian sahabat punya ide ternyata disalahkan oleh Nabi. Contoh, seperti datang tiga orang sahabat bertanya tentang ibadah Nabi di rumah. Maka ketika dikabarkan kepada mereka, faka'annahum taqaluha, mereka menganggap ini kayaknya sedikit Nabi, kita harus lebih banyak. Karena Nabi sudah dijamin surga, ibadahnya segitu, kita harus lebih banyak. Maka dia mengatakan, saya akan puasa, tidak buka. Satu mengatakan, saya akan sholat malam, tidak tidur. Satu mengatakan, saya tinggalkan para wanita. Tapi mereka punya inovasi untuk bikin ritual. Satu sholat tanpa tidur, satu puasa tanpa berbuka. Ketika disampaikan sama Nabi, Nabi mengkonfirmasi, ternyata tidak boleh, faham? Artinya kalau kita di zaman Nabi, kita bisa konfirmasi boleh atau tidak. Tapi kalau sudah Nabi sudah meninggal, siapa yang mau dikonfirmasi? Ya. Paham? Kalau ada orang sekarang sholat, saya bikin sholat birrul walidain, boleh enggak ya? Konfirmasi dulu lah. Konfirmasi kemana? Nabi sudah meninggal. Enggak bisa lagi. Satu lagi, saya bikin sholat poligami, taib. Konfirmasi kemana? Nabi sudah meninggal. Kalaupun ini sahabat, mereka ada konfirmasi. Contoh lagi, Nabi menyatakan tidak boleh, seperti ketika hadis Al-Bara bin Azib, ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa sebelum tidur, ya. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabika alladhi arsalt. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan ya Allah, dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, faja'altu astadhkiruhunna, saya mulai mengulang-ulang untuk mengingat zikir tadi, maka saya ulangi di hadapan Nabi, saya baca amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt, dia rubah wa bi nabika jadi bi rasulika, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan aku beriman kepada rasul yang kau utus. Rasulullah bilang salah, bukan wa bi rasulika alladhi arsalt wa bi nabika alladhi arsalt, itu maksudnya ada yang mengkonfirmasi. Adapun kalau sekarang orang bikin bid'ah, enggak ada yang mengkonfirmasi. Tapi ini jawaban maksud saya. Ini bukan bid'ah karena pertama tidak ada dalil itu inovasi sahabat. Bisa jadi Rasulullah pernah mengajarkan di majelis, kemudian dia praktekkan ketika hari itu sehingga Nabi kagum ada yang praktekkan hal tersebut. Paham? Yang kedua, kalaupun itu inovasi, maka mereka melakukan satu yang boleh karena keumuman hadis bahwasanya salat boleh bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid boleh. Dan ini adalah zikir yang dibolehkan untuk seorang berinovasi.
Kemudian yang ketiga pun butuh konfirmasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Datang dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasa'i, ternyata Rifa'ah baca itu ketika dia sedang bersin. An Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atastu. Aku salat di belakang Nabi, kemudian aku bersin, maka aku bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kan kita kalau bersin boleh bertahmid, boleh enggak? Boleh. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban, boleh. Maka saya baca zikir setelah bersin. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah SAW, tadi siapa yang ngomong? Ini Rasulullah sebutkannya. Dari sini Ibnu Hajar kemudian menggabungkan riwayat tadi, bahwasanya dia baca ketika Rasulullah i'tidal, dia ucapkan zikir tersebut. Dalam riwayat lain dia baca ketika bersin. Maka Ibnu Hajar menyampaikan bahwasanya berarti dia ketika bersin pas ketika i'tidal. Jadi dia sedang mengucapkan doa bersin. Ternyata Rasulullah mengkonfirmasi, maka boleh jadi doa setelah apa? Setelah i'tidal. Faham? Ini Ibnu Hajar mengatakan, menunjukkan bahwasanya la'allahu ittafaqa utasa, bisa jadi ketika dia bersin pas lagi i'tidal. Maka dia bilang mengucapkan doa bersin alhamdulillahi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ternyata Rasulullah membolehkan ya. Jadi tidak sengaja inovasi, tapi intinya kalau inovasi pun tidak masalah karena itu perkara yang dibolehkan. Dan saya katakan tadi zahirnya belum tentu inovasi karena tidak ada dalil dia mengatakan saya pun membuat zikir sendiri, enggak ada. Bisa jadi itu adalah zikir yang pernah Rasulullah ajarkan, kemudian dia praktekkan ketika hari itu, ternyata Rasulullah kaget, ternyata para malaikat rebutan untuk mencatat, berarti ini zikir istimewa. Paham tum? Baik, kita lanjutkan sifat berikutnya. Yang kedua tentang hadis Bilal. Hadis Bilal salat sunah wudu.

Dalam hadis Bilal, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal ketika salat subuh, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan yang paling kau andalkan dalam Islam. "Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayhi fil jannah." Aku dengar suara sendalmu di depanku di surga. "Qala ma amiltu amalan arja indi inni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shalaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya." Amalan yang paling aku andalkan ya Rasulullah, tidaklah aku bersuci di siang hari atau malam hari kecuali aku gunakan wudu tersebut untuk salat yang Allah tuliskan bagiku, yaitu mau 2, mau 4, mau 6, mau 8. Nah, ini ternyata penyebab Bilal masuk surga. Dan ini adalah salat sunnah apa? Wudu. Baik, salat sunnah wudu. Apakah dipahami bahwasanya itu salat kreasi Bilal? Seandainya Rasulullah tanya kepada Uwais Al-Qurani, "Uwais Al-Qurani, kau dipuji oleh Allah, apa amalanmu yang kau andalkan?" "Saya berbakti pada orang tua." Apakah dipahami berbakti pada orang tua adalah kreasi Uwais Al-Qurani? Tidak. Maka tidak ada dalil yang tegas bahwasanya salat sunnah wudu adalah kreasi apa? Bilal. Dia hanya mengatakan ini amalan yang aku andalkan dan itu sudah diajarkan oleh Nabi. Bukan berarti karangan siapa? Bilal. Oleh karena datang dalam banyak hadis tentang salat sunnah wudu, bukan dari dia, terus Rasulullah sampaikan banyak dalilnya. Di antaranya seperti Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Utsman bin Affan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian salat 2 rakaat, berarti salat sunnah wudu. Hadis Utsman, ya. Cuma Bilal mengamalkan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya bacakan.

Baik. Dan banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang dianjurkannya sholat sunnah apa? Wudhu. Jadi kita katakan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan itu kreasi siapa? Kreasi Bilal. Tidak ada dalil. Pun kalau itu kreasi Bilal, maka kita bilang apa? Tunggu apa? Konfirmasi. Lagian Bilal mengamalkan, karena dia mengamalkan, kalaupun itu kreasi Bilal, ulangi, kalaupun kreasi Bilal, ini jawaban umum selalu, kalaupun kreasi Bilal, dia hanya mengamalkan sesuatu yang boleh. Mengamalkan sesuatu yang boleh. Yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlakoh. Silakan mau sholat. Ya, setiap wudhu dia mau sholat, boleh-boleh saja. Seorang mau sholat berapa aja, terserah. Faham? Tapi yang benar bahwasanya ini bukan kreasi Bilal, karena datang dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah sudah menganjurkan tentang sholat sunnah apa? Wudhu. Ya. Seperti seorang, saya lihat misalnya, apa yang amalan yang kau andalkan? Ya, amalan saya andalkan sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasi dia. Ya. Tapi ini yang saya andalkan. Padahal sholat malam adalah ajaran siapa? Rasulullah. Jadi mereka maksa-maksakan ini kreasi Bilal. Padahal bukan kreasi Bilal. Kalaupun kreasi Bilal, ada yang mengkonfirmasi. Kalau antum kreasi siapa? Kreasi sekarang siapa yang konfirmasi? Enggak ada yang konfirmasi. Baik, tadi tentang hadis. Sama, hadis berikutnya tentang apa? Bacaan surat Al-Ikhlas. Ya, ketiga. Bacaan surat Al-Ikhlas. Kita sebutkan ada dua hadis. Yang pertama adalah seorang yang membaca, kalau ketika dalam perang dia adalah pemimpin pasukan, kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap dia salat baca Al-Fatihah, baca surat, selalu ditutupi dengan qul huwallahu ahad. Jadi baca dalam satu rakaat baca dua surat, tiga surat, Al-Fatihah, surat sun tambahan, kemudian Al-Ikhlas. Setiap rakaat begitu. Ini satu. Maka Rasulullah, maka orang-orang falam marajau, mereka tatkala pulang zakaru dzalika li nabi. Para sahabat protes, ya Rasulullah, dia kenapa begitu? Menunjukkan para sahabat aneh, paham tidak? Aneh, kenapa dia begitu? Maka Rasulullah bertanya, saluhu, tanyakan kepada dia, di ayyi syai'in yasna'u dzalik, kenapa dia solatnya begitu? Dia mengamalkan yang boleh, karena

Boleh satu orang sekali sholat baca beberapa surat, boleh. Nah, ternyata dia pilih surat sama surat Al-Ikhlas. Selalu begitu setiap rakaat. Dia mengamalkan yang boleh atau tidak? Boleh. Keumuman hadis. Tapi Rasulullah tanya, kenapa dia lakukan hal tersebut? Fasa'aluhu faqala innaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas adalah menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku suka baca surat tersebut. Dalam setiap rakaat Rasulullah SAW berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, kabarkan kepadanya Allah mencintainya. Ini berarti ada keinginan pribadi, tidak umum. Makanya para sahabat tidak mengikuti cara dia, paham? Dia karena nyaman aja. Dan tidak ada ulama mengatakan berarti sunnah setiap kita baca surat tutupin dengan Al-Ikhlas. Enggak ada satupun ulama. Menunjukkan ini ada ya, seorang lagi senang begitu silakan aja. Misalnya saya suka baca surat, misalnya surat Ar-Rahman. Saya sering ulang kalau pada asar. Kenapa? Saya suka surat itu. Gak ada yang larang, silakan aja. Tapi jangan bilang sunnah baca surat Ar-Rahman pada asar, ya gak ada. Itu gak sunnah. Tapi kalau saya suka, saya hobi, silakan. Saya suka baca buku ini, Tafsir Ibnu Katsir tiap sore. Kenapa? Saya suka bacaan bagus. Jangan bilang sunnah baca buku Tafsir Ibnu Katsir. Yang sunnah belajar, mau kapan saja silakan, paham? Belajar tafsir, tadabur kapan saja. Ini masalah dengan kenyamanan pribadi. Hadis yang kedua sebaliknya, ketika salat subuh, karena rajul minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba. Ada seorang dari kaum Ansar menjadi imam di masjid Quba. Wa kana kullama iftata suratan yaqra'u biha lam fi salat mimma yaqra'u bihi iftataha bi kul huwallahu ahad. Setiap dia baca surat, dia selalu buka dengan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia baca surat yang lain. Baru dia baca surat yang lain. Kebalikan yang tadi. Kalau tadi ditutupi, kalau ini dibuka dulu. Selesai, thumma hatta yafrad minha thumma yaqra suratan ukhra, baru baca yang lain. Maka dia melakukan hal tersebut setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya protes, salatmu kok begitu ya? Menunjukkan para sahabat tidak nyaman kalau ada sesuatu yang baru. Faqalu innaka taftatihu bihadhi surah thumma la taru annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Kami lihat engkau baca Al-Ikhlas, ternyata kau tidak cukup, kau baca lagi surat yang lain. Fa iman taqra'u biha aw iman tada'aha. Baca Al-Ikhlas saja atau baca surat yang lain. Faqala ma ana bitarikiha. Saya enggak mau. Saya pasti baca Al-Ikhlas dan surat yang lain. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'alt. Kalau kalian mau, saya jadi imam ya begitu model saya. Saya imamnya model begitu. Dia tidak bilang ini sunnah Nabi, enggak. Wa in karihtum taraktukum. Ya. Kalau kalian enggak suka, saya akan tinggalkan kalian. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, namun dia yang paling hebat baca Qur'annya. Wa kariu an ya'umahum ghairuhu, dan mereka tidak ingin ada imam yang lain. Tatkala mereka mendatangi Nabi, tatkala Nabi datang kepada mereka di Quba, mereka kabarkan, ya Rasulullah, ada imam kami begini-begini. Maka Rasulullah ikut perkataan para sahabat. Kata Rasulullah, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Kenapa kau tidak menjalankan arahan sahabat-sahabat? Menunjukkan itu bukan perkara yang baik, bukan perkara yang afdal, paham? Makanya Rasulullah bilang, kenapa kau tidak ikut saran saudara-saudaramu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah? Apa yang buat kau melazimi surat ini setiap rakaat? Faqala inni uhibbuha, saya suka surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kau mencintai surat Al-Ikhlas buat kau masuk surga. Ini adalah masalah pribadi, paham? Kenyamanan pribadi. Maka ini boleh-boleh saja, karena hukum asalnya hukum boleh. Seorang baca dalam satu rakaat beberapa surat boleh. Tetapi tidak dikatakan sunnah, makanya tidak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan tidak dikatakan seorang ulama pun bahwasanya sunnah setiap kita baca rakaat, kita baca Al-Ikhlas baru surat yang lainnya. Enggak ada dalam buku fikih manapun. Karena ini masalah pribadi, paham? Maka tidak dikatakan bid'ah. Ini kreasi dia memang, ini kreasi dia. Tapi dia masuk dalam keumuman apa? Kebolehnya membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Fahimtum? Lanjut apa sudah? Baik. Berikutnya, solatnya Khubaib. Yang keempat. Solatnya Khubaib sebelum meninggal dunia. Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu, dua rakaat sebelum dibunuh.

Jadi Hubeib, ya, ketika dia dibunuh, dia kutilah Sobran. Sobran maksudnya dia ditangkap, bukan dalam peperangan. Dia ditangkap kemudian dia dibunuh. Ketika mau dibunuh radhiyallahu anhu, dia mengatakan saya mau sholat dulu. Baru kemudian dia dibunuh radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka dikatakan bahwasanya wakana Hubeib huwa sanna li kulli muslim kutila Sobran sholat. Maka Hubeib memberi contoh seorang kalau mau dibunuh dia sholat. Taib. Ini yang Hubeib lakukan, sama dia melakukan hal yang boleh. Bukankah seorang sebelum meninggal dia ingin melakukan suatu ibadah yang dicintai oleh Allah? Dan itu banyak. Seperti Hussein ketika itu dia sholat dulu, ya. Dia sholat malam yang banyak meminta kepada Allah sebelum perang besok, ya. Hubeib dikasih kesempatan sampai dibunuh minta izin saya mau sholat. Apakah dia melakukan bid'ah? Enggak, ini perkara yang boleh. Sehingga orang ngikutin, gak ada masalah, ya, gak ada masalah, karena ini perkara yang boleh. Mungkin ada yang pingin telepon ibunya, menyambung silaturahmi, mungkin bebas-bebas saja. Maka seorang kalau diizinkan untuk sholat, dia sholat sebelum dibunuh. Kalau ada mau dibunuh, saya bunuh kau, ya, izinkan saya bersyahadatain. Ya, boleh atau tidak? Boleh, gak ada masalah. Maka ini tidak dikatakan sebagai bid'ah, karena Hubeib melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Itu seorang sebelum meninggal ingin melakukan suatu ibadah yang paling dicintainya. Lagi pula, maka hal ini pun diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikonfirmasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang semirip ini banyak, tapi jawabannya mirip-mirip yang sebagaimana saya sampaikan, bahwasanya belum tentu itu inovasi sahabat. Kalaupun inovasi sahabat, maka dia itu bukan inovasi karena mereka melakukan sesuatu yang diperbolehkan karena kenyamanan pribadi. Lagi pula dikonfirmasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang, maka tidak bisa ada yang mengkonfirmasi. Dan kita ketahui ternyata para sahabat ketika punya ide, ada yang idenya disetujui, ada yang idenya tidak disetujui. Nah, dari mana kita tahu kalau kita punya ide disetujui atau tidak? Kita enggak tahu. Dan itu masih dalam zaman syariat karena Nabi masih hidup. Paham? Masih dalam zaman apa? Syariat. Kalaupun sahabat melakukan inovasi, ternyata Allah bikin syariat melalui mereka, dikonfirmasi oleh Nabi, maka jadi syariat. Maka jadi apa? Syariat. Dan ini zaman syariat. Setelah Nabi meninggal sudah selesai. Nabi meninggal maka sudah selesai. Agama telah sempurna. Taib, di antaranya mereka berdalil dengan ini yang dalil yang keberapa? Keempat, ya. Syubhat yang keempat, mereka mengatakan bahwasanya al-istihsan ini adalah bid'ah, adalah al-istihsan. Al-istihsan, dan di antara sumber syariat, ya, atau apa namanya? Hukum-hukum, sumber-sumber hukum dalam usul fikih ada pembahasan sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada dua, ada yang disepakati. Ada yang diperselisihkan dalam masalah usul fikih. Disepakati misalnya Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an Sunnah, ijma. Kemudian kias. Kias ini secara umum disepakati kecuali dari zahiriyah, kecuali zahiriyah mengingkari. Mazhab zahiriyah mengingkari. Tidak mengingkari. Tapi kalau kita bicara sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, ijma dan kias. Ada sumber-sumber hukum Islam yang diperselisihkan, ini banyak. Di antaranya misalnya amalan Ahlul Madinah. Amal Ahlul Madinah. Amal penduduk Madinah. Ini menurut Imam Malik merupakan sumber hukum. Menurut dalam mazhab apa? Maliki. Misalnya Qaulus Sahabi. Perkataan sahabat. Misalnya. Apakah sumber hukum atau bukan? Nanti ada pembahasan. Mana yang rajih, mana yang tidak rajih. Misalnya Al-Maslahah Mursalah. Al-Maslahah Al-Mursalah. Misalnya Al-Istishab. Di antara juga misalnya adalah Al-Istihsan. Al-Istihsan. Istihsan secara bahasa Arab namanya menganggap baik.
Baik, apa yang dijadikan dalil oleh para pembenar bid'ah hasanah? Kata mereka, al-istihsan, salah satu dari sumber hukum yang disebut dalam buku-buku usul fikih, al-istihsan. Al-istihsan maknanya adalah membuat suatu amalan tanpa dalil, maka dianggap disebut al-istihsan, itu menganggap baik. Ini yang mereka pahami, bahwasanya al-istihsan adalah menganggap suatu baik perbuatan sehingga dijadikan syariat. Padahal tidak demikian. Kalau kita baca penjelasan para ulama, al-istihsan baik dalam mazhab-mazhab ya, mazhab Hanafi, kemudian digunakan juga sebagian oleh mazhab Maliki, dia gunakan juga sebagian mazhab Hambali ya. Ketika mereka baca istihsan, itu mereka mustalah yang khusus. Al-istihsan maksudnya adalah istihsan maksudnya adalah menggunakan itu apa namanya, berpaling dari, maksudnya adalah berpaling dari hukum yang ditunjukkan oleh kias, oleh kias yang kuat, yang jelas, menuju ke hukum lain yang kurang jelas ya. Kenapa? Karena ada dalil khafi, karena ada hukumnya, karena ada dalil namun samar. Atau ada kiasnya namun kiasnya tidak kuat. Ada kiasnya namun tidak kuat. Ah, ini disebut istihsan. Ini digunakan oleh mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Jadi secara kias harusnya hukumnya begini, tapi ini kok tidak pas, tidak maslahat. Kayak ada hukum lain yang dalilnya enggak begitu kuat, sehingga mereka menganggap ini lebih baik. Makanya disebut istihsan. Tetapi ini adalah perkara yang juga ada dalilnya. Mungkin ilahnya tidak begitu jelas, mungkin hukumnya ada namun khafi, sehingga mereka berpaling dari hukum yang secara kias lebih kuat menuju hukum yang tidak begitu kuat. Sehingga mereka merujikan yang hukum tidak kuat karena ada dalil yang menurut mereka tidak kelihatan, tetapi ini lebih maslahat. Maka disebut dengan apa? Istihsan. Istihsan. Ini salah satunya, contohnya. Salah satu contohnya. Ya. Bukan bikin hukum tanpa dalil. Ini pun perhatikan, terkait dengan muamalah. Biasanya terkait dengan apa? Muamalah. Bukan ibadat. Bukan ibadah. Ini istilah istihsan. Tapi ini secara yang kalau seperti ini masih dalam ranah benar ya. Namun ternyata sebagian ulama terlalu berlebar dengan istihsan, sehingga terkadang mereka membuat suatu baik tanpa dalil sama sekali. Sehingga terkadang mereka sebagian ulama menganggap baik tanpa dalil yang tidak kelihatan sama sekali, yaitu dalilnya tidak sama sekali. Disitulah kemudian Imam Syafi'i mengomentari dan mengingkari. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Siapa yang menganggap satu baik tanpa dalil, maka dia telah membuat apa? Syariat. Itu Imam Syafi'i disebut oleh Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Al-Mustasfa. Ghazali. Maka man istahsana qad syarra. Siapa yang menganggap satu baik, maka telah membuat syariat. Demikian juga Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan, al-istihsanu talazzuz. Bahwasanya menganggapnya lah berlezatnya hawa nafsu. Karena kau berbicara suatu syariat tanpa dalil. Paham? Itu yang diingkari. Oleh karenanya, kalau selama dalam ranah ini, maksudnya ada dalil meskipun karena ada maslahat sehingga memilih pendapat yang secara zahir marjuh, meninggalkan yang lebih kuat secara kias, bukan secara nas. Kalau nas tidak harus dipilih. Ini sama-sama ada hukum dua, secara kias ini lebih kuat, ini lebih lemah. Namun ini lebih maslahat, ya ini ditinggal. Itu namanya istihsan. Ini salah satu istilah. Istilah juga istihsan, selain ini, ada istilah kedua, yaitu menyebutkan sesuatu yang menurut baik karena tidak ada dalil yang menentukan. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, astahsinu al-mut'ah. Menurut saya yang lebih baik untuk mut'ah bagi wanita yang dicerai adalah 30 dirham. Kalau tidak salah, 30 dirhaman. Orang wanita yang dicerai dikasih 30 dirham. Kata, karena Allah menyebutkan orang yang dicerai, famatti'uhunna, berilah mut'ah kepada mereka. Itu sebagai penghargaan supaya tidak sedih ketika dicerai. Itu berilah pemberian. Nah, pemberian itu tidak disebut oleh Allah berapa kadarnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, menurut saya baik kalau 30 apa? Dirham. Karena tidak ada dalil yang berbicara tentang itu. Maka ini tidak jadi masalah. Ya. Karena ini hanya menurut saya baik. Bukan syariat, menurut saya ini baik. 30 dirham okelah buat wanita. Astahsinu.
Menurut saya baik. Ini tidak ada masalah. Bukan bikin ritual baru dengan dalil apa? Ini baik. Bukan bikin ritual baru. Jadi tidak boleh bikin bid'ah dengan dalil istihsan. Karena istihsan menurut usul para usuliyin, para ahli fikih tidak seperti yang kau bicarakan. Ya. Karena istihsan biasa terkait dengan apa? Dengan muamalah. Lagi pula tadi yang sudah kita jelaskan. Paham tuh? Baik, mereka juga berdalil dengan maslahah mursalah. Syubhat berikutnya. Kata mereka, bid'ah adalah maslahah mursalah. Ini salah satu dari sumber hukum yang diperdebatkan oleh para ulama, maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah, ikhwan? Al-maslahah kita tahu maslahat. Bahasa Indonesia juga sekarang maslahat. Dalam syariat ada tiga. Yang pertama ada nama al-maslahah, al-mu'tabarah. Namanya al-maslahah. Yang kedua namanya al-maslahah, al-mulghah. Yang pertama mu'tabar itu maslahat yang diakui. Yang diakui. Dan yang kedua maslahat yang di cancel, maslahat yang tidak dianggap, maslahat yang tidak diakui. Adapun maslahat diakui banyak ya, masalah ini masalah banyak. Semua syariat adalah maslahat, ada maslahatnya. Semua maslahat dalam syariat adalah maslahat yang diakui ya. Tapi menyembelih kambing pada Idul Adha ada maslahatnya. Untuk ini kena diakui oleh syariat. Ada maslahat yang tidak diakui oleh syariat meskipun sepertinya ada maslahat. Contoh misalnya maslahat khamar dan judi. Misalnya khamar dan judi ya. Khamar dan judi ada maslahatnya tapi tidak dianggap. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada tentang khamar dan judi, katakannya pada khamar dan judi ada dosa dan ada manfaat-manfaatnya. Tetapi manfaat tersebut tidak dianggap. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya lagi maslahat riba. Riba ada maslahatnya. Ada orang kaya mendadak bisa uang riba. Judi juga bisa kaya mendadak ya. Tapi ini tidak dianggap maslahat-maslahat seperti ini. Tidak dianggap maslahat-maslahat seperti ini. Nah, yang ketiga ini nomor satu, nomor dua ada namanya yang ketiga al-maslahah al-mursalah. Itu namanya maslahat yang lepas. Maslahat yang lepas. Maksudnya apa? Yang tidak dianggap dan juga tidak di-cancel. Bukan ini, bukan, dan juga bukan ini. Ini didiamkan. Maslahat yang didiamkan, tidak dikomentari oleh syariat. Secara khusus. Nah ini disebut dengan maslahat mursalah. Dan ini pintunya luas ya. Maka para ulama mengatakan maslahah mursalah bisa dijadikan hukum dengan syarat untuk mempermudah syariah, tidak bertentangan dengan maqasidus syariah, maka ini bisa dijadikan hukum dengan syarat diantaranya mempermudah syariat. Yang kedua tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Mereka contohkan seperti apa? Seperti tadi, misalnya adalah mengkodifikasikan Al-Quran. Syariat tidak menyuruh mengkodifikasikan Al-Quran, membukukan Al-Quran, dan syariat juga tidak melarang mengkodifikasikan, membukukan Al-Quran. Ini maslahat yang terbuka. Ternyata setelah dicek ini bermanfaat. Ini bermanfaat. Maka ini disebut dengan maslah apa? Mursalah. Ya. Kenapa tidak dilakukan oleh Nabi? Karena di zaman Nabi sebab-sebab untuk, sudah kita jelaskan, untuk mengkodifikasikan Al-Quran belum ada. Karena Al-Quran masih turun di zaman Nabi. Dan kemudian Nabi harus turun ayat dipasang ke surat ini, turun ayat pasang surat ini. Sehingga untuk dikumpulkan tidak bisa. Sehingga tunggu selesai dulu baru dikumpulkan. Nah setelah Rasulullah meninggal timbul ide bagaimana kalau dikumpulkan. Ini maslahat yang mana? Namanya maslahat mursalah. Apakah sesuai dengan tujuan? Iya, mempermudah syariat. Sehingga dengan dikumpulkan dalam Al-Quran, dalam satu buku, bisa untuk dipelajari dengan baik.
dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat untuk tadabur Al-Quran, maka boleh dipakai. Contoh namanya maslahat mursalah. Dan di zaman Nabi tidak ada sebab yang melakukan itu. Contohnya lagi seperti ilmu nahu, ilmu sharaf, jar wa ta'dil, semua di zaman Nabi tidak ada yang harus, tidak ada sebab yang buat harus belajar itu. Itu baru sebab-sebabnya muncul setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan ternyata sesuai memudahkan syariat justru mendukung syariat. Maka dimaksudkan adalah maslahat mursalah. Ya. Adapun bid'ah berbeda. Ya. Baik. Sampai sini paham, Ikhwan? Saya akan tuliskan perbedaan antara maslahat mursalah dan bid'ah.

Sehingga ketika kita bicara tentang maslahat, mengkonsekuensikan bahwasanya maslahat tersebut makulah, bisa kita pikirkan. Ini maslahat, bisa dipikirkan maslahatnya. Maslahatnya secara logika bisa. Karena kita bicara tentang maslahat, dicerna atau dicerna oleh akal bahasanya, dicerna oleh akal, dicerna akal. Adapun perkara-perkara yang maslahatnya tidak bisa dicerna oleh akal, maka ini bukan ranah maslahah mursalah. Contohnya berwudu. Apa maslahatnya enggak tahu? Kenapa kalau buang angin kenapa harus wudu? Kenapa enggak cuma istinja doang? Enggak bisa kita pikirin. Ini bukan ranah maslahah mursalah, paham? Maslahah mursalah ranahnya adalah maslahah yang bisa kita cerna dengan akal. Paham tidak? Seperti kenapa salat Isya 4 rakaat? Enggak tahu. Masalahnya tidak bisa kita cerna dengan apa? Akal. Ini di luar ranah ibadat-ibadat ini, ranah di luar ranah maslahat mursalah. Ketika orang kencing, kenapa harus wudu lagi? Kenapa tidak cukup dibersihkan kemaluannya kemudian salat? Kenapa harus wudu? Oleh karenanya kita sebutkan sini perbedaan antara bid'ah hasanah tabel, perbedaan. Bid'ah hasanah sama maslahat mursalah. Sama maslahat mursalah. Yang pertama,

Sebelum kita perbedaan, kita tulis dulu kesamaan. Persamaan antara bid'ah hasanah sama maslahat mursalah. Bid'ah hasanah persamaannya sama-sama tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Ini juga tidak dijumpai di zaman Nabi. Seperti kodifikasi Al-Quran. Zaman Nabi enggak ada. Yang kedua, tidak ada dalil khusus yang berkaitan dengannya. Tidak ada dalil khusus yang terkait. Sama, tidak ada dalil khusus. Karena ada kesamaan ini, maka rancu. Sehingga ada orang yang tidak bisa bedakan antara bid'ah hasanah dengan maslahat apa? Mursalah. Bid'ah hasanah dianggap maslahat apa? Mursalah. Karena adanya kesamaan ini. Maka kita harus tunjukkan perbedaannya sehingga tahu mana bid'ah, mana maslahat mursalah. Paham? Sekarang saya masuk perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya banyak. Pertama, maslahat mursalah bisa bertambah berkurang, bisa bertambah atau berkurang sesuai maslahat, sesuai dengan kebutuhan. Karena dia adalah sarana, bukan tujuan. Kalau gitu kita putar ininya. Atau begini, saya lebih canggih daripada antum. Oh, salah. Bisa begini. Kalau ini bersifat paten. Bersifat paten. Karena dia tujuan, karena tujuan bukan sarana. Atau kita bisa katakan, yang pertama kalau maslahat mursalah itu sarana, kalau ini apa? Tujuan. Memang bid'ah itu ritual itu tujuan, bukan sarana. Kalau ini sarana, sarana biar ibadah mudah, sarana untuk tadabbur Quran. Atau ini nomor satu ya, ini nomor dua ya. Nomor satu, ini adalah apa? Sarana. Kalau ini apa? Tujuan. Oke, paham ya? Jadi ini perbedaan kedua, karena dia adalah tujuan, bid'ah tujuan, maka dia paten. Kalau ini sarana, berarti dia sesuai kebutuhan. Jadi perbedaan pertama adalah itu. Antum bayangkan aja satu kodifikasi Al-Quran, satu maulid Nabi. Sudah, gampangnya gitu. Bayangkan, ini kodifikasi Al-Quran, yang maslah mursalah, yang bid'ah sana misalnya apa? Maulid Nabi atau salat raga'ib atau zikir sambil joget-joget misalnya. Yang ketiga ya, bid'ah hasanah sebab-sebabnya sudah ada di zaman Nabi. Adapun maslah mursalah, sebab-sebabnya belum ada. Belum ada. Seperti kita ilmu nahwu sharaf. Zaman Nabi tidak perlu ilmu. Karena memang sebabnya belum ada. Kenapa harus ada ilmu nahwu sharaf? Karena para sahabat semua jago bahasa Arab. Paham? Kenapa harus mengkodifikasi? Sebabnya belum ada. Karena Al-Quran belum selesai. Sehingga tidak butuh untuk mengkodifikasi Al-Quran. Belum ada sebabnya kebutuhan tersebut. Ilmu jarah wa ta'dil kenapa belum ada di zaman Nabi sebabnya? Kebutuhan muncul belakangan. Adapun misalnya maulid Nabi. Sebabnya cinta kepada Nabi ada enggak di zaman Nabi? Sudah ada. Sebabnya sudah ada. Tapi Nabi tidak lakukan itu masalahnya. Apakah ada sebab supaya di zaman Nabi sudah sebab orang zikir supaya melayang dengan loncat-loncat? Sudah ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan. Jadi ini beda utamanya. Kalau masalah mursalah sebabnya belum ada, sehingga tidak mungkin dilakukan. Sebabnya baru muncul setelah Nabi wafat. Faham? Faham tidak? Nomor 4, bid'ah sana biasanya memberatkan.
bukan meringankan.

tujuannya justru meringankan. Karena dia sarana. Bayangkan Al-Quran dipasang titik-titik. Ini masalah mursalah. Tidak dilarang, tidak dianjurkan. Tetapi kalau tidak ada titik, kita susah baca Quran, ya enggak? Ada titik aja susah. Apalagi enggak ada titik yang enggak ada harokatnya. Maka bikin titik dan harokat masalah mursalah mempermudah. Karena namanya maslahat sarana mempermudah. Kalau kita tambah susah. Orang meninggal suruh bikin makanan. Satu hari, kedua hari, ketiga hari, keempat, sampai hari ketujuh. Tambah susah, tambah mudah. Tambah susah. Zikirnya suruh diam kan enak. Terus suruh joget-joget, tambah susah, tambah mudah. Tambah susah. Tambah susah. Maka, kalau kita biasanya memberatkan. Bukan meringankan. Nomor lima. Selaras dengan misi syariat, selaras dengan tujuan atau misi syariat. Enam, lima biasanya bertentangan. Biasanya malah mengganggu tujuan syariat. Contoh, acara kumpul-kumpul makan hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh sampai 40, 100 ribu dan seterusnya. Misi syariat kita takziah cuma 3 hari. Setelah 3 hari jangan berlanjut kesedihan. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan untuk takziah lebih dari 3 hari kecuali orang yang baru datang safar. Sudah 3 hari selesai. Imam Syafi'i mengatakan kenapa li'annahu yujaddidul huzn, karena mengulangi takziah memperbaharui kesedihan lagi. Paham? Jadi tujuannya dalam syariat jangan perbaharui kesedihan 3 hari. Kemudian kita bantu orang yang meninggal kasih makanan. Faham? Kalau kita sebaliknya bertentangan dengan tujuan syariat, harusnya orang meninggal kita bantu, malah kita bebani untuk bikin apa? Makanan. Yang kedua, harusnya dia sudah berhenti, malah dia mikirin terus hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari 40, hari mikir lagi sedih terus. Sehingga justru kadang-kadang bertentangan dengan tujuan apa? Syariat. Contoh saya sudah sampaikan, misalnya orang bersenandung antara azan dan iqamat. Apa tujuan syariat? Antara azan dan iqamat kita berdoa, kita berzikir, baca Quran, sholat sunnah. Tapi kalau orang bersenandung antara azan dan iqamat, enggak bisa berdoa, enggak bisa zikir, enggak bisa baca Quran, terganggu dengan senandungnya. Benar atau tidak? Bertentangan. Bertentangan. Maka ini contoh perbedaan antara maslahat mursalah dengan bid'ah hasanah. Baik, mungkin sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Allah taala, besok kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kita masuk insyaallah pada pematan berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Sudah, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam bahasan perkataan Al-Imam Ahmad dalam Usul Sunnah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, bahwasanya seluruh bid'ah adalah sesat, ya. Dan terkait dengan definisi bid'ah, kita dapati ternyata ada dua metode para ulama terkait dengan definisi bid'ah. Yang pertama adalah yang menganggap semua bid'ah adalah sesat tanpa ada pengecualian. Tentunya ini lezohir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat. Selain zohir dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah praktek para sahabat, kecuali yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika mensifati salat tarawih, maka beliau berkata nikmatil bid'atu hadhihi, ya, bahwasanya bid'ah yang baik adalah ini, ya. Adapun para salaf yang lain, ya, kalau kita lihat yaitu para sahabat, maka mereka memutlakkan bid'ah sesat secara mutlak, ya. Seperti diriwayatkan dari Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata fa iyyakum wa mabtudi fa inna mabtudi'a dhalalah. Hati-hatilah kalian dari apa yang diada-adakan atau yang diada-adakan, semua yang diada-adakan itu adalah sesat. Kemudian juga Ibnu Umar, beliau berkata kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Ini sangat jelas sekali. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dianggap baik oleh manusia. Ini ada orang anggap baik, tapi Ibnu Umar bantah. Dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat meskipun yang enggak baik oleh manusia. Kemudian juga sudah kita sebutkan sebelumnya praktek Ibnu Mas'ud, ya. Ketika dia melihat orang-orang berzikir sengaja berkumpul kemudian berzikir secara bersamaan, ya, dengan paduan suara, ada yang mimpin halilumiah, bertahlilah 100 kali maka ramai-ramai la ilaha illallah la ilaha illallah, maka beliau pun ingkari, ya, dengan perkataannya wa kam mimurinil khair lan yusibahu, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan dia tidak mendapatkannya. Maka ini zahirnya Ibnu Mas'ud juga mengingkari bid'ah secara mutlak. Demikian juga kalau kita lihat praktek-praktek para sahabat, mereka pun menolak perkara yang dianggap baik kemudian mereka tolak padahal secara zahirnya adalah baiknya. Seperti diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nafi, saya bacakan dari Nafi radhiyallahu taala anhu rahimahullah, beliau berkata anna rajulan atasa ila jambi Ibnu Umar, ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar, faqala alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah, maka orang itu pun berzikir dengan mengatakan alhamdulillah dan assalam ala rasulillah. Kita tahu namanya orang bersin cuma bilang apa? Alhamdulillah. Tapi dia tambah assalam ala rasulillah. Maka Ibnu Umar ingkari, secara zahir baik. Apalagi mengucapkan salam kepada Rasulullah. Enggak ada salahnya di situ kalau kita lihat secara maknanya. Tetapi kata Ibnu Umar, wa ana aqul, ya, aqul alhamdulillah wassalam ala rasulillah wa laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan alhamdulillah wassalam ala rasulillah bukan demikian Rasulullah SAW mengajari kami. Ya. Alamana Rasulullah SAW annakul alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Yang Rasul ajarkan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Adapun menggabungkan antara at-tahmid dan salam atau salawat kepada Rasulullah SAW, maka diingkari oleh Ibnu Umar. Padahal kita tahu kita diperintahkan untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi kapan saja. Dalam firman Allah, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi kapan saja.
Kalau seorang berpegang dengan dalil umum, bukankah Allah memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi kapan saja? Jawabannya benar. Tetapi kau mengkhususkan salawat dan salam sebagai gandengan zikir Alhamdulillah setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibn Umar. Padahal maknanya bagus dan bahkan ada dalil umumnya. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibn Hajar rahimahullah. Beliau berkata, ya, wala asla lima'tadahu kathiru minan nas min istikmali qiraatil Fatihah ba'da qaul alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Dan juga di zaman Ibnu Hajar ada orang kalau sudah bersin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai. Tapi kenapa bukankah kita boleh baca Al-Fatihah kapan saja? Boleh. Apa ummul kitab, Fatihatul kitab. Tetapi ketika dijadikan sebagai zikir untuk bersin, ini masalah. Ya. Berarti mengkhususkan. Seakan-akan ada keutamaan khusus. Jadi ibadah tertentu. Maka Ibnu Hajar mengatakan, wala asla lima tadahu. Dan tidak ada dalil tentang tradisi banyak orang, kasirun minan nas, min istikmali kiraatil Fatihah ba'da qul alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Wa kadzalika al-udul min alhamdi ila asyhadu an la ilaha illallah au taqdimuha ala alhamdi fa makruh. Demikian juga tidak ada dalilnya ketika bersin kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, padahal syahadatain kapan saja bagus dan afdhalu dzikir adalah la ilaha illallah, tapi kalau dijadikan zikir setelah bersin maka tidak benar, ya. Demikian juga atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru alhamdulillah, maka ini semua tidak ada dalilnya, ya. Baik, ini Ibnu Umar. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Imam Abi Dawud As-Sijistani meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata dengan sanad yang hasan, kuntu ma Ibnu Umar fa thawwaba rajulun fi dhuhri aw al-'ashr. Aku bersama Ibnu Umar, tiba-tiba ada orang melakukan taswib. Kata Al-Aini, taswib maksudnya adalah annahu kharaja ila babil masjid wa nada as-salat rahimakumullah. Yaitu seorang ketika mau salat maka dia pergi ke masjid, dia teriak, salat, ayo salat. Salat rahimakumullah, seakan-akan suatu seruan. Mukaddimah azan, sebelum apa? Azan. Kan sudah ada azan. Tapi dia bikin trik baru atau cara baru. Sebelum azan dia ke pintu, dia teriak as-salatu rahimakumullah, ayo salat, semoga Allah merahmati kalian. Ketika Ibnu Umar melihat ini, ya, maka kata Mujahid, ada orang melakukan hal demikian ketika salat zuhur atau salat asar, qala ukhruj bina fa inna hadhi bid'ah. Ayo kita keluar, ini bid'ah. Ini adalah bid'ah. Padahal secara makna oke-oke saja, tapi kita dapati bahwasanya para salaf mengingkari. Padahal kita tahu mengingatkan orang untuk sholat baik atau tidak? Baik. Dan Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena memberi peringatan adalah bermanfaat. Tetapi ketika menjadikan suatu ritual sebelum azan ada as-salata rahimakumullah. Ini seakan-akan ritual pengantar apa? Azan. Maka Ibnu Umar tidak suka. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ini menunjukkan para sahabat mengingkari bid'ah secara umum, ya, tidak membagi ada bid'ah baik atau bid'ah yang buruk, ya. Dan sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sudah kita sampaikan, ketika beliau melihat orang-orang sedang berzikir dengan satu suara maka beliau mengingkari. Baik. Kemudian juga di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah yang wafat 197 Hijriah, beliau berkata, man ibtada'a fil Islam, siapa yang bikin bid'ah dalam Islam, bid'atan yaroha hasanatan, suatu bid'ah yang dia anggap itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka siapa yang menganggap ada bid'ah baik, kata Imam Malik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallam telah berkhianat terhadap risalah, yaitu dia menyempurnakan, seakan-akan Rasulullah sembunyikan kemudian dia tampakkan. Kenapa? Karena ini suatu perkara baru Rasulullah tidak sampaikan, dia yang sampaikan. Berarti Rasulullah SAW berkhianat, artinya tidak semua
kebenaran Rasulullah sampaikan. Itu maksudnya ini konsekuensi logis dari Al-Imam Malik. Imam Malik mengatakan konsekuensi logis, kalau ada yang bikin bid'ah hasanah, berarti konsekuensinya menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat. Apa maksudnya berkhianat? Berarti ada ajaran yang disembunyikan. Karena, kenapa? Karena Allah telah berfirman, kata Imam Malik, agama telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Karena pada ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ya. Ketika ada yang nambahin yang tidak disampaikan oleh Nabi, konsekuensinya Nabi berkhianat. Kau yang sempurnakan. Nabi ada yang sembunyikan, kau yang tampakkan. Sehingga kau telah menyempurnakan apa yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Tentunya orang yang melakukan bid'ah tidak menuduh Nabi berkhianat. Tidak. Ini konsekuensi logis yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, dan konsekuensinya benar. Ya. Kecuali kalau kau bilang bid'ah yang saya bawa bukan dari Islam. Ya sudah, kalau bukan dari Islam. Tapi kalau kau bilangnya dari Islam, loh, kau Nabi tidak sampaikan. Berarti Nabi sembunyikan dong, kau nampakkan. Berarti Nabi berkhianat, kau yang amanah dong. Seperti itu. Tapi, jadi Imam Malik tidak membedakan, tidak menyatakan ada bid'ah apa? Hasanah. Bid'ah semua tercela. Kemudian juga Imam Ahmad, sebagian dalam usul sunnah yang sedang kita bahas. Ya. Usul sunnah. Indana tamassuk bimakana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarku al-bid'ah. Ya. Pokok-pokok sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat dan meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah. Kenapa? Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, seluruh bid'ah adalah apa? Sesat. Maka tidak ada ucapan dari Imam Malik maupun Imam Ahmad memuji bid'ah. Tidak ada. Kemudian juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah, beliau berkata, al-bid'ah wal ahwa kulluha nau'un wahid fil dhalalah. Seluruh bid'ah, seluruh hawa nafsu adalah satu kesatuan, ya, sesat. Itu dari kalangan salaf. Adapun dari kalangan para ulama belakangan yang menyatakan bahwasanya bid'ah adalah sesat seluruhnya, ya. Di antaranya misalnya yang ulama belakangan yang menegaskan hal tersebut, misalnya adalah Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya. Beliau mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, ya. Tidak tepat yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam, ya, juga menyatakan bahwasanya bid'ah seluruhnya sesat, ya. Tidak ada yang hasanah. Kemudian Ibnu Katsir juga dalam ketika menafsikan firman Allah badi'us samawati wal ard dalam surah Al-Baqarah, maka beliau menyatakan bid'ah seluruhnya apa? Sesat. Tidak ada yang hasanah. Karena konsekuensi dari sabda Nabi, kullu bid'atin dhalal. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya nukilkan, beliau juga menyatakan bid'ah secara syar'i semuanya sesat. Yang ada bid'ah hasanah itu kalau secara bahasa, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadihi, bid'ah yang baik adalah ini. Maksudnya itu secara bahasa. Secara bahasa. Nanti kita jelaskan. Beliau berkata, al-bid'atu fi urfi syar'i mazmumah. Bid'ah dalam tradisi syariat, yaitu secara ilmu syariat, adalah tercela. Bikhilafi lughah, berbeda dengan bid'ah secara bahasa. Fa'inna kulla syai'in uhditha ala ghairi mithalin yusamma bid'ah. Karena secara bahasa, semua yang muncul belakangan, yang tadinya belum ada inovasi baru terkait dengan agama, semua dikatakan bid'ah. Sawa'un kana mahmudan aw madzmuman, baik atau buruk. Ini kalau secara bahasa. Tapi beliau mengatakan kalau secara syariat semuanya tercela. Karena ada bid'ah secara bahasa, ya. Seperti salat tarawih di zaman Nabi sudah ada tarawih, tapi dalam dengan setiap malam itu di zaman Nabi enggak ada karena ada penghalang. Karena ada penghalang, Nabi takut diwajibkan misalnya. Atau misalnya mengumpulkan Al-Quran, sudah kita jelaskan kemarin. Atau Al-Quran tulisannya dikasih titik-titik. Dulu tulisan Arab gak ada titiknya, gak ada harokatnya. Titik dan harokat muncul belakangan. Ini terkait dengan agama atau tidak? Al-Quran terkait agama atau tidak? Terkait agama. Sementara titik dan harokat di zaman Nabi gak ada, baru muncul belakangan. Nah, ini berarti bid'ah. Tetapi bid'ah secara bahasa. Kalau ini baik, ya. Maka Ibnu Hajar ingin mengatakan, kalau bid'ah secara syar'i yang dimaksud oleh Nabi, bid'ah yaitu suatu ibadah tertentu, ritual tertentu, maka ini semuanya tercela, enggak ada yang terpuji. Adapun bid'ah secara bahasa, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ini perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dia ada dua, bisa dilihat jilid 13 halaman
316 atau jilid 13 halaman 253. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, juga ulama belakang dari madhab Syafi'i, ya. Beliau juga berkata, "Innal bid'ata syar'iyyata la takunu illa dhalalah." Sungguhnya bid'ah yang secara syar'i tidak mungkin kecuali sesat, bi khilafi lughawiyyah. Berbeda dengan bid'ah secara bahasa. Kemudian beliau menjelaskan maksud perkataan Umar, "Wa qawlu Umar fit tarawih." Adapun perkataan Umar terkait salat tarawih, yaitu nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah adalah ini, aradal bid'ata lughawiyyah, maka maksud Umar adalah bid'ah secara apa? Bahasa. Kemudian beliau berkata, walaisal bid'atu syar'an, bukan bid'ah secara syariat. Fa innal bid'ata syar'iyyata dhalalatun, karena bid'ah secara syariat semuanya sesat, sebagaimana zahir konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man qasamaha minal ulama, kemudian beliau mengarahkan, siapa adapun ulama yang bagi bid'ah ila hasan wa ghairi hasan, menjadi baik atau tidak baik, fa innama qasamal bid'ata lughawiyyah, maka itu maksudnya membagi bid'ah secara bahasa. Wa man qala kullu bid'atin dhalalah, siapa yang bilang bid'ah seluruhnya sesat, fa ma'nahu al bid'atu asy-syar'iyyah, maka yang maksud adalah bid'ah secara syar'i. Ini dalam al fatwa al hadisiyah, ya. Baik, ini ulama-ulama belakangan, dan ada juga seperti Muhammad Rashid Ridho, banyak ulama-ulama belakangan lagi, dan ulama-ulama yang banyak, ya. Asy-Syaukani, As-Sun'ani, ulama belakangan lagi, ya. Tema saya, para sahabat menganggap seluruh bid'ah adalah apa? Sesat. Dan itu tekstual perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ternyata kita dapati ada sebagian ulama yang bagi bid'ah menjadi dua, baik dan buruk. Atau bahkan menjadi lima. Paham sampai sini? Paham? Baik, kita lanjut sekarang. Metode yang kedua, yaitu yang menganggap ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik. Yang metode yang kedua, yang bagi bid'ah yang baik, ada dua. Ada yang hanya bagi secara umum bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk, seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, diikuti Al-Ghazali, Al-Aini, dan banyak, ya. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'ah bid'atani, maksudnya bid'ah ada dua. Ada yang terpuji, ada yang madzmumah, bid'ah yang tercela, ya. Baik, ada yang bagi menjadi lima. Jadi bagi lima, yang dikenal pertama kali bagi menjadi lima adalah Al-Iz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidil Ahkam. Beliau mengatakan bid'ah ada lima, seperti hukum fikih, seperti hukum ahkam taklifiyah. Yang pertama bid'ah wajib, yang kedua bid'ah yang mandub, yang dianjurkan, tiga bid'ah boleh, empat bid'ah makruh, lima bid'ah apa? Haram. Tapi berarti bid'ah wajib dan bid'ah mandub itu berarti baik, ya enggak? Benar atau tidak? Terus yang nomor 4, nomor 5, bid'ah makruh, bid'ah haram berarti apa? Tidak baik. Kalau bid'ah mubah boleh-boleh saja. Enggak baik dan juga enggak tidak baik. Terserah. Intinya ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Dan itu juga diikuti oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, kalau tidak salah diikuti juga Al-Karafi, ya. Mereka bagi bid'ah menjadi 5 atau menjadi 2. Kenapa mereka bisa membagi bid'ah menjadi dua? Tidak semua tercela, ada yang baik, ada yang buruk, bahkan lima bagian. Karena mereka berbeda dari definisi bid'ah sejak awal, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena mereka ketika mendefinisikan bid'ah sejak awal sudah berbeda dengan definisinya yang diutarakan oleh misalnya oleh Syatibi, ya. Ini saya lupa, ini juga antara juga Syatibi, ya. Ini Syatibi. Dari mazhab Malik, ya. Baik, karena ketika para ulama seperti Ibn Taymiyyah, Syatibi, mereka ketika mendefinisikan bid'ah, mereka bawa kepada makna syar'i saja. Tetapi ketika para ulama yang lain mendefinisikan bid'ah, maka mereka memaknakan kepada bid'ah secara bahasa. Contoh, seperti Nawawi, beliau berkata, al-bid'atu fi syar' hiya ihdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Bid'ah dalam syariat adalah perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi. Perkara baru umum. Perkara baru terkait agama yang tidak di zaman Nabi. Dan kita tahu namanya mengkodifikasi Al-Quran terkait agama atau tidak? Terkait agama. Meskipun kita bilang itu tidak bukan merupakan ritual. Memberi harokat kepada Al-Quran, memberi titik-titik pada Al-Quran juga. Ilmu jarah wa ta'dil, ilmu nahwu, ini semua terkait dengan ilmu agama.
Karena tidak ada di zaman Nabi, mereka namakan bid'ah. Semua yang terkait agama tidak di zaman Nabi dinamakan apa? Bid'ah. Beda dengan definisinya Asy-Syatibi, yaitu tariqatun ya mukhtara'atun tudahi tariqatun syar'iyyah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillah, kama qala. Dia mengatakan namanya bid'ah itu metode yang diada-adakan, yang mirip dengan metode apa? Syariat. Yang dimaksud melakukannya adalah untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah sehingga terfokus kepada ritual. Adapun kalau definisi bid'ah menurut Imam Nawawi, semua perkara yang tidak ada di zaman Nabi muncul sekarang terkait agama semua dimasukkan dalam bid'ah. Ketika sudah dimasukkan dalam kalimat bid'ah, ternyata ada yang baik, ada yang buruk. Terpaksa dibagi dua. Terpaksa dibagi dua. Nah, ini menurut Ibnu Hajar ini semua namanya bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Tapi menurut Imam Nawawi ya, ini semua juga syariat. Semua juga termasuk apa? Syariat. Demikian juga Al-Iz bin Abdissalam, beliau berkata, yang wafat 660, beliau berkata, bid'ah adalah hiya fi'lu ma lam yu'had fi ahdir rasul. Perbuatan terkait agama yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Jadi semua yang keagamaan yang tidak ada di zaman Nabi semua dimasukkan dalam bid'ah. Ternyata perkara agama yang tidak ada di zaman Nabi banyak, mencakup yang baik maupun yang buruk. Yang buruk misalnya khawarij, misalnya mu'tazilah. Yang baik-baik banyak, misalnya ada pondok, terus ada mengkodifikasi Al-Quran, misalnya macam-macam. Ya kalau gitu terpaksa dibagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Dan itulah yang dijadikan dalil, karena mereka punya sandaran. Ketika mereka membagi, mereka punya sandaran dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata ketika melihat tarawih, salat tarawih, beliau berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Maka itu jadikan sandaran perkataan salaf. Ada bid'ah menjadi baik, ada yang menjadi yang buruk. Namun kalau metode yang pertama, mereka mengatakan maksud Umar adalah bid'ah secara bahasa. Dari sinilah Imam Syafi'i juga mengatakan al-bid'atu bid'atani madmumah wa mamduha. Bid'ah ada dua, tercela maupun terpuji. Ya. Tapi kita bacakan sekarang contoh-contoh yang disampaikan oleh Al-Iz bin Abdissalam.

Said Ali bin Abi Salam ketika membagi bid'ah dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalah Anam, beliau mengatakan bid'ah ada yang wajib, ada yang bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub atau mustahab, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah. Kata beliau, bagaimana cara mengetahui hukum-hukum

Ya, caranya dengan diletakkan ditimbang dengan kaedah-kaedah syariat. Maka ketika ditimbang akan ketahuan ini wajib, ini mandub, ini mubah, ini makruh, ini haram. Kemudian beliau berikan contoh. Contohnya yang wajib. Pertama, belajar ilmu nahwu. Karena di zaman Nabi enggak ada belajar ilmu nahwu. Ngapain belajar ilmu nahwu? Semua orang sudah bisa bahasa Arab. Ini belum tahu buat kita yang enggak tahu bahasa Arab. Atau setelah bahasa Arab mulai luntur, maka perlu ada ilmu yang menjaga keautentikan bahasa Arab. Ilmu tersebut ilmu nahwu dan sharaf. Maka para ulama bikin ilmu tersebut untuk menjaga keautentikan bahasa Arab. Dahulu enggak perlu. Karena para sahabat sudah ahli bahasa Arab. Ini ilmu terkait dengan agama, karena bisa digunakan untuk belajar syair-syair, bisa untuk agama, untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini wajib untuk bisa memahami Islam dengan baik. Ya. Kalau menurut model ulama yang pertama yang mengatakan bid'ah sunnah salat, ini bukan ibadah, ini cuma apa, sarana. Baik. Yang kedua, dia contohkan lagi seperti dan beliau mengatakan, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Suatu perkara yang wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain juga hukumnya wajib. Tidak sempurna kita bisa memahami Al-Quran Sunnah kecuali dengan ilmu nahu, maka ilmu nahu juga wajib. Contoh semisal ini, misalnya ilmu jar wa ta'dil. Ilmu tentang kredibilitas rawi. Ya. Rawi ini bagaimana statusnya, pendustakah, jujurkah, siqahkah, sodukkah, atau apakah. Ya. Maka ini di zaman Nabi tidak perlu, karena sahabat dengar langsung hadis dari Nabi SAW. Wassalam. Ketika dari Nabi sampai penulis buku hadis ada rawi-rawi, maka rawi-rawi ini perlu diperiksa. Ilmu untuk memeriksa rawi-rawi ini namanya ilmu jarah wa ta'dil. Oleh karena ilmu jarah wa ta'dil hukumnya wajib, karena tidak bisa diketahui suatu hadis sahih atau tidak kecuali dengan ilmu ini. Maka ilmu ini menjadi hukumnya wajib. Ini contoh di zaman Nabi enggak ada dan tidak perlu. Zaman sekarang perlu karena untuk mengetahui hadis sahih atau dhaif. Contoh yang sunnah, kata beliau, menjaga kata-kata gharib, itu memperhatikan tentang gharibul hadis, gharibul Quran. Ya, ini terkait dengan bahasa juga, karena hadis-hadis Rasulullah bahas, Rasulullah terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang secara umum. Maka para ulama menulis tentang gharibul hadis, gharibul Quran adalah falafal yang susah, yang tahu hanyalah orang-orang ahli bahasa Arab. Kemudian juga dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Butuh ilmu khusus untuk menjaga makna yang benar dari hadis-hadis Nabi dan Al-Quran. Maka dibuatlah ilmu tentang ilmu gharib. Ilmu gharibul hadis, ilmu gharibul sunnah. Maka ini hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan oleh menurut beliau. Atau ini beliau masukkan yang wajib juga. Oh, ini contoh kedua mungkin dari yang wajib. Ya, ini contoh kedua dari yang wajib. Karena tidak mungkin menyempurnakan memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali memahami lafal-lafal yang asing tersebut. Beliau juga sebutkan tentang usul fikih, jar wa ta'dil. Ini semua perkara yang tidak di zaman Nabi dan tidak perlu. Karena para sahabat sudah tahu tentang usul fikih. Usul fikih itu apa? Dalalatul alfaz. Kalau ngomong begini maksudnya umum, kalau ngomong begini maksudnya khusus, kalau ngomong begini maksudnya mutlak, kalau begini maksudnya muqayyad. Para sahabat ahli bahasa Arab, mereka ngerti. Sehingga tidak perlu ada usul fikih. Ada nasikh, mansukh misalnya, mereka ngerti. Oh, ini dulu sekarang sudah dimansukhkan oleh Nabi, mereka ngerti. Sehingga tidak perlu. Itu ditulis belakangan agar bisa memahami syariat dengan baik. Kemudian dia contohkan bid'ah yang haram. Contohnya madhab akidah, madhab qadariyah, madhab jabariyah, madhab murjiah. Dan membantah mereka adalah wajib. Bid'ah yang mustahab, yang sunnah. Contohnya bikin pondok. Zaman Nabi enggak ada pondok. Ada pondok enggak? Enggak ada. Jadi tidak wajib. Meskipun tanpa pondok orang bisa belajar agama tanpa pondok, tapi dianjurkan. Karena dengan adanya pondok membantu untuk belajar apa? Agama, tapi tidak wajib. Maka di sini pondok-pondok, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan yang ini tidak ada di zaman para salafus saleh dahulu. Contoh bid'ah yang makruh adalah menghiasi masjid-masjid, menghiasi mushaf-mushaf, ya, yang berlebihan. Ya. Adapun yang haram, kata beliau contohnya, ini dianggap makruh, tapi sebenarnya bukan makruh, dia haram, yaitu melakukan Al-Quran

0: melantunkan Al-Quran dengan lagu-lagu yang akhirnya merubah lafal-lafalnya dari bahasa Arab berlebihan. Maka ini bukan makruh tapi haram. Kemudian beliau menyebutkan bid'ah yang mubah. Seperti kata beliau, di antaranya kata beliau adalah makan dan minuman yang lezat. Karena makanan minuman lezat tersebut tidak ada di zaman Nabi. Jadi nasi kebuli itu bid'ah mubah. Nasi kebuli, nasi kapsah, apalagi bakso. Ya. Karena di zaman Nabi tidak ada. Nah, ini perkara baru, tapi ini mungkin contoh kurang pas karena tidak ada kaitan dengan agama. Tidak ada kaitan dengan apa? Agama. Tapi intinya beliau mencontohkan sehingga kita lihat beliau memandang bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Dan ini diikuti oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan inilah terjadi perbedaan. Sebenarnya dia bukan perbedaan, tapi cara mendefinisikan. Gara-gara cara mendefinisikan sejak awal berbeda, maka terjadilah pembagian bid'ah. Padahal kalau kita lihat, ternyata Imam Nawawi dan Imam Al-Is bin Abdus Salam juga membantah bid'ah-bid'ah yang masuk dalam golongan bid'ah hasanah menurut orang-orang sekarang. Artinya secara syariat tidak ada larangan, tapi mereka tetap larang. Contoh, Imam Nawawi dan Al-Is bin Abdus Salam mengatakan bahwasanya sholat raga'ib, yaitu sholat kalau nggak salah 12 rakaat yang dilakukan pada Jumat pertama di bulan Rajab setelah maghrib kalau nggak salah, intinya satu sholat, maka diingkari oleh Nawawi dan diingkari oleh Al-Is bin Abdus Salam sholat raga'ib. Padahal kalau kita menurut orang-orang yang berlapang-lapang dalam membolehkan bid'ah hasanah, maka perbuatan ini tidak ada larangannya. Kan sholat, sholat kapan saja boleh. Boleh tidak? Boleh enggak seorang sholat sunnah mutlak dari maghrib sampai isya 20 rakaat? Boleh atau tidak? Boleh, selama dia tidak ada keyakinan sholat tertentu, pingin sholat. Kita sekarang mau sholat pagi 100 rakaat, habis dulu 100 rakaat, boleh saja, namanya sholat sunnah apa? Mutlak kok. Pingin sholat sunnah mutlak, sholat, terserah. Bahkan sebenarnya mengatakan tidak perlu tahu rakaatnya, enggak ada masalah. Yang penting sholat. Karena dia bukan sholat khusus. Tetapi ketika dibuat sholat khusus di Jumat pertama, malam Jumat pertama, di bulan tertentu, dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, maka dianggap bid'ah oleh Imam Nawawi. Berarti ketika sudah berbicara tentang ritual, maka mereka tidak mengecualikan. Paham? Ketika mereka sudah bicara tentang suatu ibadah yang merupakan ritual seperti sholat tadi, sholat raga'ib, maka baik Nawawi maupun Al-Is bin Abdus Salam mereka mengatakan bid'ah. Contoh lagi yang mereka bid'ahkan seperti sholat malam nisfu Sya'ban. Sholat malam nisfu Sya'ban yaitu sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Tapi bukankah kita boleh sholat 1000 rakaat kalau mampu setiap malam? Boleh. Karena yang benar bahwasanya sholat malam tidak ada batasan rakaatnya. Tidak ada batasan rakaatnya. Tetapi ketika itu suatu ritual, bukan lagi bicara sarana, ternyata Nawawi dan Al-Is bin Abdus Salam juga mengatakan itu bid'ah. Jadi kalau kita bilang dua model ulama ini, ternyata mereka sepakat ketika sudah berbicara tentang ritual. Tetapi mereka berselisih ketika berbicara tentang sarana. Baik. Kalau ilmu jarh wa ta'dil, menurut Nawawi bin Abdus Salam bid'ah wajib. Bagi ulama ini, itu bukan bid'ah. Itu namanya maslahah mursalah. Itu namanya sarana, itu bukan apa itu? Ritual. Tidak dinamakan bid'ah. Mereka menamakan itu bid'ah, tapi bid'ah apa? Hasanah. Tapi ketika berbicara tentang ritual, sama-sama sepakat bid'ah yang tercela. Seperti sholat raga'ib, seperti sholat malam nisfu Sya'ban. Bahkan Al-Is bin Abdus Salam, banyak bid'ah yang dia ingkari, seperti dinukil oleh muridnya Abu Syamah. Dia berkata, muridnya Al-Is bin Abdus Salam, وكان أحق الناس بالخطاب والإمامة وأزال كثيرا من البدع التي كان الخطباء يفعلونها. Bahwasanya Al-Is bin Abdus Salam menghilangkan banyak bid'ah yang dilakukan oleh para khatib. Min daqqis sayf ala al-mimbar, seperti memukulkan pedang di mimbar ketika khutbah. Bid'ah. Jadi ritual, seakan-akan dengan menghantamkan pedang di mimbar suatu cara untuk apa ya, diingkari oleh Al-Is bin Abdus Salam. Padahal Al-Is bin Abdus Salam membagi bid'ah menjadi berapa? 5. Tapi bagi dia ini enggak boleh karena sejati ritual. Wa ghairi dzalik, yang dilakukan oleh BT oleh para khutabah. Wa abtala salatai raga'ib wa nisfi Sya'ban wa mana amin huma. Dan beliau menjelaskan kebatilan salat raga'ib dan salat nisfi Sya'ban. Padahal kalau kita mengikuti pendapat orang-orang yang bolehkan bid'ah hasanah, ini termasuk bid'ah hasanah, enggak ada larangan kok. Boleh-boleh saja kita salat banyak-banyak. Tapi ketika sudah menjadi ritual, mereka sepakat untuk melarang.
1: Sallallahu alaihi wasallam qol. Salatu da'watin mustajabatin.
0: Dan saya nukil banyak dalam buku saya bid'ah hasanah, yaitu beberapa bid'ah-bid'ah hasanah yang diingkari oleh Al-Izbin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi nama beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada tiga doa yang terkabulkan. Pertama, doanya orang yang terdolimi. Yang kedua, doanya orang yang sedang melakukan safar, perjalanan. Yang ketiga, doanya orang tua terhadap anaknya. Di sini disebutkan, ya, di riwayat ini, da'watul walidi ala waladihi. Biasanya ini maknanya doa keburukan, doa yang buruk. Tapi dalam riwayat lain disebutkan, wa da'watul walidi liwaladihi, dakwah seorang tua untuk kebaikan anaknya. Jadi kebaikan atau keburukan, ketika orang tua mendoakan kepada anaknya, mendoakan untuk anaknya, kebaikan atau keburukan itu bisa menjadi terkabulkan. Ya, makanya hati-hati bagi orang tua untuk tidak mendoakan kepada tentang anaknya kecuali yang baik-baik saja. Karena di sini disebutkan termasuk tiga doa yang mesti dikabulkan atau yang dekat dengan pengabulan Allah Azza wa Jal. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Ia dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala dalam kitab Silsilatul Ahadisi Sahihah. Kemudian bab yang berikutnya, bab su'alil abdir rizqa minallahi azza wa jal liqaulihi urzuqna wa anta khairur raziqin. Bab yang memohon rezeki dari Allah azza wa jal. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, urzuqna wa anta khairur raziqin, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Cuman selalu kita ingatkan di sini, rezeki dari Allah bukan hanya terbatas pada pada urusan dunia. Rezeki berupa uang, harta, fasilitas duniawi, makanan, minuman yang enak, memang ini termasuk rezeki, tapi ini rezeki umum. Ada rezeki yang bersifat khusus, yaitu rezeki kebaikan agama, keimanan, ilmu yang bermanfaat, istiqamah di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini rezeki yang khusus yang harusnya mendapatkan perhatian ya, dari orang-orang yang beriman ketika mereka memohon rezeki kepada Allah. Baik. Dibawakan di sini Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani ibnu Abi Zinad an Musa ibnu Uqbah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar nadhara nahwa al-yaman fa qala Allahumma aqbil bi qulubihim wa nadhara nahwa al-iraq faqala mithla dhalik wa nadhara nahwa kulli ufukin faqala mithla dhalik wa qala allahumma arzuqna al-ardi min turathil ardi ana fa wasa'in. Baik, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Ketika melihat beliau melihat ke arah kanan, beliau berdoa, ya Allah, aqbil biqulubihim, hadapkanlah hati-hati mereka. Yani hadapkanlah hati-hati mereka kepada agamamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Irak, ya ke sebelah timur. Maka beliau bersabda seperti itu juga, mendoakan. Kemudian beliau melihat ke arah semua ufuk dan mengucapkan doa yang sama, ya Allah, hadapkanlah

mereka kepada agamamu. Kemudian beliau berdoa lagi, ya Allah urzukna, berikanlah rezeki kepada kami dari perbendaharaan bumi ini, dan berkailah kami pada ukuran takaran kami, ukuran mud maupun sa', sa' penduduk Madinah. Ya, tapi hadis ini ada kelemahan padanya, lemah sanadnya, karena ada riwayat dari Abu Zubair yang dia suka menyamarkan riwayat, dan di sini dia menggunakan an-anah, dia mengatakan dari an, maka riwayat ini sanadnya lemah. Yang jelas diperbolehkan kita meminta rezeki kepada Allah, tapi tadi kita niatkan makna rezeki yang khusus agar kita mendapatkan keistimewaan dan kehususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan lagi. Babu dzulmi dzulumat. Bab kezaliman itu adalah dzulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Bishr, qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Dawud ibnu Qais, qala haddatsana Ubaidullah ibnu Miqsam, qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, wattaqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian berbuat zalim karena kezaliman itu dzulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Bukan satu kegelapan ya, tapi banyak kegelapan yang menimpanya pada hari kiamat pelaku zalim. Dan ittaqush, hati-hati kalian dari sifat pelit atau kikir. Karena sifat pelit ini, ya bahkan syuh ini kekikiran yang sangat ya. Sifat kikir yang sangat ini membinasakan orang-orang sebelummu. Sifat ini membawa mereka untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan yang ada pada diri mereka. Maka ini juga merupakan peringatan tentang besarnya keburukan zalim. Maka oleh karena itu, barang siapa di antara kita yang mengetahui ada kezaliman yang dilakukan di dunia, segera dia minta maaf atau kembalikan sesuatu yang diambilnya tanpa hak itu, supaya tidak menjadi kegelapan-kegelapan baginya pada hari kiamat nanti, waliyadu billah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Hatim qala haddatsana Al-Hasan ibnu Ja'far qala haddatsana Al-Munkadir ibnu Muhammad ibnu Al-Munkadir an abihi an Jabir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir ummati mashun wa qadhfun wa khasfun wa yubda'u bi ahli al-madhalim. Dibawakan di sini sebuah hadis yang dhaif ya, hadis yang lemah, mungkin tidak ada di terjemahan itu. Nabi SAW bersabda, akan ada nanti di akhir umatku orang-orang yang maskhun, dirubah wajahnya menjadi wajah binatang. Ada khasfun, ditenggelamkan oleh tanah. Kemudian maskhun, ada ya, ada qadhfun ya, ini dilemparkan. Allah menimpakan azab kepada mereka berupa batu-batu dilemparkan dari langit, yang akan dimulai dengan orang-orang yang berbuat zalim. Tapi hadis ini dhaif, dikatakan lemah. Cukup dengan hadis-hadis yang lalu yang menyebutkan ancaman besar bagi perbuatan zalim yang menjadikan kita takut dan berlindung kepada Allah agar tidak melakukannya. Kemudian di hadis yang berikutnya, haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Majishun qala akhbarani Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma,
seperti hadis yang awal sebelumnya, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ini azabnya berupa ditimpakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk padanya pada hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Musaddad wa Ishaq qala haddatsana Muadz qala haddatsani Abi an Qatadah an Abil Mutawakkil an Naji an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalasal mu'minuna minan nari hubisu biqantarati bainal jannati wan nar fayataqasuna madhalima bainahum fid dunya hatta idza nuqqu wa hudzibu udina lahum biduhulil jannati fawalladhi nafsu muhammadin biyadihi la ahadukum bimanzilatihi bimanzilihi adallu minhu fid dunya. Jika orang-orang yang beriman telah lolos dari neraka, yakni melewati jembatan di permukaan neraka jahanam, mereka akan hubisu, ditahan di sebuah jembatan atau jembatan kecil yang ada di antara surga dan neraka, yakni di ujungnya jalan yang dibentangkan di permukaan neraka jahanam itu ada yang namanya kontorok, jembatan kecil untuk menahan orang-orang yang sebelum masuk surga mereka dibersihkan dulu hatinya semua, supaya nanti mereka masuk surga dalam keadaan sudah bersih hatinya dari segala bentuk penyakit hati. Ya, jadi di jembatan kecil antara surga dan neraka, kemudian mereka akan saling yataqasuna. Ya, saling mengkisah, saling membalas tentang kezaliman-kezaliman antara mereka di dunia. Tentu ini beda dengan perhitungan pada waktu di padang, ya, di padang hari kiamat. Maksudnya ini beda dengan perhitungan tersebut. Ini perhitungan tinggal pembersihan saja. Tapi jika masih ada hal-hal yang bersifat zalim diselesaikan waktu itu dan mereka sudah memaafkan, setelah itu dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan bersih semua dari kotoran penyakit hati. Sehingga ya, setelah mereka dibersihkan dan disucikan, diizinkan lagi lah bagi mereka untuk masuk surga, maka sungguh demi Allah yang jiwa, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW di tangannya, sungguh-sungguh salah seorang di antara kalian lebih, ya, lebih mengetahui dan lebih mendapatkan petunjuk untuk kembali ke rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Masya Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penghuni surga nanti akan mengetahui tempat tinggal masing-masing mereka dengan sangat jelas, lebih daripada mengetahuinya mereka tempat tinggal di dunia. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, baik. Selanjutnya hadis berikutnya, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ibni Ajlan an Sa'id Ibni Abi Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamati iyyakum wal fuhsha fa inna Allah la yuhibbul fahisha wal mutafahish wa iyyakum washuhha fa innahu da'a man kana qablakum fa qata'u arhamahum wada'ahum fastahallu maharimahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hati-hati kalian dari perbuatan zalim, menganiaya orang lain, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan hati-hati kalian dari sifat fuhsh, keji. Al-fuhsh yani keji. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji, mengucapkan yang keji atau melakukan perbuatan yang keji. Dan hati-hati kalian terhadap sifat kikir, karena sifat kikir ini mengajak orang-orang sebelummu sehingga mereka kemudian memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian sifat ini mengajak mereka, lalu mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan pada diri mereka.
Ini juga dahsyatnya dampak buruk dari sifat asyuh, ya, pelit yang sangat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang semakna juga, haddatsana Abdullah ibn Maslamah, haddatsana Daud ibn Qais, an Ubaidillah ibn Miqsam, an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamati wa taqushuha fa inna ma ahlaka man kana qablakum malahum ala an safaku dima'ahum wastahallau maharimahum. Dari Nabi SAW beliau bersabda, hati-hati kalian dari sifat zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan hati-hati kalian dari sifat pelit yang sangat, karena sifat pelit ini membinasakan orang-orang sebelummu. Sifat ini membawa mereka untuk menumpahkan darah mereka sendiri dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan di kalangan mereka. Jadi ini juga merupakan keburukan sifat zalim dan sifat kikir yang harus kita jauhi karena membawa kepada keburukan-keburukan yang sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Baik, cukup beberapa hadis ini yang kita baca di kesempatan kali ini untuk kita dengarkan atau kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh akhwat. Saya persilakan diajukan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, berkata.

Ya, kita baca pertanyaan yang masuk ini. Ustaz, teman saya bekerja di satu instansi pengadilan agama, sedangkan dia sekarang sudah hijrah dan di instansi tersebut banyak kegiatan yang melanggar syar'i. Bagaimana solusinya? Kadang-kadang pimpinan instansi mengharuskan ikut kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh mereka. Dia mau keluar dari instansi tersebut tapi masih butuh dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anak dan kedua orang tua yang sudah renta. Ya, berusahalah untuk bicara baik-baik kepada pimpinan instansi. Kan asalnya bekerja di lembaga pemerintahan seperti ini boleh-boleh saja. Cuman kita hindari hal-hal yang kita tahu tidak ada dalilnya. Yang penting kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan maksimal, dan itulah kewajiban kita. Ya sudah, itu yang kita sampaikan kepada pimpinan. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang kita anggap tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak ikut melakukannya. Nah, sampaikan terang-terangan juga sebagai nasihat bagi mereka. Belum, kita jawab pertanyaan dulu. Mohon doanya Ustaz untuk kakak perempuan Ana agar diangkat penyakitnya. Ya, kita berdoa bersama-sama, artinya masing-masing mendoakan. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Apakah sudah betul cara saya dengan menolak dengan lemah lembut? Saking lembutnya saya pulang sampai 3 kali. Perkataan saya baru bapakku dia dengar. Jadi kakakku lagi sakit-sakit yang indikasinya memang harus medis yang tangani, tapi bapakku dia pergi ke orang pintar untuk buat air obat, dan dia suruh saya bawakan kakakku, tapi saya menolak dengan pelan-pelan. Ia mengatakan, ya bapak, saya tidak, mohon maaf sekali, tidak bisa bawa air ini. Tapi bapakku langsung marah dan dia tidak mau dengar penjelasanku dan langsung bilangkan saya mengikuti tarikh yang sesat dan bilang saya anak durhaka sampai tidak mau lagi saya salim tangannya. Tetap saya peluk dan saya ya salim. Ya, tetap bersabar saja kalau menghadapi yang seperti ini. Ya, sampaikan dengan baik. Kalau dia pun marah, ya jangan ikut-ikutan marah. Tetap kita berusaha mencari keridoannya. Yang kita sampaikan sudah benar. Kita jangan ikuti kalau ada hal-hal yang diperintahkan yang kita tahu itu tidak sesuai dengan petunjuk dalam agama kita. Nah, silakan yang lain kalau masih ada pertanyaannya.

0: Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Ini makin lama makin berkurang pertanyaan, mungkin dari akhwat kurang siap, ya. Padahal kajian ini kan awalnya kita siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akhwat yang tidak bisa dikemukakan di majelis umum. Taib, tidak mengapa kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama gak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur, atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus, seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada terhapus, dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah, itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh, ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Gak tahu. Itu kan aneh bin aja ya. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok kesana sih, doa. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin amin terus jenengan nikah gimana? Ya, ya rezeki Ustaz. Iya, kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain kan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPQ ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya, pelajari satu persatu. Ya, minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak kita tahu. Ya, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa, tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. J, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpah selalu memelihara salat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti salat berjamaah hanya di rumah saja atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya salat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud. Itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku fil ma'asi. Keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fispen, fiskun. Maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustaz? Terima kasih.
2: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat, mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Qomat, baru lari-lari ke masjid. Qomat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insyaallah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insyaallah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir, kita akan kaji insyaallah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajarkan Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian Karena kita gak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya, caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang-orang umum
0: supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertarik sama
0: ya,
1: agama.
0: Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmati.
0: Senang gitu ya. Namanya hura-hura terus semua dunia malam.
1: Bebas
0: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama,
0: sempit. Mereka merasa sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan,
0: bebas dia. Dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang kebebasan
0: mereka. Iya, malah mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda, ya. Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah." Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, so.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal, ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan ketenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf, anak potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz.

0: Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
0: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Ya. Yang itu sohi, Ustaz. Itu teman baik, sohi. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh, ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur, Ustaz. Mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada
1: hampa saat, gitu, hampa apa, jiwanya, pikirannya,
0: apa,
1: iya.
0: Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu, ya, yang
0: dibutuhkan solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ, gitu loh, Ustaz. Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk, gitu loh, contohnya, iya, mabuk. Iya, iya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu dia melakukan itu,
1: ada dan
0: pada
1: satu lagi,
0: titik, iya, jenuh lagi, Ustaz. Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman Ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bukan fitrah mereka, Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaiannya kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia,
0: yeah,
1: mencari,
0: yeah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, yeah.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi la nuran, di atas kebenaran itu ada cahaya.
0: Yeah.
1: Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu. Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka, mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli,
0: yeah, yeah,
1: sampaikan.
0: Terus
1: nasihati dengan cara yang, yeah, baik. Insya, yeah, Allah satu saat, yeah, orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka, yeah, untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak terbukti,
0: ya,
1: nama
0: Allah.
1: Iya, para konflik, saya pemula.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Allah

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Roja kendari PM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfar lisyahid kullu dhanbin illa dhanbi yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min, mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya, hatta yughda'an, sampai dibayarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berhutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir. Jam.
5: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
6: Ba idza jaa
7: ajalum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
1: Kullu nafsin
2: sebagian di antara kita enggak beriman.
0: Enggak yakin kalau dia akan mati.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
0: Semua mati.
1: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku ke tempatku sana.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara. Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh, kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlu Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kezalimannya. Kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat, bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya? Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, ana ada pertanyaan Ustaz.
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui Ustaz berhubungan dengan puasa Ramadan gimana Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi Ustaz.
1: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
0: Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun Ustaz.
1: Iya.
0: Sekarang dia hamil belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana Ustaz?
1: Iya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Istiar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya, sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas. Ya, wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa ya, tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisihi fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Abbas bin Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
0: Paham.
1: Oh iya, ya, terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: sebagian orang bagi akidahnya. Masya Allah, tabarakallah.
1: Tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
0: wassifat,
1: dalam hal uluhiyah,
0: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
1: mengadu domba, mengibadah seterusnya.
0: Ini bukan salaf, bukan salaf yang sejati.

0: kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
1: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
2: Beberapa catatan tentang puasa Senin Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja, karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadats besarnya. Maka status hadats besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. konsultasisyariah.com

0: mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, ikhwatul iman, pemerhati Rojak Kendari di manapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam, yakni pembahasan kita tentang adab dan akhlak. Nah, adab dan akhlak, yakni adab bertamu, ya, bertamu dengan cara sebagaimana Nabi SAW mengajarkannya kepada kita sekalian. Nah, ikhwatul iman, pemerhati Rojak Kendari di manapun Anda berada, ya, artikel ini kami ambil atau kami nukil dari website muslim.or.id tentang adab bertamu dan memuliakan tamu. Nah, bagaimana ke ikhwatul iman? Ya, adab bertamu dan memuliakan tamu di dalam Islam.

95.1 FM. Ya, disebutkan seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tentu akan mengimani tentang wajibnya yakni memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Nah, hal ini sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ad-dhaifah." Ya, barang siapa yang beriman, kata Rasulullah, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, oleh karenanya ikhwat aliman pemerhati Roja Kendari, sudah sempatnya bagi kita sekalian untuk memuliakan tamu kita. Dan berikut ini adalah beberapa adab yang berkaitan dengan tamu dan bertamu. Nah, di sini akan dibagi beberapa pembahasan, yakni dalam dua bagian, yaitu adab bagi tuan rumah dan adab bagi orang yang bertamu. Nah, kita bahas di bagian yang pertama, yakni adab bagi tuan rumah. Nah, yang pertama ikhwat aliman, adabnya adalah ketika mengundang seseorang hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa. Ini adalah adab. Nah, bagian dari adab kita ketika kita mengundang seseorang itu, ya, hendaknya atau sebisa mungkin untuk mengundang ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang fajir atau orang yang bermudah-mudah dalam berbuat dosa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, "Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin atau orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa." Nah, ini adalah ikhwat aliman, adab yang pertama. Ini mengusahakan ketika kita mengundang seseorang itu, hendaklah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang fajir atau yang bermudah dalam berbuat dosa atau maksiat. Nah, kemudian yang kedua, adabnya adalah tidak mengkhususkan mengundang orang-orang kaya saja. Nah, ini juga ikhwat aliman, ya, salah satu adab bagi yang punya rumah atau tuan rumah. Ya, ketika kita mengundang seseorang, kita tidak diperbolehkan hanya mengundang, ya, atau mengkhususkan mengundang hanya orang-orang kaya saja. Nah, tanpa mengundang orang yang lain atau orang-orang yang miskin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan." Nah, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan tentang, ya, tidak diperbolehkannya kita hanya mengundang orang-orang di rumah kita hanya orang-orang yang berada saja, dan tidak mengundang misalkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau orang-orang yang miskin. Nah, kemudian yang selanjutnya atau di poin yang ketiga, adabnya adalah yakni tidak mengundang seseorang yang diketahui akan memberatkannya kalau diundang. Nah, tidak mengundang seseorang yang kita mengetahui bahwa seseorang yang kita akan undang ini akan memberatkannya kalau diundang. Nah, ini juga bagian dari bentuk adabnya. Nah, adabnya ikhwat aliman pemerhati Roja Kendari. Ya, misalkan kita mau mengundang seseorang. Nah, orang yang kita mau undang ini kita ketahui, misalkan kalau kita mengundang orang ini justru malah akan memberatkan diri kita. Nah, ya, maka justru malah memberatkan diri kita misalkan kalau kita undang di rumah. Maka di dalam syariat agama Islam, ya, hal ini, ya, tidak diperbolehkan ikhwat aliman pemerhati Roja Kendari. Kemudian selanjutnya di poin yang keempat, adabnya adalah kita disunnahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya tatkala utusan dari Abi Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Bukhari, nah, "Marhaban bil wafidi ladzi naja'u ghaira khazaya wala nadama." Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Nah, ini adalah

0: disebutkan dari ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, harusnya ini adalah kita juga mengucapkan selamat datang. Nah, yang sebelumnya mungkin mengucapkan salam tentunya, ya, saling membalas salam. Setelah itu baru kita mengucapkan selamat datang, yang seperti marhaban, ya, kalau di Arab sana disebut marhaban atau selamat datang. Nah. Kemudian selanjutnya di poin yang kelima, adabnya adalah menghormati tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya saja. Ya. Menghormati tamu, ini bentuk adab kita ikhwatul iman. Ya, ketika ada tamu yang datang atau kita mengundang misalkan seseorang, maka ya seseorang ini yang menjadi tamu kita di rumah adalah kita harus menghormatinya. Kemudian juga kita berusaha untuk yakni menjamu dia. Ini menyediakan hidangan tentunya untuk tamu kita dan tentu ya semampu kita ikhwatul iman, bukan memberat-beratkan diri kita, ya semampu kita saja apa yang kita bisa, maka itulah yang kita hidangkan atau kita sediakan kepada tamu kita. Nah, disebutkan akan tetapi tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, mengisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama tamu-tamunya. Ya, sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Ibrahim datang kepada keluarganya dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka, yakni tamu-tamunya Nabi Ibrahim, sambil berkata, "Tidakkah kalian makan?" Nah, Al-Qur'an di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Nah, kemudian ikhwatul iman, adab selanjutnya yakni di poin yang ke-6 adalah di dalam penyajiannya tidak bermaksud untuk bermegah-megahan dan berbangga diri, berbangga-bangga terhadap apa yang dimiliki oleh tuan rumah misalkan seperti itu, ya. Tetapi bermaksud untuk yakni mengikuti sunnah, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau digelar sebagai Abu Difan, bapaknya para tamu. Ini salah satu gelar dari Nabi Ibrahim alaihi salam, Abu Difan atau bapaknya para tamu, karena betapa mulianya beliau dalam menjamu tamu-tamunya. Nah. Jadi, ya, dalam penjajian juga tidak bermaksud untuk megah-megahan. Nah, hal ini sebagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memuliakan tamunya. Kemudian di poin yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah hendaknya dalam pelayanan tersebut diniatkan untuk memberikan kegembiraan kepada sesama muslim, apalagi terhadap tamu yang kita sedang jamu. Nah, pelayanan itu ya diusahakan diniatkan untuk memberikan kegembiraan kepada tamu kita. Kemudian yang kedelapan, mendahulukan tamu sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Ya, misalkan tamu kita lebih dari satu, ya, maka ketika kita akan menjamu mereka, yakni sebagaimana bentuk dari adab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan tamu kita yang sebelah kanan terlebih dahulu, nah, daripada yang sebelah kiri. Hal ini dilakukan apabila para tamu itu misalkan ya lebih dari satu orang dengan duduk secara tertib. Nah. Kemudian yang kesembilan, mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Ini juga sebagai bentuk adab, ya ikhwatul iman, ya. Mendahulukan tamu yang lebih tua terlebih dahulu daripada tamu yang lebih muda. Nah, hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami serta tidak menghormati yang lebih tua dari kami, maka mereka adalah bukan golongan kami. Nah, hadis ini menunjukkan tentang perintah untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah. Kemudian di poin yang ke-10, jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. Ini juga ikhwatul iman, adab kita, ya, ketika kita menjamu tamu kita, ketika kita memberikan makan misalkan, ya, kita jangan sampai tergesa-gesa. Nah, ya, tergesa-gesa mengangkat misalkan makanan yang tengah kita hidangkan kepada para tamu kita sebelum tamu kita ini selesai menikmati hidangan yang kita hidangkan tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dari adab ikhwatul iman, ya, adab dalam menjamu tamu. Nah, Kemudian yang ke-11, di antara adab orang yang memberikan hidangan ialah mengajak mereka berbincang-bincang dengan tentunya pembicaraan yang menyenangkan, ya, tidak tidur sebelum mereka tidur. Nah, misalkan kalau mereka mau bermalam ikhwatal iman, ya, tamu kita misalkan mau bermalam, ya, tidak tidur sampai mereka tidur terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kita yang tidur. Kemudian tidak mengeluhkan kehadiran mereka. Nah, ya, misalkan kita mengeluh kenapa mereka datang sini, bikin kasih capek saja kita, misalkan seperti itu, ya, tidak boleh ikhwatal iman. Kemudian, ya, kita berusaha untuk bermuka manis ketika mereka datang. Ini tamu kita datang dan merasa kehilangan tatkala mereka kembali untuk pulang. Nah. Kemudian yang ke-12, mendekatkan makanan kepada tamu tatkala menghidangkan makanan tersebut, ya, kepada tamu kita. Hal ini sebagian Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut kepada mereka. Nah, kemudian selanjutnya mempercepat untuk menghidangkan makanan bagi tamu sebab hal tersebut merupakan penghormatan bagi mereka. Ini juga ikhwat aliman, ya. Kita disunnahkan juga berusaha untuk mempercepat menghidangkan, ya, menghidangkan makanan bagi tamu kita. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Kemudian merupakan adab dari orang yang memberikan hidangan ialah melayani para tamunya dan menampakkan kepada mereka kebahagiaan serta menghadapi mereka dengan wajah yang ceria dan berseri-seri. Kemudian selanjutnya, adapun masa penjamuan tamu adalah sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, menjamu tamu adalah 3 hari. Nah, inilah waktu, ya, yang mana Nabi SAW tetapkan. Nah, Nabi SAW tetapkan bahwa menjamu tamu itu dibatasi sampai 3 hari. Nah, kata Rasulullah SAW, menjamu tamu itu adalah 3 hari. Adapun memuliakannya sehari semalam dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Nah, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya? Rasulullah SAW menjawab, sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya. Ini maksudnya menyakiti tuan rumah. Nah, kemudian selanjutnya, yang terakhir di sini adalah hendaknya mengantarkan tamu yang misalkan mau pulang sampai ke depan rumahnya. Nah, sampai ke depan rumah. Nah, ini adalah ikhwatul iman, adab-adab bagi seorang penjamu, ya, yang punya rumah, ya, tuan rumah, ketika akan, ya, menjamu tamunya yang akan datang ke rumahnya. Nah, kemudian ikhwatul iman, kita masuk ke adab selanjutnya, yakni adab bagi yang bertamu. Nah, tadi telah kita bahas tentang adab bagi yang punya rumah atau tuan rumah. Telah disebutkan tadi ada 16 poin adabnya. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yakni adab bagi yang bertamu. Nah, bagaimanakah adab-adabnya ikhwatul iman, seseorang yang ingin bertamu kepada di rumah saudaranya sama kaum muslimin. Yang pertama disebutkan adalah bagi seseorang yang diundang hendaknya memenuhi sesuatu sesuai waktunya kecuali ada uzur seperti takut ada sesuatu yang menimpa dirinya atau agamanya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man du'iya fal yujib." Barang siapa yang diundang maka datangilah. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah ikhwatul iman, wajibnya, ya, hukum wajibnya memenuhi undangan saudara kita sesama kaum muslimin. Nah, apabila kita tidak memiliki uzur atau memiliki uzur, apakah itu dikarenakan sakit ataukah di dalam undangan tersebut dipenuhi dengan misalkan dengan perbuatan maksiat kepada Allah, maka kita tidak dibolehkan untuk, ya, memenuhi panggilan tersebut. Nah, ikhwatul iman, untuk menghadiri undangan maka hendaknya memperhatikan syarat-syarat berikut ini. Nah, ini ikhwatul iman, ya, menjadi bahan perhatian untuk kita semua ketika kita diundang misalkan dalam suatu pesta pernikahan ataupun dalam hal apalah begitu. Yang pertama disebutkan, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah orang yang mengundang bukan orang yang harus dihindari dan dijauhi. Ya. Kemudian tidak ada kemungkaran pada tempat undangan tersebut. Ini adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika kita memenuhi undangan saudara kita. Yang pertama, orang yang mengundang bukan orang yang harus dihindari atau dijauhi. Nah, misalkan non-muslim yang benci terhadap Islam, ya, atau tokoh ahlul bidah misalkan, maka ya bisa saja kita menghindari atau tidak memenuhi undangan tersebut. Nah, ya, disebutkan kemudian tidak ada kemungkaran pada tempat undangan tersebut, misalkan kita diundang ke pesta pernikahan yang mana pesta pernikahan tersebut dipenuhi dengan musik kemudian bercampur baur, maka ya memenuhi undangan tersebut tidak wajib untuk kita penuhi. Nah, kemudian selanjutnya syaratnya adalah orang yang mengundang adalah seorang muslim. Nah, kemudian penghasilan orang yang mengundang bukan dari penghasilan yang diharamkan. Nah, ketika ada seorang yang mengundang kita, ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa penghasilan dari orang yang membuat acara tersebut, misalkan dari penghasilan yang halal, bukan dari penghasilan yang haram. Nah, kemudian selanjutnya tidak menggugurkan satu kewajiban tertentu ketika menghadiri undangan tersebut. Kemudian tidak ada mudarat bagi orang yang menghadiri undangan. Nah, kemudian di khutbah lima selanjutnya, adab selanjutnya bagi yang bertamu adalah hendaknya tidak membeda-bedakan siapa yang mengundang, baik orang kaya ataupun orang miskin, siapapun dia, ya, kalau dia adalah saudara kita sama kaum muslimin, nah, apalagi sama ahli sunnah, maka wajib kita untuk memenuhi undangan tersebut. Nah, yang disebutkan ini tidak membeda-bedakan apakah dia itu orang yang kaya ataupun orang yang miskin, tapi kita wajib untuk penuhi panggilan undangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, berniatlah bahwa kehadiran kita sebagai tanda hormat kepada sesama kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang diterangkan bahwa semua amal bergantung niatnya, karena setiap orang bergantung niatnya. Nah, kemudian selanjutnya adabnya adalah masuk dengan seizin tuan rumah. Nah, ketika kita masuk itu harus ya ada izin terlebih dahulu dari tuan rumah. Ya, misalkan tuan rumah mengizinkan kita untuk mempersilakan kita misalkan untuk masuk, maka setelah diizinkan barulah kita boleh masuk. Kalau belum diizinkan masuk, maka kita tidak boleh juga ya masuk tanpa izin dari tuan rumah. Nah, begitu juga segera pulang selesai. Setelah selesai makanan sidangan, kecuali tuan rumah menghendaki tinggal bersama mereka misalkan. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Sebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Namun jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar." Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman, yang kelima, ya, ya, adab yang kelima bagi penerima tamu atau yang bertamu, apabila kita dalam keadaan berpuasa, tetap kita disunnahkan untuk menghadiri undangan karena menampakkan kebahagiaan kepada muslim termasuk bagian ibadah, ya, termasuk dari ibadah menampakkan ya kebahagiaan kepada sama kaum muslim itu termasuk ibadah. Nah, puasa tidak menghalangi seseorang untuk menghadiri undangan. Hal ini sabda sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian diundang, hadirilah. Apabila ia berpuasa, doakanlah. Dan apabila ia tidak berpuasa, makanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, seorang tamu ya meminta persetujuan tuan rumah untuk menyantap hidangan. Ya, ini salah satu adabnya kota Yaman. Ya, meminta izin terlebih dahulu ketika akan menyantap makanan yang disediakan oleh tuan rumah misalkan. Nah, tidak melihat ke arah tempat keluarnya perempuan, tidak menolak tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian termasuk adab bertamu adalah tidak banyak melirik kepada wajah orang-orang yang sedang makan. Kemudian hendaknya seseorang berusaha semaksimal mungkin agar tidak memberatkan tuan rumah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, kata Allah Subhanahu wa taala, "Bila kamu selesai makan, maka keluarlah." Nah, kemudian selanjutnya sebagian tamu kita dianjurkan membawa hadiah untuk tuan rumah karena hal ini dapat mempererat kasih sayang sama kaum muslimin. Nah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berilah hadiah di antara kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai." Nah, kemudian yang ke-11, seorang tamu hendaknya mendoakan orang yang memberi hidangan kepadanya setelah mencicipi makanan tersebut dengan doa aftara indakum as-sa'imun wa akalla ya ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di samping kalian. Orang-orang yang baik telah makan makanan kalian. Semoga malaikat mendoakan kalian semua. Nah, dan yang terakhir yang ke-12 ikhwatul iman adalah setelah ya selesai bertamu, hendaklah seorang itu ya, atau seorang tamu pulang dengan lapang dada, memperlihatkan budi pekerti yang mulia dan memaafkan segala kekurangan ya dari tuan rumah yang menjamu mereka. Nah, inilah ikhwatul iman, adab-adab kita bertamu, baik itu ya tuan rumah ataupun kita yang misalkan bertamu ke yang punya rumah. Nah, inilah ikhwatul iman beberapa adab yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam tentang adab di dalam bertamu. Nah, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan atas atensi Anda semua mengikuti kajian ini, yakni program acara Literatur Islam. Nah, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup ikhwatul iman perjumpaan kita dalam program Literatur Islam di kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Insyaallah taala kita akan kembali bertemu di esok hari setiap harinya di pukul 13.00 kurang lebih sampai dengan di pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Nikmat hidayah ini jamaah tiap hari kita minta. Bahkan sholat seorang hamba tidak sah tanpa dia meminta hidayah kepada Allah, tanpa dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, enggak mungkin kita bisa tegak berdiri sholat rukuk sujud kepada ilahi. Enggak mungkin. Maka hendaklah seorang hamba mensyukuri nikmat yang Allah berikan selain nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat yang lebih utama untuk disyukuri adalah nikmat hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Sengsara di dunia hal biasa. Benar, hal biasa jemaah. Ada yang beranggapan itu luar biasa, sehingga kita melihat sebagian orang tatkala sengsara ada yang lompat dari gedung yang tinggi untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang mengambil pisau kemudian dia menyayat nadinya untuk mengakhiri hidup. Ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang korupsi, karena mereka berpikir sengsara di dunia ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat dengan kacamata siapa saja, mau kacamata orang Islam atau orang kafir, mereka semua sepakat kalau dunia ini tidak selama-lamanya. Terbukti orang paling sukses mati. Pejabat-pejabat yang baru menjabat gak lama mati. Kita lihat presiden kita yang pertama, kemana dia sekarang? Lagi di mana? Mati. Diganti Pak Harto yang menjabat 32 tahun. Kemana beliau? Mati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Jibril ngasih wasiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita memandang dunia ini? Kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Kamu pasti mati. Mau hidup sengsara, mau hidup gembira, pasti mati. Jangan dipikir kalau orang susah hidupnya umurnya pendek ya. Antum bisa melihat ada orang-orang kampung yang tidak pernah naik pesawat, yang tidak pernah pegang HP, masya Allah, badannya sehat, umurnya 70 tahun, 80 tahun, gak pernah opnam di rumah sakit. Orang susah. Subhanallah. Isma syi'ta. Udah, kau mau hidup terserah. Pasti kamu mati. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita lihat jamaah, ternyata dunia ini memang bukan tempat tinggal, bukan buat orang baik, bukan buat orang buruk. Qarun mati, Fir'aun mati, Nabi Sulaiman, Nabi subhanallah, yang memiliki kerajaan yang tidak akan pernah disaingi oleh siapapun. Mungkin sekarang orang bicara, sekarang canggih zat, lebih canggih dari masa Nabi Sulaiman. Gak ada. Sekarang orang kalau mau naik pesawat gimana jam? Harus ke bandara, harus isi bahan bakar, harus ngantri. Nabi Sulaiman mau keluar kota, itu angin datang ya. Jadi keluar istananya, keluar masjidnya, beliau naik berangkat. Beliau punya istri satu di Saba, Bilqis, istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada di Palestina. Gimana beliau ngunjungin istrinya? Kalau harus naik pesawat jemaah, mau pesawat pribadi. Pesawat pribadi itu tetap enggak bisa landing di rumah dia jemaah. Tetap harus di bandara. Tapi punya Nabi Sulaiman, masya Allah, sampai ke depan rumahnya turun. Jadi kalau dulu antum melihat karpet yang bisa terbang, itu tuh Nabi Sulaiman. Tapi beliau juga mati. Selesai. Subhanallah, jemaah. Cintai siapa dan apa yang engkau inginkan. Kata Jibril, fa innaka mufariqu, engkau pasti berpisah dengan dia. Pasti. Karena memang enggak ada yang kekal dan abadi. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atasnya fana, yang tetap dan abadi hanya Allah jalla jalaluhu. Maka kita harus sadar bahwasanya di dunia ini sementara. Antum kalau jadi polisi, alhamdulillah tadi ucapkan kita terima kasih kepada bapak dari kepolisian yang menjaga kita. Polisi itu mau bintang 4, kira-kira kalau bintang 4 umurnya tambah panjang apa tambah pendek? Enggak ada urusan sama bintang umur itu. Yang jelas dia bakal mati meninggalkan jabatannya. Ada yang sebelum mati sudah pensiun. Selesai udah. Yang dahulu ketika dia jalan, masya Allah, karpet merah dihamparkan. Setelah pensiun selesai. Oleh karena itu Allah ingin menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia ini. Di surah Al-Hadid ayat 20. Di surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya. Kalian ketahuilah, harus orang itu punya ilmu, memahami. Banyak orang sekolah S1, S2, S3 ke luar negeri, pulang gak paham tentang kehidupan dunia. Tetap dia berambisi untuk mengumpulkan dunia ini, lupa dengan akhirat. Dan itu kebanyakan manusia. Allah sebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu ilmunya hanya tentang dunia. Bagaimana membangun masjid 3 lantai, 4 lantai, membangun gedung yang tinggi. Mungkin 1 kilometer, manusia bisa bikin itu. Belajar dia. Bagaimana mengeruk yang namanya timah, kemudian menjadikannya balok-balok, kemudian jual, faham dia. Bikin alat-alat, tapi gak paham bagaimana punya rumah di surga. Gak paham, bikin rumah di surga gimana, gak paham dia. Dia paham dengan sesuatu yang sangat sebentar juga. Makanya Allah katakan, i'lamu, kalian harus berilmu, belajar. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Antum lihat orang-orang yang main, jemaah. Orang main bola lalu menang. Dapat apa dia? Oh, dapat piala gini. Habis gitu, ya udah. Kerja lagi dia, sibuk ngurusin kehidupan dia. Laib, permainan kehidupan dunia. Walau tempat orang bersenda gurau, rekreasi ke sana, ngobrol sana, ngopi sana, ketawa-ketawa. Kemudian kata Allah, wazina, perhiasan kehidupan dunia ini. Kita lihat orang dalam kehidupan ini sibuk dengan aksesoris. Cincinnya, jamnya, kemudian kendaraannya. Terus kata Allah, wa tafakhurun bainakum, tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Ada yang bangga dengan wajahnya yang tampan, wajah dengan tubuhnya. Antum bisa ngelihat orang-orang yang gagah perkasa itu, kalau pakai baju, kenapa baju adiknya yang dia pakai? Dia tahu gak cukup, dia tetap pakai. Karena dia mau berbangga dengan ototnya. Masya Allah. Watafahur, berbangga-banggaan dengan motornya. Antum misalnya orang kalau naik motor yang bagus-bagus itu, kenapa knalpotnya selalu besar? Kok gak ada yang knalpotnya? Karena knalpot, ya motor-motor biasa. Ada kebanggaan. Supaya orang pada ngelihat deh, ini bukan motor biasa, jemaah. Ada yang bangga sama istrinya. Berapa istri antum? Aduh, baru 3, Ustaz. Masyaallah. Antum? Ana 1 belum punya. Orang berbangga-banggaan dalam kehidupan ini. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Itu yang terjadi kita lihat dalam kehidupan ini. Orang selalu ingin menunjukkan kekayaannya, menggambarkan anaknya. Antum anaknya alhamdulillah, anak-anak 1 jenderal, anak-anak yang 2 masya Allah dokter spesialis, yang 1 kerja di sini. Bangga dia. Enggak ada ketaatan dalam cerita tadi itu. Enggak ada pikir sholat, ikut kajian. Kenapa? Karena ketaatan itu akhirat, bukan dunia. Ketaatan itu urusan akhirat. Oleh karena itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah." Mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk. Dan yang hidup semua di dunia itu terlaknat. Semuanya. Subhanallah. Masa tidak ada pengecualian, Ustaz? Ada. Illa zikrullah wa ma walah. Kecuali zikrullah. Mengingat Allah. Ketaatan-ketaatan yang bersambung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim. Dan yang ketiga, yang enggak terlaknat ini, orang yang alim. Ilmu tentang akhirat lagi, bukan ilmu tentang dunia. Au muta'allim, orang yang belajar agama Allah ini tidak terlaknat, jemaah. Dan kita bisa melihat ilmu tentang akhirat ini sangat minim sekali. Di mana-mana antum lihat. Di sekolahan, SD. Kenapa SD IT? Karena ingin ada tambahan ilmu agama. Tapi kalau hanya SD saja, anak itu akan belajar agama 2 jam selama 6 tahun. SMP 2 jam. Kok cuma 2 jam saat sisa jamnya belajar apa? Dunia. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya aduh enggak penting lah ilmu agama. Subhanallah, untuk kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yang kau katakan tidak penting. Orang hanya mementingkan yang 70 tahun. Subhanallah. Maka kata Allah Jalla Jalaluh, kehidupan dunia ini kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Kehidupan ini seperti air hujan. Kehidupan dunia. Antum melihat petani. Petani itu kalau turun hujan, masya Allah, dia menanam. Tanam padi yang, masya Allah, dia lihat hijau tumbuh. Seberapa lama dia akan hijau? Nggak lama. Setelah 3 bulan dia mulai menguning. Menguning, menguning, menguning. Yang awalnya hijau menyenangkan, tahu-tahu dia sudah sampai masa panennya, dipotong habis, kemudian dibakar atau berterbangan dia tuh jauh. Itu kehidupan dunia. Jadi kalau antum kadangkala dengar, oh fulan baru menikah seumur jagung terus bercerai, kehidupan kita ini seumur jagung cuma. Jadi kalau kemarin kita ke Palu, di sana kita membangunkan tim-tim dari Rojak TV ya, Radio Rojak, Peduli Rojak, dan dari STD, dari As-Sunnah, di sana membangun huntara. Apa huntara? Hunian sementara. Pertanyaannya, apakah rumah-rumah yang pakai tembok itu rumah untuk selama-lamanya atau huntara? Sama huntara. Jadi orang kadang-kadang salah berpikir, mengatakan, oh itu huntara, hunian sementara. Kalau rumah antum, selamanya antum akan hidup di sana. Ya enggak juga. Sama sementara. Lalu kenapa kita sibuk menghiasi rumah kita, padahal kita pasti meninggalkannya? Pernah melihat orang ngontrak rumah, kemudian rumahnya sama dia direnovasi. Masya Allah, dipasangin AC, dicat, macam-macam. Ditanya, antum ngontrak rumah ini berapa lama? 1 tahun saya. Terus kenapa direnovasi? Ya itu, karena saya gak pinter. Kalau pinter saya gak akan renovasi. Tapi dia karena banyak orang bodoh menghadapi dunia ini. Hanya 1 tahun sibuk memperbagus rumahnya yang dia yakin akan ditinggal. Setelah 1 tahun gak akan diperpanjang kontraknya. Terus AC antum, ya sudah, ditinggal. Terus yang antum cat keramik diganti marmer semuanya. Gimana? Antum tinggal? Ya ditinggal. Itu orang pinter apa enggak pinter? Ya, ma. Ya, kurang pinter sebenarnya. Lalu Allah katakan, wa fil akhirati azabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhirat nanti, tuh kalau kita bicara akhirat jemaah, ada 2 pilihan. Ada azab yang pedih buat orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Antum bisa lihat orang yang taat dan patuh kepada aturan perusahaan itu jabatannya naik apa enggak? Naik. Ada orang yang masya Allah jam kerja jam 7. Jam 7 kurang 1/4 dia sudah ada di kantor. Pulang jam 4 sore. Dia baru pulang jam 5. Kira-kira bosnya cinta gak sama dia? Masya Allah nih orang. Tapi kalau dia masuk jam 7 baru jadwal masuk jam 7, dia baru datang ke kantor jam 9. Berapa lama dia kerja di sana? kasih SP1, SP2, pecat. Maka Allah sebutkan, di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Nih yang sekarang umurnya masih 20 tahun. Lambat laun antum akan semakin menua-menua seperti jagung. Tahu-tahu sudah waktunya dipanen. A'maru ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Yang umur 70 di sini anak kasih hadiah. 70. Jamaah. 70. 70 berapa, Pak? Masya Allah, kasih hadiah beliau. Ini orang langka, jemaah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat 70. Sedikit. Jadi kalau ada orang umur 70 lewat, aduh, dia sisa-sisa masa Belanda masih hidup. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu? Agar kita sadar. Khususnya yang umur 40 tahun. Dia tuh sudah masuk ke masa panen, sudah siap dipanen. Jadi jamaah, seperti itu kehidupan dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kehidupan akhirat. Udah, kehidupan dunia kita lihat. Kita bandingkan dengan kehidupan akhirat sekarang. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ingat, orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Orang kafir. Jangan ditanya tentang kehidupan dia, harta dia, istri dia, anak-anak dia, rumah dia, masya Allah, makanan selalu ada di meja makan dia, tidak pernah merasakan kelaparan. Didatangkan dia. Fayus bagu finari sabqoh. Lalu dia dicelupkan ke neraka. Yus bagus sopo, dicelupkan ke neraka, lalu dikeluarkan. Enggak lama saja, celupan itu masuk, langsung keluar. Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Setelah keluar, ditanyakan kepada dia, Yabna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Pernah engkau merasakan kenikmatan dalam hidupnya? Ini orang paling senang hidupnya di dunia, jemaah. Setelah dicelup satu celupan, ditanya, apakah engkau pernah melihat kebaikan, merasakan kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya rabbi, ma ra'aitu khairan qad, wa ma marra bika na'imun qad. Enggak ya Allah, aku tidak pernah melihat kenikmatan satu celupan, jamaah. Lupa dengan segala kenikmatan dunia. Kalau kita bicara waktunya, nanti di neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Baru satu celupan sudah lupa dengan segala nikmat. Sudah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah." Akan didatangkan orang yang paling melarat hidupnya di dunia. Mungkin sehari makan, dua hari enggak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia orang yang dibuang oleh masyarakat. Orang yang paling susah, antum bisa bayangin orang yang paling susah hidupnya di dunia. Ikut itu datang.
2: Kita tahu kesusahan di dunia pun akan putus, mati selesai. Akhirnya fayus bagu fil jannati sabqa. Baru dicelup satu celupan di surga. Satu celupan orang paling susah hidup. Setelah itu ditanya dia, "Yabna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat?" Apakah engkau pernah melihat kesengsaraan dalam kehidupanmu? Apakah pernah berlalu dalam dirimu sesuatu yang menyusahkanmu? Fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qat wallahi. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat, tidak pernah terlintas di diriku kesusahan sedikit pun. Itu baru satu celupan jamaah. Makanya kalau dikatakan rugi yang sebenarnya itu bukan di dunia. Kalau antum dalam kehidupan dunia di penjara, berapa lama di penjara? Seumur hidup. Ya, setelah itu antum akan keluar. Kalau enggak jasad antum yang keluar tanpa ruh, antum akan dikeluarkan, ada amnesti, ada gerasi, ada macam-macam sehingga dia dikeluarkan. Itu dalam kehidupan dunia. Bahkan dalam kehidupan dunia kita bisa melihat orang-orang yang berduit seharusnya divonis selama 10 tahun jadi 2 tahun karena dia bisa sogok, dia bisa bayar umpamanya. Antum bisa lihat kejadian penjara suka miskin. Sebelum penggerbekan, 2 pekan sebelum penggerbekan penjara suka miskin, sebelum ditangkap sipirnya itu, ana masuk ke sana. Diundang untuk ngisi ceramah. Ana ngelihat, ya Allah, bagus banget penjaranya dia. Makanya disebut penjara wisata. Disebut itu. Ada tanda tangan Pak Patrialis. Waktu itu yang undang kita Pak Patrialis ya. Hafizahullah ta'ala. Sampai sana hanya melihat orang lagi makan enak-enak. Masya Allah ternyata di sini tadi. Sampai anak katakan, anak merasakan daging bebek. Waktu itu kita dikasih makan bebek goreng jamaah. Allah, di luar penjara enggak pernah anak merasakan yang enak kayak gitu jamaah. Dalam penjara bisa dapat. Terus antum mau milih masuk penjara apa enggak? Mungkin sebagai orang berpikir subhanallah. Kemudian ya sel-sel yang dikatakan di sana ada sel-sel mewah ini itu, ya akhirnya sipirnya ditangkap. Dapat bisa disogok. Tapi dalam kehidupan di akhirat nanti enggak ada, antum mau bawa apa nanti ke sana?

0: zahaba walau istadabi.
1: Orang-orang kafir tuh yang mati dalam kondisi kafir, kemudian pada hari kiamat mereka itu kalau membawa sepenuh bumi ini emas, sepenuh bumi ini emas. Kalau di sini sipir disogok mobil, disogok rumah, disogok duit. Nanti pada hari akhir antum mau bawa sepenuh bumi ini isinya emas, bukan perak, bukan timah. Kita di sini timah nggak habis-habis bertahun-tahun jemaah dari masa Belanda. Itu kalau sepenuh bumi, bola bumi ini diserahkan dua, double untuk menebus satu orang dari api neraka, nggak akan diterima. Dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti ketika terjadi tsunami, antum bisa lihat mobil-mobil mewah, rumah-rumah yang penuh dengan harta, bersama manusianya hancur lebur mati. Allah gak peduli. Allah gak peduli. Karena memang gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak bisa untuk nyogok itu gak bisa. Jadi kalau kita melihat nilai dunia dengan kacamata yang benar, contohnya Rasulullah SAW mengatakan dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang, nah, ana mau tanya, antum, ana kasih hadiah antum. Bisa berdiri? Berdiri antum. Insya Allah. Pegang hadiahnya, masya Allah. Ana mau tanya teman-teman, mana mic-nya? Tenang dulu. Antum mau dikasih duit 100 juta?
2: Mau.
1: Nah, tapi nggak sholat qobliyah subuh. Wah, bura-bura gak mau jadi sih mereka. Zakalah, masya Allah jemaah. Bener antum, masya Allah. Alhamdulillah masih ada orang kayak gini. Mudah-mudahan banyak di tempat ini jemaah. Jadi orang kasih pilihan, gak sholat dua rakaat sebelum subuh, tapi dapat duit 100 juta. Milih mana antum jemaah? Gak banyak kelantum yakin. Ya 100 juta loh Ustaz. Besok kan bisa qobliyah subuhnya. Yang hari ini ketinggalan gak apa-apa Ustaz. Yang besok yang penting sholat. Siapa yang menjamin umur antum sampai besok? Wallahi kebanyakan manusia kalau bicara nilai 100 juta sama 2 rakaat sebelum subuh, dia milih 100 juta. Padahal 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada pulau ini jemaah. Pulau ini yang isinya timah itu dua rakaat sebelum subuh lebih baik. Tapi sekarang memang nilainya belum kecerna sama kita. Nanti antum akan bisa mencerna. Contoh nih, kalau antum punya emas sebanyak 5 kilo. Antum bawa emas 5 kilo di tas. Teman antum bawa air 5 liter. Pertanyaannya, lebih berharga mana? 5 kilo emas sama 5 liter air. Emas lah jemaah, air banyak. Tapi kondisinya antum di padang pasir. Supaya antum bisa mencerna akhirat sama dunia nih. Antum di padang pasir nih. Satu bawa 5 kilo emas, antum bawa 5 liter air. Sampai tengah jalan dia haus, antum haus. Antum haus, antum bisa minum. Dia cuma bisa ngelihat. Dia mau beli air sama emas. Anda beli 1 liter 1 kilo emas, kata dia.
3: Syukron.
1: Enggak. Anda beli 1 liter 5 kilo emas, jazakallah khair. Antum makan tuh emasnya, anda enggak butuh. Enggak ada nilainya sama sekali jemaah. Akhirnya ditinggal sama dia emas itu karena tidak berguna. Begitu pula kiranya kehidupan dunia dengan akhirat. Kalau antum membawa sebanyak-banyaknya bumi, isi bumi enggak akan diterima. Pada hari itu yang ada adalah amalan. Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 37 tentang orang-orang nih yang di dalam

neraka ingin keluar dari neraka. Tapi apa kata Allah? Enggak bakalan mereka keluar. Enggak ada harapan keluar dari api neraka. Walahum azabum muqim. Di sana mereka mendapatkan azab yang kekal bersama dia. Terus-terusan jemaah. Makanya antum coba bacalah surat Al-Ghasyiyah supaya tahu dengan kehidupan dunia ini. Apa

0: itu penghuni neraka. Dibakar di dalamnya. Haus, butuh minuman, dikasih minum. Hamiyah, air yang panas, jemaah. Antum kena air di sini yang panas, mendidih, melepuh. Gimana kalau air itu dituangkan di mulut antum? Gimana kalau dituangkan kepada antum itu darah, nanah, dan keringat penghuni neraka? Makanan ada, dikasih makan. Dikasih makan di sana, jangan takut.
1: Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Seharusnya kita takut. Ana salah ngomong jangan takut. Kasih makan.
0: Dhari'. Zaqum. Makanan itu makanan yang penuh dengan duri yang kalau masuk mulutnya, subhanallah, itu luka semua mulut. Yang namanya ususnya akan terburai, terputus-putus. Itu makanannya. Jadi kalau antum mau sengsara, sengsara di dunia, jangan sengsara di akhirat. Antum bisa lihat bagaimana sengsaranya orang yang merantau. Orang ini merantau, jamaah, kerja di Malaysia umpamanya. Masya Allah, dia tinggal di sebuah kamar yang ukurannya hanya 3x3. Itu kamar dia. Tapi dia sabar. Berapa tahun antum kerja di Malaysia?
1: 10 tahun, Ustaz.
0: Antum tabah, sabar, cuma kamar seperti itu. Iya, Ustaz, ana punya rice cooker, ana makan tiap hari telur, ya, sama kecap, alhamdulillah. Kadangkala mie instan ana makan selama 10 tahun.
1: Masya Allah, ana dapat surat, jemaah, surat cinta. Suruh berhenti, Ustaz. Nah, kita masuk, saya cerita jawab sebentar lagi.
0: Dia selama 10 tahun di sana susah hidupnya, tapi pulang berbahagia. Kenapa? Alhamdulillah, Ustaz. Semua hasil kerja ana, ana kirim, Ustaz, ke Mentok. Alhamdulillah, ana sudah punya rumah di sini. Ana sudah punya sawah di sini. Ana sudah punya mobil di sini. Ana sudah punya motor di sini. Alhamdulillah, Ustaz, ana pulang bahagia. Dia susah di negeri orang, tapi di negeri sendiri dia berbahagia. Itulah yang seharusnya kita pikirkan dalam kehidupan ini. Kita susah di dunia. Gimana enggak susah? Subuh harus bangun, Ustaz. Orang pada tidur, kita harus bangun. Berangkat ke masjid lagi. Nanti zuhur, adzan, sholat lagi. Asar, sholat lagi. Maghrib, sholat lagi. Isya, sholat lagi. Hadhihi hiya dunya sijnul mu'min jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang beriman, dan surga buat orang-orang kafir. Maka bagaimana kita menyikapi dunia ini? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Kata Nabi SAW, jadilah dalam kehidupan dunia ini seperti gharib. Gharib itu orang asing yang tinggal di satu kampung. Bukan negerinya, kampung dia. Au 'abiru sabil, enggak. Tapi yang lebih baik, engkau menjadi seperti orang yang sedang transit.

Datang dari Jember. Ketika Ana sampai sini, adakah bayangan di diri Ana untuk punya rumah di Mentok? Ditulis tanah dijual, rumah dijual. Adakah keinginan di diri Ana untuk beli rumah itu? Kira-kira menurut antum jamaah? Enggak ada lah. Ini Ustaz, ada yang nawar Ustaz, ini Ustaz, alhamdulillah ada tanah Ustaz. Luasnya 1000 meter, ini tempatnya strategis Ustaz, harganya sekian. Ustaz mau beli. Apa kata Ana? Jazakallah khair. Ana mau pulang. Ana enggak ada keinginan apa-apa di sini. Seperti itu seharusnya seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini. Kalaupun antum mau jadi orang kaya silahkan, tapi bawa kekayaan antum ke akhirat. Karena antum akan tinggalkan tempat ini. Makanya ada seorang jamaah yang dia itu setiap membeli sesuatu selalu dua. Beli baju dua. Belanja, uang belanja di rumahnya itu dua. Satu buat rumahnya, satu buat rumah anak-anak yatim. Sampai suatu saat bapaknya beli mobil dua. Satu buat dia, satu diberikan kepada pesantren atau yayasan yatim piatu. Anak-anaknya protes. Abah, kalau abah beli baju dua, okay lah. Beli uang belanja dua, okay lah. Tapi mobil lah buat anak-anaknya lah. Masa buat apa? Buat yayasan tersebut. Apa katanya? Nak, bapakmu ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia. Bapak juga ingin naik mobil nanti di akhirat sana, nak. Ini orang yang cerdas, jamaah. Ketika dia tahu hartanya akan ditinggal sama dia, ana mau bawa harta. Antum bawa masuk ke kuburan antum. Sebelum mati tentunya antum bisa bawa. Dengan cara seperti itu, insyaallah antum akan berbahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, kita diciptakan tidak lama di dunia ini, waktu kita terbatas, sebagaimana waktu ana terbatas di tempat ini, maka persiapkan untuk kembali berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masyaallah. Nah, Ustaz izin bertanya. Semoga Allah menjaga antum. Tadi sholat zuhur dan asar jamak di masjid sebelumnya. Kemudian apakah di masjid ini sholat lagi atau bagaimana Ustaz? Iya jamaah, anjurannya kalau antum sudah sholat kemudian antum ada di masjid, ikut jamaah yang ada di masjid. Ustaz, kita sudah sholat asar. Iya, antum jatuhnya sholat asar yang kedua itu sunnah buat antum. Karena pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Mina kalau enggak salah. Setelah salat subuh ada dua orang yang enggak salat, dibawa sama para sahabat sambil gemeter ini orang ditanya, "Kalian muslim enggak?" Kata dia, "Muslim ya Rasulullah. Kenapa kau enggak ikut salat?" "Kenapa kau enggak salat? Kita sudah salat tadi di tenda kami. Kita sudah sholat di sana tadi." Kata Nabi SAW, "Idza sallaituma." Kalau kalian sudah sholat kemudian datang ke masjid dan di masjid sedang didirikan sholat, maka kalian ikut sholat. Karena ana terus terang tadi ana datang melihat pemandangan yang enggak nyaman. Yang di luar pada ngobrol, pada foto-foto, macam-macam. Yang di dalam sedang Allahu Akbar. Jadi jamaah, pesan nih buat yang enggak mau sholat lagi, ya antum di luar masjid, jangan ke masjid. Tapi kalau antum ada di masjid, ikut sholat. Sehingga antum dapat pahala dobel dan tidak merusak pemandangan juga. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memberi semangat, motivasi kepada teman saya yang sudah beberapa kali nador belum mendapatkan jodoh? Bilang sama dia,
jodoh di dunia.

dunia sementara, cari jodoh di akhirat nantinya. Jamaah benar, antum kau menikah dengan wanita dunia, Allahu Akbar. Di surga itu Allah menyebutkan wa azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Istrinya itu suci dari segala kotoran. Wanita surga itu enggak datang bulan. Enggak nifas. Enggak bau peti. Enggak bau jengkol. Nah, dia masya Allah mutahharah. Kemudian dia akan tetap gadis. Antum kalau menikah dengan gadis di dunia ini, pertanyaannya mana yang udah nikah, anak kasih hadiah. Yang nikah sama gadis mana, angkat tangan. Nah, kasih mic dia. Berdiri antum. Berdiri antum. Masya Allah. Hadiahnya besar ini, pertanyaannya harus agak susah. Antum nikah sama gadis berapa lama? 18 tahun, masih gadis sampai sekarang. Ya enggak lah, berapa lama gadis dia? Sebentar saja kan? Masya Allah, ini ambil hadiahnya buat antum. Sebentar gadis itu jamaah, sebentar, semalam cuma selesai. Seperti itu, setelah itu menua-menua badannya akan kacau. Yang awalnya 48 jadi 84 beratnya. Subhanallah, itu gadis perempuan di dunia. Kalau di akhirat apa?

0: abkara urban atraban li ashabil yamin. Kami jadikan subhanallah wanita-wanita itu dibikin jamaah. Allah menciptakan bidadari surga itu dengan kalimat kun, jadi. Dan mereka tetap gadis, tetap gadis. Hari ini antum dapat, besok ketemu gadis lagi, lusa gadis lagi, masya Allah. Maka kalau antum gak dapat jodoh di dunia ini, berharap jodoh di akhirat. Tapi semua ingin menikah karena sunnah Nabi Muhammad SAW, silahkan cari. Tadi Anda sudah sampaikan, yang ingin menikah hendaklah tahu diri. Dia tahu diri, dia bercermin. Jangan minta anak kepingin wanita Ustaz yang hafid Al-Quran. Antum hafal Quran? Belum Ustaz. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini. Jadilah orang baik. InsyaAllah jodoh yang baik akan datang kepada antum. Barakallahu fikum. Ustaz, apa perbedaan jamak dan qasar? Apakah setiap sholat bisa dijamak dan dikosor? Jazakallahu khairan. Jamak itu artinya mengumpulkan sholat. Qasar itu artinya memendekkan sholat. Jamak itu bisa dilakukan karena kondisi. Orang dalam kondisi hujan lebat, sholat maghrib ke masjid, tahu-tahu hujan lebat, imam boleh menjamak sama isya tanpa qasar. Karena qasar ini kekhususan musafir. Dan yang dikosor cuma sholat yang 4 rakaat. Karena ana pernah jamaah dulu waktu masih sekolah di Madinah, liburan kita naik bus dari Jakarta ke Jember. 24 jam kita naik bus. Di jalan kita berhenti sholat maghrib isya. Ada orang yang mau sholat, kita ngomong jamaah mas. Iya. Sholat maghrib waktu itu. Qasar ya. Anda ngomong iya. Anda pikir 3, 2 kan. Maghribnya dikosor sama dia cuma. Anda ngomong, bapak kok maghribnya 2 rakaat loh? Tadi kan saya sudah sampaikan dikosor, kata dia. Pak, maghrib gak bisa dikosor. Ah, kamu belum baca kitabnya. Ada di kitabnya itu. Oh, ya sudahlah. Kita kalau debat kitab ini bisa salah sama mereka, jemaah. Seperti itu. Ingat, yang dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dan tidak harus dijamak kosor, musafir. Kalau dia memang kondisinya sedang santai, ya udah, dia qasar saja, enggak perlu dijamak. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. Tapi kalau kondisinya enggak, Ustaz, ana dalam perjalanan dan capek mau dijamak, silahkan. Silahkan dijamak. Tapi kalau sholat bersama imam dan imamnya itu muqim, bukan musafir, maka antum harus ikut imam. Gimana Ustaz kalau masuk ke masjid imamnya sholat isya sedangkan kita sholat maghrib 3 sama 4, apa yang harus dilakukan? Apakah dia sholat isya bersama imam baru setelahnya sholat maghrib, atau dia sholat maghrib bersama imam tapi imamnya 4 rakaat? Gimana solusinya? Yang pertama, ingat sholat itu harus tertib. Jadi jamak takhir itu artinya mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya, bukan mengakhirkan sholat maghrib setelah isya. Sebagian ulama berpendapat mengatakan nggak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau antum sholat maghrib setelah isya, karena tertibnya maghrib dulu baru isya. Maka gimana kalau imamnya sholat isya, antum masuk bersama imam niat sholat maghrib? Tapi ketika imam di rakaat ketiga dia bangkit, antum duduk. Menunggu imam salam. Salamnya bareng imam. Atau yang kedua, boleh niat mufaraqah, niat berpisah dari imam di rakaat ketiga. Karena kalau antum sholat maghrib 4 rakaat, enggak sah sholat antum. Maghrib tetap 3 rakaat. Barakallahu fikum.
1: Ustaz, ana saat ini merantau. Dan bagaimana cara saya bisa berbakti kepada orang tua? Orang tua sudah tua dan anak-anaknya di luar daerah semuanya. Apakah saya harus kembali dan merawat orang tua saya? Wallahi kalau orang tua antum sendirian, antum lebih baik balik. Kalau orang tua antum sendirian, artinya orang tua kita yang kafir saja, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, jadilah engkau sahabat mereka di dunia ini. Jadi hendaklah engkau mendampingi orang tuamu. Banyak teman-teman yang merantau selalu mengeluhkan, Ustaz, orang tua ana masih jauh dari ilmu agama ya. Masih belum taat ya, banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ditanya, antum tinggal di mana? Ana di Jakarta, orang tua di kampung. Gimana antum akan bisa memberikan nasihat? Padahal perintah Allah dampingi keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi kalau antum bisa mendampingi orang tua antum, antum pulang. Tapi kalau ada yang mendampingi di sana, insyaallah enggak ada masalah, tapi antum berbaktinya dengan sering pulang kampung, sering berbagi rezeki dan minta izin anak-anak yang mau keluar kota. Kadangkala dimutasi sama kantornya. Dimutasi sama perusahaannya. Dia dipindah dari umpamanya dari Jember dipindah ke Mentok sini. Sebelum dia berangkat dia izin sama ibunya, "Ibu, saya dimutasi. Boleh enggak, Ibu?" Ibu ngomong, "Enggak boleh." Jangan berangkat tentu. Gimana Ustaz, rezeki anak-anak berarti harus dipecat ini itu. Subhanallah. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Minta izin untuk berjihad. Mencari surga bukan cari dunia. Untuk berjihad fisabilillah. Ditanya, ibumu masih hidup? Masih hidup, pulang. Fafihima, bapak ibu masih hidup? Masih hidup, fafihima fajahid. Kalau engkau mau berjihad, berjihad di rumah. Ada bapak ibu, ada surga di sana. Ada seorang yang datang dari Yaman berangkat ke Madinah mau berhijrah, mau berkumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Masih ada ibumu?" "Masih ada." "Pulang sana." Fa innal falzam rijlaiha fa innal jannata sam. Engkau tetap di kaki ibu. Tetap di kaki ibu, di situ ada surga. Jangan kemana mana. Maka tolong diperhatikan hal ini buat teman-teman yang merantau, tolong minta izin sama ibunya. Kalau ibunya berat, maka antum pulang. Ustaz mau bertanya di luar tema. Bolehkah seorang istri menyelipkan uang untuk dikasih sama ibunya? Tapi tanpa sepengetahuan suaminya, karena takut dimarahi. Kalau uangnya itu uangnya istri, maka gak perlu izin suami. Suami kasih hadiah sama istrinya, nih hadiah, sudah terserah dia. Mau dikasihkan ke ibunya, mau disedekahkan ke masjid, mau berikan kepada fakir miskin, itu sudah milik istri. Tapi kalau duitnya suami, maka ada dua kondisi. Yang pertama, kalau tahu suaminya mengizinkan, ya sudah kasih. Tapi kalau tadi suaminya tidak mengizinkan, maka gak boleh. Karena duitnya punya siapa? Punya suami. Ingat jamaah, duitnya istri punya istri, duitnya suami punya suami. Faham gak? Duitnya istri, antum kalau mau ngambil harus izin. Alhamdulillah dapat istri kaya raya, masya Allah, alhamdulillah. Antum mau naik mobilnya istri, izin sama istri. Afwan, anu mau nyewa mobilnya gitu. Izin punya istri. Kalau istri, udah bang mau dipakai, pakai. Ini mobil milik kita berdua. Dia sudah berarti milik bersama. Tapi kalau tidak, itu tetap miliknya istri. Rumah tetap miliknya istri kalau memang istri yang memilikinya. Sehingga suami pun tidak berhak mengambil uangnya istri kecuali dengan izinnya istri. Sebaliknya, istri gak boleh ngambil duitnya suami. Namun suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Wajib hukumnya. Gimana Ustaz kalau suami tidak memberikan nafkah cukup? Boleh enggak istri mencuri duitnya suami?
0: Boleh.
1: Apa, Pak? Boleh. Asalkan, Masya Allah. Boleh. Asalkan dengan cara yang ma'ruf. Jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya, kebutuhan dia.
0: Masya Allah. Kenapa baterainya apa? Taruh di atas.
1: Nah, jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya dia ngambil duitnya suami untuk beli susu buat anak-anaknya. Dia ngambil duitnya suami memang untuk kebutuhan yang primer buat dia, yang mendesak. Untuk beli token listrik, untuk beli. Tapi jangan ngambil duitnya suami. Ana ngambil duit suami Ustaz untuk beli HP yang paling baru. Enggak boleh. Kemudian suami ingat, para suami ini kalau ngasih nafkah sama istrinya sesuai dengan kebutuhan istri atau sesuai dengan kemampuan suami. Ibu-ibu, ada mic enggak ibu-ibu? Ini hadiah buat ibu-ibu kan. Nah, ada mic enggak di sana? Ada? Coba. Siapa yang mau jawab? Mic-nya buat ibu-ibu. Jangan dibawa ke sini. Itu mic diambil.
2: Ada enggak?
1: Ada mic, ya. Pertanyaannya, ibu-ibu ini mau nafkah dari suami sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan suami?
3: Sesuai kemampuan suami.
1: Masya Allah. Kalau suaminya miskin, gimana? Gak apa-apa lah, Masya Allah. Kasih hadiahnya nanti. Nah, kirim ke belakang. Jamaah, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kata hendaklah orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Suami gajinya hanya 2 juta, ya udah. Umumnya si suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada istri. Hanya ini yang aku miliki. Kemudian Masya Allah setelah 2 tahun naik pangkatnya, gajinya 20 juta. Tetap ngasih ibunya 1 juta, ngasih istrinya 1 juta. Zalim yang seperti ini. Sesuai dengan kemampuan. Engkau mampu memberikan 10 juta, 10 juta. Tapi kalau memang enggak mampu sesuai, maka istri enggak boleh nuntut. Artinya kalau suaminya enggak mampu, ya udah itulah suami dia. Tapi kalau suaminya mampu di sini, sang suami akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ada suami-suami yang pandai bersedekah, bangun masjid, bangun rumah untuk orang-orang miskin, tapi sama istrinya pelit dia. Ada apa enggak ibu-ibu?
0: Ada katanya.
1: Ustaz mohon doanya supaya saya bisa cepat pindah tugas ke bagian yang lain. Karena di bagian tugas saya ini sering mencairkan uang kegiatan, tetapi pelaksanaan tugasnya tidak dikerjakan dengan benar. Wallahi jemaah, banyak orang yang makan haram. Ngasih makan istrinya haram, ngasih makan anaknya haram. Kenapa negeri kita ini banyak bocor? Korupsi di mana-mana. Model kayak gini. Uang kegiatan 2 juta, Masya Allah. Yang untuk kegiatan 500, yang 1 juta setengah buat makan bersama. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita, menjaga negeri kita, memperbaiki negeri kita. Karena terus terang sedih kita melihat ketika ya kepala negara, bukan kepala negara, kepala daerah harus dipenjara KPK. Sekarang ini sudah mungkin hampir 40 kepala daerah yang dipenjara gara-gara makan uangnya rakyat. Maka ana doakan antum, semoga antum cepat pindah ke bagian lainnya. Bismillah Ustaz, tolong motivasinya untuk keluarga ana alhamdulillah hadir, agar tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Jamaah, sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, amududdin. Kalau onta itu, dia itu tulang punggungnya. Kalau enggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya Masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, Masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa jam. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya buruk, habis semuanya jam. Maka jangan mensederhanakan sholat. Dan yang Allah pinta sama kita, ia sesuai dengan tema kita. Kalau antum mau susah di akhirat, ya silahkan, gak usah sholat. Tapi subhanallah jam, Allah pinta sama kita gak banyak, hanya 5 waktu. Dulu kita tuh mau dikasih beban 50 waktu. Awal Nabi dapat perintah sallallahu alaihi wasallam salat dari Allah berapa waktu? 50 waktu. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam. Setiap berapa menit kita salat jemaah? Kira-kira setengah jam kita salat. Baru keluar dari masjid sampai rumah, hayya 'alas shalah. Aduh, salat lagi. Allah sudah ringankan 5 waktu. Alhamdulillah. Masih enggak sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat patuh. Sama Allah enggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah. Yang ngasih kaki antum Allah. Yang ngasih mata antum Allah. Yang memberikan segala fasilitas Allah. Antum lebih taat sama perusahaan daripada sama Allah. Seorang muslim itu jamaah, slogan dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ustaz, apa hukumnya jika seorang mu'alaf tidak mengganti namanya ke nama yang islami? Adakah konsekuensinya kelak di akhirat? Yang pertama jamaah, berkaitan dengan nama, orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia. Selama namanya artinya baik. Nama itu ada yang haram, seperti nama-nama Tuhan, nama-nama berhala, nama-nama dewa-dewa yang disembah, itu haram hukum. Maka dia harus mengganti namanya. Tapi ada nama yang gak haram, makruh aja. Namanya kurang baik artinya. Siapa nama antum? Alhamdulillah ribut Ustaz. Pernah lihat namanya orang ribut? Ada namanya ribut. Wajib diganti? Enggak, enggak wajib. Tapi lebih baik diganti. Jadi kalau antum hijrah, nama antum baik, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, fadl, enggak ada masalah. Selama artinya baik dan tidak ada kaitan dengan dewa-dewa, sesembahan-sesembahan. Jadi antum tidak harus merubahnya. Dan ketahuilah, ada seorang sahabat yang namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Lalu diganti sama Nabi, anta sahal, namamu sahal. Sahal itu artinya mudah. Oh, kata orang ini, enggak, aku enggak mau ganti nama pemberian orang tuaku. Aku akan pakai nama ini. Oh ya sudah, kata Nabi. Nabi tidak memaksa dia. Cucunya Sa'id bin Musaib bin Hazan cerita, gara-gara kakek kita enggak mau dirubah namanya, namanya keras kepala itu di rumah kita sampai hari ini ada. Maka kalau nama antum buruk, ganti namanya. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini jamaah, berkaitan dengan nama, dulu banyak memberikan nama itu yang muslim pun dengan membuka Al-Quran. Dia taruh tangannya. Kebanyakan Al-Quran dulu itu gak ada terjemahannya. Sehingga kadangkala dia taruh di lafal yang kurang tepat. Sampai ada teman kita punya nama Sahirun Alim, penyihir yang pinter. Itu cerita ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan, datangkan tukang sihir yang pinter. Dia katakan, ini ada di Quran Ustaz. Ada. Ya iya ada, setan pun ada dalam Quran. Ada setan. Ada seorang ustaz yang terkenal namanya Minal Khosirin. Termasuk orang-orang yang merugi. Itu bapaknya ngelihat di Al-Quran. Minal Khosirin. Ketika dia sudah belajar di pesantren, akhirnya dia ganti namanya. Tambahi Laisa Minal Khosirin. Bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ustadz, ada seorang mau poligami, tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Bagaimana Ustadz? Ya udah, antum nggak usah poligami. Artinya, memang kita tahu poligami ini nggak harus izin sama istri, sama orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua itu takut, takut anaknya bertindak zalim. Jadi orang tua punya firasat, enggak nak, engkau kayaknya enggak mampu poligami. Karena Allah memberikan izin poligami itu bagi orang yang mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dil. Kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil, ada kekhawatiran, oh kayaknya enggak mampu. Haram kita ketika itu kalau nikah. Ya. Karena kita akan melakukan kezaliman. Oh enggak Ustaz, ana coba Ustaz, ana coba dulu. Coba-coba ternyata antum zalim. Ada orang yang memang enggak bisa melakukan keadilan. Dia dengan dua istrinya, hatinya lebih, ya nanti lebih sayang kepada istri pertamanya, sehingga menzalimi istri keduanya. Jadi tadi, kalau orang tua antum tidak mengizinkan antum karena pertimbangan yang syar'i, maka gak usah. Bahkan kalau orang tua antum nyuruh antum menyeraikan istri antum, antum ceraikan istri antum. Istrinya satu nih, ibunya ngomong, nak, ibu gak suka sama istrimu, ceraikan. Ceraikan apa enggak, jam? Ibu-ibu, dengerin nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika ada seorang tabi'in tanya kepada Abu Musa Asy'ari atau Abu Darda, Abu Darda. Dia datang mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adik dzalikal bab aw ihfaz. Ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Maka terserah engkau. Kalau engkau mau menghilangkan pintu itu silakan. Tapi kalau engkau mau jaga, engkau jaga pintu itu. Asalkan alasan ibu kita minta kita menceraikan sesuai dengan agama. Istrinya udah jarang sholat, gak taat. Tapi karena suaminya cinta ya, dia tetap mempertahankan istrinya, gak boleh. Dia ceraikan istri. Nah, bagaimana hukumnya orang tua yang dikasih anaknya uang dari hasil kerja di bank? Diterima atau tidak? Kalau orang tuanya tidak butuh, dia terima, dia berikan kepada orang. Tapi kalau orang tuanya butuh dengan duit itu, diambil, gak ada masalah insyaallah. Karena dia menerimanya sebagai sebuah pemberian, sebuah hadiah dari anak. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang suka melawan orang tua, apalagi seorang ibu? Coba ibunya ini introspeksi diri. Alhamdulillah. Kenapa anaknya durhaka? Apakah dia durhaka sama orang tua? karena ada pesan dari Umar bin Khattab agar kita berbakti kepada anak-anak kita sehingga anak kita berbakti sama kita. Kita mendidik dengan cara yang baik. Kita berbakti sama orang tua kita. Kalau kita awalnya memang durhaka sama orang tua kita, bisa jadi kita dapat anak yang durhaka pula. Maka kita istighfar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Mungkin engkau pernah melukai hati orang tuamu, menyakiti hati ayahmu, ibumu. Kita ajak ngomong uf, itu gak boleh sama orang tuanya. Maka yang pertama introspeksi diri. Setelah itu doakan anaknya. Mungkin dulu waktu bikin anak gak baca doa juga. Banyak orang-orang bikin anak gak baca doa. Anaknya gak diakikahin juga. Maka berusahalah untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik ya. Bawa ke tempat-tempat yang dia melihat dengan matanya orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Tunjukkan antum bagaimana berbakti sama orang tua antum sehingga anak melihat, oh ternyata seperti ini, duduk itu seperti ini, berbicara seperti ini. Sehingga anak itu lebih banyak belajar dari melihat daripada belajar dari pengetahuan yang diberikan kepada dia. Barakallahu fikum. Ustaz, saya punya anak istri tapi sholat akhir waktu. Alhamdulillah masih sholat. Kenapa sholat di akhir waktu? Kenapa? Lalai. Ya tugas suami sekarang. Tugas suami terberat itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jadi diingatkan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah, beliau masih mengingatkan putrinya Fatimah dengan menantunya Ali untuk sholat, tapi sholat malam. Malam hari itu Nabi SAW menyuruh Ali untuk bangun. Ala tusallian, kalian enggak sholat malam, dibangunkan. Artinya tetap ada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kalau perlu suami habis sholat di masjid jamaah, pulang ke rumah, panggil istri sama anaknya. Ya Allah ambil untuk semua, abah mau jadi imam. Boleh bapaknya jadi imam lagi sholatnya. Tapi sholat sunnah buat bapaknya, buat keluarganya jadi sholat wajib. Sholat ini perlu dibiasakan. Perlu ada pembiasaan. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah was-sabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan engkau sabar menyuruh keluargamu salat. Jadi terus diingatkan, kalau bapaknya kerja di luar, pas waktu zuhur ditelepon istrinya, istriku tolong salat. Tolong salat. Diajari ketika nanti enggak taat, ada cara lain. Salah satu caranya istrinya itu diboikot. Tidak dikumpulin. Setelah dikasih nasihat gak mau, udah gak usah dikumpulin istri. Sehingga istrinya sadar, kenapa suamiku kok gak ngumpulin aku. Istri berpikir, semoga dapat hidayah. Karena kalau seperti ini terus mungkin dia diceraikan sama suami. Dan suami harus jadi kuat di rumah. Dia pemimpin di rumah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang suka main game online? Wallah jamaah. Jadi ada fitnah yang masuk ke setiap rumah. Itu tanda-tanda kiamat. Mungkin salah satunya masalah game online ini. Bagaimana sikap istri kalau suami main game online? Yang pertama, berusaha untuk dia ada di sebelahnya suami. Biar suami main game online. Kalau sudah dikasih tahu gak mau, biar dia main game online. Anti baca Quran di sebelahnya. A'udzubillah minasyaitan rajim. Baca Quran. Diruqyah suami. Nanti suaminya akan pindah. Pindah juga. Bang, biar abang main itu tapi dapat berkahnya Quran bang. Ya. Bacain Quran sampai selesai baca ayat kursi ditiup suaminya. Tuh. Biar dapat hidayah suaminya. Artinya kesian memang jemaah. Terus istri harus bisa menciptakan suasana yang indah dalam rumah. Bikin suaminya kalau masuk rumah gak kepingin keluar rumah. Dengan apa? Ya apalah permainan-permainan di rumah yang bisa dia bikin. Suami datang masuk rumah, jangan pernah ditanya suami ini dari mana. Ibu-ibu, Ibu-ibu, nah, dengerin. Kalau suami datang ke rumah, jangan ditanya dari mana. Pertanyaannya apa? Mau apa? Bapak-bapak siap? Ditanya mau apa gitu. Kalau ditanya mau apa, masya Allah, suami itu langsung dikunci rumahnya. Enggak, aku enggak mau keluar. Sudah, alhamdulillah. Ditanya mau apa, mau yang panas, mau yang dingin, dengan wajah yang penuh senyum. Jangan ditanya dia dari mana, karena banyak rumah tangga ini ribut gara-gara istri enggak sabar tanya dari mana. Biar suami yang cerita sendiri, dia dari mana. Katakan, ya Allah bang, abang kecapean bang ya, mudah-mudahan anak pijetin bang ya. Dia cerita, oh iya abang baru dari anu ini, ya, cerita dia. Tapi kalau ditanya dari mana, dari sini, ngapain? Oh, ngene, sama siapa? Terus ngobrolnya tadi apa? Ini tadi kita enggak bawa kamera, seharusnya direkam semuanya. Laporkan kepada istri, jangan. Istri itu terimalah suami dalam rumah. Kalau keluar rumah, titipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah, suamiku. Bikin dia enggak keluar rumah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf karena terus terang jamaah, perjalanan kita ini masih panjang. Kemana? Allahu Akbar. 2.5 lagi kita baru sampai ke tempat tujuan kita. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sama-sama sekali ana mengajak diri ana sendiri dan saudara-saudariku al-hadirin wal-hadirat agar kita selalu merasakan kehadiran rahmat dan nikmat Allah di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Karena sesungguhnya kita adalah hamba yang fakir kepada Allah dan kepada nikmat-nikmatnya. Salah satu di antara fikir yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta untuk kita baca, bukan hanya sekedar dibaca, akan tetapi bacaan yang menghadirkan hati ketika membacanya, di dalamnya terdapat kandungan bahwa sebenarnya kita tidak bisa apa-apa kalau bukan Allah yang memberikan itu kepada kita. Dan zikir yang anda maksud adalah qalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya apapun dan tidak ada kekuatan apapun illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam zikir ini terdapat di dalamnya pengakuan terhadap ketidakmampuan kita sebagai seorang manusia, tidak mampu apa-apa, tidak ada kekuatan apapun yang kita miliki illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Kecuali kalau Allah yang memberikan kemampuan itu, kecuali kalau Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kekuatan itu, baru dengannya kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, termasuk hadirnya kita di majlis ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Bukanlah murni kemampuan kita memakai kendaraan sehingga kita sampai di sini. Bukanlah murni kemampuan kita berjalan sehingga kita sampai di majlis ini. Namun, apa yang telah kita lakukan tadi, murni karena Allah telah memberikan kemampuan, murni karena Allah telah memberikan kekuatan. Karena ketika Allah berkehendak, Allah maha bisa dan tidak ada yang bisa menghalangi. Fa'alun lima yurid. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa saja seorang hamba ingin berangkat, akan tetapi Allah tidak ingin dia sampai ke tempat tujuannya. Bisa saja seorang hamba ingin hadir pengajian, akan tetapi Allah berkehendak bahwa dia tidak sampai ke tempat kajiannya itu. Maka ketika kita hadir di majlis ini dan kemudian niat kita untuk hadir di majlis telah tercapai, maka puja dan pujilah Allah yang telah memudahkan untuk kita hal yang kita inginkan daripada ketaatan tersebut. Apabila seorang hamba selalu pandai menghadirkan bahwa dia tak mampu apa-apa, apa yang dia mampu adalah karunia Allah, dia tidak kuat apapun dan kekuatan yang dia miliki adalah sesuatu yang Allah berikan kepadanya, maka hilang kesombongan sekecil apapun dari diri seorang hamba. Hilang kesombongan dari hamba itu. Hilang bahwa dia merasa bahwa dia mampu. Semua karunia Allah, semua anugerah Allah, semua pemberian Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam hadis Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang lapar, kecuali orang yang saya berikan dia makan. Tak ada di antara kalian yang bisa makan. Yang bisa makan hanyalah orang yang saya berikan kepadanya makanan. Lihatlah bahwa tak ada yang kita bisa. Semua anugerah Allah. Wa sadaqa rabbuna. Sepanjang apapun menu hidangan, cari sesuatu yang bukan ciptaan Allah untuk kita, tak akan bertemu. Cari selembar daging, cari sepotong daging, cari sepotong ikan, cari selembar daun, bahkan cari satu bumbu masakan yang ada di dalam meja hidangan tersebut yang bukan murni anugerah Allah kepada kita hamba-hambanya. Wallahi, summa wallahi, summa wallahi, tidak akan bertemu. Manusia hanya bisa ambil ini, masak, gabungkan dengan ini, ambil ini, baurkan dengan ini, campur dengan ini, lalu digoreng. Itu yang manusia bisa. Adapun membuatnya untuk dirinya seperti yang telah Allah ciptakan untuk dia, tak ada seorang pun yang bisa. Persis seperti yang Allah katakan dalam hadis Qudsi tadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuh. Maka ketika seorang hamba ingin makan, dia hadirkan rahmat Allah yang luar biasa di makanan itu. Kalau bukan Allah yang memberikan ini kepadanya, dia tidak bisa makan apapun. Dan tak ada apapun yang bisa dia makan. Bagaimana mungkin seorang hamba akan tidak bersyukur kepada Allah kalau begini dia hidup? Dalam masalah air, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Kembali dalam ayat ini, Allah menyuruh kita melihat alangkah tergantungnya kita kepada nikmat-nikmat Allah. Air yang sangat kita butuhkan, yang kita tidak bisa hidup tanpanya, itu murni karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah bertanya pertanyaan yang di dalamnya terdapat kelemahan kita dan ketergantungan kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Biarlah air yang kalian minum. Jangan minum itu asal haus. Saya haus maka saya minum. Saya haus maka saya butuh air. Sehingga tidak terlihat sedikit pun rahmat Allah dan nikmat Allah dalam air yang kita minum. Wallahi, kadang-kadang kita lupa, termasuk yang berbicara. Lupa menghadirkan ketika kita minum anugerah Allah yang luar biasa bernama air yang tanpanya kita enggak bisa hidup. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kaliankah menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Pasti bukan kita yang menurunkannya dari awan, dan pasti yang menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita senantiasa menghadirkan bahwa kita bergantung dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, dalam apapun yang kita lakukan, bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah, dan juga bergantung kepada izin Allah untuk terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, tak ada yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana dimintakan sebuah judul yang sangat panjang sekali. Nggak tahu siapa yang memintakan judul ini dari panitia. Bagaimana cara menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, begitu kah? Itu kan Islam dari A sampai Z. Bagaimana cara menjadi hamba yang dicintai Allah adalah bahasan Islam dari awal sampai akhir. Bahasan yang sangat panjang, yang dalam setiap perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW, semua itu kiblatnya adalah menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Maka bingung ana untuk membicarakan apa. Bahasannya terlalu panjang. Bahasan sabar, bahasan tawakal, bahasan qanaah, bahasan cinta akhirat, bahasan patuh dan taat kepada Rasul tercinta yang akan dibahas, bahasan apa? Bahasan menjadi hamba yang bersyukur. Bahasan menjadi hamba yang bertakwa. Namun, karena judulnya begitu panjang, kita buat materi yang seringkas mungkin. Mudah-mudahan apa yang bisa ana sampaikan menjadi nasihat bagi ana yang berbicara dan bagi semua kita yang hadir pada malam hari ini. Dan sebagai seorang yang menasihati orang lain, kewajiban bagi dia untuk mengarahkan nasihat itu pertama kali kepada dirinya. Dalam hatinya itu harus mengarahkan nasihat itu kepada dirinya sebelum didengar oleh saudara-saudarinya. Kalau dia tidak lakukan itu, maka ada sebuah ayat yang sangat mencelanya di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah di awal-awal surah Al-Baqarah, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan? وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ, lalu kalian lupakan diri kalian dari kebaikan itu. Kalian ajak orang kepada kebaikan, namun kalian melupakan diri kalian sendiri, tak melakukannya juga. Antum tatruna alkitab, padahal kalian membaca kitab dan pandai menerangkan kitab itu kepada manusia. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Maka nasihat yang kita berikan, kita wajib mengarahkannya kepada diri kita sebelum mengarahkannya kepada siapapun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Manusia sangat membutuhkan wahyu. Tanpa wahyu, dia tidak bisa hidup sebagaimana yang diinginkan oleh penciptanya. Oleh karena itu, Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam, manusia yang hidup secara fitrah luar biasa. Seluruh yang buruk-buruk beliau tidak lakukan. Padahal bangsa Quraisy hidup dalam khamar, hidup dalam joget, dugem bahasa kita sekarang. Ada tempat-tempatnya, hidup di majelis-majelis ghibah, hidup di dunia penzoliman, penistaan kepada yang lemah, hidup dengan kesyirikan penyembah berhala, namun tak satu pun yang seperti itu dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, beliau tidak tahu harus bagaimana sampai wahyu Allah turunkan. Sampai wahyu Allah, Allah turunkan. Dan di dalam wahyu yang Allah turunkan itu, Allah katakan, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Rabbmu awalnya menemukan engkau dalam kondisi tidak tahu harus bagaimana. Ini kondisi ketika wahyu belum turun kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasul dengan fitrahnya, Rasul dengan apa yang ada pada dirinya, tahu bahwa ini salah, ini perbuatan orang Quraisy, ini salah, ini gak benar, ini batu. Lata dan Uzza dan Hubal dan Manah dan yang lainnya yang 300 lebih ada di sekitar Ka'bah itu, tak satu pun yang diagungkan, dimuliakan, dimintai, di mencari berkah yang seperti yang dilakukan oleh Jazirah Arab, terutama di musim haji, Rasul tidak melakukannya.

Rasul tidak pergi ke perdukunan, Rasul tidak melakukan sesuatu itu. Namun sebelum datangnya wahyu, ini kondisi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas tegas dari firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha yang mungkin mayoritas atau semua kita hafal. Maka manusia membutuhkan wahyu. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan wahyu. Tanpa wahyu kita tidak akan bisa mengenal siapa Rabb kita sesungguhnya. Tanpa wahyu kita tidak bisa menjadi hamba yang diinginkan Allah harus bagaimana. Tanpa wahyu kita tidak bisa mengenal banyak hal-hal yang harusnya kita hindari. Dengan adanya wahyu, semua itu diturunkan lengkap dan sempurna. Dan ayatnya masyhur di tengah-tengah kita, dan saya yakin semua kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Diturunkan sedikit demi sedikit, sampai sempurna. Sempurna dalam arti tak ada lagi yang kurang. Maka semua yang dibutuhkan manusia dalam perjalanannya mengamalkan agamanya telah diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Silahkan tanyakan pertanyaan apapun, dalam agama Allah ada jawabannya. Pertanyaan apapun yang berhubungan dengan agama, jangan berhubungan dengan murni dunia, berhubungan dengan agama. Karena Rasul Allah utus untuk menerangkan agama. Dunia sudah dibahas orang sebelum Rasul hidup. Godong tinggi menjulang ke langit sudah dibangun oleh Haman di zaman Nabi Musa. Dan gedung-gedung tinggi, tiang-tiang berlapis emas sudah dibangun di kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Teknologi sudah ada sebelum ini. Sebelum Nabi Muhammad hidup sudah ada, manusia sudah menguasai teknologi. Dan Rasul tidak diturunkan, tidak diutus untuk itu. Maka ketika Allah mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum, garis bawahi ilmu syariat yang kita butuhkan di dalam mengetahui apakah ini diridhoi Allah atau tidak, yang kita butuhkan dalam mengetahui ini halal atau haram, ini jalan menuju surga Allah atau menuju neraka Allah, ini harus kita tinggalkan atau boleh kita terima, ini boleh kita lihat atau tidak boleh kita lihat, ini boleh kita ucapkan atau tidak boleh kita ucapkan, ini boleh kita dengar atau tidak boleh kita dengar, sampai ini boleh kita zonkan atau tidak boleh kita zonkan, lengkap di dalam kitabullah ya azza wajal, di dalam wahyu yang diturunkan Allah, baik di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah perkataan Nabi kita tercinta, karena seluruh perkataan Nabi kita tercinta dalam masalah agama adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nas tegas di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Intinya adalah bahwa kita tidak bisa beragama kecuali melalui wahyu. Maka ketika ingin menjadi orang saleh, lakukan tiga perkara. Pertama, pelajari wahyu yang Allah turunkan untuk kita. Pelajari wahyu yang Allah turunkan kepada kita. Subhanallah, satu-satunya agama di permukaan bumi sekarang ini yang antara manusia dan Rabbnya terhubung melalui wahyu yang tidak bisa dirubah manusia. Satu-satunya agama. Karena memang ternyata agama itu hanya satu. Satu-satunya agama, dan ternyata memang agama itu hanya satu. Kita mengatakan agama, ini agama, ini agama, ini agama, ini agama. Secara nama sama. Secara pengucapan sama. Tapi sebenarnya agama itu cuma satu. Yang lain antara dua. Agama yang benar-benar wahyu, namun sudah banyak diselewengkan orang, sehingga isinya tidak lagi

0: murni, tapi dasar aslinya wahyu yang sudah berubah-ubah, dirubah-rubah orang, sehingga dia tidak lagi wahyu yang bisa dipercaya karena kita tidak tahu apakah itu bagian daripada wahyu atau tidak, atau murni karya manusia. Ada sedikit pun di dalamnya wahyu yang sudah dirubah-rubah orang itu pun sebenarnya isinya ada di dalam wahyu ini. Lebih lengkap, lebih sempurna, dan lebih dicintai Allah. Tinggalkan itu semuanya agar kita tahu bahwa kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min," barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan terima itu darinya. Kenapa? Karena agama itu cuma satu. Agama itu cuma itu agama ini, agama yang ada wahyunya. Wahyu itu Allah sebut di dalam Al-Qur'an tali Allah. Penamaan wahyu itu adalah tali Allah, artinya penghubung antara engkau dengan Rabbmu. Engkau terhubung dengan Rabbmu dengan tali ini. Tali itulah wahyu yang turunkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali itu apa? Menghubungkan dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari satu orang ke orang berikutnya, dari satu zat kepada zat berikutnya, itulah tali. Maka wahyu Allah sebut tali karena menghubungkan antara Allah dengan makhluknya, yaitu kita. Kita terhubung dengan Allah dengan wahyu itu. Dan satu-satunya Islam. Silahkan tanya agama lain tentang apa yang ada dalam agamanya, mereka tidak bisa jelaskan dalam banyak hal. Sehingga kaidah yang mereka gunakan, ini bab agama imani saja. Karena gak bisa dijelaskan. Kalau dalam agama kita, ya Allah, ya Rabbi, Maha Suci Engkau, wahai Rabbku, ketika Engkau menyuruh, tanyakan kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang mengerti agama kalian, ketika kalian tidak tahu, pasti ada yang tahu. Pasti ada yang mengerti agama Allah. Bumi tidak akan kosong dari orang yang faham agama Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanya mereka kalau kalian tidak tahu. Kita disuruh bertanya. Rasulullah SAW marah besar, lalu mengatakan, "Afalam yas'alu idlam ya'lamu." Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Disuruh bertanya. Garang. Berbuat begitu saja. Kenapa? Ini agama. Ini agama. Ini agama, ini wahyu. Allah yang turunkan. Dan jangan pakai perasaan selesai. Kalau pakai perasaan selesai, tidak ada gunanya wahyu diturunkan. Yang penting perasaan kamu, engkau sedang melakukan hal yang baik, maka itu adalah kebaikan. Itu bukan wahyu. Dan itulah yang ada di dalam yang lain yang bernama agama, padahal sebenarnya karangan manusia, berangkat dari junun, dari prasangka, dari perasaan, dari dan semua itu batil. Maka poin yang pertama apa? Pelajari wahyu itu, karena apa yang akan menjadikan engkau dicintai oleh Allah, saudaraku, saudariku, apa yang menjadikan kita dicintai oleh Allah, saudaraku, saudariku, sudah Allah terangkan lengkap. Ya subhanallah, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Diajarkan loh. Tangan kanan atau tangan kiri? Diajarkan loh. Pasangnya yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Diajarkan. Lihat ini, baca ini. Melihat ini, baca ini. Masuk ini, baca ini. Kalau kita ingin kumpulkan buku-buku para ulama kita yang yang di dalam buku itu beliau mereka berbicara tentang kumpulan buku para ulama ya, bukan satu buku, berarti buku Imam Bukhari, kumpulkan Imam Muslim, kumpulkan Imam Nasa'i, kumpulkan bahasan bagaimana buang hajat. Dan kumpulkan seluruh tulisan ulama ahlus sunnah, ulama kaum muslimin tentang bagaimana masuk hajat, dan mereka berbicara tentang itu semuanya. Mungkin masjid ini penuh dengan tulisan mereka. Hanya dalam satu bab. Bapak-bapak, bagaimana cara buang hajat? Ya subhanallah. Ini agama Allah yang tidak menyisakan apapun. Hal yang diridhoi Allah, yang tidak diridhoi Allah, semua lengkap. Oleh karena itu, kalau ingin beragama dan menjadi orang yang soleh dalam beragama, mau tidak mau harus tahu wahyunya. Tahu wahyunya, terjemahan lain, tahu ilmunya. Ilmu yang sesuai dengan wahyu. Ini yang disebut oleh para ulama, ma'rifatud dinil islami bil adillah. Kita harus tahu agama Allah bai dalil. Tahu agama Allah, bukan sekedar tahu, tahu dalilnya juga. Kenapa harus begini? Karena begini. Kenapa harus begini? Karena begini. Kenapa harus begini? Karena begini. Walaupun tidak wajib hafal dalil, tapi tahu. Dan ilmu harus di depan amal. Boleh di belakang. Karena dia yang menuntun amal kepada amal yang benar. Dia dulu baru amal. Ilmu ma'asyarul muslimin bagaikan cahaya ketika kita berjalan di malam hari. Amal bagaikan berjalan di malam hari. Ilmu bagaikan cahaya yang akan menuntun kita berjalan di malam hari. Di mana letak cahaya itu? Di depan. Enter dulu, kalau pegang senter ya. Enter dulu, mana tempat yang saya bisa meletakkan kaki saya di situ. Mana yang harus saya injak, mana yang harus saya jauhi. Itulah ilmu. Sebelum kaki dilangkahkan. Ini pahamlah kita kenapa para ulama mengatakan ilmu sebelum beramal. Kenapa? Karena amal itu harus melalui bimbingan ilmu. Saat ilmu begitu luas, apakah semuanya harus saya ketahui? Enggak, tergantung kebutuhan Anda. Apa saja yang dibutuhkan dari ilmu? Pertama, seluruh yang membuat Anda tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, kekufuran. Seluruh yang membuat kita tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Itu harus tahu. Supaya apa? Kita terhindar dari yang namanya dosa besar yang paling Allah benci bernama syirik, dosa kufur yang Allah paling benci bernama, dosa yang paling Allah benci bernama kufur. Dan Anda sengaja tidak menyebut kemunafikan, karena sebenarnya kemunafikan itulah kekufuran yang disembunyikan. Dia adalah kekufuran sebenarnya, namun disembunyikan di dalam dada, ditampilkan hal yang berbeda. Maka yang ada adalah syirik dan kufur. Maka ini wajib untuk diketahui, karena sesungguhnya tidak akan selamat manusia di sisi Allah, tidak akan dianggap seorang manusia saleh kalau dia masih terjerumus ke dalam syirik dan dia masih terjerumus ke dalam kufur. Dua, kita butuhkan adalah bagaimana cara melakukan hal yang wajib kita lakukan kepada Allah. Kita harus mengetahui ilmunya. Amalannya amalan wajib. Maka ilmunya untuk mengamalkan amal itu pun kita harus tahu. Lagi Anda mengatakan harus tahu, bukan harus hafal. Nah, manusia dalam hafalan berbeda-beda. Ada yang Masya Allah hafalannya, ada yang setengah Masya Allah, ada yang Masya Allah susah hafal. Apalagi kalau mulai Allah beri hidayah di usia senja, menghafal itu suatu hal yang bukan mudah. Maka ketika kita ingin melakukan hal yang Allah wajibkan kepada kita, jangan sekali-kali melakukan hal yang wajib itu kecuali kita tahu bagaimana cara melakukannya sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika kita melakukan itu bagaikan cahaya di tangan orang yang berjalan di malam hari tadi. Dia benar-benar membimbing langkah kita. Begini loh caranya, begini loh caranya, begini loh caranya, begini loh caranya. Tidak laku. Tidak laku. Tidak. Tidak diterima oleh Allah, itu yang maksud tidak laku tadi. Mungkin laku ini bahasa kami orang Padang, orang Sumatera. Tidak diterima di sisi Allah ketika kita mengamalkannya hanya niru orang. Apa tahu ilmunya, itu tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima. Lihat orang lakukan seperti orang kerja. Lihat orang lalu lakukan seperti yang dikerjakan orang itu. Orang itu macam-macam. Ada ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita, ada ustaz di dekat kampung kita, kiai di rumah, di dekat berkumpul. Tapi kita cuma lihat tiru seperti yang dia kerjakan. Tanpa bertanya apakah begitu caranya yang diturunkan Allah, tanpa kita menuntut ilmu. Yang boleh seperti itu hanya Rasul tercinta. Sallallahu alaihi wasallam, lihat dan kerjakan seperti yang beliau kerjakan. Karena manusia yang tidak pernah akan melakukan kesalahan di permukaan bumi. Satu-satunya yang boleh seperti itu hanya untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia enggak ada yang boleh dilakukan itu kepada beliau. Satu-satunya yang boleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kepada Rasul mutlak. Di akhirat kelak, awal masuk kubur saja, enggak ada lagi yang namanya orang tua yang akan mewakili kita ketika menjawab pertanyaan malaikat. Tak ada yang namanya ustaz yang akan mendiktekan jawaban untuk kita jawab dari pertanyaan malaikat. Tak ada yang namanya siapapun yang kita tiru, kita sendiri. Dan itu ketika ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jawaban itu jawaban baik ilmu yang kita tahu. Kalau ilmunya tidak ada, kita tidak akan bisa jawab apa-apa. Mi'tunna saya kulun. Waqultu kama qalu, aku dengar manusia mengucapkannya dan aku tiru ucapan itu. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Wahai Rabb kami, kami ikuti orang-orang terpandang di negeri kami. Kami ikuti orang-orang yang pemimpin-pemimpin kami, yang kami agung-agungkan, yang kami idolakan, yang kami fa'udhalluna sabila. Namun karena kami ikut mereka, maka mereka menyesatkan kami dari jalan engkau. Tetap ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sudah masuk waktu adzan? Belum apa sudah? Berapa menit lagi? 1 menit lagi, 2 menit lagi. Jadi ini maksud tidak laku. Kenapa? Karena kita mempertanggungjawabkan agama masing-masing. Nafsi-nafsi. Kenapa harus berilmu? Karena ilmu itu amalan sendiri, berjalan, berdiri di atas kaki sendiri. Begitu kita sholat, walaupun tidak ada orang siapapun, kita tahu bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana bacaan yang benar ketika rukuk dan sujud itu, ketika mau berpuasa tahu bagaimana sahur yang benar, bagaimana menjaga puasa yang benar, apa yang harus dijauhi, apa yang harus dihindari. Benar-benar melakukannya dengan ilmu yang telah kita pelajari tadi. Ini akan bermanfaat. Dan ini yang akan membuat kita bisa menjawab biiznillahi azza wa jalla, ditambah pertolongan Allah, membuat kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Ketika itu kita tidak lagi ada siapapun yang bisa kita lihat, kita tiru, kita hanya mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, singkat saja, setelah itu kita dengarkan suara azan dan kita jawab. Yang kedua, apa yang sudah kita ketahui melalui wahyu tadi, kita amalkan. Di poin yang kedua, setelah mempelajari wahyu adalah ngikuti wahyu. jalan sesuai dengan arahan wahyu. Hidup kita kompleks dengan aneka ragam permasalahan. Bisa beramal dengan wahyu yang diturunkan Allah sesuai dengan wahyu tersebut. Dan semoga amal kita menjadi amal yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga di saat kita dihisab, kita diberikan maghfirah dan ampunan oleh Allah. Dan dikuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: أول الخير مع
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam,
3: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustaz, anak istri kedua diperintahkan oleh suami mengucapkan selamat ulang tahun pada istri pertama. Enggak boleh. Haram. Raja orang tua sekalipun yang memerintahkan enggak boleh. Karena itu maksiat, ya. Bagaimana dengan doa HBD? HBD bukan doa, happy birthday. Itu ucapannya. Oh, yang dua itu WhatsApp. WUATB, WhatsApp. Wish you all the best. Sering disingkat apa? WhatsApp, dan itu doa ya, sama dengan barakallahu fikum gitu. Wish you all the best itu doa, tapi khusus diucapkan pada waktu ulang tahun. Kan itu bagus. Iya, kalau wish you all the best itu tidak dalam rangka ulang tahun, bagus. Umpamanya seseorang memperoleh kenikmatan berupa lulus ujian. Kita mendoakan barakallahu fikum atau bahasa Inggrisnya will you all the best tadi, boleh, enggak apa-apa. Tapi dalam rangka ulang tahunnya, berarti ini ritual ulang tahun. Dan itu tidak boleh. Saya disuruh suami mengucapkan ulang tahun ke istri yang pertama dengan alasan untuk menyenangkan hati istri pertama. Ana tidak mau, walaupun baik menurut suami. Tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Siapa yang diikuti? Allah dan Rasul. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Padahal suami sudah tahu ilmunya. Sudah tahu kok katanya baik. Berarti enggak tahu ilmunya tuh. Ana tetap tidak mau, Ustaz. Yang akhirnya kami bilang, suami bilang kan Islam rahmatan lil alamin. Nyari dalil ya. Itu gimana ya menghadapi suami seperti itu? Suruh telepon ke Ustaz siapa aja. Tidak harus ke saya. Ustaz, bagaimana mengucapkan wish you all the best kepada orang yang berulang tahun, boleh enggak? Kalau Ustaz menjawab enggak boleh, kalau barakallahu fikum boleh. Etak-etakan. Jangan tanya Ustaz seperti itu. Dan ana pun tidak diperlakukan adil. Ini curhat. Dikarenakan istri pertama tidak suka sama ana. Ya wajar. Boleh enggak ana tinggalkan suami? Oh, jangan. Mohon penjelasan. Sesuatu yang rusak lebih utama diperbaiki daripada dibuang. Kecuali kalau diperbaikinya tambah rusak dan akan membuat mencelakakan kita, ya baru ya. Tapi selama masih diperbaiki, memperbaikinya lebih bagus.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa hal Ustaz?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial Ustaz. Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan. Gimana?
1: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa jadi sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain, dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
0: Iya, betul. Ya,
1: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, kalau tematik ini tema ini dibahas hari ini selesai, besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara

0: menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmu ini seperti main puzzle.
1: Kayak puzzle gitu.
0: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
1: Susah, Ustaz.
0: Sin kos tan. Susah kan?
1: Susah, Ustaz.
0: Kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin kos tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita enggak tahu akidah Ahlus Sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
1: Iya, Ustaz, betul.
0: Nah, banyak orang yang ya ini kan cuman pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Enggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi ya. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, dia ambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
1: Ya.
0: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan.
1: Iya,
0: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak nggak ada yang ada nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
1: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
0: Iya. Dengan dan untuk harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
1: Iya.
0: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u, walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang dari akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
1: Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Pencipta alam semesta. Yang ini sudah jelas, ya, sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, ma, Anda lebih gila lagi meyakini alam semesta yang demikian besar dengan keteraturan yang demikian sempurna, tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak. Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya. Dan mereka mengatakan tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja. Ya, kita hidup kemudian kita mati dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan, ya, Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri, karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan, ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis, sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah, ya, dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan, ya, yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi, ya, dalam segala bentuknya, ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu, ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan, ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam, ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ya, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku-pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu falaghalibalakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam barakallahu. Namun anehnya Ustaz, ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang paham agama, ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan paham-paham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya, ya, Ustaz, ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan lagi bagi seorang Muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya, terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya. Maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan. Ya, ataupun hal-hal yang, ya, jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh, ya, karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini. Ya, godaan pemahaman yang buruk ini karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan yang di atas namakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi, ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama, misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah. Ya, tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam, ya, menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Kulna, kami ke para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi lillahi wali kitabihi wali nabiyihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya. Ittiba, ya, semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, yang menyebarkan, ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian membaca buku Fikih ASN dan Karyawan. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan menyambung pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai orang yang sudah diterima bekerja namun dulu ketika proses penerimaan atau pada saat dia mendaftar pekerjaan, dia menggunakan cara dengan sogok. Bagaimana status kehalalan gajinya? Apakah gajinya halal ataukah gajinya bermasalah? Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 117. Masalah kehalalan gaji. Apakah gajinya halal bagi orang yang diterima kerja dengan cara nyokok ataukah tidak? Pendekatannya sama sebagaimana kasus penipuan ketika melamar kerja. Sehingga selama dia bisa bekerja secara profesional, maka gaji yang dia dapatkan adalah gaji yang halal. Acuannya di sini ya, selama dia bisa bekerja secara profesional, maka gaji yang dia dapatkan adalah gaji yang halal. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah terdapat pertanyaan tentang hukum gaji bagi orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara suap. Setelah menjelaskan tentang bahaya rishwah dan konsekuensi ketika orang melakukan rishwah, dan kemarin sudah kita bahas itu ya. Selanjutnya Dewan Fatwa Syabakah Islamiyah menjelaskan, wa fi khususi ma idza kana ar-ratibu sayadhillu haraman ala badil rishwah aw anna ar-rishwah amrun mustaqillun la yu'athiru dhanbahu ala ar-ratib. Untuk kasus sogok yang statusnya haram bagi calon pegawai yang menyogok, ala badil rishwah, bagi calon pegawai yang menyogok, am anna rishwah amrun mustaqil, apakah gajinya jadi haram ataukah rishwah ini merupakan pelanggaran tersendiri? La yu'athiru dhanbuhu ala ratib, di mana dosanya tidak mempengaruhi gaji karyawan. Ini teks pertanyaan. Jadi penanya ingin meminta penjelasan, rishwah dengan gaji setelah dia bekerja disebabkan karena rishwah itu ada hubungannya ataukah tidak? Wal jawabu fihi, jawabannya, annal mar'a idza kana kufu'an lil wazifah, apabila seseorang itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, allati kullifa biha, yang dibebankan kepadanya. Ar-ratibul ladzi yahsulu alaihi halalun lahu, maka gaji yang dia dapatkan statusnya halal baginya. Li'annahu fi muqabilil amal alladzi yaqumu bihi, karena gaji ini sebagai imbalan atas kerja yang dia lakukan. Wa fil muqabil, dan sebaliknya, idza kana al-muwaddaf la yahsunu al-amal, jika karyawan itu dia tidak bisa beramal dengan baik, tidak bisa bekerja dengan baik, aw la yu'addihi 'ala al-wajhi as-sahih, atau dia tidak bisa menunaikan tanggung jawab dengan benar, fa innahu la yajuzu lahu ay ya'khudha al-ajra li'adami qiyamihi bil-amal, maka enggak boleh bagi dia untuk mengambil upah, mengambil gaji, karena dia tidak bisa bekerja dengan baik. Falartibata idzan, dengan demikian tidak ada kaitannya antara kehalalan gaji dengan masalah rishwah. Baik. Artinya gaji itu berkaitan dengan kerja yang dia lakukan, dan sogok itu berkaitan dengan pelanggaran dia waktu melamar. Baik. Dan di sini jamaah ya,
Sekali lagi perlu kita bedakan antara antara orang yang dia sudah berkasus dengan yang belum berkasus. Tadi kita bedakan begini ya. Jadi kalau soko itu berkaitan dengan apa tadi? Pelanggaran saat melamar kerja. Sedangkan gaji ini berkaitan dengan apa? Dengan kerja yang dilakukan. Dan kalau acuannya kembali kepada kerja yang dilakukan, maka di situ ada yang profesional, ada yang tidak profesional. Kalau dia profesional, kerjanya benar, maka gajinya halal. Kalau kerjanya enggak benar, maka gajinya haram. Sehingga dia harus resign. Maka gajinya di sini bermasalah, alias dia harus resign, keluar. Karena dia tidak berhak untuk mendapatkan itu. Baik. Namun sekali lagi perlu dibedakan antara orang yang berkasus, yang sudah berkasus. Sehingga di sini kita bicara solusi. Dengan orang yang belum berkasus, berarti Pak, kalau saya bekerja, kalau saya sokok ya, ketika melamar kerja lalu saya diterima, kemudian saya kerja profesional, nanti gaji saya halal kan Pak? Ya nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu belum nyokok ya jangan nyokok. Karena ini berbicara untuk orang yang sudah berkasus, sehingga kita menjelaskan masalah solusi. Solusinya gimana? Padahal saya dulu ketika bekerja itu pakai nyokok. Nah, kita bicara solusi. Insya Allah gaji Bapak halal selama Bapak bekerja dengan baik. Bedakan dengan orang yang belum berkasus. Kalau orang yang belum berkasus, maka dilarang untuk sengaja melakukan sogok demi mendapatkan pekerjaan. Dilarang sogok untuk kerja. Baik. Kurang lebih seperti ini kesimpulannya terkait masalah gaji bagi orang yang diterima kerja dengan cara sogok. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau kemudian membayar ke pemilik perusahaan? Bayar tapi ke pemilik perusahaan. Jadi kalau sogok itu kan ke pihak ketiga, orang lain, orang dalam misalnya. Kemudian ASN atau aparat yang dia bekerja di instansi tersebut, atau pejabat yang dia merekomendasikan tolong ini diterima, dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau misalnya dia membayarnya ke pemilik perusahaan? Jadi misalnya begini ya, si A punya perusahaan, lalu si B ingin memasukkan anaknya agar jadi karyawan di perusahaan ini. Kemudian B ngasih bingkisan kepada A, hadiah kepada A, dan bahkan sering memberikan sesuatu kepada A dengan harapan agar si A ini bisa menerima anaknya untuk menjadi karyawannya. Kita telah membahas penerimaan kerja dengan melibatkan perantara. Dan para perantara sama sekali tidak boleh menerima hadiah. Disebutkan dalam hadis, "Man syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahda lahu hadiyah fa qabilaha." Faqad ata baban aziman minar riba. Siapa yang memberi syafaat kepada orang lain, lalu orang yang mendapat syafaat memberikan hadiah kepadanya, faqabilaha, kemudian dia terima. Dikasih hadiah dan dia terima. Faqad ata baban aziman minar riba, berarti dia telah melakukan salah satu pintu besar riba.
faqad ada baban aziman minar riba. Dia telah melakukan salah satu di antara pintu besar riba. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kenapa disebut riba? Karena riba itu kan secara istilah punya dua makna. Riba secara makna istilah itu memiliki dua makna. Riba dalam arti sempit, riba dalam arti luas. Untuk riba dalam arti sempit, maknanya terbatas pada tambahan karena utang, kemudian transaksi yang ada kelebihan padahal dia sejenis. Maknanya terbatas pada riba fadl. Kemudian riba nasi'ah. Kemudian riba karena utang. Ini adalah bentuk-bentuk riba dalam arti sempit. Riba nasi'ah, riba fadl, dan riba karena utang. Nah, kemudian riba dalam arti yang luas adalah semua harta haram. Semua harta haram dalam Islam, baik yang berkaitan dengan riba fadl, riba nasi'ah, maupun riba utang, atau yang tidak berkaitan. Meskipun gak ada transaksi utang-piutang di situ, tapi selama itu haram, terkadang disebut sebagai riba dalam arti yang lebih luas. Sehingga Nabi SAW menyebut, faqad ata baban aziman minar riba, dia telah mendatangi salah satu pintu besar riba, karena orang ini telah makan harta yang haram. Dan ini masuk kategori rishwah. Dia jadi perantara yang bawa orang untuk bisa diterima di pekerjaan itu, lalu dia dikasih hadiah dan dia terima. Maka ini termasuk di antara pintu besar riba. Baik. Kemudian di bagian ini kasusnya berbeda. Karena tidak ada perantara. Pembayaran itu tidak diberikan ke perantara, tapi langsung diberikan ke pemilik perusahaan. Berarti hanya mungkin tergambar kalau perusahaannya adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh salah satu orang. Sebagai ilustrasi, si A memiliki usaha rumah makan yang mempekerjakan belasan karyawan. Si B, seorang pengangguran, meminta kepada si A untuk menerimanya sebagai karyawan. Sebagai pendekatan, si B memberikan hadiah kepada si A. Ya, untuk pendekatan agar nanti anaknya diterima. Bolehkah si A sebagai pemilik restoran itu menerima hadiah tersebut? Jawabannya, mengingat A adalah pemilik perusahaan dan B langsung berhubungan dengan A, berarti di antara keduanya tidak ada perantara. Ini penting, jadi catat dulu ya. Tidak ada perantara, bayarnya langsung ke pemilik perusahaan. Sehingga tidak ada bentuk syafaat dari orang lain. Tidak ada bentuk syafaat dari orang lain. Karena itu tidak berlaku aturan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Yaitu ini. Man syafa'a li ahadin syafa'atan fa'ahda lahu hadiyah faqabilaha faqad ata baban aziman minar riba. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan. Apakah pemilik perusahaan boleh menerima hadiah dari karyawan ini? Saya nyari referensi tentang itu, belum saya jumpai. Akhirnya saya tanyakan kepada Syekh Dr. Abai Muhammad Ash-Shinkiti Hafizahullah Ta'ala, yang beliau kerja di Syabakah, di lembaga fatwa Syabakah Islamiyah yang tadi kita kutip. Peneliti fatwa fikih muamalah di lembaga fatwa Syabakah Islamiyah, karena beliau doktor dalam bidang fikih muamalah. Pertanyaannya ini yang saya sampaikan ya. Rajulun indahu syarika khasa, faja'a rajulun min jarihi yatlubul wadhifa. Ada pemilik perusahaan yang didatangi tetangganya ingin cari kerja. Dan agar diterima kerja, dafa hadzal jaru hadiyatan li sahibi syarika.
Tetangga ini memberikan hadiah kepada pemilik perusahaan. Laisa bainahuma ayyu wasitatin. Enggak ada perantara di antara keduanya, satupun. Asy-sya'nu baina talibil wadhifah wa baina sahibis syirkah. Jadi kejadiannya hanya antara pencari kerja dengan pemilik perusahaan. Bali sahibis syarikati ayyaqbal hadhil hadiyah. Boleh enggak pemilik perusahaan menerima hadiah ini? Jawaban Dr. Abai Muhammad Ash-Shinkiti hafizahullah ta'ala, la haraja ala sahib syarikat ayakbal al-hadiyah. Diperbolehkan bagi pemilik perusahaan untuk menerima hadiah, karena perusahaan ini milik dia sendiri, sedangkan harta juga hartanya. Maka berdasarkan hal ini tidak dilarang untuk menerima hadiah di sini. Bikhilafi ma law kana al-muhdi ilayhi mujarrad wadhifah wa syirka laysa lahu. Berbeda jika al-muhda ilayhi yang dihadiahkan adalah mujarrad wadhifah, mujarrad muwadhdhaf, dia hanyalah seorang karyawan sementara perusahaan itu bukan miliknya, maka bisa jadi qad yatma'u bi muhabatihi wa ta'sir 'alaihi bisababil hadiyah. Bisa jadi dia melakukan pendekatan dan terpengaruh disebabkan karena adanya hadiah. Fa yuwadhifu man la yastahiqqu at-tawdhif, lalu dia mempekerjakan orang yang tidak berhak untuk diterima kerja. Sehingga ini bisa melanggar haknya pemilik perusahaan. Ditunjuk si A, padahal si A itu tidak kompeten. Sementara orang ini sebagai HRD, dia bukan pemilik perusahaan. Maka di posisi ini dia berdosa karena menyalahgunakan amanah. Wa yakhunu amanatahu, dan dia mengkhianati amanah. Karena itu hadiah ini masuk dalam kategori rishwah, sogok. Ya. Nah, ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abi Muhammad. Hukumnya boleh apabila hadiah itu diberikan langsung ke pemilik perusahaan, bukan melalui perantara. Dan ini sebenarnya adalah kasus yang ditanyakan di salah satu grup WA. Namun waktu itu saya belum bisa memberikan jawaban, dan saya cari-cari penjelasan ulama belum pernah ketemu. Akhirnya kita tanyakan kepada Syekh Dr. Abi Muhammad Ash-Shinkiti, dan beliau ngasih jawaban seperti ini. Karena tidak ada wasithah, tidak ada perantara, insya Allah tidak masalah. Baik, lalu bagaimana kalau pemilik perusahaan itu memilih karyawan yang tidak kompeten? Itu tanggung jawab dia sendiri. Berarti kan yang rugi dia sendiri. Kalau memang betul-betul karyawan ini tidak kompeten, yang rugi pemilik perusahaan sendiri. Beda kalau yang menunjuk itu adalah pihak HRD misalnya. Dia bukan pemilik perusahaan. Lalu menunjuk si A, yang si A ini nyokok HRD. Padahal dia enggak mampu. Maka berarti dia mengkhianati pemilik perusahaan. Demikian wallahu alam penjelasan tentang masalah rishwah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Nah, di bab berikutnya kita bahas tema yang berbeda tapi mirip ya, yaitu seputar masalah nepotisme. Yang barangkali ini mirip dengan suap, tapi yang satu mutlak dilarang bagi penerima, yang nepotisme ini nanti kita akan baca penjelasannya. Baik. Kita coba baca penjelasannya. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab untuk dijadikan karyawan karena hubungan kedekatan, bukan berdasarkan kemampuan. Dipilih karena hubungan kedekatan, bukan berdasarkan kemampuan.
Kami merinci masalah nepotisme menjadi dua bentuk.

0: dan swasta.
1: Yang kedua, nepotisme di pemerintahan, baik perusahaan BUMN maupun yang bukan, yang ASN. Kita bahas sesuai urutannya. Yang pertama, nepotisme di perusahaan swasta. Nepotisme dalam kasus ini murni menjadi hak milik perusahaan atau wakil pemilik perusahaan. Karena seseorang berhak untuk memilih siapapun yang hendak bekerja di tempatnya. Namun kebolehan ini dengan catatan selama tidak ada unsur kezaliman. Tidak ada unsur kezaliman. Untuk melihat keberadaan kezaliman itu, kita bisa bagi proses perekrutan karyawan menjadi dua. Proses perekrutan karyawan ada dua. Ini di perusahaan swasta ya, tolong dicatat, perusahaan swasta. Dibolehkan ada nepotisme. Jadi nepotisme itu bukan sesuatu yang hukum asalnya haram. Saya punya perusahaan, lalu saya minta keluarga saya, adik saya atau kakak saya, tolong kerjakan ini. Kamu gabung aja mas di sini, kita kerja bareng. Sah-sah saja. Mau dia bisa nggak bisa kan terserah saya. Saya yang pemiliknya. Sehingga boleh ada nepotisme, tapi di situ untuk perusahaan milik pribadi. Kita lanjutkan. Syaratnya tadi tidak ada unsur kezaliman. Dengan syarat tidak ada unsur kezaliman. Untuk melihat keberadaan kezaliman itu, kita bisa bagi proses perekrutan karyawan jadi dua. Ada dua proses perekrutan karyawan. Pertama, perekrutan tertutup. Pihak perusahaan tidak pernah membuka lowongan kerja, sehingga tidak ada pendaftar dari luar, karena nggak buka lowongan kerja. Lalu pemilik perusahaan atau manajer perusahaan merekrut anggota keluarganya untuk menjadi karyawan, dan semua dilakukan secara tertutup. Karena dalam arti tidak pernah dibuka secara resmi pendaftaran karyawan. Dalam kasus ini tidak ada pihak yang dizalimi, karena lowongan tidak dibuka untuk umum. Sehingga jika pemilik perusahaan mengambil beberapa anggota keluarganya untuk bekerja di perusahaannya, tidak ada pihak manapun yang dizalimi. Dan kita bisa memahami itu ya. Nah, tapi jadinya mendolimi masyarakat. Nah, di mana mendolimi masyarakat? Wong dia tidak melibatkan siapapun. Hal yang sama juga berlaku bagi wakil pemilik perusahaan. Ya, misalnya dia direkturnya. Seperti direktur atau manajer atau posisi apapun di perusahaan itu. Dia boleh menunjuk keluarganya untuk bekerja di perusahaan tersebut tanpa melalui uji penerimaan, selama direktur ini mendapatkan izin dari pemilik. Selama wakil ini dapat izin dari pemilik. Sehingga, Pak, kita kan butuh banyak karyawan. Saya ada beberapa keluarga yang butuh kerja. Pemiliknya mengizinkan, silahkan kalau kamu mau masukkan mereka selama mampu misalnya. Silahkan, boleh. Posisi direktur atau manajer yang diizinkan pemilik untuk masukkan anggota keluarganya di perusahaan tersebut termasuk bentuk memberi syafaat. Dan ini memberikan syafaat ketika di dunia. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berikanlah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Ya. Dan Anda kalau punya posisi misalnya, "Pak, saya sudah daftar tapi belum diterima. Daftar sekolah." Lalu karena Anda punya posisi, ya sudah, masuk saja. Nanti biar saya yang ngurus. Nah, itu namanya apa? Namanya apa? Syafaat.

Seperti ini namanya syafaat dalam urusan dunia. Dan orang yang seperti ini berpahala. Ada satu cerita ya. Insyaallah. Bismillah. Ada sahabat A mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan finansial sallallahu alaihi wasallam. Sahabat A ini mau minta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta bantuan. Tapi kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya. Lalu beliau arahkan ke B. Beliau arahkan ke B. Coba kamu minta ke B. Ya. B barangkali mampu untuk memberi. Akhirnya A ini datang ke B. Meminta sesuatu agar nanti dikasih oleh B. Masya Allah. Coba yang terjadi bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan hal ini, beliau mengatakan, "Ad-dalu 'alal khair, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Jadi beliau berharap dengan menunjukkan A kepada si B, biar nanti B yang ngasih. Karena beliau enggak punya sesuatu untuk dikasih, beliau berharap semoga ini termasuk di antara bentuk ad-dalu 'alal khair dan beliau mendapatkan pahala sebagaimana B yang memberikan sumbangan kepada A atas rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya kalau ada orang yang butuh proposal ya, butuh proposal, butuh apa? Dana. Lalu Anda bisa ya, bisa bantu nyalurin. Tolong minta ke sini, saya kenal orangnya. Minta ke sini, saya kenal orangnya. Itu jadi syafaat dan sekaligus ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Menunjukkan ke jalan yang baik itu sebagaimana pelaku kebaikan tersebut. Pahalanya sama, gitu ya. Dan di samping itu ini adalah bentuk syafaat. Syafaat ketika di dunia. Kenapa disebut syafaat? Karena dia menggenapkan hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Sehingga ketika A melamar kerja, lalu dia menemui B sebagai pemilik perusahaan, baik. Kemudian dibantu oleh C. Karena C ini punya kedekatan dengan B, maka ini adalah memberi syafaat. Okay. Kenapa disebut memberi syafaat? Karena dari kata asyafa, yang artinya genap. Sebab keberadaan C ini menggenapkan haknya B. Satu-satunya yang berhak menerimakan B, digenapkan dengan C. Jadinya dua orangnya. Karena itu disebut syafaat. Bentuk memberikan syafaat semacam ini dianjurkan selama tidak merugikan orang lain. Imam Ibnu Baz pernah ditanya tentang keberadaan perantara namun tanpa sogok, apakah dibolehkan? Jawaban beliau, "Idza kanat asy-syafa'atu awil wasa'itah awil wasathah taqtadi kurmana mustahikin lam yajus." Apabila syafaat atau perantara itu menyebabkan terhalanginya orang yang berhak, menyebabkan ada orang yang berhak terhalangi, lam yajus, maka hukumnya tidak boleh. Amma in kanatil wasathah wasyafa'ah fi tawdhif, adapun jika perantara dan syafaat itu dalam proses penerimaan kerja atau dalam pelunasan utang atau yang semacamnya, wala yu'lamu annahu yatarattabu 'alaiha syai'un min ad-darar,
sementara tidak diketahui bahasanya itu akan bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Fadzala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Jadi pemberian syafaat selama tidak merugikan orang lain ya, dan tidak menimbulkan dampak buruk yang besar, hukumnya diperbolehkan. Ini keterangan dari Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian di sini saya berikan catatannya. Tentang catatan, ada dua catatan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, mengenai latar belakang memberikan syafaat ketika penerimaan adalah keberadaan unsur kezaliman. Jadi latar belakang kenapa itu dilarang adalah adanya unsur kezaliman. Karena itu, jika sebuah unit usaha sahamnya dari beberapa orang, maka salah satu pemilik perusahaan, pemilik saham, tidak boleh melakukan nepotisme dengan memasukkan anggota keluarganya. Saya punya saham di PT itu, ayo kamu masuk ke sana, kamu masuk ke sana. Tidak bisa ya. Untuk bekerja di perusahaan itu, mengingat hal ini bisa merugikan pemilik saham yang lain jika ternyata karyawan yang dia pilih tidak memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja. Ya. Ini penting ini. Ya. Jika kadang kan kemarin ada beberapa kali yang tanya kayak gitu ya. Jadi punya saham, lalu boleh nggak dia memasukkan keluarganya ke situ, ke perusahaan itu? Nah penjelasannya kayak gini. Jika ternyata karyawan yang dia pilih tidak memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja, maka ini pelanggaran bagi yang memasukkannya. Kami pernah sampaikan pertanyaan ini kepada Syekh Abdurrahman Al-Amiri, cucunya Syekh Mukbil, tentang bolehkah seseorang melakukan nepotisme di perusahaan milik pribadinya. Beliau kasih jawaban, madama syarikatu milkuhu al-khas. Selama perusahaan itu milik pribadinya, maka boleh baginya ayatasarrafa fiha. Boleh bagi dia untuk ya, bertransaksi di sana. Ya. Atau mengendalikan, melakukan apapun terhadap perusahaannya. Sama yasha, sebagaimana dia inginkan. Sehingga dia boleh menunjuk karyawan yang dia kehendaki. Namun, kata beliau, laukana ma'ahu syuraka bi hadhi syarikah. Kalau ada banyak kawan yang ikut bergabung dalam syarikah itu. Fala yuwazifu illa asyakhsa al-kufu'a al-walladhi tantabiku alaihi al-ma'ayir al-mahniyah. Apabila perusahaan itu dimiliki oleh banyak orang, si A punya saham, si B punya saham, punya saham, maka dia tidak boleh menunjuk karyawan kecuali orang yang punya kemampuan dan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penerimaan kerja. Sehingga dia kalau kerjanya profesional silahkan diterima, kalau enggak, enggak boleh. Tayyib. Kita beralih ke catatan yang kedua. Nah, sudah ada? Catatan yang kedua. Untuk pemberian syafaat atau menjadi perantara yang diizinkan secara syar'i, terlarang bagi perantara untuk menerima hadiah apapun dari calon pegawai. Ketika dia adalah seorang wakil dari pemilik perusahaan. Misalnya tadi manajernya atau direkturnya. Dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi SAW bersabda, man syafa'a li ahadin syafa'atan, siapa yang memberikan syafaat kepada orang lain, fa ahda lahu hadiyah wa qabilaha, lalu orang itu ngasih hadiah dan dia terima, faqad ata baban adziman minar riba, berarti dia telah mendatangi salah satu pintu riba. Sebagai ilustrasi,
Pemilik perusahaan pribadi mengizinkan jajaran direksi untuk memasukkan siapapun sebagai karyawan di perusahaannya untuk perekrutan secara tertutup. Lalu si A mengajak si B, tetangganya, untuk menjadi karyawan di perusahaan itu. Bolehkah si B membayar senilai tertentu kepada si A? Jawabannya, proses syafaat ini dibolehkan karena tidak ada bentuk kedzaliman atau pelanggaran orang lain. Hanya saja si A tidak boleh menerima bayaran apapun dari si B karena ini termasuk di antara bentuk pintu riba. Atau juga sebaliknya, dalam hal ini adalah si B sebagai karyawan memberikan sogok kepada atau memberikan hadiah kepada si A, hukumnya tidak diperbolehkan karena ini masuk dalam kategori riba. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Nah, putus.
1: Mau nanya ini, Pak.
0: Silahkan. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya suaranya bisa diperkeras, ya. Agak sedikit dinaikkan suaranya.
1: Ya, ini Pak, mau nanya ini, Pak. Kalau ada seorang yang masuk ke perusahaan tertentu, dia masuk itu, dia tetap proses tes sama perusahaan tertentu itu, cuma dia pas dia masuk itu dia ada link itu, ada teman atau ada kenalan yang di perusahaan itu, yang rekomendasi dia gitu, Pak. Nah itu tapi dia tetap tes gitu, mungkin teman itu cuma bisa nanti dia ngasih rekomendasi ke HRD atau ininya bahwa di situ temannya yang maksudnya ada bisa lah buat posisi tersebut gitu, cuma merekomendasikan itu, tapi dia tetap tes gitu, dan akhirnya dia lulus juga sih gitu, itu apakah boleh dengan rekomendasi teman itu dia juga ikut merekomendasikan itu,
0: nah, hanya sebatas rekomendasi ya. Bukan
1: ya,
0: bukan menerima.
1: Enggak, dia enggak di bagian HRD itu, dia cuma merekom, tapi dia kenal sama tim HRD gitu, dia cuma bisa kasih masukan rekomendasi biasanya orang yang dia kasih itu dia ada salah gitu di bagian tersebut itu statement itu aja.
0: Baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tolong dibedakan antara sebatas memberikan rekomendasi dengan orang yang dia menerima karyawan. Kalau memberikan rekomendasi berarti dia ngasih pertimbangan, dan insya Allah ini diperbolehkan, tidak ada salahnya. Karena memberikan rekomendasi itu berarti ngasih nasihat ya, ngasih nasihat. Dan Nabi SAW mengatakan, wa idza stansahaka fansahu. Kalau ada seorang muslim yang minta nasihat, maka berikanlah nasihat. Dan bagian dari ngasih nasihat adalah memberikan pertimbangan. Ini orangnya baik ataukah tidak. Sehingga sebagai contoh, misalnya, si A mau melamar si B. Kemudian keluarganya si B ini akhwat ya. Keluarganya si B ini bingung, karena gak kenal dengan A. Tanya dia kepada orang yang kenal dengan A. Ditanyalah F. F, kamu kan dekat sama A. A itu kayak gimana? Berarti B, keluarga B minta nasihat kepada F. Lalu F ngasih pertimbangan. Pemberian pertimbangan itu hukumnya diperbolehkan. Baik dalam urusan lamaran nikah, lamaran kerja, maupun lamaran-lamaran yang lainnya. Tapi kalau dia berwenang untuk menerima, kemudian dia nerima, maka kembali kepada kaidah tadi ya. Kalau dia pemilik, enggak masalah. Tapi kalau dia karyawan, dia tidak punya hak untuk itu. Sehingga dia harus minta izin kepada perusahaan, kepada pemilik. Tapi kalau tidak bisa, berarti dia tidak boleh menerima kecuali dengan acuan orang yang punya kemampuan dalam bekerja. Kalau orang yang tidak punya kemampuan dalam bekerja, tidak boleh. Wallahu a'lam. Sehingga kesimpulannya, sebatas memberikan rekom ke HRD, hukumnya diperbolehkan. Nah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kalau penerimaan PNS, semua yang diterima harus membayar administrasi yang besar. Bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk kategori sogok, Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Saya belum tergambar dengan ini realnya. Ada PNS yang diterima harus membayar yang dengan nilai yang besar. Jadi kalimatnya semua ya. Semua yang diterima ASN harus membayar dengan nilai yang besar. Saya belum pernah menjumpai itu. Karena yang kami tahu penerimaan seperti ini ya sifatnya gratis. Tidak berbayar. Tidak mungkin ya. Negara mewajibkan kepada ASN harus bayar sekian dalam nilai yang besar. Baik, jadi karena belum tergambar pertanyaannya ada di lapangan atau tidak, saya tidak bisa memberikan jawaban. Nah, baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya bisa diangkat sedikit, kurang jelas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sekarang.
3: Mau tanya Ustaz, misalnya kami ada rumah, kemudian ada yang beli dengan cara pembayarannya dua kali bayar. Kemudian yang membeli ini, dia akan dijual lagi kepada orang lain. Itu bagaimana Ustaz, boleh? Atau mungkin caranya yang benar itu seperti apa gitu Ustaz?
0: Cukup Ibu.
3: Itu aja Ustaz.
0: Nah.
3: Ya. Jangan kalau khair baru kalau kufir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan yang berlaku untuk objek rumah sama sebagaimana aturan yang berlaku untuk objek yang lain. Seperti HP, makanan, perlengkapan sekitar kita. Semuanya sama. Semuanya adalah objek dagangan di mana aturan antara satu dengan yang lain adalah sama. Karena itu, boleh nggak kita beli HP, lalu nanti kita jual? Boleh. Umum di masyarakat seperti itu. Boleh enggak misalnya kita beli beras, kemudian kita jual lagi? Boleh. Orang kan nyebutnya kulaan. Boleh. Ada teman-teman dari Jogja yang dia kulaan pakaian dari Tanah Abang. Dia beli dalam jumlah banyak, lalu kemudian dia jual lagi. Hukumnya boleh. Sehingga enggak jadi masalah membeli kemudian menjual lagi. Karena itu, jika ada orang yang beli rumah Anda, lalu dia sampaikan nanti akan dijual lagi ke orang lain, tolong saya dikasih harga kula, misalnya kulaan rumah ya. Ya sah-sah saja. Sehingga nanti mungkin ibu ngasih pertimbangan, dikasih diskon, misalnya 10 juta. Ini kira-kira untuk tambahan margin kamu kalau rumah ini laku ke orang lain. Baik. Terus teknis yang benar bagaimana? Kita bicara teknis sekarang. Teknis yang benar sederhananya kayak gini ya. Si A menjual rumah kepada B. Berarti terjadilah transaksi dua arah. Kemudian B akan menjualnya ke C. Di sini terjadi pula transaksi dua arah. Maka ini diperbolehkan dengan ketentuan selesaikan dulu antara A dan B. Maksud selesaikan adalah akadnya dibuat final, selesai. Sudah? Apakah pembayarannya harus tunai, Pak? Tidak harus. Meskipun, ya tidak harus ya. Meskipun Anda boleh minta syarat. Saya baru bisa melepas sertifikat kalau dua kali bayar ini dipenuhi. Sehingga B dengan A selesai dulu. Selesai. Setelah selesai, baru kemudian B melakukan transaksi dengan C. Nah, transaksi dengan C mau tunai, mau kredit lebih panjang, terserah antara B dengan C. Sehingga posisi ibu sebagai penjual rumah pertama, insya Allah diperbolehkan dengan skema seperti ini. Dan Anda tentu saja kan harus ada pengaman ya. Kalau baru dibayar sekali, rumah tak serahkan, pindah tangan ke orang lain ke C, beresiko. Sehingga mungkin dua kali bayar, Anda minta dilunasi dulu baru apa pindah nama balik nama sertifikat. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Makin bertanya Ustaz, saya menyanyi apa di Instagram dan dulu saya ikut program giveaway Ustaz. umpamanya hadiahnya sampai harga 3 juta dan sponsornya ada 10, jadi saya dan orang lain itu sponsornya 300 300. Dan salah satu syarat untuk mendapatkan HP itu adalah memfollow akun sponsor. Jadi akun saya otomatis followernya jadi banyak. Apakah itu termasuk status? Kalau orang yang tidak tahu Instagram mungkin saat ketemu saya mungkin langsung minta, wah yang follow banyak ini. Kalau yang udah tahu mungkin nggak akan lihat, kalau oh, ini beli follower atau giveaway.
0: Berarti Anda di posisi sebagai pemberi hadiah ya?
4: Ya, saya sponsor ya. Lalu yang kedua Ustaz, maaf masih berkaitan dengan yang kemarin Ustaz, alhamdulillah minimum hibah. Kemarin Ustaz jawab bahwa ada kemungkinan bahwa itu merupakan jaminan. Apakah jaminan itu digunakan oleh bank? Bagaimana hukum Ustaz?
0: Baik.
4: Nasabahnya bagaimana, apakah betul saya terima?
0: Cukup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, coba kita lihat untuk kasus giveaway ya. Giveaway di posisi ini ada dua pihak ya. Ada pemberi hadiah, ada penerima hadiah. Lalu dalam giveaway itu, ada dalam giveaway itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan itu ditetapkan oleh pemberi hadiah. Kemudian nanti akan dapat hadiah berupa sesuatu tertentu. Nah, apakah ini diperbolehkan? Kita bicara dulu untuk penerima. Penerima, kata kuncinya adalah yang penting tidak bayar. Yang penting gratis. Sehingga kalau mau daftar giveaway gimana? Yes, pokoknya daftar aja gratis, nggak bayar. Insya Allah gaji yang giveaway yang dia dapatkan, dia dapatkan halal, bukan termasuk judi. Yang kedua, pemberi hadiah. Di sini pertanyaannya, bolehkah menetapkan syarat? Bolehkah menetapkan syarat? Kalian bisa dapat hadiah dengan syarat 1, 2, 3. Ditetapkan beberapa syarat. Jawabannya, al-muslimun ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Sehingga dalam bermuamalah menetapkan syarat seperti ini tidak dilarang. Termasuk diantaranya adalah memberikan hadiah tapi bersyarat. Memberikan hadiah tapi bersyarat. Hukumnya diperbolehkan. Kalau kamu bisa membaca Al-Quran dalam sekali nafas satu juz, tak berangkatkan haji. Anda mungkin ya. Atau kalau kamu bisa menghafal surat Al-Baqarah dalam waktu sepekan, nanti kamu saya berangkatkan haji. Nah, ini giveaway yang bersyarat, hadiah yang bersyarat, dan hadiah bersyarat boleh. Baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang jumlah follower. Yang semakin banyak di IG, padahal itu disebabkan karena giveaway. Yang saya pahami, insya Allah tidak masalah. Bukan termasuk di antara bentuk baik najasy, karena Anda tidak mensuasanakan orang itu untuk kelihatannya. Anda bukan beli follower ini ya, tapi ini adalah efek samping dari giveaway yang Anda selenggarakan dengan bersyarat. Dan syarat itu boleh menguntungkan pribadi Anda, sehingga itu tidak masuk dalam kategori jual beli follower. Yang berikutnya, apakah masuk najasy? Yang saya pahami tidak. Karena najis itu terjadi ketika dilakukan pada saat proses transaksi atau mempengaruhi orang dengan cara yang tidak sehat sehingga dia tertarik untuk beli di tempat kita. Dan saya kira yang tadi tidak ada hubungannya dengan itu. Wallahu a'lam. Kemudian untuk saldo minimum, kita coba catat bagian ini ya. Saldo minimum di bank syariah. Saldo minimum di bank syariah. Kemarin kami sampaikan ini lebih dekat sebagai jaminan. Dan minta jaminan kepada nasabah. Tolong kamu jaminkan uang minimal 50 ribu. Untuk menjamin kalau kamu serius dalam membuka rekening ini dan seterusnya. Lalu bagaimana jika jaminan itu dimanfaatkan? Dimanfaatkan. Memanfaatkan barang gadai termasuk apa? Riba. Memanfaatkan barang gadai termasuk riba. Tapi ini berlaku bagi yang memberi utang. Adapun yang menerima utang, memanfaatkan barang gadai bukan riba. Sehingga dalam kasus ini, jika yang beri jaminan justru malah yang memberi utang, banknya tidak ngasih apapun ya. Maka lalu bank memanfaatkan ini, insya Allah tidak masuk dalam kategori riba. Karena dia tidak mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang sebagai pemberi utang. Posisi dia kan hanya sebatas posisi dia adalah sebagai penerima utang bank itu. Dan yang beri utang nasabah. Sementara jaminan itu dari nasabah dimanfaatkan oleh bank. Insya Allah yang seperti ini tidak masuk dalam kategori riba. Karena justru ini terbalik. Paham ya? Jadi kalau ada kasus kayak gini, A, B, A ngutangi B, A ngasih utang ke B, lalu B menggadaikan motor ke A, B menggadaikan motor ke A, sehingga A ngutangi B, lalu B menggadaikan motor ke A. Yang kayak gini riba nasiah, ini riba ya, riba jahiliyah, riba fadl atau riba jahiliyah. Karena dia dilakukan disebabkan si B memanfaatkan motor itu disebabkan karena dia ngutangi. Si A memanfaatkan motor itu disebabkan karena dia ngutangi pemiliknya, yaitu B. Sudah? Kalau dibalik, A memberikan utang ke B. A ngasih utang ke B. Kemudian A juga memberikan jaminan, malah A yang ngasih jaminan. Dan ini jaminan, saya orangnya jujur, bolehkah B memanfaatkan jaminan ini? Jawabannya diperbolehkan, karena tidak masuk dalam kasus riba tadi. Kalau riba tadi adalah yang memberikan jaminan pihak B, B ngasih jaminan ke A, lalu A memanfaatkan, padahal dia punya piutang di B. Nah ini yang bermasalah. Wallahu'alam. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya bekerja di rumah sakit swasta. Kadang kami diberi hadiah oleh pasien yang kami tangani, seperti makanan atau kue lebaran atau bingkisan lainnya. Kami pernah bertanya kepada wakil direktur kami kalau kami sering mendapatkan hal tersebut dan kami diizinkan untuk menerimanya. Apakah itu termasuk riswah, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakallah khairan.
0: Jazakallah khairan. Ada pembahasan ini untuk bab tentang hadiah baik para karyawan dan ASN. Jika Anda bersabar, silahkan untuk menunggu karena ada beberapa rincian yang penting untuk kita bahas. Agar mukaddimah itu lengkap, insya Allah nanti kita bisa gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar masalah tips, hadiah, dan seterusnya bagi karyawan. Nah, wallahu'alam.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya ASN sudah 7 tahun dengan golongan 2A dan sampai sekarang belum naik pangkat. Karena di daerah saya jika melakukan naik pangkat harus melakukan sogok terlebih dahulu agar dipermudah urusannya. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Wa jazakumullah khairan. Meskipun Anda tidak naik pangkat, rizkinya juga tidak naik pangkat, juga tidak turun pangkat. Karena rizki seorang hamba telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak dipengaruhi oleh posisi Anda ketika Anda menjadi seorang ASN. Sudah 7 tahun tapi enggak naik pangkat di posisi 2A. Karena kalau mau naik pangkat harus bayar, jangan bayar. Terus gimana, Pak? Kebutuhan saya kan bertambah. Anda kerja di luar jam kantor. Jualan-jualan dan yang lainnya. Insyaallah jika ini kita lakukan dalam rangka bertakwa kepada Allah. Saya enggak mau bayar, kalau mau naik pangkat ya sesuai dengan SOP yang berlaku. Silahkan. Dan ketika harus bayar seperti ini, masuk ke dalam sistem yang isinya maksiat. Dan Anda, saya minta hindari sistem itu. Cukupkan diri dengan sesuatu yang halal. Alhamdulillah Anda masih punya pegangan. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan dari jalur yang lain. Wallahu alam. Baik, silahkan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Izin bertanya Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika kita merekomendasikan seseorang kerja di suatu perusahaan, sekaligus kita kerja di situ, pas waktu dia diterima, dia ngasih hadiah ke kita, Ustaz, bagaimana punya?
0: Baik, cukup Pak.
5: Yang kedua, Ustaz, jika kita sebagai atasan, terus bawahan kita ini ingin mengajukan hutang riba, Ustaz, di bank konvensional, sikap kita bagaimana, Ustaz?
0: Bapak, sebagai pihak yang memberikan ACC?
5: Iya, betul, Ustaz.
0: Baik.
5: Jazakumullah khairan, Ustaz.
0: Jazakumullah khairan.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama, Anda memberikan rekomendasi ke pihak HRD. Akhirnya si A diterima oleh pihak HRD. Berarti di sini terjadi syafaat. Di sini terjadi apa? Syafaat. Isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, insyaallah Anda dapat pahala. Tapi terlarang untuk menerima hadiah. Karena dalam hadis yang tadi kita baca, dimasukkan dalam kategori apa? Dia masuk dalam salah satu pintu dari pintu neraka, ya. Pintu riba. Salah satu pintu riba. Dan artinya itu adalah harta yang terlarang. Wallahu alam. Karena itu hadiah tidak Anda terima, ya. Kemudian berikutnya, atasan dengan bawahan. Anda memberikan rekom untuk transaksi riba. Untuk transaksi, bukan memberikan rekom ya. Untuk transaksi di bank. Bolehkah seperti ini? Jawabannya ta'awun. Masuk dalam kategori ta'awun. Alal ismi wal udwan. Ta'awun dalam kondisi dosa, ya, dalam melakukan perbuatan dosa, karena dia melakukan transaksi riba dan Anda yang memberikan rekomendasi, sehingga beranikan diri untuk menolak. Mohon maaf, bagian ini kami tidak bisa memberikan ACC, tulis saja, ini riba dosa. Ya, agar yang baca sadar, alasannya apa Pak? Alasan agama. Tidak boleh bawa-bawa agama ke kantor. Berarti tidak boleh sholat kita. Nah, terus gimana? Itu banyak orang bawa-bawa agama, bawa-bawa madhabnya ke kantor. Gimana? Ketika diajak salaman, mohon maaf saya punya wudu, punya wudu. Itu kan madhab Syafi'i. Dia bawa ke kantor. Sehingga salaman lawan jenis dia tidak mau karena punya wudu. Maka enggak jadi masalah kalau keyakinan itu, aturan itu kita yakini, ya. Kemudian Anda bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, jadikan itu sebagai alasan. Mohon maaf, agama kami melarang seperti ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudhu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudhu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudhu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudhu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudhu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudhu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya. Tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan, sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya, karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah, yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu gak ada itu orang kayak gitu. Gak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu, sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke gak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti, bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti dididik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidzah, Ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu. Kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut. Dan itu dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak. Itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada. Dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustaz-ustaz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri Anda. Dengan itu insya Allah Anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
1: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat Maghrib, maka pertanda waktu salat Maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Iya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai Imam Al-Albani, Imam bin Baz, dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lainnya.
1: Ustaz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab? Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab, tidak boleh pakai jilbab yang menarik perhatian. Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahlin nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk unta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekalian, ya. Ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik, ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat, ya yang lihat juga salah, anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat tidak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya enggak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan enggak mungkin. Pas sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto, senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat enggak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah enggak ada masalah, tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah. Bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang diantaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat dengkul, ya mungkin menggoda tapi kurang. lihat jempol mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Ustaz, dahulu orang-orang tua kita jika sedang berkumpul dengan anak-anaknya dan para cucunya menjelang waktu istirahat tidur, pada saat-saat seperti itu orang tua kita mendongeng bercerita tentang kisah-kisah binatang. Dalam isi buku dalam kisah tersebut berniat orang tua hanya sekedar cerita, tetapi dalam ada kebaikan yang sifatnya mendidik yang bisa diambil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bila kita selaku orang tua sering berkisah dengan niat seperti itu, yang umumnya anak-anak itu tertarik dengan cara-cara di atas, mohon penjelasannya.
1: Pertama, orang tua hendaklah mendidik dengan ilmu, bukan hanya sebatas menurut pendapatnya itu baik. Karena saudaraku seiman, para sahabat pun punya anak-anak. Adakah satupun sahabat yang kalau menidurkan anak-anak itu dengan cara berkisah dengan kisah-kisah yang tidak ada faktanya? Adakah tabi'in yang melakukan perbuatan seperti itu? Bukankah yang lebih baik, ya ketika anak-anak tidur, kita ajarkan doa untuk tidur. Kalaupun kita mau membawakan kisah, coba bawakan kisah-kisah para ulama yang menyebabkan mereka cinta kepada para ulama. Bawakan kisah para rasul, para nabi yang menyebabkan mereka cinta kepada para rasul dan nabi. Daripada bercerita tentang si kancil, daripada bercerita tentang sesuatu yang horor, menakutkan, menakut-nakuti anak-anak bahkan terkadang. Allah itu enggak ada manfaatnya. Lebih baik ia ceritakan tentang ya kisah orang-orang yang luar biasa dalam ilmu dan amal, yang menyebabkan si anak tersebut mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para nabi dan rasul, sehingga ia mengidolakan mereka. Sebab kalau si anak ini sudah mengidolakan para ulama, dia akan cinta kepada ilmu. Kalau seorang anak sudah mengidolakan orang-orang saleh, dia akan cinta kepada amal saleh. Tapi kalau yang diceritakan tentang binatang, apa yang bisa dijadikan anak tersebut? Si kancil menculik ke ketimun, akhirnya udah gedenya jadi koruptor. Iya, Allahul Musta'an. Nah,
2: ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
2: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
2: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallah

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dalam urusan dunia, apalagi yang berhubungan dengan kebaikan agama kita, yang mana nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Maka nikmat inilah yang harusnya mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang paling besar, anugerah yang paling agung kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka petunjuk Allah, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba kita perhatikan ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka karunia yang paling indah, yaitu petunjuknya yang sempurna yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini adalah nikmat yang paling agung, karunia yang paling besar, maka inilah satu-satunya petunjuk yang akan bisa memperbaiki hidup kita, yang akan bisa menjadikan tenang jiwa kita. Inilah satu-satunya petunjuk yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, menyelamatkan kita dari kesesatan, kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, karena agungnya petunjuk ini, kita ketahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan petunjuk yang agung ini hanya dibawa oleh orang-orang yang mulia, hanya dibawa oleh makhluk-makhluknya yang paling mulia, yang menerima wahyu dan menyebarkannya di kalangan manusia. Mereka adalah siapa? Para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam, hamba-hamba Allah yang paling mulia. Kemudian di antara malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia. Sehingga di kalangan manusia yang mempelajari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum semua ketahui disifati sebagai apa di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama awarathatul anbiya, wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman, wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, belajar ilmu sunnah, mereka inilah pewarisnya para nabi. Dari segi mana dikatakan mereka mulia ketika disebut sebagai pewaris para nabi? Yang namanya ahli waris adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan yang diwarisi. Kalau seseorang laki-laki meninggal dunia misalnya, siapa yang jadi ahli warisnya? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, yang jelas paling dekat hubungannya dengan dia. Ya. Dalam hadis ini disebutkan kemuliaan yang besar bagi orang yang belajar ilmu sunnah, karena dikatakan dia sebagai pewarisnya para nabi. Di antara semua manusia, mereka yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi, paling dekat kemuliaannya dengan para nabi. Ya, makanya kedudukan-kedudukan mulia dalam agama itu selalu digandengkan, dikaitkan dengan menuntut ilmu, maksudnya menuntut ilmu sunnah. Menuntut ilmu sunnah. Sekarang derajat yang tinggi di dalam agama, kedudukan yang mulia di dalam agama yang kita kenal dengan kedudukan sebagai aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Antum perhatikan, wali Allah bukanlah orang yang aneh, bukanlah orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh, asing di kalangan manusia. Dalam artian melakukan hal-hal yang seperti anggapan orang-orang awam. Tidak. Wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya adalah orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengamalkannya. Inilah wali Allah yang sesungguhnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "In lam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali." Seandainya para ulama dan orang-orang yang berilmu bukanlah mereka ini wali Allah, kalau mereka ini bukan wali

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya atas taufik kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita di malam hari ini untuk kita bisa mengadakan kembali majelis ilmu yang mulia di kayak kajian rutin setiap Rabu malam di pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Tahawiyah karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala dengan penjelasan di kitab Syarhul Aqidatil Tahawiyah tulisan Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahumullahu taala. Barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Qur'an sebagai kalamullah. Ya, Al-Qur'an kalamullah minhu bada bila kaifiyah. Ya, qaulan yang berasal pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membahas bagaimana kaifiyahnya, caranya, karena cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Masih berhubungan dengan penjelasan ini, ya. Dan sekali lagi, Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala hidup di zaman yang banyak ucapan orang-orang mutakallimun yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga beliau selalu memberikan bantahan terhadap syubhat mereka dengan penjelasan yang panjang lebar. Baik. Kata beliau selanjutnya dalam pembahasan ini, wa kam fil kitabi was sunnati min dalilin ala taklimillahi ta'ala li ahli jannati wa ghairihim. Dan berapa banyak dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada penghuni surga dan selain mereka. Qala ta'ala di dalam Al-Qur'an di surat Yasin ayat 58, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam, ucapan salam. Ya. Dan dari Allah Subhanahu yang Maha Kaya. Ini jelas sekali disebutkan Allah Azza wa Jalla mengucapkan salam kepada penghuni surga dengan ucapan
perkataan yang didengar oleh penghuni surga. Yang ini termasuk salah satu kenikmatan tertinggi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka di surga nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Fa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, baina ahlul jannati fi na'imin id sata'a lahum nurun farafa'u absarahum fa idzar rabbu jalla jalaluh qad asrafa alaihim min fawqihim faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah wa huwa qaulullahi ta'ala salamun qawlam min rabbir rahim fala yaltafituna ila shay'in mimma hum fihi minan na'imi madamu yanzuruna ilaihi hatta yahtajiba anhum wa tabqa barakatuhu wa nuruh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ketika penghuni surga sedang dalam kenikmatan mereka, ya, sedang dalam kenikmatan yang luar biasa yang mereka rasakan, tiba-tiba sato alahum nur, memancar cahaya, ya, menyinari mereka. Maka mereka pun mengangkat pandangan mereka untuk melihat apa cahaya itu. Maka ternyata Ar-Rabb Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad asyrafa alaihim min fawqihim. Ya, Allah Azza wa Jalla asyrafa alaihim min fawqihim, melihat mereka dari atas mereka. Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya yang maha mulia dari atas mereka. Faqala, dan Allah berfirman kepada mereka, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Assalam, keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga. Ini Allah mengucapkan salam kepada penghuni surga. Dan itulah makna firman Allah Azza wa Jalla di surat Yasin tadi ayat ke-58, salamun qawlam mir rabbir rahim. Ucapan salam adalah perkataan dari Allah Rabb, ya, Rabb yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maka penghuni surga tidak menoleh kepada sesuatu pun, sesuatu apapun, ya, tidak berpaling kepada sesuatu apapun dari kenikmatan yang mereka rasakan selama mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kenikmatan tinggi yang mereka rasakan berupa istana, bidadari dan seterusnya, mereka tidak pandang lagi selama mereka sedang melihat Allah Azza wa Jalla. Karena inilah kenikmatan tertinggi, bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, yang menciptakan semua keindahan dan kenikmatan di surga. Selama mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghijabi dirinya dari mereka, dan tetap tersisa keberkahan dan cahayanya. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang selainnya. Yakni hadis yang seperti ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada penghuni surga dengan firman dari sisinya, firman yang merupakan sifat kesempurnaannya, sehingga jelas didengarkan oleh penghuni surga ketika itu. Ya. Wa fi hadzal hadithi itsbatu sifatil kalami wa itsbatu ru'yati wa itsbatu al-'uluwi. Wa kaifa yasihhu ma hadza an yakuna kalamur rabbi kulluhu bi ma'nan wahida. Dalam hadis ini terdapat penetapan sifat kalam. Jelas Allah berfirman kepada mereka dan penghuni surga jelas-jelas mendengarnya. Menetapkan ar-ru'yah,
bahwa kaum muslimin penghuni surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti sebagai kenikmatan tertinggi yang mereka rasakan. Dan sudah kita tahu ini hadis-hadis yang menyebutkannya sangat banyak sekali. Kemudian isbatul ulu, menetapkan sifat Allah yang maha tinggi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis ini, yakni melihat mereka dari atas. Ya, min fawqihim, dari atas mereka. Wa kaifa yasihhu ma'a hadha, maka bagaimana mungkin bisa dibenarkan bersamaan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, pernyataan orang-orang ahlul kalam yang mengatakan bahwa firman Allah itu semuanya adalah makna yang satu. Ya, jelas firman Allah terhadap penghuni surga di sini beda dengan ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, di gunung Sina. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Kemudian ketika Allah azza wa jalla berfirman dengan Al-Qur'an yang kemudian diturunkan atau dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas semua berbeda. Allah azza wa jalla berfirman sesuai dengan kehendaknya, kapan dia menghendaki dan dengan apa dia menghendakinya. Baik. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian dengan Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, merekalah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat nanti, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan Allah tidak akan memandang kepada mereka. Ya, ini dengan pembicaraan yang memuliakan tentu saja. Fa'ahanahum bitarki taklimihim wal muradu annahu la yukallimuhum bika taklima takrimin. Ya, maka Allah hinakan mereka, orang-orang kafir ini, dengan Allah tidak berbicara dengan mereka. Dan maksudnya tentu saja yaitu Allah tidak berbicara dengan pembicaraan yang memuliakan. Ya, karena tetap saja Allah berfirman ketika menyebutkan kemarahannya misalnya kepada penghuni neraka, ya, idh qad akhbara fil ayatil ukhra annahu yaqulu lahum finnar, karena Allah sendiri yang memberitakan di ayat Al-Qur'an yang lain di surat Al-Mu'minun ayat 108 bahwa dia berfirman kepada penghuni neraka, ikhsa'u fiha wala tukallimun. Ya, ikhsa'u fiha, terhidalah kalian di dalam neraka dan janganlah berbicara kepadaku, kepada Allah azza wa jalla. Ya, ini ketika mereka ingin keluar dari neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa mereka dihinakan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Walau kana la yukallimu ibadal mu'minin ibadahul mu'minin lakanu fi dhalika hum wa a'da'uhu sawa'an. Seandainya Allah tidak berbicara kepada hamba-hambanya yang beriman, maka berarti mereka-mereka ini dalam hal ini dengan musuh-musuh Allah sama saja. Allah juga tidak berbicara kepada mereka, kemudian juga tidak berbicara kepada orang-orang yang beriman. Jadi apa keistimewaannya? Nah, walam yakun fi takhsisi a'da'ihi bi annahu la yukallimuhum fa'idatun asla. Dan juga apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, ya, ketika, dan tidak terdapat dalam pengkhususan, dikhususkannya musuh-musuh Allah ini bahwa Allah tidak berbicara kepada mereka, berarti ini tidak ada faedahnya sama sekali. Karena
Orang beriman juga Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak berfirman kepada mereka. Berarti tidak ada yang dimuliakan, sama saja, ya. Ini jelas keyakinan yang batil, persangkaan yang sangat buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi babu kalamir Rabb tabaraka wa ta'ala ma'a ahli al-jannah wa saqa fihi 'iddat ahadits. Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Sahih Bukhari, Sahihul Bukhari, membuat satu bab yang berjudul bab kalamir Rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni surga. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis di bab ini. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipahami oleh para ulama kita. Baik. Fa afdalu na'imi ahli al-jannati ru'yatu wajhihi tabaraka wa ta'ala wa taklimuhu lahum. Maka seutama-utama kenikmatan yang dirasakan penghuni surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, berfirman kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Fa ingkaru dzalika ingkarun li ruhil jannah wa a'la na'imiha wa afdalihi alladhi ma tabat li ahliha illa bihi. Maka mengingkari kalamullah, sifat Allah berfirman ini, berarti mengingkari ruhnya surga, mengingkari kenikmatannya yang paling tinggi dan paling utama, ya, yang tidaklah surga itu dirasakan oleh penghuninya kebaikannya kecuali dengan nikmat tersebut. Yang justru nikmat ini diingkari oleh orang-orang yang menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Yani ini berkali-kali kita ya dapati penjelasan yang menunjukkan bagaimana celakanya ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, karena dengan pemahaman mereka yang tersesat, mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang tertinggi bahkan di akhirat nanti, yang ini jelas sudah pernah kita sebutkan menjadi ancaman bagi mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Karena bagaimana mungkin mereka mendapatkan kenikmatan yang justru di dunia mereka menolak dan mengingkarinya. Ya, masih ingat saya nukilkan pernyataan seorang ulama salaf yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, man kadzaba bi karamatin lam yanalha, barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Maka jelas orang-orang yang meyakini hal ini, mempercayainya, mengimaninya, waktu kita membaca hadis-hadis yang menyebutkan tentang

dengan saya keyakinnya Allah berfirman dengan firman yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya. Yakin tidak boleh, tidak mungkin sama dengan apa yang ada pada makhluk, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Maka sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita wajib menetapkannya karena ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa membagaimanakannya, karena cuma Allah Azza wa Jalla yang tahu tentang kaifiah sifatnya, tanpa menolaknya dan tanpa menyelewengkan kandungan maknanya. Masya Allah, orang yang mengimani dan meyakini seperti ini, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dan janji-janji keutamaan yang Allah Azza wa Jalla peruntukan bagi hamba-hamba yang beriman, yaitu yang mengimani sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik. Kemudian masih sanggahan terhadap ucapan Ahlul Kalam. Yakni kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kita perlu ketahui, karena ketika kita berhadapan dengan orang yang punya syubhat, bisa jadi seseorang akan kebingungan ketika menghadapi kerancuan yang mereka bawakan. Ya, inilah manfaatnya tidak perlu kita mendengarkan kalau ada orang-orang yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan akalnya semata-mata. Kalau kita tidak sanggup menasihati, mending tidak usah dengarkan ucapannya sama sekali, agar tidak mempengaruhi hati kita. Karena keyakinan yang kita miliki di hati kita ini sangat-sangat berharga. Ya, tentu kita tidak ingin mengotori atau menodainya dengan syubhat yang akan menjadi sebab kecelakaan dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa amma istidlaluhum biqaulihi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai. Adapun pengambilan dalil mereka dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengambilan dalil yang dipaksa-paksakan dan sama sekali tidak mendukung mereka. Firman Allah di surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah dialah pencipta segala sesuatu. Ya, mereka mengatakan Al-Qur'an kan juga sesuatu, berarti diciptakan. Ini syubhat. Dan ternyata para ulama ahlu sunnah telah menjelaskan bahwa syubhat mereka ini sangat-sangat tidak laku, tidak sesuai dengan dalil. Wal-Quranu syai'un fayakunu dakhilan fi umumi kullin fayakunu makhlukan, kata mereka. Dan Al-Quran itu kan termasuk sesuatu, berarti masuk dalam keumuman. Ya, semua yang disebutkan di dalam ayat ini, segala sesuatu yang disebutkan dalam ayat ini, berarti Al-Quran makhluk, kata mereka. Baik. Ini famin a'jabil ujab. Ini termasuk sesuatu yang paling mengherankan dari dalil yang mereka kemukakan dalam hal ini. Wa dzalika anna af'alal ibadi kullaha indahum ghairu makhluqatin lillahi ta'ala. Dibalikan oleh Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dengan syubhat mereka sendiri, yaitu menurut mereka perbuatan makhluk, ya, kita berbuat, beramal, bekerja, apa saja, perbuatan makhluk semuanya menurut mereka itu bukan makhluk Allah. Masya Allah, di dunia ini ada bukan makhluk Allah? Ya, kita tahu selain sifat-sifat Allah, semua adalah makhluk. Selain Allah, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, semua makhluk. Mereka mengatakan perbuatan makhluk, perbuatan manusia, perbuatan makhluk bukanlah makhluk. Wa innama yakhluquhal ibadu jami'aha. Perbuatan mereka diciptakan oleh manusia sendiri. Semua.
Jadi manusia bisa menciptakan perbuatan mereka.

sendiri. Ya, ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala berarti naudzubillahi min dzalik. Ini keyakinan sesat. Karena mereka mengatakan perbuatan makhluk manusia tidak ditakdirkan oleh Allah. Allah sendiri tidak mengetahui kecuali terjadi setelah terjadinya. Ya, makhluk yang menciptakannya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum fama ta'malun." Dan Allah dialah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ya. Taib. La yakhluquha Allah fa akhrajuha min umumi kull. Kata mereka, perbuatan makhluk tidak diciptakan oleh Allah, maka mereka mengeluarkan perbuatan makhluk dari keumuman ayat tadi. Allah pencipta segala sesuatu. Perbuatan makhluk tidak termasuk sesuatu, kata mereka. Wa adkhalu kalamallahi fi umumiha ma'a annahu sifatun min sifatihi. Ya. Sementara mereka memasukkan kalamullah dalam keumuman kullu syai, segala sesuatu yang disebutkan di ayat tadi. Jadi perbuatan makhluk mereka keluarkan, firman Allah mereka masukkan. Bagaimana terbaliknya akal mereka? Ya, perbuatan makhluk jelas-jelas bersumber dari makhluk. Bagaimana mungkin dia bukan makhluk? Sementara firman Allah yang berasal dari sisi Allah dikatakan makhluk. Ya, berarti yang lainnya, sifat-sifat Allah yang lain juga mereka katakan makhluk. Rahmat Allah, ya, kemurkaan Allah, keridhaan Allah dan seterusnya. Ini kan semua dari Allah Azza wa Jal, sifat-sifat kemuliaan dan kemahatinggiannya. Ma'a annahu sifatun min sifatihi, padahal kalamullah adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Bihi takunul asya'ul makhluqah. Dengan firman Allah inilah terjadinya hal-hal yang merupakan makhluk di muka bumi ini. Kan Allah berfirman, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya, maka jadilah makhluk sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Idh bi amrihi takunul makhluqati. Karena dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terjadilah makhluk. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, dia mengatakan kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi dengan firman Allah justru Allah menciptakan makhluk, sementara mereka membaliknya. Firman Allah dikatakan makhluk, perbuatan makhluk sendiri dikatakan bukan makhluk. Masya Allah, ini benar-benar ya, bukan lagi benang kusut tapi ya, benang yang sudah sangat tidak mungkin diuraikan. Ini menunjukkan tentang rusaknya pemikiran mereka disebabkan karena mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang dari petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 54. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr. Matahari, bulan dan bintang semuanya ditundukkan dengan perintah Allah. Ketahuilah milik Allah lah al khalqu, penciptaan dan perintah. Ya, milik Allah penciptaan dan perintah. Penciptaan ya Allah menciptakan karena dia adalah Al-Khaliq. Perintah yaitu Allah berfirman dengan memerintahkan. Seperti kun, maka jadilah. Ya, jadilah maka jadilah sesuatu itu dan perintah Allah yang lain. Fa farraqa bainal khalqi wal amri. Di ayat ini Allah bedakan antara penciptaan dan perintahnya. Berarti penciptaan bukan makhluk. Ya, penciptaan dan perintahnya berarti perintah Allah bukan makhluk. Karena itu dengan firman-Nya Allah membedakan antara penciptaan dengan perintahnya. Falau kanal amru makhlukan lazima an yakuna makhlukan bi amrin akhar.
seandainya perintah Allah itu juga makhluk, maka mestinya dia akan menjadi makhluk dengan perintah yang lain. Wal akhir bil akhir, perintah berikutnya dengan perintah yang lain terus. Ila ma la nihayata lahu fayalzimu tasalsul. Seterusnya sampai tidak ada akhirnya, maka akan terus terjadi mata rantai yang tidak pernah terputus. Karena perintah makhluk diciptakan lagi dan perintah lain, tidak ada habisnya. Padahal Allah menegaskan makhluk beda dengan perintahnya seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa huwa batilun, yang ini jelas merupakan kebatilan. Wa tardu batilihim an takuna jami'ul sifatihi ta'ala makhluqah kal ilmi wal qudrati wa ghairiha. Dan kebatilan mereka ini kalau diberlangsungkan, berarti semua, menjadikan semua sifat-sifat Allah itu makhluk menurut mereka. Seperti ilmu Allah makhluk, al-qudrah kemahakuasaan Allah makhluk, dan seterusnya. Wadhalika sarihul kufur, dan keyakinan ini adalah jelas-jelas kekufurannya. Ya, antum tahu yang namanya makhluk kan diciptakan dari tidak ada menjadi ada, iya kan? Coba antum bayangkan kalau dikatakan ilmu Allah itu makhluk, berarti sebelum Allah menciptakan ilmu, Allah tidak punya ilmu, Allah itu jahil. Na'udzubillah min dzalik. Al-Qudrah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sebelum diciptakan Qudrah, berarti Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ini pantas dikatakan untuk zat yang demikian maha tinggi lagi maha sempurna, yang maha kuasa atas segala sesuatu? Maka ini rusaknya keyakinan tersebut. Ya, sementara kita meyakini sifat-sifat Allah bukan makhluk. Allah Azza wa Jalla senantiasa maha mengetahui semua perbuatan makhluknya. Ya, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Allah senantiasa maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaannya, kemaha mampuannya. Ini yang kita yakini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti keyakinan rusak mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata beliau, keyakinan seperti ini adalah sharihul kufur, kekafiran yang nyata, yang terang-terangan. Fa inna ilmuhu syai'un wa qudratuhu syai'un wa hayatuhu syai'. Fa yadkhulu dzalika fi umumi kull. Fayakunu makhlukun ba'da amlam yakun. Ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Maka menurut kaidah mereka, ilmu Allah itu kan dikatakan syai, sesuatu. Qudratullah juga sesuatu. Kehidupan Allah juga maha hidupnya Allah syai, sesuatu. Berarti masuk dalam keumuman kul yang disebutkan di ayat tadi. Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Ya, ini konsekuensi ucapan mereka. Sehingga itu masuk dalam keumuman al-kul, segala sesuatu yang disebutkan di ayat tadi. Berarti itu adalah makhluk yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan itu dengan maha tinggian yang besar. Wa kaifa yasihu an yakuna mutakalliman bikalamin yakumu bighairihi, dan bagaimana juga bisa benar dikatakan Allah itu bisa berbicara dengan ucapan yang ada pada selain dirinya. Masya Allah, ini muter-muter, bikin pusing. Dan ujung-ujungnya juga kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Walau sahha dzalika lalazima an yakuna ma ahdathahu minal kalami bil jamadati kalamu. Kalau seandainya ini bisa dibenarkan, maka kelazimannya bahwa apa yang Allah jadikan ya di benda-benda yang ada itu adalah termasuk kalamnya juga, firmannya juga. Ya, wa kadzalika aidan ma khalaqahu fil hayawanati. Demikian pula yang Allah jadikan di hewan-hewan itu berarti juga firman Allah menurut mereka. Menurut kaidah mereka, la yufarraqu hina idzin baina nutqi wa antaq. Kalau begitu ketika ini tidak akan bisa dibedakan lagi antara
makhluk berbicara dan Allah yang menjadikan dia berbicara. Ya, jadi susah untuk memahami kaidah mereka karena ya diputar-putar sedemikian rupa. Sementara kalau kita pahami Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya, firman-Nya adalah firman yang maha tinggi lagi maha sempurna, tidak sama dengan makhluk, kan kita santai memahaminya. Seperti yang kemarin kita sebutkan, ya, bahwa di Mekah ada batu yang suka mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian batang pohon yang dijadikan tempat khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti dengan mimbar. Ya kan tidak perlu kita pusingkan bagaimana dia berbicara, sudah kita yakini bahwa ini benar. Karena Allah Azza wa Jalla dialah yang menjadikan berbicara segala sesuatu. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Allah yang menjadikan kami berbicara dan dialah yang menjadikan segala sesuatu berbicara. Kan selesai sudah. Tidak perlu kita pikirkan bagaimana mulutnya, apakah dia punya gigi dan seterusnya. Ya ini emangnya pohon korma itu mau gigit orang. Allahul musta'an. Jadi terlalu banyak yang dipikirkan karena tidak terbiasa memahami dalil dengan ketundukan. Tidak biasa memahami dalil dengan pasrah, membenarkan. Ya, inilah pentingnya kita katakan selalu kita belajar tentang iman, belajar tentang tauhid agar kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala itu pasti benarnya. Kan sudah kita katakan, kalau ada sesuatu yang kita tidak pahami, jangan yang kita curigai firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya yang kita curigai adalah pemahaman kita. Oh, saya belum kurang paham. Memang ilmu saya kurang. Mungkin saya kurang merenungkannya. Atau beri alasan yang kita kembalikan kekurangan itu pada diri kita sendiri. Jangan kita mencurigai ya firman Allah yang sudah pasti kebenarannya dan juga hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru kita cari jawabannya setelah itu. Jadi dalam pikiran kita tidak ada syubhat yang meragukan firman Allah, karena Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Al-Qur'an apa? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi. Tidak mungkin ada kebatilan padanya dari depan maupun belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, karena diturunkan dari Allah yang maha sempurna hukum dan hikmahnya lagi maha terpuji. Nah. Wa innama qalatil yahudu wa innama qalatil juludu. Ya. Dan hanyalah kulit-kulit yang disebutkan dalam Al-Qur'an ketika mengatakan antaqana Allah, Allah yang menjadikan kami berbicara. Walam takul, dan kulit tidak mengatakan nataqallah, Allah yang berbicara. Tapi dia mengatakan Allah yang menjadikan kami berbicara. Ya, bal yalzamu an yakuna mutakalliman bikulli kalamin khalaqahu fi ghairihi zuran kana au kadiban au kufran au hadayanan ta'ala Allahu an dhalika. Bahkan kelazimannya ya, berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan semua ucapan makhluknya yang ada pada selainnya, baik itu ucapan palsu atau ucapan dusta atau kekufuran atau hadayan, yakni mengigau. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan itu. Wa qad tarada dzalikal ittihadiyatu, yang mana kaidah ini diberlangsungkan oleh orang-orang ahlul ittihad yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Jadi ini akibat dari kaidah mereka yang rusak. Konsekuensinya ya, faqala Ibnu Arabi ini yang menyatakan bersatunya Allah dengan makhluk ya, yang tentu diingkari dan dinyatakan kufur oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berkata wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nidhamuhu. Semua ucapan yang ada di wujud ya, semua ucapan yang ada di alam ini adalah ucapannya, ucapan Allah semua. Jadi ucapan apa saja, ucapan manusia, ucapan bahkan hewan, anjing yang mengongo, semua adalah ucapan Allah katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maha suci maha tinggi Allah dari ucapan yang sangat rusak dan kufur ini. Sawa'un alaina nasruhu wa nidhamuhu. Sama saja apakah kita menjadikannya sebagai
berbentuk prosa ataupun puisi. Ya, nasar, ini kalam biasa atau dalam bentuk puisi. Nah, walau sahha an yusafa ahadun bisifati qamat bisifatin qamat bighairihi la sahha an yuqala lil basir a'ma walil a'ma basiran basirun li'anna al basira qad qama wasful a'ma bighairihi wal a'ma qad qama wasful basiri bighairihi wala sahha an yusafa Allahu ta'ala bisifati allati khalaqaha fi ghairihi min al alwani warwa'ihi wattu'umi wattuli walkisari wa nahwi dhalik. Ini semua konsekuensi kelaziman yang sangat rusak dari kaidah mereka yang sangat sangat menyimpang jauh itu. Kalau seandainya dibenarkan kita mensifati seseorang dengan sifat yang ada pada selainnya, maka akan benar misalnya orang mengatakan bagi orang yang melihat dikatakan dia buta. Kenapa dia buta? Ya karena orang lain buta. Maka meskipun dia melihat, kita mentahkan dia buta. Ini kan membingungkan. Ya. Atau orang yang buta kita mengatakan dia melihat. Kenapa? Karena ada orang lain yang melihat. Karena jadi sifat yang ada sama orang lain bisa kita tetapkan sama orang tersebut. Karena al-basir, orang yang melihat. Ya. Ada sifat buta yang ada pada orang lain. Maka pantas disifatkan dia juga buta. Ini kan aneh. Kenapa ada kaidah seperti ini? Sementara orang yang buta, ya, ada juga sifat melihat pada selainnya. Dan juga mestinya akan benar kalau begitu Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah ciptakan pada selainnya, pada makhluk. Ya, misalnya sifat alwan, memiliki warna, ya na'udzubillahi min dzalik. Ini sampai sebagian dari mereka ahlul kalam ketika membicarakan tentang Allah itu mereka bicarakan dengan hal yang sangat tidak pantas. Ya. Sangat tidak pantas. Maka seperti ini alwan, warnanya apa? Allah itu berwarna apa misalnya? Na'udzubillahi min dzalik. Warwa'i. Ya, ada aromanya atau baunya. Wa tu'um, ada rasanya. At-tul wal qisar, tinggi atau pendek, dan yang selainnya. Semua ini hal-hal yang tidak pantas. Yang ini berlaku pada makhluk, tidak mungkin kita katakan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi lagi maha agung. Karena kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya sendiri. Dan tentu dialah yang maha tahu tentang sifat-sifat kesempurnaan yang pantas baginya. Dan dialah yang berfirman, walahul mathalul a'la. Ya, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Yani ini semua konsekuensi-konsekuensi yang jelas menunjukkan kerusakan kaidah mereka. Kalau kita ingin terapkan, ya, pada makhluk apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, cukup sampai sini insyaAllah. Kajian kita di kesempatan malam hari ini. Masih penjelasan yang panjang lebar dari Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala tentang sifat Al-Quran sebagai kalamullah, sifat Allah Zal. Turunkan. Terus. Turunkan. Yang di luar. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Kitabul Adab. Dan kali ini kita akan memasuki adab yang pertama, yaitu adab bersama Al-Quran. Penulis menyebutkan adab bersama Al-Quran yang pertama adalah tahrir ikhlas inda ta'allumil Quran wa tilawati. Berusaha untuk ikhlas ketika membaca Quran, ketika mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Karena membaca Quran termasuk ibadah yang selayaknya tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari wajah Allah. Wa kullu amalin yataqarrabu bihi ilallah, dan setiap amal yang nilainya ibadah, la yatahaqqaqu fihi syartan qabul al-amal al-ikhlas wal-mutaba'ah. Sementara di situ tidak mewujudkan dua syarat diterimanya amal, la yatahaqqaqu fihi syartu qabulil amal. Jika amal itu tidak diiringi dengan dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mardudun ala sahibihi, maka statusnya adalah amal yang tertolak. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang pertama diperintahkan untuk para pembaca Al-Quran adalah al-ikhlas fi qiraati, ikhlas dalam membaca Al-Quran, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yaqsada biha tawassulan ila syai'in siwa dhalik. Dia tidak memiliki tujuan dan maksud untuk mendapatkan sesuatu selain hal itu, yaitu selain untuk bisa ikhlas mendapatkan ridha Allah ta'ala dan pahala dari Allah. Apa yang disampaikan oleh An-Nawawi adalah hal yang benar, karena beberapa Al-Qurra, pembaca Al-Quran, ada yang berharap sarfi andorin nas ilai, dipandang oleh masyarakat, wal iqbal ala majlisihi wa tabjilihi wa tawkirihi, sehingga saat dia datang ke majlisnya,

bertingkat-tingkat ke atas. Semakin tinggi tingkatan surganya, maka semakin sering orang tersebut mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu kan di atasnya saffuha fawqaha arsyur rahman. Di atasnya atau yang menjadi atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Berarti penghuni surga yang paling tinggi tingkatannya, dia lebih sering memandang wajah Allah Azza wa Jalla dibandingkan yang tingkatannya di bawah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Nah, barakallahu fiik. Ya, ada pertanyaan di sini.

Ketika istri pernah berpesan kepada suami agar tidak menceritakan masa lalunya ke teman-temannya, karena istri menganggap itu adalah privasi yang tidak perlu orang lain tahu, apakah suami tetap menceritakan atau menutupinya, Ustaz? Masa lalu yang seperti apa? Kalau masa lalu buruk, ngapain diceritakan? Tidak boleh malah. Bukan karena pesan istri, tapi memang tidak boleh dalam Islam. Sesuatu yang merupakan aib di masa lalu, itu sesuatu yang berarti telah Allah menutupinya. Tidak boleh kita ceritakan. Ingat hadis yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, ya, di hadis ini, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku akan dimaafkan oleh Allah kecuali yang menampakkan dosanya terang-terangan. Dan termasuk orang yang menampakkan dosa itu adalah orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah telah menutupinya. Di pagi hari diceritakan ke orang lain. Ya, ini kan tidak boleh seperti ini. Namanya dosa itu keburukan, harusnya kita malu menceritakannya. Kalau tidak ada hajat dan kebutuhan, kalaupun ada hajat, kalau kita ingin menceritakan misalnya sebagai pelajaran, tidak perlu sebutkan bahwa kita yang melakukan. Ceritakan ada orang yang pernah berbuat begini, kemudian dia bertobat, cukup. Ini kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang, ya, ketika dia misalnya menampilkan kisah untuk diambil pelajarannya. Dihadirkanlah orang yang misalnya pernah berbuat ini di masa lalu, diceritakan dia berbuat.

berbuat begini, dia ceritakan dia pernah melakukan ini. Masya Allah, ini tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Karena ini seolah-olah dia membanggakan keburukannya di masa lalu, dan bisa jadi itu merupakan sebab orang-orang yang lemah iman akan mengikuti jejaknya, karena dia tahu, oh ternyata begini caranya untuk berbuat ini, oh ternyata pergi ke tempat ini, oh ternyata di sini banyak seperti ini. Ini berbahaya. Kita bisa jadi menjadi sebab mengajak orang untuk melakukan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Jadi harusnya ingat, yang namanya keburukan kita tutupi. Ya, tidak boleh kita tampakkan, karena ini termasuk mujaharah, menampakkan keburukan terang-terangan yang menjadi sebab hilangnya pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Baik, masih ada yang lain? Ya, apa?

0: muslimin agar kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan pemaham-pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istiqtok. Apa itu penyakit istiqtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang kalah hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku, dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya. Yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
1: Salat sunnah wudu, saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudu. Jadi salat sunnah wudu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan?" Bilal mengatakan amalan yang saya andalkan adalah sholat sunnah apa? Wudu. Bilal tidak sedang mengatakan saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu. Yaitu sholat sunnah apa? Wudu. Sholat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan. Ya. Jadi seakan-akan mengatakan amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua. Bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Paham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah. Wudu diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW, jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wokasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang, saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin sholat malam minggu Wokasan. Akhirnya, ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar, benar sebagian sahabat berijtihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan saya akan sholat malam terus menerus tidak tidur, Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah, Nabi tegur, disalahkan oleh Nabi SAW.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
3: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
4: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
5: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrithuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
4: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
5: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
2: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah riba. Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama.

Dan Rabbuna di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas." ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli

0: رؤيا تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu sallallahu alaihi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Alhamdulillah ikhwat Islam, syirul muslimin, para pemirsa TV, pendengar radio Rojak di manapun Anda. Pendengar radio Rojak Kendari 1.0 FM. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang mempertemukan kita kembali di pagi hari yang penuh berkah ini di bulan Ramadan yang mubarak dalam suasana iman insyaallah, dalam lanjutan kembali kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita memasuki pembahasan bagian akhir atau kesimpulan dari kitab ini, ya, yang mana beliau telah jelaskan bahwa agama ini jima'uddin, terhimpunnya agama Islam itu dalam dua perkara besar, yang kedua-duanya merupakan kesimpulan dari makna dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Artinya dalam beribadah kita hanya semata-mata mengikhlaskan agama kita, menjadikan niat dan tujuan kita kepada Allah semata-mata, kemudian dalam pelaksanaannya semata-mata hanya kita mengikuti petunjuk Allah, mengikuti syariat Allah yang telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya di pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk hanya takut kepada Allah, cinta kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena cuma Dia yang maha kuasa mencukupkan kita. Kemudian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengikuti petunjuk beliau. Kita akan lanjutkan ya, membaca kembali keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di akhir-akhir dari kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Nah, beliau berkata, "Faja'alal ibadata wal khasyata wat taqwa lillahi wa ja'ala ta'ata wal mahabbata lillahi wa rasulihi." Maka Allah menjadikan ibadah, rasa takut, dan ketakwaan itu hanya untuk Allah semata-mata. Ya. Sedangkan ketaatan, kecintaan itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. May yuti'ir rasulah faqada atau Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Baik. Kama fi qauli Nuhin alaihi salam, sebagaimana dalam ucapannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam surat Nuh ayat yang ketiga, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, menyembahnya semata-mata, bertakwa kepadanya dan taatlah kepadaku. Digandengkan di sini, ya. Ibadah dan ketakwaan kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Berarti seorang tidak akan bisa beribadah kalau dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa bertakwa dengan benar kepada Allah kalau tidak mengikuti petunjuk beliau. Wa qawlihi juga dalam firman Allah surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta hanya takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingat, ibadah ketakwaan. Penyandaran hati hanya ditujukan kepada Allah. Sedangkan ketaatan, yakni mengikuti cara beribadah yang benar, cara mewujudkan takwa, itu hanya dengan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesimpulan dari agama Islam keseluruhan. Inilah inti dan jima'uddin terhimpunnya agama Islam dalam dua hal ini, sebagaimana yang sudah kita baca dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pertemuan yang lalu. Wa amthalu dzalika, dan ayat-ayat yang semisal ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Makanya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian yang tidak akan dipisahkan dari keimanan, dari benarnya Islam seseorang. Di dalam Al-Qur'an lebih dari 30 ayat perintah untuk mentaati dan mengikuti petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Farrusulu alaihi wassalam umiru bi ibadatihi wahdahu warraghbati ilaihi wattawakkuli alaihi watta'ati lahum fa adalla syaitanu an-nasara wa ashbahahum fa asyraku billahi wa asawur rasul fattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam faja'alu yarghabuna ilaihim wa yatawakkaluna alaihim wa yas'alunahum ma'a ma'siyatihim li amrihim wa mukhalafatihim li sunnatihim. Maka para rasul alaihi wassalatu wassalam diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Para rasul wajib untuk beribadah kepada Allah. Makanya tidak boleh mengibadai, ya, sujud atau menyembah rasul. Ini syirik namanya, mensekutukan Allah sampai pun kepada hamba yang paling dekat dengan Allah. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Tidak seorang nabi yang diutus ataupun malaikat yang dekat dengan Allah. Para rasul alaihimussalatu wassalam diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Warraghbati ilaihi, hanya berharap kepada Allah dan tawakal kepadanya saja. Wa ta'ati lahum, sebagaimana diperintahkan kita juga untuk mentaati mereka, para rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian syaitan datang dan menyesatkan orang-orang Nasrani dan yang mengikuti jalan mereka. Mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Mereka menyelisihi perintah para rasul, sehingga mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Juga kepada Nabi Isa ibnu Maryam mereka jadikan sembahan selain Allah. Mereka jadikan dianggap sebagai anak Allah. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi dari sifat buruk yang mereka sebutkan itu. Faja'alu, maka jadilah mereka berharap kepada sembahan-sembahan selain Allah itu. Mereka jadikan pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan agama mereka sebagai tempat berharap, bertawakal atau bersandar hati, meminta kepadanya. Padahal bersamaan dengan itu mereka menyelisihi perintah para nabi dan para rasul dan menyelisihi petunjuk mereka. Wahadallahul mu'minina al-mukhlisina lillahi ahla siratil mustaqim. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yang mengikhlaskan agama untuk Allah semata-mata, yang mereka lah selalu menempuh jalan yang lurus. Alladzina araful haqqa wattaba'uh, yang mereka mengenal kebenaran dan selalu mengikutinya. Inilah manfaatnya belajar. Belajar itu ilmu akan membimbing manusia. Ya. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu. Ilmu disebut sebagai dalil karena dia membimbing manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Ya. Ilmu itu akan membimbing manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama yang benar, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu itu bagi hamba ini untuk menempuh jalan menuju surga. Ilmu sesuai dengan namanya, dalil, karena dia adalah pembimbing, rambu-rambu yang akan menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Mereka adalah orang yang mengenal kebenaran dan mengikutinya. Falam yakunu minal maghdubi alaihim waladhdallin, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga bukan orang-orang yang sesat. Yang dimurkai oleh Allah disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-maghdubu alaihim al-yahud ya, wadhallun an-nasara. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengenal kebenaran tapi mereka tidak mengikutinya. Bahkan mereka yasa ya, merubah-rubah perintah Allah untuk menyesuaikan, untuk disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu, padahal mereka mengenal kebenaran. Makanya mereka yang disebut dengan al-maghdubu alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian an-nasara adalah orang-orang yang dhalun, sesat, karena mereka rajin ingin beribadah tapi tanpa ilmu. Akhirnya ibadahnya asal-asalan, hanya mengikuti apa yang dibuat, apa yang ditentukan oleh para tokoh-tokoh agama mereka tanpa ada dasar petunjuk dari Al-Quran atau dari petunjuk Allah dan petunjuk wahyu yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadilah mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak berilmu atau berilmu tidak mengamalkan. Makanya dalam Islam yang dipuji adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena tidak membimbing kepada jalan yang lurus. Ya, ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Kita belajar yang benar sekaligus memohon pertolongan kepada Allah agar dibimbing untuk setelah memahami mengamalkan ilmu tersebut. Taib, fa'akhlasu dinahum lillah wa aslamu wujuhahum lillah. Orang-orang yang beriman mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata-mata, menundukkan dirinya hanya kepada Allah. Wa anabu ila rabbihim, selalu kembali kepada Allah. Wa ahabbuhu, mencintainya. Wa rajauhu, berharap kepadanya semata-mata. Wa khafuhu, hanya takut kepadanya. Wa sa'aluhu, hanya memohon kepadanya. Wa ragibu ilaihi, dan hanya berharap kepadanya. Wa fawwadhu amr umurahum ilaihi, selalu menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah. Wa tawakkalu alaihi, dan hanya menyandarkan hatinya kepada Allah. Wa ata'u rusulahu, dan mentaati, mengikuti petunjuk para rasulnya alaihi salatu wassalam. Para rasul diikuti dalam hal apa? Petunjuknya untuk beribadah kepada Allah, memurnikan penghambaan diri kepada Allah. Maka tidak benar kalau orang itu justru katanya karena mencintai rasul malah beribadah kepada rasul, justru menyelisihi perintah yang paling besar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, yaitu perintah untuk menyembah kepada Allah semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik. Ini perintah yang paling besar dan paling pertama diucapkan oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dengan menyerukan, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa azzaruhum ya, dan mengagungkan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa waqqaruhum, memuliakan mereka. Wa ahabbuhum, mencintai mereka. Wa walauhum, loyal kepada mereka. Wa taba'uhum, mengikuti petunjuk mereka. Wa taqtafau atharuhum, mengikuti jejak-jejak mereka. wahtadau bimanarihim, dan mengambil petunjuk dengan bimbingan mereka yang terang. Jadi mencintai para nabi dan para rasul bukan diungkapkan dengan menyembah, tapi mengikuti petunjuk mereka, mengikuti mereka bagaimana beribadah dan mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kemudian menutupnya, وَذَلِكَ هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Dan inilah, ya, inilah dia agama Islam yang hakiki, yang dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul dari yang paling pertama sampai akhir. Semua sama. Ya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya inilah agamamu, agama yang satu, kata Allah. Dan aku adalah Rabbmu. Aku adalah yang menciptakan dan menguasai alam semesta beserta isinya. Fa'budun, maka sembahlah kalian kepadaku semata-mata. Semua agama diutus dengan perintah ini, beribadah kepada Allah semata-mata dan hanya mengikuti petunjuk para nabi mereka, para nabi masing-masing agama ini, untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang diperintahkan dalam ayat tadi. Wa huwa dinul ladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan illa iyyahu. Dan inilah agama yang Allah tidak akan menerima dari seorang pun agama selain dari agama ini, ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Artinya Islam adalah tunduk kepada Allah semata-mata, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, menundukkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian mengikatkan diri dengan mentaati petunjuknya dan petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukannya. Allah tidak akan menerima orang yang datang menghadapnya dengan agama kecuali dengan membawa agama ini dalam pemahaman dan pengamalannya. Wa huwa haqiqatul ibadati, wa huwa haqiqatul ibadati lirabbil alamin. Dan inilah hakikat dari peribadatan, penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanas'alullahal azima an yuthabbitana alaih, wa yukmilahu lana, wa yumitana alaihi, wa saira ikhwaninal muslimin. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, untuk meneguhkan kita di atas Islam yang benar, di atas keimanan ini, di atas penghambaan diri sejati ini, dan menyempurnakan hal itu kepada kita dalam ilmu dan pengamalan, dalam berpegang teguh dengannya, dan semoga Allah mewafatkan kita di atasnya, serta untuk seluruh saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Walhamdulillahi wahdahu, dan segala puji bagi Allah satu-satunya semata-mata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga semoga salam selalu tercurahkan. Alhamdulillah, sampai di sini selesai pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka mudah-mudahan nanti kita akan bisa lanjutkan kembali dengan rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan ibadah, ya, pensucian jiwa. Mudah-mudahan nanti kita akan dimudahkan untuk melanjutkannya dengan salah satu dari kitab buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana yang lalu kita pernah membahas kitab sebelum ini, kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Kita akan memilih kitab beliau yang lainnya, ya, kalau bukan kitab Ad-Da'u wa Dawa, penyakit hati dan obatnya. Juga ada kitab Ar-Risalah At-Tabughiyah, yang nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti kita akan teruskan setelah selesai bulan Ramadan, karena pekan depan kemungkinan kajian kita akan liburkan, masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan kitab yang baru insyaAllah, sambil kita menunggu mungkin ada masukan dari antum atau siapapun tentang kitab yang merupakan lanjutan atau pembahasan yang ada hubungannya dengan materi kita yang kita bahas beberapa kali, ya. Dulu pernah kita bahas tentang pohon iman, kita pernah bahas juga tentang faedah-faedah zikir dalam kitab Al-Wabilu Sayyib, kemudian kitab ini tentang penghambaan diri sejati, maka yang seputar pembahasan ini insya Allah kita akan jadikan kelanjutan untuk kajian kita di Rojak TV ini dan Radio Rojak ini setiap hari Kamis pagi insya Allah. Semoga bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, mewariskan amalan soleh, menjadi sebab keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita, dan memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan yang benar ini, sampai di akhir hayat kita, kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di atas keimanan yang diridhoinya. Demikian saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah bisa menuntaskan kajian kitab ini dari kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Dan sebelum dilanjutkan, kata Islam azan ya Allah wa iyakum, bagi Anda yang ingin bertanya silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu. Baik, barakallah.
4: Dengan Rizna Tangerang. Ana yeah. mau bertanya Pak Ustaz. Ana kan punya adik. Adik ana itu kan semalam ditugaskan jadi bilal di musala yang enggak. Ah, Allah.
3: Iya.
4: Yeah. Apa namanya? Nah, udah gitu dia kan enggak tahu cara bacaannya, kayak shalu sunata tarawihi rakaat ini mustaqbilati berarti jami'ah rahmatullah. Terus sama ya tawa betuf alaina itu kan kebetulan ana udah nyunah, ana merasa kalau itu tuh bacanya nggak ada di sunnah rasul. Itu ana tuntun adik ana dengan bacaan seperti itu karena dia mendapatkan tugas dari musola, takut malu kan. Apakah ana termasuk apa namanya itu Pak Ustaz, tempat duduk ana di neraka gitu Pak Ustaz, yang mengatasnamakan rasul itu Pak Ustaz?
3: Ya baik, terima kasih. Nah, pertanyaannya cukup. Kami sangat dapat menyimak dengan baik dan benar. Dan kepada Ustaz kami persilakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Ya, dari Bu Risna tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau kepada kita semua dan semua kaum muslimin. Ya, kalau tadi Bu Risna mengatakan benar, itu memang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW, bacaan di antara dua rakaat tarawih dan dua rakaat selanjutnya. Ini tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi SAW. Harusnya kepada adiknya tadi diajarkan, ya, meskipun dia jadi muadzin, jangan mengikuti kebiasaan masyarakat. Justru kita harus menjelaskan kepada mereka yang benar. Tidak usah baca apa-apa. Tidak usah baca apa-apa. Kalau memang ternyata dengan itu mereka tidak suka atau menegur dia, ya sudah, dia... Selama bulan Ramadan, jangan dia yang menjadi petugas untuk hal ini. Dia menghindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh hanya karena kita mencari keridhaan manusia, kita juga ikut mengamalkan perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Justru kita nasihati mereka dengan baik untuk menghindari perbuatan yang mengada-ngada ini, karena kita khawatir tentang ancamannya yang demikian dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik.
3: Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Risna di Tangerang. Mudah-mudahan dapat difahami dengan benar apa yang disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Ikhwan Islam azan ya Allah wa iyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Untuk yang kedua, ya silakan.
5: Ini dari Ibu Sri di Batam.
3: Iya, Ibu Sri di Batam. Silakan Ibu Sri.
5: Saya mau tanya itu apa namanya? Yang doa yang dikasih Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu itu, yang Allahumma ini aku untuk ibu, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Lupa itu.
3: Baik.
5: Nah, tolong dilapatkan Pak Ustaz.
3: Baik, terima kasih Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
2: Ya. Itu hadisnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi kalau tidak salah ingat, dengan yang sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatal qadri ayya lailatin hiya, madza aqulu fiha? Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu seandainya saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, di malam itu apa yang aku ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kata Rasulullah SAW, ucapkanlah doa ini, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau al-afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, ini ampunilah dosa-dosaku. Jadi di antara nama Allah yang maha indah adalah al-afu. Artinya maha memaafkan. Ya, al-afu dengan al-ghafur, ya, maha pengampun. Atau maha pengampun, mengampuni dosa. Ini dekat, cuman tentu saja al-afu ini ada sedikit perbedaan maknanya, karena dia di samping memaafkan atau mengampuni dosa juga menutupinya. Begitu. Ala kulli hal, ini maknanya berdekatan, cuman ada tambahan sedikit dengan ditutupinya dosa-dosa tersebut. Maka ini termasuk doa yang dianjurkan untuk kita baca di malam-malam yang kita harapkan itu adalah malam Lailatul Qadar, ya, utamanya di malam-malam ganjil sepertiga malam yang terakhir. Kita baca berkali-kali doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau mencintai pemaafan, dan maka maafkanlah aku. Nah, barakallahu fikum.
3: Nah, Ustaz, wafiq barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Ibu Sri. Mudah-mudahan sempat mencatat tadi doa yang diinginkan untuk diamalkan, dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kota Islam azani Allahu ayyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan untuk yang berikutnya.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
6: Dengan Pak Mul di Medan.
3: Pak Mul di Medan, silakan Pak Mul pertanyaannya.
6: Ini Ustaz, mengenai puasa, setelah puasa Ramadan kita kan melaksanakan puasa 6.
3: Puasa Syawal, Pak ya?
6: Iya, ya. Puasa Syawal. Ya. Kemudian kapan itu sudah bisa dimulai? Ya. Nah, kemudian bagaimana puasa Senin Kamisnya? Apakah didulukan puasa Syawalnya atau puasa Senin Kamisnya dilanjutkan lagi? Gitu aja Ustaz.
3: Baik Pak Mul, terima kasih Pak Mul.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Mul di Medan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kebaikan, menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi shaumi sittatin min Syawal kanat lahu qasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun penuh. Kata para ulama penjelasannya, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda, al-hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ramadan sebulan penuh dikali 10 menjadi 10 bulan. Ya. Kemudian Syawal ya, 6 hari dikali 10 menjadi 60 hari, 2 bulan. Jadi pas tambah Ramadan ditambah ini 10 bulan ditambah 2 bulan menjadi 12 bulan, 1 tahun penuh begitu. Baik. Makanya sebagian dari para ulama mengatakan keutamaan ini didapatkan oleh orang yang menyempurnakan dulu puasa Ramadannya. Ada orang yang punya utang atau ada halangan sehingga tidak berpuasa di bulan Ramadan, diperintahkan dia menyempurnakan dulu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan keutamaan ini dengan menyempurnakan dulu puasa Ramadan. Ala kulli hal, ini pendapat yang dipilih oleh sebagian dari para ulama. Baik. Kapan cara pelaksanaannya? Ya, dimulai di bulan Syawal. Ya, tentu tidak boleh hari yang pertama, yakni satu Syawal, karena ini hari yang diharamkan berpuasa, yaitu Idul Fitri, tidak boleh. Mulai hari kedua tanggal 2 Syawal sudah boleh. Lebih cepat lebih bagus kita amalkan, karena lebih bersegera dalam kebaikan, tentu ini lebih dipuji. Cuman sepanjang bulan Syawal boleh kita lakukan. Baik itu secara berturut-turut ataupun terpisah diperbolehkan. Bagi misalnya ada orang yang terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, ketika bertepatan dengan hari itu dia ingin lanjutkan puasa Syawalnya sambil niat juga puasa Senin Kamis, boleh. Atau dia ingin puasa Kamis dulu dilanjutkan nanti setelah itu lagi Syawalnya besoknya, boleh. Terserah dia lakukan. ya, yang penting selama bulan Syawal lebih cepat lebih bagus, karena keutamaannya maka lebih lebih besar lagi, bersegera dalam kebaikan. Nah, barakallahu fikum.
3: Nah, Ustaz. Wafiq barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Demikian jawaban untuk Pak Mul di Medan. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya masih kami angkat melalui line telepon. Ya, silakan.
7: Halo.
3: Ya.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
7: Ya, saya Ibu Suryati dari Samarinda.
3: Ibu Suryati dari Samarinda, silakan pertanyaan Ibu.
7: Ini mau tanya Pak Ustaz.
3: Iya.
7: Apakah puasa yang dikerjakan di suatu waktu Pak Ustaz atau yang satu hari yang sama bisa digabung Pak Ustaz?
3: Baik.
7: Misalnya puasa nazar, puasa sunat, atau membayar puasa bisa digabung atau enggak?
3: Baik Ibu, cukup Ibu Suryati.
7: Terima kasih Pak Ustaz.
3: Iya. Ya, baik, terima kasih Ibu Suryati atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan besar dari kebaikan yang dilakukannya, menjaga beliau dalam kebaikan serta bagi kita semua. Ya. Pertanyaan tadi, apakah dalam satu waktu satu hari boleh digabung dua puasa? Ada yang bisa digabung, ada yang tidak bisa Ibu ya. Yang satu jenis misalnya puasa sunnah sama puasa sunnah diperbolehkan. Orang yang berpuasa sunnah misalnya Senin Kamis bertepatan dengan 6 hari bulan Syawal, dia ingin gabung niatnya, ini diperbolehkan seperti penjelasan dari Imam An-Nawawi. Sama dengan orang yang menggabungkan misalnya dua salat sunnah ya, dia datang ke masjid, gabungkan niat salat sunnah tahiyatul masjid dengan salat sunnah rawatib misalnya, diperbolehkan. Yang tidak boleh misalnya ibadah yang wajib ya, contoh seperti sekarang kita puasa Ramadan, tidak boleh niatkan sama yang lain karena ini cuma untuk Ramadan saja ya, ini cuma satu tempat saja. Sama dengan tadi puasa nazar, tidak bisa digabung dengan puasa sunnah yang lain karena puasa nazar kan wajib hukumnya, atau misalnya puasa kafarah dan yang lainnya ya. Jadi yang seperti ini tidak bisa digabungkan. Adapun kalau puasa-puasa yang wajib, yang sunnah sama-sama sunnah, itu bisa digabungkan. Nah, barakallahu fikum.
3: Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Suryati, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar dari jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz.

0: Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
1: Dengan Ibu Aminah di Kutai Kartanegara.
0: Ibu Aminah, mohon Ibu bisa dikeraskan suaranya karena cukup kecil sekali kami mendengarnya.
1: Ya, Ibu Aminah di Kutai Kartanegara.
0: Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
1: Iya, ini Ustaz, maaf, saya ini kan nggak tahu nih misalnya, salah itu ada niat, ada yang baru kata niat untuk puasa. Yang setahu saya kan kalau niat itu kepakai diucapkan.
0: Pertanyaannya Ibu?
1: Itu aja Pak Ustaz.
0: Pertanyaannya niatnya apakah diucapkan seperti itu Bu ya?
1: Iya, untuk kita mau niat puasa.
0: Iya, baik.
1: Iya, itu aja Pak
0: Ustaz. Iya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kami perjelas Ustaz. Beliau bertanya tentang apakah hukumnya melafazkan niat karena yang beliau ketahui selama ini demikian itu niat dalam berpuasa Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Aminah di Kutai tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan keluarga serta kepada kita semua. Jadi benar Ibu Aminah, niat itu tidak perlu dilafazkan. Ini berdasarkan kesepakatan semua ulama Ahlu Sunnah dan kesepakatan ulama ahli bahasa Arab. Ya, niat itu adalah keinginan di hati. Keinginan di hati. Sampai apa yang didisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i melafadzkan niat seperti sebelum sholat, ini ternyata dibantah oleh para ulama dari madhab Syafi'i sendiri, bahwa Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak mungkin orang itu setiap beribadah melafadzkan niatnya. Pertama, niat tidak perlu dilafadzkan, itu keinginan dari hati. Yang kedua, orang yang melafadzkan niat sendiri tidak melakukan dalam setiap ibadah. Misalnya, orang ingin bersedekah. Apakah dia sebelum menyimpan uang misalnya di celengan masjid, dia berniat dulu, saya berniat untuk menyimpan uang ini ikhlas karena Allah. Sudah kelihatan sama orang berarti. Dia diperintahkan untuk menyembunyikan sedekahnya. Ya, kalau dia ingin membaca Al-Quran, berhenti dulu, saya berniat ingin membaca Al-Quran karena Allah. Kalau seandainya semua amal mereka katakan seperti ini, di amal sholat, ada usolli, kemudian ada nawaitu waktu ibadah puasa, kita katakan harusnya di semua ibadah, menghadiri majelis taklim sebelum masuk, Anda niat dulu, saya niat untuk mengikuti majelis taklim ini karena Allah, baru duduk. Apakah seperti itu? Ternyata mereka tidak lakukan itu. Cukup keinginan kita dari dalam hati, itu yang namanya niat, kita kuatkan dan kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini berdasarkan penjelasan dari semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah diberikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ibu Aminah di Kutai. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Dengan siapa Bapak dan di mana?
3: Dengan Pak Yono dari Surakarta.
0: Pak Yono dari Surakarta, silakan ya. Pak Yono.
3: Iya. Pak Tosen ya.
0: Iya.
3: Mau nanya Bapak.
0: Iya.
3: Tentang bacaan menjelang buka puasa. Ada beberapa ustaz berpendapat ini. Doa dhahabat tuma'u sabat wa sabatul ngurhu wa sabatul ajru insyaallah. Lah itu ada beberapa ustaz mengartikulasikan bahwa dosa itu, doa itu dibaca sebelum buka berpuasa.
0: Ya, pertanyaannya apakah dibaca setelah?
3: Yang kedua, banyak ustaz yang menerangkan bahwa doa itu dibaca pada setelah buka puasa. Pertanyaan saya, ini yang benar yang mana, Bapak?
0: Baik.
3: Begitu Pak. Aja. Terima kasih, Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Siono.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Perbedaan pendapat yang disebutkan tadi oleh beliau tadi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dalam kebaikan Bapak yang menanya tadi. Itu kembali kepada memahami kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang tidak ditolak. Nah, ketika kata-kata ketika berbuka ini diartikan apa ketika? Apakah sebelum atau sesudah? Ya. Termasuk doa yang disebutkan tadi Nabi SAW

0: Ketika berbuka puasa membaca doa dhahabal dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini derajatnya hasan hadis ini. Ya. Apakah kata-kata ketika di sini diartikan sesudah atau sebelum? Ada sebagian memang ulama seperti, kalau saya tidak salah ingat, saya pernah membaca di kitab Aunul Ma'bud ya. Aunul Ma'bud yang menjelaskan makna di sini, ketika di sini adalah ba'dahu, setelah berbuka puasa ya, setelah berbuka puasa. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan sebelum berbuka puasa. Yang jelas dia kata-kata ketika atau menjelang berbuka puasa, Nabi SAW ketika berbuka puasa, itulah yang kemudian diartikan, ada yang sesudah, ada yang sebelum. Maka kedua-duanya ini insya Allah termasuk pengertian yang tidak disalahkan kedua-duanya, karena tidak ditegaskan secara nyata dalam hadis tersebut apakah Nabi SAW membacanya sebelum atau sesudahnya. Yang jelas disebutkan dalam bentuk, dalam lafaz ketika, ketika berbuka puasa. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Pak Suyono di Surakarta. Mudah-mudahan dapat difahami dengan benar apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, mengatakan sama azan ya Allah wa iyyakum. Kami mohon maaf untuk pertanyaan dan pesan singkat belum dapat kami hadirkan karena ada satu sebab. Untuk itu kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
2: Ya, saya Henggar di Depok.
1: Pak Henggar di Depok, silakan Pak Henggar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Saya mau bertanya. Ini istri saya kan kebetulan sedang menyusui. Jadi ketika berpuasa ini dia pernah ngalah gitu. Karena asinya tuh gak ada untuk anak saya. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti untuk bayar fidyanya ini, bayar utangnya ini dengan fidyah atau tidak membalas dengan puasa, itu apakah boleh? Ya,
1: baik.
2: Nanti sedarinya.
1: Baik, terima kasih.
2: Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan. Kepada Ustaz kami persilakan.
0: Ya, barakallahu fikum. Kalau memang pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak tadi ya. Kalau memang kondisi istrinya ketika menyusui kemudian menjadi sebab bayinya terganggu, menjadi sakit karena lemas, karena susuannya yang tidak sempurna, maka ini termasuk udzur yang menjadikan seorang perempuan yang sedang menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian nanti bagaimana caranya dia mengganti puasanya? Apakah dia harus membayar utang puasa atau membayar fidyah? Maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, juga yang semakna dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dipilih, dan pendapat ini yang dipilih oleh oleh dua syekh ya, Syekh Salim Al-Hilal dan Syekh Ali Hasan hafizahumullah taala, dalam kitab Sifatul Shaumin Nabi, bahwasanya wanita seperti ini cukup membayar fidyah saja ya, yaitu dengan apa ini, memberi makan kepada orang miskin, baik itu dengan 1,5 kilogram beras untuk perharinya atau dengan makanan yang sudah jadi diberi makan sejumlah orang, sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Kalau dia meninggalkan misalnya 15 hari, maka 15 orang miskin diundang untuk diberi makan semua seperti makanan yang layak dimakan oleh orang tersebut. Itu cara untuk membayar fidyahnya, dan itulah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui talian telepon. Afwan, untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat Ustaz. Alhamdulillah telah dapat kami. Untuk pertanyaan yang pertama Ustaz dari pendengar kita, Ustaz bagaimana cara mengganti puasa yang dikarenakan berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Itu kalau dilakukan dengan sengaja ya, tentu saja puasanya batal dan dia harus mengganti puasa yang rusak tersebut kedua-duanya. Kemudian dia membayar, mengganti apa ini, puasa yang rusak tadi, setelah itu membayar dendanya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia wajib bersedekah kepada 60 orang miskin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ala kulli hal, ini merupakan hal yang sangat berat, ya. Kecuali kalau dia lakukan itu, misalnya dalam keadaan tidak sadar atau tidak sengaja, cuman ini kecil kemungkinannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga puasa kita agar bisa mendapatkan nilai yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nah, dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan penutup. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Jadi pembahasan kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang sejati kepada Allah, tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sudah kita selesaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang semakna InsyaAllah di kesempatan kajian-kajian selanjutnya nanti setelah Ramadan, dengan membaca kitab yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa kita memilih kitab dari tulisan atau buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nanti kita akan tentukan berikutnya insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita semua untuk selalu mengkaji kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah kami cukupkan untuk kajian kita atau pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja kembali PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: آياتُنَا.
1: Roja kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: diberikan dengan nazar. Orangnya tidak boleh makan dagingnya. Jazakallahu khairan. Nah, hukum memakan daging dari hewan yang dinazarkan disembelih. Para ulama mengatakan apabila dia telah menentukan nazarnya untuk diberikan kepada beberapa kalangan tertentu, maka dia harus tunaikan nazar yang telah dia sampaikan. Nah, dan ini masuk dalam keumuman perintah untuk melaksanakan nazar. Dan Rasulullah SAW menyatakan innamal amalu binniyat, sungguhnya setiap amal dinilai dari niatnya. Ketika seorang telah bernazar untuk memberikan sesuatu kepada kalangan tertentu, maka dia diperintahkan untuk menyampaikan nazarnya tersebut. Dia nazar untuk diberikan kepada orang fakir daerah kampung, atau dia piatu, atau yang lain sebagainya, maka dia harus berikan semua kepada niat awal dan tujuan dari nazar itu dilaksanakan. Adapun ketika dia menyembelih hewan tersebut, tidak menentukan tujuan maupun arah yang akan diberi dalam nazarnya. Yang jelas aku ingin bernazar untuk menyembelih hewan ini. Tapi dia disebutkan, aku nazar untuk aku sampaikan, aku bagikan ke siapa. Maka para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang masih menentukan nazar ini untuk siapa boleh untuk makan juga dari hewan itu atau tidak? Ada pendapat yang mengatakan boleh, karena dia belum menentukan siapa yang akan menerima alokasi dari hewan sembelihan nazar tersebut. Di antaranya adalah Malikiyah dan sebagian beberapa ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Mereka katakan selama belum ditentukan siapa yang akan menerima, maka tidak mengapa dia makan dari nazar tersebut. Akan tetapi sebagian mazhab mengatakan bahwa selama hewan itu sudah merupakan nazar kepada Allah, maka dia seperti sedekah wajib, dan telah dia khususkan, persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh untuk kembali dinikmati sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang orang yang melanggar ibadah haji, lalu melanggar beberapa ketentuan dalam ibadah haji sehingga dia harus membayar dam. Maka para ulama menyebutkan dam itu merupakan damu jubron, darah yang ditumpahkan untuk menggenapkan kekurangan yang pernah terjadi dalam manasik. Sehingga tidak boleh orang yang membayar dam untuk memakan dan mencicipi daging yang telah dia berikan sebagai dam itu. Maka nazar pun dinilai demikian. Selama orang itu sudah nazar diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah persembahan dan juga sedekah yang wajib, maka dia tidak boleh untuk menikmati hasil dari sembelihan hewan tersebut. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum fikih yang lebih selamat, maka kita pilih yang mengatakan bahwa orang yang bernazar tidak memakan dari daging sembelihannya, yang menazarkan untuk menyembelih hewan sembelihan tersebut, sehingga dia tidak disalahkan oleh orang yang mengatakan bahwa tidak boleh makan dari nazar. Kalaupun seandainya ada sebagian ulama membolehkan makan dari hewan yang dinazarkan, kalau kita tetap tidak makan, maka mereka pun tidak mewajibkan kita memakannya. Ini yang lebih hati-hati dan lebih selamat. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pertanyaan yang kedua, apabila menyangkut fitnah dan nama baik, kita tuntut dalam hukum negara pencemaran nama baik dan perbuatannya ini berulang-ulang, apakah boleh dalam Islam? Dan kalau dalam prosesnya ada ganti rugi berupa uang, apakah tidak bertentangan dengan hukum agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencemaran nama baik ini merupakan kezaliman. Pencemaran nama baik ini merupakan kezaliman. Dan seseorang berhak untuk melaporkan orang yang berbuat zalim kepada dia. sehingga orang tersebut jera dan haknya dijaga. Dan tidak ada masalah ya apabila kita menggunakan hukum yang dibuat oleh manusia dalam masalah ini, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena syariat Islam juga melarang kezaliman. Sehingga ketika ada hukum-hukum yang menghukum, memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim, maka tidak ada masalah sama sekali kita gunakan hukum tersebut. Yang harus kita garis bawahi adalah hukum yang tidak boleh itu bukan hukum yang tidak dijelaskan secara tegas oleh Allah dan Rasulnya. Hukum yang tidak boleh adalah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Hukum yang bertentangan dengan hukum syariat, itulah yang tidak boleh. Sebagian orang mengira bahwa berhukum dengan hukum selain Allah itu berarti berhukum dengan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pemahaman ini tidak benar. Pemahaman ini tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama. Pemahaman yang benar dalam masalah ini adalah berhukum dengan selain hukum Allah, maksudnya adalah berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada orang dicemarkan nama baiknya, kemudian dia diberikan pintu untuk melaporkan orang ini agar orang tersebut dihukum, atau orang tersebut nantinya dituntut untuk membayar ganti rugi, ini tidak ada masalah sama sekali. Walaupun hukum yang digunakan adalah hukum yang disusun oleh manusia, karena itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu untuk menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Ya, saya katakan tadi itu masuk dalam bab ta'zir. Syariat Islam membuka pintu ta'zir. Dan ta'zir ini maksudnya adalah hukum-hukum atau hukuman-hukuman yang belum ditentukan kadarnya oleh syariat. Ya, silahkan qadi, seorang qadi atau seorang hakim yang melihat ya kadar berapa yang pas untuk kezaliman orang tersebut. Ya, intinya dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Insyaallah kalau transaksi KPR-nya sudah selesai, rumahnya adalah halal. Tapi bila belum selesai, tinggal di sana tidak ada masalah. Cuman yang masalah adalah saudara Anda berbuat riba. Maka ingatkan saudara Anda agar meninggalkan riba ini. Dan kalau Anda umpamanya memiliki kemampuan untuk menyewa, berikan sedikit atau semampu Anda imbalan dari sewa tadi, membantu saudara Anda biar cepat terlepas dari murka Allah, yaitu perbuatan riba. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dari Aida Nur Aini di Bondoso. Dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika berdoa kepada Allah SWT terkadang sering timbul rasa takut bahwa permohonan itu bukan terbaik untuk saya atau orang yang sudah doakan, sehingga ada rasa ragu untuk memohon dengan sungguh-sungguh, padahal saya sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberi yang terbaik untuk saya, walau kadang itu tidak seperti yang saya inginkan. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menata hati saya agar bisa mantap saat berdoa memohon pada Allah. Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan permohonan hamba kepada Allah Azza wa Jal, kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Permohonan kita kepada Allah, ada sesuatu yang kita gak tahu itu baik apa buruk buat kita. Ada. Tapi ada sesuatu yang pasti baik. Ketika seorang minta ampunan sama Allah Azza wa Jal, tentu itu kebaikan buat kita. Minta keselamatan dunia dan akhirat, itu kebaikan. Kalau yang kita minta sesuatu yang kita ragu itu baik atau buruk, memang dalam doa kita, kita serahkan sama Allah. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi berdoa mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahini idha alimtal hayata khairan li. Ya Allah, dengan kemampuanmu untuk menciptakan dan ilmumu yang mencakupi segala sesuatu yang gaib, Allah tahu besok yang akan terjadi, mana yang baik dan mana yang buruk, Allah tahu. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma ahini, Allahumma ahini idza alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah kalau kehidupan itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku kalau kematian itu baik buat aku. Karena kita enggak tahu apakah umur panjang itu baik buat kita, apakah buruk buat kita, enggak tahu. Maka untuk yang seperti ini, permohonan-permohonan yang memang kita ragu itu baik buat kita atau tidak, maka kita minta sama Allah, kemudian kita serahkan sama Allah. Kalau orang berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah aku minta kepadamu husnul khatimah, enggak perlu ragu. Karena tentu husnul khatimah adalah sesuatu yang baik. Minta ilmu yang bermanfaat, maka itu yang terbaik. Tapi kalau yang kita pinta memang urusan dunia, yang memang kita enggak tahu itu baik atau buruk buat kita, maka doa kita mengatakan, ya Allah kalau itu baik buat kita atau buat aku, tolong berikan kepada aku. Kalau itu buruk, tolong jauhkan dari aku. Maka seperti itu. Itu untuk menata hati kita supaya kita baik, dan Allah pilihkan yang terbaik buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan dari saudara Abdul Haq di Tangerang. Apakah ibadah harus benar-benar ikhlas tanpa berharap akan surga dan takut akan neraka? Jawabannya iya. Ibadah harus dijalankan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas adalah salah satu dari dua syarat diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sampai kita menjalankan ibadah kita dengan tidak ikhlas, maka ibadah kita sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mengharapkan surga atau menghindari neraka tidaklah menafikan keikhlasan itu. Hal tersebut tidak bertentangan dengan keikhlasan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengiming-imingi kita dengan surga saat kita menjalankan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepadanya. Dan dia yang menakut-nakuti kita dengan neraka kalau kita tidak taat kepadanya. Maka ketika seseorang menjalankan sholat atau puasa atau zakat atau haji atau yang lain dengan niat untuk bisa masuk surga, dijauhkan dari api neraka, maka dia sudah ikhlas. Dia telah menjalankan keikhlasan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Pertanyaan ini muncul karena ada persepsi di sebagian kalangan di mana mereka menganggap hal tersebut sebagai perusak keikhlasan. Dan ada sebuah perkataan yang masyhur yang dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, bahwasanya beliau mengatakan, "Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena ingin surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Dan kalau aku menyembahmu dan beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu." Ini perkataan yang masyhur yang disebutkan kepada beliau. Tapi alangkah jauhnya ini dari teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dalam ibadah-ibadah beliau, beliau meminta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Beliau mengatakan, "Allahumma inni as'alukal jannah." Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Beliau juga mengatakan, "Waqina adzaban nar," dan hindarkanlah kami dari api neraka. Beliau juga mengatakan di akhir salat, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul muwahhidin, pemimpin orang-orang yang bertauhid dan imam bagi orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya, beliau juga meminta surga dan takut dari neraka, dan itu tidak mengurangi keikhlasan beliau dalam ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan ketentuannya ada hikmah, dan semoga Allah menjadikan semua takdirnya untuk kita itu baik akibatnya. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Ingat, hidup itu meletihkan. Kalau antum jadi orang kaya pun, jangan dipikir antum gak letih. Kalau antum jadi orang cerdas, pintar, antum tetap capek. Karena itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jal, maka tugas kita menjalani hidup ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikit-dikit antum gak apa-apa minta tolong sama Allah. Ya Allah, minta tolong Allah. Ada masalah dikit, angkat, minta tolong sama Allah SWT. Dan kenapa setiap kali kita mau bergerak dan berbuat, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah. Artinya dengan nama Allah, aku memulai pekerjaan ini. Aku meminta tolong dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Yang insya Allah, tak kalah hati kita benar-benar bergantung dan berharap kepada Allah, kita akan tenang jemaah. Bukan berarti antum enggak capek ya. Tetap kita akan lelah dan capek, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjarin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini berapa kali antum bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Kita itu kadangkala harus diingatkan. Coba setiap kita merenungkan dari tadi subuh sampai sekarang, berapa kali anda bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Boleh jadi enggak ada, kecuali ketika sholat. Artinya di luar sholat, di tempat dia kerja, tatkala dia menaikin kendaraannya, tatkala dia sedang menunggu dan menanti, apa yang dilakukan? Dia pegang HP. Ima dia scrolling berita, atau dia nonton sesuatu yang bermanfaat, atau hal-hal yang kurang berguna. Tapi solawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kadang-kadang kita enggak. Maka alhamdulillah kita belum tidur. Semoga yang belum bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kita bisa menyisihkan waktu untuk bersolat kepada beliau. Fauhayikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, berangkat dari peristiwa yang sepertinya akan terus terjadi, cacian, makian, ucapan-ucapan yang menyakitkan saudaranya, yang terkadang kita melontarkan ucapan itu tanpa merasa bersalah. Dan ini yang berbahaya. Tatkala antum menulis sebuah komentar yang ternyata komentar itu menyakiti hati orang, dan antum merasa gak masalah. Kenapa? Antum gak kenal sama tuh orang. Orang itu gak kenal sama antum. Tapi Allah tahu sama antum dan dia. Allah tahu bagaimana orang itu sakit hatinya ketika antum menulis komentar yang tidak pantas. Belum memang dia salah. Tapi apakah ketika orang itu salah, antum boleh mencaci dan memaki dia? Fir'aun, bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengkoreksi Fir'aun. mengajak Fir'aun untuk menjadi orang yang lebih baik. Padahal Fir'aun, ya jangan ditanyalah. Allah sampai menyebutkan kezaliman Fir'aun ini. Bagaimana dia memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh aniktulu abna'ahum wastahyu nisa'ahum. Bayi-bayi yang laki-laki bantai, bunuh. Itu perintah Fir'aun. Yang perempuan biarkan hidup untuk diperbudak. Tapi tatkala Allah mengutus Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun, Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina. Allahu Akbar. Katakan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Kok bisa menghadapi Fir'aun dengan lemah lembut? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa bersama Harun untuk selalu optimis, berbaik sangka kepada orang. La'allahu yatadhakkar, semoga Fir'aun ini ingat. Dia jadi orang baik dan takut kepada Allah. Itu Fir'aun dan Nabi Musa, yang secara fisik beliau gagah perkasa, yang orang didorong sedikit tewas. Tapi bicara memperbaiki orang lain yang salah, maka ada cara dan aturan. Tidak dengan engkau marah-marah, engkau maki-maki, orang itu jadi baik. Oh, ini pantas dimaki. Engkau tahu dari mana dia pantas dimaki? Oh, dia berbuat salah. Apakah setiap orang yang berbuat salah dimaki atau diperbaiki? Maka di sini engkau akan ditanya tentang niatmu, dan engkau akan ditanya tentang perbuatanmu. Mudah sekali kita memberikan komentar negatif karena dianggap orang itu salah. Dianggap. Jadi memang kadangkala persepsi itu lebih kuat daripada realita. Persepsi kadangkala lebih kuat dari realita. Kita tuh gak tahu dengan orang ini. Contoh, ada orang yang mungkin antum assalamualaikum, dia tidak menjawab salam antum. Persepsi antum apa sama orang itu? Nah, oh ya, kalau antum sekarang kayaknya gak dengar. Enggak. Boleh jadi antum mengatakan, ya Allah, ini orang muslim dapat salam gak jawab. Padahal realitanya orang itu gak dengar. Tapi kita akan menuduh dan membuat sebuah gambaran yang tidak sesuai dengan realita. Padahal antum bisa tahu, oh boleh jadi orang itu gak dengar. Bukan dia tuli ya. Boleh jadi dia sedang punya beban ya. Seperti orang yang sedang pegang HP, dia membaca sesuatu serius. Ada temannya assalamualaikum, gak dengar jam. Tapi bagaimana kita berburuk sangka sama orang itu? Nah, ini masalah. Padahal ada ruang bagi kita untuk berbaik sangka. Di surat Al-Isra ayat 53, Allah Azza wa Jalla mengatakan waqul. Ini perintah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan katakan li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Yang merasa hamba-hamba Allah, dengarkan. Apa pesannya? Yaqulul lati hiya ahsan. Agar mereka berkata, berucap yang paling baik. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Jadi kalau antum dihadapkan kepada dua kata, antum pilih mana yang lebih baik. Ini dua-duanya baik. Contoh, ada orang mengomentari antum. Antum mungkin bikin konten ya, atau apa. Lalu dikomentari dengan komentar, apaan nih konten yang gak berguna. Antum jawabnya apa? Antum boleh menjawab, ya itu kan menurut kamu. Kalau saya, antum juga bisa menjawab jazakallahu khair. Mudah-mudahan antum bisa memberikan masukan gimana supaya ana bisa lebih memberikan manfaat buat orang. Maka yaqulu allati hiya ahsan. Contohnya dicontohkan oleh para ulama, katakan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Jadi antum mulai ucapan antum dengan yarhamukallah, yaghfirullahu laka, hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita bersama. Gimana orang yang dikomentari mendapatkan doa dari antum? Ketika antum ngobrol sama teman, dia macam-macam, jazakallahu khair, barakallahu fiikum. Orang itu mungkin yang marah-marah, yang awalnya sakit hati, langsung akan turun jamaah. Kenapa kita diperintahkan untuk memilih kosakata yang lebih baik dan penyampaian yang lebih lembut? Inna syaitan. Masalahnya ada sebuah perjanjian yang dibuat sama setan. Dia akan bawa kita ke neraka. Dan yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan dan tulisan. Bayangin. Karena tulisan mau tidak mau dia ungkapan dari lisan. Yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Maka Allah tatkala menyuruh kita memilih kosakata atau diksi yang terbaik, karena ada setan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Setan ingin merusak hubungan di antara mereka. Ketika rusak hubungan, maka akan muncul banyak dosa di balik rusaknya hubungan. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Setan ini musuh yang sangat nyata buat manusia gitu. Maka kita harus berhati-hati, ada bisikan-bisikan yang membisikkan kepada kita untuk mengucapkan ungkapan yang buruk. Ada. Dan ada bisikan malaikat yang menyuruh kita memilih kata-kata yang baik. Maka pada saat bisikan itu hadir, maka antum tetapkan mana yang antum pilih. Dan antum bandingkan, kalau ana mengatakan ini, ana dapat apa? Kalau ana mengatakan ini, apakah orang itu akan terluka? Atau niat ana memang melukai orang itu? Ada orang yang niatnya memang buruk. Makanya kadangkala orang itu melukai hati orang lain dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Antum kadangkala gak sadar bahwa ucapan antum sudah melukai hati dia. Al-lisanu yanfudu ma la tanfidhul ibar. Dikatakan memang lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh belati atau oleh jarum. Gak bisa. Tapi lisan bisa masuk sampai ke hati. Bisa enggak kita itu melihat story komentar yang kita bikin? Bisa. Jadi kita masuk ke Instagram, aktivitas komentar kita itu bisa terlihat semuanya. Oke. Antum bisa lihat, cek. Malam ini antum pulang, antum cek. Mana yang kira-kira ada timbangan kebaikan antum? Mana kira-kira yang akan ada di timbangan keburukan antum? Kalau yang sudah antum omongkan, lupa antum. Manusia itu pelupa. Orang kadang, mas, antum ingat, antum pernah memaki ana atau dia? Kapan ya? 3 tahun yang lalu. Waduh, sudah 3 tahun yang lalu. Lupa sudah ana, mas. Insya Allah dilupakan sama malaikat. Tidak ada malaikat lupa. Tidak ada. Allah akan mencatat. Mereka lupa, Allah catat. Makanya tatkala manusia dibangkitkan pada hari kiamat, mereka mendapatkan kitab mereka. Apa yang mereka katakan? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil yang besar kecuali termaktub di sana. Akan tertulis semua. Dan manusia sebelum ngomong itu enggak di catat untuk yang berkaitan dengan amalan lisan. Tapi kalau sudah keluar dari lisan antum, dicatat. Contoh, antum mungkin mangkel sama istri antum, tak cerai dia dalam hati. Bisikan setan, ceraikan dia. Iya, kayaknya memang pantas diceraikan. Terus, tapi antum belum ngomong, gak dicatat sama malaikat. Antum ngomong, aku ceraikan kamu, selesai dicatat. Afwan ya, ana gak niat. Ingat, ungkapan cerai yang jelas maknanya cerai, gak butuh niat. Jatuh cerai. Antum ketika mangkel sama seseorang, lalu dalam hati muncul berbagai macam kosakata kebun binatang, tapi antum tahan, dicatat enggak sama malaikat? Enggak. Keluar langsung dicatat. Antum tulis, terus antum hapus, dicatat. Antum sudah hapus, Ustaz. Udah keluar. Ketika sudah keluar, ima dengan lisan atau tulisan, sudah dicatat. Walaupun antum delete, udah dicatat. Maka bagaimana Allah Azza wa Jalla memberitahu kita bahwa setan kerjanya merusak hubungan di antara kalian? Al-ghadabu minasyaitan, amarah itu dari syaitan. Dan ketika antum marah, kadangkala kalau kita lihat komentar ini, orang komentar di sosmed ini, dia kenal gak sama orang itu? Kalau dia, antum kenapa marah? Ya gak ada sih. Kenapa antum sibuk? Ana dengar ada yang orang masuk rumah sakit ya, kemudian dia bikin status di rumah sakit ya, karena gak dilayani 8 jam mungkin dia menunggu ini itu, lalu datang komentar yang isinya hujatan, dicatat sama malaikat. Oh, memang pantas dihujat? Enggak. Orang itu pantas ditegur. Orang itu pantas dikasih arahan. Orang itu pantas diperbaiki. Dan itulah muslim. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim yang sebenarnya adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dia dan tangan dia. Muslim itu gak ganggu. Muslim itu tidak menyakiti. Al-mu'min kan nahla. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan orang beriman itu seperti lebah. Pernah lebah pulang ke rumahnya membawa racun? Pernah lebah membawa sesuatu yang tidak berguna ke rumahnya? Pernah lebah berangkat keliling ke tempat-tempat yang kotor? Ke tempat-tempat yang najis? Enggak ada. Lebah itu berangkat ke tempat yang indah. Kemudian dia mengambil dari tempat itu, dari bunga-bunga itu, yang terindah dari bunga itu. Tanpa merusak dan mematahkan dahan yang ada di sana. Enggak ada lebah merusak. Lalu dia pulang membawa manfaat. Bagaimana Allah sebut fi butunya, di perut itu ada syifa, ada penyembuh. Dan mukmin di dalam tubuhnya ada penyembuh buat orang lain. Memang orang itu salah mungkin. Perlu diluruskan, luruskan. Dia tidak seburuk Fir'aun. Dia tidak sebengis Fir'aun. Dia tidak sejahat Haman. Kalau ternyata Nabi Musa diperintahkan untuk memilih kosakata yang paling lembut, terus kenapa antum tulis kata-kata yang itu? Lalu antum tidak merasa berdosa. Jadi dosa itu jemaah akan menjadi lebih besar ketika kita meremehkan. Makanya kenapa kita perlu belajar. Ana berharap kajian ini bisa didengar oleh orang-orang, oleh semuanya. Bahwa ketika antum menulis, ketika antum berucap, ingat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat pencatat di kanan kiri kita. Tidak ada yang dilafadzkan dari ucapan, melainkan ada yang mencatat dan menyimpan. Yang umurnya 50 tahun, coba diingat, kira-kira dia sudah ngomong berapa kali jam. Dia berinteraksi dengan banyak orang, yang boleh jadi orang-orang itu sudah meninggal dunia, dan dia membawa sakit hati di kuburnya. Dan antum akan mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau kita bicara antum mau komentar sama orang yang salah, yang mungkin komentarnya tidak baik, antum sebagai muslim mulai ucapan antum yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, semoga Allah memberkatimu. Antum kira-kira jadi marah setelah mulai kata-kata itu? Ya gak jadi Ustaz. Kalau mulainya sudah yarhamukallah, maka sesudahnya antum akan pilih kata-kata yang indah. Sebenarnya hal itu biasa. Momen kejadian di rumah sakit tadi, ya seharusnya memang antum menunggu, orang-orang pada nunggu memang. Mudah-mudahan antum dikasih kesabaran, dikasih kesembuhan sama Allah. Apa rasa di hati saling berbagi tugas, gantian gak ada masalah, ada 4 anaknya. Kalau mereka bisa bergantian, yang punya suami bisa izin sama suaminya, aku dapat bagian sehari mas, minta tolong, aku ingin merawat ibu umpamanya. Ya tinggal didiskusikan dan berdoa ya, kalau punya masalah kayak gini, angkat tangan, minta tolong sama Allah, agar Allah yang menyelesaikan. Ini yang dapat anda sampaikan. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum walisairil mu'minin wal mu'minat.

0: إنه هو الغفور الرحيم.
1: Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM.

0: تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم حاضرين حضرات من رحمتي الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya maka akan turun kepada mereka rahmat Allah diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultani mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami dengan kekuatan yang jelas ya kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun ya. Fa qalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta ya. Fir'aun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir sebelum keluar dari Mesir ya, masih ada Fir'aun tatkala itu di zaman adanya Haman kemudian terjadi hal ini karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak kemudian dia sombong ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah ya tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa ya? Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Tidak ada faedahnya, bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana ya tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan hilang. Contoh seperti koran di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau nggak ada, tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas, korun dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun. Harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta, disebut harta karun. Padahal korun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kalau ini ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak, sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Ya, padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata, Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabilillah." Kama lam ta'sim fir'auna walastum ayyuhal musyrikuna bi'akthara adadan wa malan min qaruna fir'aun. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut, namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik. Siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka, wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezoliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidh Imam Al-Qurdi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Haushab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga membuat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallah alam bisawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing oh ini contohnya, bagiunya contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir, khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban. Terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an wa kana 'indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan Usbah itu sekelompok lelaki ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah. Latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang, berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak, berarti gudangnya banyak sekali. Ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya. Tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak. Tapi pintunya cuma satu. Kunci seretnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ini teguran yang sangat baik, ya. Jangan kau sombong. Sungguhnya orang-orang, Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya, ya. Baju bisa bikin sombong gak? Bisa. Mobil apalagi bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong, ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun Qarun tidak, mereka sombong. Ya, mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana nggak sombong? Oh, saya nggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa hati. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang aja, bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi datang kesombongan dengan apa sini? Maka harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh, ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatan. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain, akhir sombong. Oleh karena hati-hati. Maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong, ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya, ya, kepala polisi di Masjid Nabawi, ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang, kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia bilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya, masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslimin dari sisi itu, ya. Saya bilang, kenapa berhenti? Dia bilang, kau tidak tahu, ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang, tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor, belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu, kira-kira bakola kalau bahasa Arab, ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah. Kenapa? Kata ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir. Katanya, silakan pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja, ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios, suruh bayar. Ini baju fitnah, katanya. Baju fitnah, ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong, ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya, akhir subhanallah, terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai, ya. Teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya, ya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji, ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau, akhirnya ngaji di salah satu pengajian, sampai pada tanya jawab, pada fase tanya jawab. Biasa ikhwan kan ngirim kertas lewat orang di depannya, sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang, kan, bilang, kasih sendiri. Dia nggak mau. Ikhwan-ikhwan kan nggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa, dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Enggak mau. Enggak mau dia kasih ke teman. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya, ini tolong menolong kasih surat. Iya, paniwan enggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya enggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh demikian. Namun ya maksud saya jabatan ya, harta ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ilun mustakbir." Miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, "Saya ini keturunan raja. Darah saya biru." Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain ente sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir. Miskin dari apa? Sombong. Ya, ente darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapain yang mau disombongkan? Oleh karena ifani filah zani Allah yakum. Maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar. La tafrah. Inna allaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik. Ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayyi umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas, maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh. Seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah, maknahu la tudayyi hadzaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, oh, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gitu, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus ya, ya, karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini. Ya, ini lezat, tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ini lezat, tapi ini jangan egois. Ini punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Dia sudah kawin, dia punya tanggung jawab ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu ya, ingin sana. Ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa, sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia.
1: apa namanya, istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut, pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat, seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan.
0: Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tamsa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Wa qila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, la tansa annaka tatru jami amalika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan. Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini, itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi, harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka meskipun hanya sedetik, tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur Anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya, dan macam-macam. Jadi, harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa'a ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka, kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu. Di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya, seorang penyair berkata, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah, la tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani, dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sehidup? Karena mereka tidak puas. Pingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering diantara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Undur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil kutuni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya yang dia bawa? Cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan, itu kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan,
1: sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur." Wahai Sulaiman, beramal salehlah dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyash syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakan yang sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak, sehingga waktunya habis, kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya. Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus, kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada kaum. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Antabudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ardh, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan. Bukan merusak rumah, bukan merusak benda. Tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan. Dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjerumus dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini? Ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu, kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, ini ngapain ceramah dari tadi?
0: Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Inna ma utitu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Ya. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pinternya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi, kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan korun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya ingin sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak. Padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qurun, ya. Tidak. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Firaun, sebelum Qurun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya mau miskin yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat, ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa tidak perlu ditanya? Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan udzur. Karena Setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisab. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisab, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Enggak usah diaudit-audit lagi, jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah,

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong malah dikit. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf. Nanti ngatur orang aja. Dia enggak mau disuruh, enggak mau. Kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan. Apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustaz waktu itu sholat. Sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang, mungkin ya, dia bilang, lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyelotok, saya sudah tahu gitu, gak usah diajarin, katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak di persen ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Baik, akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Hadzin azim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Ini disebut dalam bagian sebagai tafsir Allah, alam disopakan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuridunul hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakikat, kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun

orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun. Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya, ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu benar ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka mengatakan tidak usah berharap seperti Qarun, ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang yang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun, dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya, karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahum min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia, tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya, Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar, mereka mengatakan lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula anmanna Allahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula anmanna Allahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan fil ardh artinya sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dhulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. "Walam yunafis fi izziha." Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, ngalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. "Wa arfa'uhum inda Allah asyadduhum tawadu'an." Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu'. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, "Wa rawa Sufyan ibnu Uyainah." Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan, "An Ismail bin Abi Khalid." Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, "Marra Ali bin Husain." Yaitu Ali bin Husain lewat, "Wa huwa raqibun ala masakin." Dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum. Orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka. Assalamualaikum kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, "Ayo makan bareng kami." Makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi." Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. "Tsumma nazala wa akala ma'ahum." Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. "Tsumma qala," kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. "Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum." Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: Seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Ini pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong, pamer-pamer, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murah, tidak apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa, untuk melatih apa? Jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ya. Hmm.
1: Ada siapa?
2: Faros.
1: Faros. Ya, terus.
2: Maka ada yang dilakukan di daerah. Hmm.
1: Saya kurang dengar. Mohon maaf. Tolong dekat sini, Pak. Mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Firaun, dan macam-macam.
1: Iya.
2: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Nah, setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Itu adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah, semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Fir'aun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Fir'aun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallah alam bisawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. daraballahu mathal ladzina amanu ra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga. Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok. Namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak. Kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustadz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nasihat itu bulan-bulan baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, mas. Ya enggak. Repot dulu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa ente sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima' Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa' akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan sebelumnya mengatakan kalau mereka salat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka salat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki salat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia salat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Mera bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir, dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu, disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak, ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebut tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut dilanjutkan dari Israiliyat, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja, ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun, ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibn Katsir sering demikian. Ibn Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah beratang. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan, nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala. Nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan berarti orang mati ada sombong sedikit tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian. Ya. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa. Maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hayna min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Red. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil satu sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi Ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente nggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan. Ya. Makanya kalau orang bilang itu kan benda mati, sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka? Itu perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini? Tidak, itu perwakilan simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, وأنزل من السماء ماء, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka, tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala nau'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan 6 perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas
Tatkala kita

sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah At-tayarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get une ni blung ipe, berarti jet datubit. Jet dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur, ini namanya tatayur dalam bahasa agama. At-tayarah. Inna at-tayarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyeukeun dalam bahasa tanya waceh beuleun safar. Beuleun safar. Urang tanya galak peupeuleu bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad, Alihad. Ruk badayu kajit Alihad, Isnin, Senin, Ahad, Alihad, Safar, Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada air jadinya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyomantangna pehanale batayu masyarakat Aceh, sebagian masyarakat ayu. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyokeun sebagian urang tanyo beuleun suum. Anak gekun belin safar belin malang gekun belin suum. Meja anak muda ya mukoin terbagian urang gejak bawa urang malim le. Ia loh belin. Ia loh betulun. Tapi hana gebah sente, hana gebah payon. Ia loh belun bawa urang matek bawa urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiat, punya bulan gad, bulan hanagat. Oh, nyo bulan safa, ada metuah, nyo bulan suum, be tagai-tagai gatam kawin bak bulan safa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagat, preh lesi bulan tu. Nyo ee preh, nyo anak muda ee preh, umedan ibu pulung anak gop. Ideh bau teh itakat, boleh-boleh tafah itakat. Gara-gara syirik, banyak manusia menundakan perbuatan baik, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan, gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim.
ilmu dan

0: di ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar.
1: Ba urang tayo matangna akidahnya
0: sebagian urang tayo bahwa bulan Safar bulan suum
1: hanagan.
0: Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum nepreh leh teatik mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan tanpa dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo matangna pehana mbak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo matang perlet apa tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngawali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Enteu anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh, enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berarti lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang, dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laisa sababan min asy-syirkil ashghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Naam. Dan masih banyak yang semodel dengan ini. Yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo nggak cocok. Akhirnya nggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno, ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang, eh? Si Bambang. Mia kaita mang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si Atik Atruk Jami. Bambang raya pacu sang kalinya raya Jami sang pak kecil yang jahat. Ya. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Bupati Kadis, nyo sang kalinya menang tender sang. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Sedang merombok antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh. Pring! Yang kanyonya. Bek tegak-tegak, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nyak. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring. Ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Ya. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Nyegepak mi, bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jaro getanom geblau sirah gebagi-bagi sirah mie geplak mie gepak orang bertoh geplung nabrak seekor kucing mati kucingnya langsung diambilin kemudian dikuburkan beli garam kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau gak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat gak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebuhnan nyan timpangnya ti timpang ti kailakenan jalannya bak timpangnya ti timpang kailakenan ni me kalewarna bleun ya ti kailakenan ya apa bahasa Indonesia yang sit kailakenan nya ada dapat ana udah bahasakan apa bahasa Indonesia ya buah minta tumbal itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden adanya akidah. Ruh gentayangan bak malam ketujuh gua ruh ya malam kepupluh nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil bainad dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Ada keyakinan ruhku. Nah lung kalang bak malam ketujuh geduk ada riung. Cuma bah tayang tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya. Gua lom sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial. Kalau datang ke suatu rumah. Dan di dalam rumah itu ada wanita hamil. Apalagi di malam hari. Maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta leh. Teh bumumang jin. Kira mi kayak buta-buta jin. Kamu mang tengah hijik panadol. Getamang ju. Hanya itu metamang leh jin. Cukup kurang syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibn Al-Qayyim. Membuat manusia hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya. Menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengli sikai kala ifrit di dalam? Kada kita menglam. Sudah ada ifrit di dalam. Hai, orang enggak salat di dalam. Di dalam enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Dijamin setan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Apa dia masuk lagi? Lihat akidah jamaah. Sebagian orang ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu, dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampi tu. Nyamnya itu mebah liana segalam tu itampah ni. Itampah ni. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air, dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak, khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan, buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mucium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. Onian tepepalua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, gitipru ila Nabi ba wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya. Hana geboh bulukat babah Fatimah. Anak pasawulukat yang Abah Ali, ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah siram dengan air, ya. Kebetulan bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai ya sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah. Atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyam. Atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, la'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja, yang gelang penyan. Begah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahina. Nyoba saja, nyoba kampung, baikin yang penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inha la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah Engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malim. Hana perle koh butuh. Iya. Mie itop le itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malim idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang tikrek nepruh-pruh si Nabi Muhammad, wah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, penuh jaleh empat benang kali long puruh bah yang Al-Baqarah Nga Al-Imran kah kena mendung mak begad baru jak. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil, dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gluk, pakai anak cincin yo miona cincin yo bajaron nu ho kajak handu yo kana athoi dalam. Tidak pernah. Karena Al-Qur'an bukan untuk itu, padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya, Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan. Kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuhan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan, loh, gak ngerti mas, bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan, masya Allah. Rasulullah hijrah bulan, dan itu pun hari Senin, berangkat keluar dari rumah malam Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8-9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh, terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat, sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah, mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh nirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Sudah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah. Menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qamariyah, bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qamariyah, bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab, karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh, simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus. Kurang mendasar. Ada yang mengusulkan miladiah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan. Wah saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya

0: Sama travel Jabal Rahmah. Apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbro unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira dhukirtu atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku, dalam lafaz lain dituturkanku, tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyak talabil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyaqul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang Inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin, kedua amin, ketiga amin, berarti tangganya Rasulullah 3, 4 bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar. Pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya 3. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasulullah itu 3. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, maksudnya enggak takut? Sumpahin loh, Mas. Takut. Sesama kita aja, kalau Mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? 3 orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan juga kita dianjurkan, idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali, ya, Ibrahim. Terus kemudian, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wa kallallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw syafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah, Pak. Cepatnya ya. Dari Papua Mekah. Sampai. Ya enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha Ibn Al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan, rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakar, nafakal Hamdalah. Hamdalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah langsung ngomong handalah ya Rasulullah, munafik ini handalah. Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai handalah ya Rasulullah? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai handalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah. Tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat, merapat, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk, masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja ya. Merapat, yang lainnya merapat, nggak apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca solawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan? Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir 7 yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat, dalilnya sangat bagus, fadilahnya 7. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca 2 khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah. Banyak yang luka, ada ancaman. sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur, enggak saya kubur, Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, bahkan Rasulullah mengatakan alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad shalawat. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, 1 bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang ngelihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asma'ul Husna. Makanya museum Asma'ul Husna di Mekah itu, maksudnya di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asma'ul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Untuk ya, mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah, nanti museum Asma'ul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id, idun id? Karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul. Yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur. Haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 200, sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani. Untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia gak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang maha menciptakan. Coba bayangkan Pak, planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu gak ada apa-apanya, ya, bumi. Itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna, akhirnya ada pesan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja gak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake ya, ini batu nempel besi. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan. Ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah, aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi." Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh. Subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat. Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Gak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk mas. Masuk mas, antu panitia nyari kursi dong, jarang kali. Antu di sini, ya. Ini masih kosong pak, tolong kasih jalan. Antu begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana, ya. Gitu, silakan. Kasihan ini berdiri, karena kurang 2 jam lagi. Itu, pada asar kan ada lagi kan? Wah ini yang sudah janjian ke mall, lerak-lerek ini. Apalagi ibu-ibu nih. Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini, menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim malah wajib melazimkan sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allahumma salli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas. Mana? Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat. Baik. Kita awang aja langsung. Sholawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan ya? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rob daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rob lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rob yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rob daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana sami'na munadiya, Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan selawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma shalli 'ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah, perlu. Karena agar diselamatkan di dunia sehingga Rasulullah masyaallah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi, Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari sekalian, berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan di antara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret. Oh, tahu. Gini dok. 20, 50, 2.000 enggak jadi, kan gitu. Paham. Ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah, dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngakui antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum. Betul ya Allah. Kadang hafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu ya. Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat kulipat, dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali, keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim?
1: Muliaan mana?
0: Loh, gimana sih antum ini? Muliaan siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan Nabi-Nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir enggak ada manusia, kalau enggak ada Adam, enggak ada Nuh, enggak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25 itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang enggak disebut. Namanya Ibrahim bin ayo. Naroh bin Taroh bin Nahur bin ayo. Habis. Ini sampai kepada Sam. Ya. Jadi Ibrahim bin Taroh, Taroh ini gelarnya Azar. Karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahur, bin Sadum, bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaannya. Wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdidh zalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan Pak, diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini nah, ada raja pada zaman itu yang suka, senang memperkosa perempuan, terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat, kurang ajar itu. Itu ini Pak udah brengsek banget nih Pak, ini. Brengsek ini raja. enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racun yang enggak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus. Karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah. Maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membikin seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Persia kan Kisro, kaisar. Okay. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma salli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya, dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin pak. Sudah lama gak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja gak lulus. Itu loh, nah, cemen banget antum. Ngidupin sunah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir, langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh ini kalau masuk bandara luar negeri heboh, pasti ini. Enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak. Karena untuk suatu tujuan hikmah. Pak, Kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Hah? Mas, antum ini kayaknya udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk enggak? Tapi kalau wa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk enggak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam selawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya. Hadis panjang ini, antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal. Ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Imam Qatadah tadi. Ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah. Hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul waliden setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah antum baca, ada kitab kecil cukup bagus kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibu memberlinang. Masya Allah, itu cukup bagus bagaimana kita itu terdorong untuk birrul walidain dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan akan lebih menyia-nyiakan.

cukup bagus politik Islam, bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri. Di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka gak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur, hancur. Simpel pak alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyenyakkan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita 'alaihi adabul qabri, telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya, fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadihtau hasyat asyayatin, saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan zikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitan anhu, diusirlah setan berkat zikirnya itu. Makanya jangan lupa zikir. Dawamu zikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati cinta Allah apa Pak? Zikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tau hasyat malaikatul adab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adhu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aydihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah puasa. Ini Ramadhan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aqadahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil Pak, amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih, badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim, nanti masya

Allah, apa nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan, ketika penghuni kubur setelah ditanya sang mukmin sukses menanyakan, kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanya, "Siapa engkau?" Apa jawabannya, Pak? Dalam hadis Abu Dawud, "Aku adalah amalmu yang soleh." Nah, divisualkan oleh Allah. Oke. Kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfihim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya, fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan, fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya, wa hajannar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala, wa syararaha, dan apa jilatannya, faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masyaallah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek, Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya. Kurang ajar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji itu orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasarat sitruhu, maka sedekahnya itu menjadi penutupnya, bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka, wadhallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sedekahnya, terutama sedekatus sir, sedekah rahasia, Pak. Saking rahasianya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan.
apalagi di-upload. Sekarang masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuma 10 kresek, di-upload yang lihat 500. Yang bagi 100 sudah berapa? Banyak kan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana wasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau ha, tau tawa tau qadih tawashat hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadih, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu min Allah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u raja'u fillah, datanglah sifat rojak dia kepada Allah, karena ada khauf, ada rojak. Fastangqadahu min dhalika wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dhalika, maka dia selamatkan itu darinya.
Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qa'iman 'ala sirat, dia berdiri di atas sirat, yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu sa'fatu firihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan, Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya, Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ru'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wayahbu akhirnya wayahbu ahyanan, kadang merangkak. Wayata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Na'udzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa aqamathu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa anqadathu, kemudian diselamatkan. Wa raaitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Fa ghuliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masyaallah, coba bayangkan, Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak. Sudah keluar dari neraka, tutup pintu. Deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu enggak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, enggak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja, ya Allah, terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk. Masya Allah. Akhirnya ya Allah, dekatkan aja ya Allah ke situ. Ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam. Kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir, ya Allah. Didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi. Dalam hadis ini ditutup. Udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah. Enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ada kan ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta, dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba, padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah, Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah. Sampai dia minta, menghayal, mentok, enggak ada.
pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Gitu. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Wah, istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bikaran nuruban atraba li ashab."

yakinin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama. Semua muda-muda dan perawan. Oh. Dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wow, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Yeah. Makanya

0: يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.
1: Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain, yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah.
0: Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
1: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
0: Begitu.
1: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh. Lam

0: dan gak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia. Asli produk surga. Antum mau? Iya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
1: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, gak mungkin. Makanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Lah yang gak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Ya bala, ambil. Ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak?
2: Waduh, saya bacakan aja kalau gitu saat-saat kapan dianjurkan baca surat.
0: Cepat ya. Satu, di akhir halaman 77, di akhir tasyahud ya, Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca solawat. Kemudian di akhir kunut witir. Di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir baca Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah. Berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabbahadi da'watid. Nomor 7, pada saat berdoa. Bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid. Tadi sudah kita sampaikan. Keluar masuk masjid, baca salawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi, hiasilah majlismu dengan salawat kepada nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. 12, setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baru setelah itu kita baca
2: salawat Allahumma salli ala Muhammad.
0: 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ini ibu-ibu ya, ibu-ibu masih ada enggak? Jangan-jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya mbak ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma salli. Salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lal mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak baca salawat. 16 pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lal mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. pada saat khataman Al-Quran. Ini dari Abdullah ibn Mas'ud ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu baca salawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18 pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera salawat. Bukan sekarang yang lain, salawat. Ya Rasulullah mengatakan, inna min awdali ayyamikum yawmul jum'ah faqsiru alaya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alaya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jum'at, maka perbanyaklah kalian membaca salawat, karena salawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan salawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing. Juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, Masya Allah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma salli ala Muhammad, Masya Allah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya Allahumma salli ala Muhammad, itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 2-3, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah, Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin, mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10, ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca selawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Solusi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masya Allah, salli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam, solawati dulu orangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompeti. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga, bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga saat masuk ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang Dia tinggal di rumah orang yang enggak baca bismillah, gendut-gendut. Yang enggak kurus-kurus. Nah, nanti kita bahas. Ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges. Pokoknya STMJ lah. Santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini wah macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31 pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma shalli ala Muhammad ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma shalli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif jadi tidak bisa diamalkan. Selepas salat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36 pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat. Tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga. Karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah. Ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang gak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca selawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan ya, apa saja. Terus 39 pada saat enggak tidur juga baca selawat. Dan yang ke-40 pada saat takbir Idul Fitri Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Khudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat serta muji Allah. Subhanakallah. Humma. Aduh, ada yang tanya? Oh ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke. Satu, sono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.

أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini ya kita melanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya fadhajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh,
maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya sampai sehari dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan ya masa terakhir kita belum melihat ya apa namanya jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Ya, jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Iya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah SAW haitsu tud'ul janaiz." Inda maqam Jibril ala Jibril, bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian, lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya, thumma adanna Rasulullah, maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah SAW pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khuta, beliau pun kemudian ya melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla 'ala sahibikum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata benar hai Rasulullah ada 2 dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu 'ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya,
Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain yafalifa'ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya. Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari. Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, ya. Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan dua dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum? Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, al-an hina baradat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang di antara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alayhi faqabbalahu wa baka hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya, air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat, ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas.
Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan memberikan kabar kepada kita. Kita banyak bersyukur kepada Allah yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah.
2: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan bagi
3: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra.
2: Tandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
4: Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra.
2: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya, makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Kalau sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya, belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan? Tetap belajar harus punya bekal. Nah, untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anaknya makan dengan minta sama orang lain, enggak bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang serahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tapi yang paling pertama mendapat kemuliaan masuk surga pada hari kiamat nanti. Taib, ini hadis ini kalau kita baca di riwayat lain akan lebih jelas maknanya bahwa ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi perumpamaan tapi yang paling kita dengan pertama umat yang lalu. Ya. Saya sebutkan dalam Sahih Bukhari di riwayat lain, di jalur lain dari Ibnu Umar juga, riwayat yang sama supaya lebih jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ajalukum fi ma khala minal umami mendapat kemuliaan masuk surga pada hari kiamat nanti." Baik. Hanyalah perumpamaan ajal, yakni usia kalian di dunia ini dibandingkan umat-umat yang lalu itu seperti waktu antara salat asar sampai terbenamnya matahari sampai maghrib, ya. Wa innama mathalukum mathalul yahudi wan nasara wa mathalul yahudi wan nasara kamathali rajulin istajara ujara. Dan hanyalah perumpamaan kalian dan perumpamaan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang menyewa para pekerja, menyewa para tukang. Faqala, maka laki-laki ini berkata, "Man ya'malu min ghadwatin ila nisfin nahari ala kiratin kirat?" Siapa di antara kalian yang mau beramal bekerja untukku, ya, melaksanakan pekerjaannya ini dari pagi sampai tengah hari, sampai waktu zuhur dengan pahala satu kirat? Wa amilatil yahudu, maka orang-orang Yahudi mengambil pekerjaan ini. Ya, summa qala, kemudian orang ini berkata lagi, "Man ya'malu min nisfin nahari ila salati." Ini hadis ini. Kemudian siapa yang mau bekerja dari tengah hari sampai salat asar dengan pahala satu qirat, satu qirat. Fa amilatin nasara, maka orang-orang Nasrani pun mengamalkannya, mengambil kerjaan ini. Summa qala, setelah itu orang ini berkata lagi, "Man ya'malu minal asri ila antagiba syamsu ala kirataini kirataini." Barang siapa siapa yang mau bekerja dari waktu salat asar sampai terbenamnya matahari dengan ganjaran atau upah dua kirat, dua kirat. Yang tadi semua satu kirat upahnya, ini dua kirat, dua kirat. Kata Nabi SAW, "Fa'antum hum," maka kalianlah yang mengerjakan pekerjaan ini, yakni kaum muslimin. Faghadibal yahudu wan nasara, maka ini membuat marah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalu, mereka berkata, "Malana aktsaru amalan wa aqallu ata'an." Kenapa kita lebih banyak bekerjanya? Karena mereka lebih panjang waktunya. Tapi ganjarannya lebih sedikit, hanya satu kirat. Mereka ini lebih singkat, pekerjaannya lebih sedikit, ganjarannya dua kirat. Qala, maka Allah berfirman kepada mereka. Ya, atau orang ini berkata, perumpamaan tadi, orang ini berkata kepada mereka, Hal zolamtukum min haqqikum syai'a, apakah aku mau mendolimi kalian dari hak yang aku janjikan? Ini ada yang dikurangi dari upah kalian? Qalulah, mereka berkata, tidak ada, ditunaikan semua sesuai dengan perjanjiannya. Qala, fadhalika fadli utihi man asya', maka itu adalah karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi di sini tidak ada kedzaliman, karena zalim itu adalah mengurangi haknya orang atau mengambil hak orang lain. Ini ditunaikan haknya cuma karena dia ingin memberikan kepada yang orang terakhir sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka itu adalah terserah dia yang punya hak. Ini perumpamaan umat Islam ini yang begitu tinggi dan mulia kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, diperumpamakan seperti antara waktu salat asar sampai salat maghrib. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasanya salat maghrib memang ya waktu tadi, waktu daruratnya adalah sampai matahari terbenam. Apa ini salat asar tadi? Nah, taip. Baca lagi yang terakhir, masih semakna dengan hadis di atas. Fadhol.
1: Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, dzana Abu Quraibin qala hadatsana Abu Usamata an Buraidi an Abi Burdata an Abi Musa an Nabi
0: radhiyallahu ta'ala anhu
1: an Nabi sallallahu alaihi

0: Wasallam, masalul muslimina wal yahudi wan nasoro kamasalil rojuli stakjaro kauman ya'maluna lahu amalan ilal lail wa amilu ila nisfi nahari faqalu la hajata lana ila ajrika wastakjaro akhorina faqala akmilu bakiyatan yaumikum walakumul lazi sarottu wa amilu hatta iza kana ina solatil asri qalu laka ma amilna wastakjaro kauman wa amilu bakiyatan yaumikum yaumihim hatta gobati syamsu wastak malu ajrol kori
1: fari kau ini
0: kori kau ini.
1: Taib barakallahu fikum wastak malu ajrol fari kau ini. Ya, dibawakan perumpamaan yang sama cuma dalam lafaz yang lebih berbeda sedikit dari riwayat lain dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Ya, nama beliau Abu Musa Abdullah ibn Qais. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Abu Quraib. Abu Quraib namanya adalah Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Kufi. Ini rawi yang sekotun hafid, terpercaya dan penghafal hadis yang kuat. Dia meriwayatkan dari Abu Usama, Abu Usama Muhammad ibn Usama al-Kufi. Ya, sekotun sabat. Ya, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Terkadang juga melakukan tadlis, menyamarkan riwayat. Tapi tentu Imam Bukhari di sini menyeleksi riwayatnya. Ya, dari Buraid namanya Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi Buraid ini rahimahullah taala, yani termasuk cucu dari Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dia terpercaya tapi ada kesalahannya sedikit. Dan di sini Imam Bukhari menyeleksi riwayatnya. Buraid meriwayatkan dari Abu Burda, berarti dari kakeknya. Ya, Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burda. Ya, Abu Burda ini adalah anak dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Ini dia adalah rawi yang thiqah, terpercaya. Dari bapaknya itu Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul muslimina, perumpamaan orang-orang muslim dan orang-orang Yahudi serta Nasrani adalah seperti perumpamaan seseorang yang menyewa satu kaum pekerja, ya, untuk mengerjakan pekerjaannya dari pagi sampai malam." Maka satu kaum ini yang pekerja ini disewa, pertama mereka beramal sampai setengah hari, tidak sampai selesai. Dan mereka berkata, ya karena sudah tidak mampu melanjutkannya, tidak mau meneruskan pekerjaan tersebut, mereka berkata, la hajatalana ila ajrika, kami tidak butuh Pak, apa ini? Imbalan darimu sudah, kami tidak mampu lagi, sudah selesai pekerjaannya. Ya, mereka hanya selesaikan sampai tengah hari. Fasta'jaru akharin, maka dia menyewa kaum yang lain karena belum selesai pekerjaannya. Disewa lagi tukang-tukang yang lain. Faqala, dan dia berkata kepada mereka, akmilu baqiyata yaumikum, sempurnakanlah sisa hari yang ada dalam pekerjaan ini. Walakumul ladzi syarattu, dan kalian dapatkan syarat upah yang seperti aku katakan. Fa'amilu, maka ya, tukang-tukang yang kedua ini bekerja. Hatta idza kana hina salatil asar, sampai di waktu salat asar. Kalau akhirnya pekerja-pekerja yang kedua ini berkata kepadanya, laka ma'amilna, ya, pekerjaan yang kami kerjakan untuk kamu, tidak usah kasihkan upah, sudah untuk kamu saja, karena mereka tidak bisa lagi teruskan dari tengah hari, dari duhur sampai asar. Fastajara qauman, maka akhirnya dia menyewa lagi tukang-tukang yang ketiga, orang-orang yang ketiga. Fa'amilu baqiyata yaumihim hatta ghabati syamsu, maka orang-orang yang ketiga ini, yang maksudnya kaum muslimin, ya. Mereka pun bekerja di sisa hari yang masih ada sampai matahari terbenam. Wastakmalu ajrul fariqaini, dan mereka lah yang mengambil dengan sempurna upah dari dua golongan pekerja yang sebelumnya. Ya, dua dari kelompok pekerja yang sebelumnya. Ya, sama dengan dua hadis tadi maknanya. Yang jelas ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kaum muslimin, ya, yang kaitannya dengan masalah salat ini tentu untuk menunjukkan seperti apa yang disebutkan dalam judul bab, orang yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, berarti dia mendapatkan salat asar ya secara sempurna, yakni berarti dia telah menunaikan salat asar pada waktunya. Nah, oleh karena itu ini jelas menunjukkan keutamaan umat Islam ini dibandingkan umat-umat sebelumnya dari segi pahala dan keutamaan serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita baca, kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentu saja seperti apa yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih ini. Barakallahu fikum. Ya, cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan berusaha untuk bisa berjihad dengan jihadu an-nafs, yaitu berjihad melawan jiwa, hawa nafsu yang sering menjatuhkan kita, mengalahkan kita sehingga kita terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Bahkan betapa banyak orang akhirnya menjadi tawanan hawa nafsunya. Dan jihadu nafs adalah jihad yang sangat mulia ya. Bahkan sebagian ulama ada yang menganggap dia lebih afdal daripada jihad bisinan, jihad dengan pedang. Ditinjau dari mujahadatu nafs, berjihad dengan hawa nafsu terus-terusan ya. Dan apa namanya yang dihadapi sangatlah banyak ya, karena kita tahu jiwa godaannya sangat sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi seorang yang takut dengan keagungan Rabb-nya, dia akan mendapatkan dua surga. Sebagian ulama menafsirkan itu seorang terbetik dalam hatinya ingin maksiat, kemudian dia ingat Allah, dia takut kepada Allah, maka dia meninggalkannya. Maka dia akan mendapatkan dua surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ya. "Wa amma man khafa maqama rabbih." Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabb-nya, ada yang menafsirkan dia takut kalau harus berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Kemudian dia mencegah ya, dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Kita hidup terutama di zaman yang sarana untuk memuaskan hawa nafsu terbuka lebar dengan adanya medsos, internet, semua jenis maksiat bisa dilakukan ya. Semua penyimpangan bisa dilakukan. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat hati, ya, syahwat kemaluan, semua bisa dilakukan. Di zaman sekarang begitu mudah syahwat-syahwat dilakukan. Oleh karenanya mujahadatun nafs, perjuangan melawan hawa nafsu di zaman sekarang semakin berat, semakin berat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang hal-hal yang membantu kita untuk berusaha melawan hawa nafsu. Saya rasa tidak ada di antara kita yang selamat dari namanya maksiat. Kita semua pernah terjerumus atau sedang terjerumus ya dalam kemaksiatan. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang jatuh bangun, ada yang meninggalkan, ada yang masih bergelimang. Maka mudah-mudahan pengajian kita malam ini ya membantu kita untuk tegar dan bangkit melawan hawa nafsu. Karena siapa yang berjuang melawan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ibnu Qayyim dalam perkataannya indah, dia berkata, ya, mujahadatu nafs tuqimul abda fi maqami man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Berjuang melawan hawa nafsu menjadikan seorang hamba pada kedudukan seseorang yang jika dia bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya. Fayaqdi lahu minal hawa'iji adha'af adha'afa ma fatahu min hawahu. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia melawan hawa nafsunya memang berat, maka Allah akan muliakan dia. Seandainya dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bersumpah tentang sesuatu maka akan terjadi atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan kepada dia ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berlipat-lipat ganda dari hawa nafsu yang luput darinya. Hawa nafsu luput darinya. Antum sekarang misalnya seorang dia buka internet, kemarin ada film, Hawa nafsunya pengen nonton, apalagi film baru, iklannya sudah di mana-mana. Pengen nonton. Hawa nafsu ini maksiat kan? Ada cewek di situ, terbuka aurat. Kemudian dia tutup, dia lawan. Suatu saat, cepat atau lambat, Allah akan berikan dia banyak kenikmatan. Adhaaf, adhaaf ma fatahu min hawahu. Berlipat-lipat dari kesenangan yang mungkin didapatkan sebentar tersebut. Ya. Dan ini perkataan indah memotivasi kita untuk meninggalkan maksiat. Karena di balik kita berjuang melawan hawa nafsu meninggalkan maksiat, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih menyenangkan. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak maksiat, dan buku yang terbaik membahas tentang hal ini adalah buku Al-Jawabul Kafi atau Adda wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan puluhan dampak dari berbuat maksiat, ya. Bahkan kalau kita baca satu demi satu, mungkin sampai subuh kajian belum selesai. Tapi karena saya kasihan pada antum, ya. Saya kasihan sama brother sekalian. Sama saya juga, saya mau pulang, ya. Jadi kita enggak sampaikan semuanya. Saya rasa saya memilih sebagian dampak-dampak maksiat tersebut yang mungkin saya atau sebagian kita pernah mengalaminya, karena kita semua pernah bermaksiat. Kita semua pernah bermaksiat, tapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya menyelamatkan kita. Ya, dengan kasih sayangnya, rahmatnya menyelamatkan kita dari kubangan maksiat tersebut. Tapi di antara dampak maksiat yang Ibnu Qayyim sebutkan adalah maksiat menjadikan hati seorang, pada hatinya ada wahsyah, yaitu keterasingan, kesenjangan antara dia dengan Allah, bainahu wa baina rabbih. Dan dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu penderitaan tersendiri ketika seorang merasa jauh dari Rabb-nya. Sehingga dia mau ke masjid, enggak enak, dia membaca Quran rasanya berat. Kenapa? Dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, yang jauh dari Tuhannya, dia pasti menderita. Dia pasti menderita. Taruhlah dia mendapatkan nikmat sebanyak apapun, sementara hatinya jauh dari Allah, nikmat-nikmat tersebut tidak akan bisa menggantikan kenikmatan kedekatan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang yang mungkin secara nikmat duniawi luar biasa, ketenaran dia punya, uang dia punya, wanita dia punya, mungkin jabatan dia punya, harta dia punya, tapi hidupnya sengsara. Sehingga dia akhirnya harus narkoba, dia harus minum khamar. Kenapa? Kenapa? Karena ada suatu kepenatan hidup, kesengsaraan yang ingin dia lepaskan. Maka dia cari jalan-jalan kebahagiaan yang tidak benar. Ya. Sementara kita dapat seorang mungkin tidak punya apa-apa. Harta tidak punya, rumah tidak punya, istri tidak punya alias jomblo. Tapi subhanallah dia bahagia, dia bisa tersenyum, dia bisa tenang, dia bisa tenteram. Ya. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dampak buruk ketika seorang melakukan maksiat, dia semakin terasing, terasa jauh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan jauh dari Rabb-nya. Semakin dia jauh, dia semakin tidak tenang. Semakin tidak tenang. Dulu ada seorang mulhid, orang murtad, ya. Dia tulis buku judulnya Limadza Ana Mulhid? Kenapa saya murtad? Kenapa saya ateis? Kenapa saya ateis? Bukunya ada di internet. Antum enggak usah baca, ya. Kenapa saya ateis? Kemudian dia tulis dalam buku tersebut, dia mengatakan benar, kaum mukminin bahagia dengan iman. Jadi akui karena dia pernah beriman. Tapi saya juga bahagia dengan ateis saya. Dia tulis begitu dalam bukunya. Maksudnya dia ingin menyampaikan tidak kenal Tuhan pun bisa bahagia. Saya juga bisa bahagia. Dia tulis dalam bukunya, tidak saya baca bukunya. Tidak tebal, bukunya tipis saja. Akhirnya dia mati bunuh diri. Omong kosong, seorang jauh dari Allah pasti dia sengsara. Tanya orang-orang yang bunuh diri, kenapa? Dia jauh dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dengar kisah misalnya artis terkenal yang bunuh diri, siapa? Coba. Siapa? Hah? Siapa? Kurt Cobain. Masya Allah. Itu jadul. Di puncak-puncak ketenaran. Iya enggak? Di puncak-puncak ketenaran. Kenapa? Dia jauh dari Rabb-nya. Ya. jauh dari Rabbnya, mungkin khamar, mungkin apa musik-musik wanita, nah akhirnya bunuh diri. Di puncak-puncak kejayaannya, di puncak-puncak kita lagi senang-senang lagunya itu waktu itu, ya. Kemudian dia bunuh diri. Penonton kecewa ya. Tapi maksud saya, ini hal yang harus kita renungkan. Kapan kita bermaksiat, kita terasing dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dihindari. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam di dalam kitabnya Julul Kafi dia berkata, "Fayam bagi an yu'lam anna dzunuba," ya. Ketahuilah bahwasanya, hendaknya yang perlu diketahui bahwasanya dosa-dosa itu laha adrar, pasti ada mudaratnya, walabut dan pasti cepat atau lambat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu pasti ada mudaratnya, pasti ada dampaknya. Enggak mungkin enggak, bahkan saya bilang kita mandang cewek yang tidak halal kita lihat meskipun satu menit, jangan satu menit, setengah menit, pasti ada dampaknya. Antum nonton film Korea, antunna nonton film Korea, film Korea perempuannya jilbab semua enggak? Salafi-salafi enggak jilbab? Terus itu yang main film ikhwan-ikhwan. Terus kita laki-laki nonton, perempuan nonton. Semakin lama antum nonton, dampaknya pasti ada. Meskipun nonton sedikit, pasti ada dampaknya. Pasti, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Cepat atau lambat, pasti ada dampaknya. Dan di antara dampak maksiat adalah kita merasa terasing dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat masa-masa lalu, mungkin kita pernah bermaksiat, kita merasa kering hati, merasa tidak tenteram, merasa gelisah. Kalau kita merasa gelisah itu berarti hati kita masih hidup meskipun sakit. Tapi kalau sudah tidak rasa, tidak punya rasa itu sudah mati. Mati rasa mau maksiat mau apa, mati rasa itu bahaya. Bahaya. Tapi kalau orang hatinya masih hidup tetapi sakit, dia pasti merasakan tersebut, bahwasanya dia merasa keterasingan, dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dampak pertama. Dampak berikutnya, akibat dari merasa terasing dari Allah, seorang susah untuk husnuzan kepada Allah. Ibnu Qayyim sebutkan juga di antara dampak maksiat, susah untuk berhusnuzan kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna 'abdi masya'a. Kalau dia dzunna abdi bi masya'a. Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku, dan hendaknya hambaku berprasangka yang dia sukai tentang diriku. In dzunna khairan falahu, kalau dia berbaik sangka dia akan dapat kebaikan. Wa in dzunna syarran, kalau dia berprasangka buruk kepada Allah dia akan dapat apa? Keburukan, kata Allah terserah. Tetapi masalah prasangka tidak bisa kita atur. Orang kalau dekat dengan Allah, istilahnya dia ikut aturan SOP dia jalankan, dia pagi ini sholat subuh, kemudian dia sholat duha, kemudian dia beribadah, kalau dia bermaksiat dia beristighfar kepada Allah, dia bisa husnudhan kepada Allah, dia bisa husnudhan. Ketika terkena musibah dia husnudhan, ini pasti ada hikmahnya. Tapi ketika dia bermaksiat, maka dia susah untuk husnudhan, bawaannya suudhan melulu. Ini Allah mau siksa saya apalagi, ini Allah mau apa ini, mau apa lagi, itu bawaannya suudhan terus, suudhan terus. Dan di antara amal yang buruk adalah amal berprasangka buruk kepada Allah. Adh-dhannina billahi dhannasau. Allah mencela orang-orang musyrikin, orang munafikin yang mereka kerjaannya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang agung adalah husnudzan kepada Allah. Sangat baik. Allah Maha Penyayang, Allah yang menciptakan saya. Saya adalah hasil kreasi Allah Subhanahu wa taala. Benar saya di perut ibu saya, tapi numpang. Yang ciptakan, yang bikin wajah saya, yang bikin tubuh saya, yang kasih rezeki saya siapa? Allah. Jadi saya hasil kreasi Allah. Dan secara umum seorang menyukai hasil kreasinya kalau manusia. Ya, Allah lebih wallahil matsalul a'la, Allah lebih utama. Makanya kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan itu sangat logis. Tetapi bagaimana kita bisa husnuzan seperti ini? Ketika kita berusaha dekat dengan Allah. Tapi kalau kita maksiat, susah. Dapat bencana. Kenapa Allah ginikan saya? Terucap sebagian orang. Kenapa? Apa salah saya? Salahmu banyak enggak, paham? Siapa bisa husnuzan seperti Nabi Yusuf? Diuji bertahun-tahun, belasan tahun. Ujian yang silih berganti, tidak berhenti. Siapa yang bisa kuat kalau tidak bertakwa? Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian dipisahkan dari ayah ibunya, dilempar, dibuka bajunya, lempar dalam sumur, dijual jadi budak, kemudian kerja, dituduh berzina, dipenjara. Ini bertahun-tahun, ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Kapan Yusuf ketemu lagi dengan ayahnya Yakub alaihi wassalam, ada yang bilang belasan tahun, ada yang bilang 40 tahun. Tetapi semua itu dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru diuji, mungkin baru sebulan sudah susah husnudzan. Susah bawaannya, aduh, ini mau apa lagi nih? Allah mau apa lagi nih? Sampai ada orang yang berdoa su'udan dia. Dia doa-doa enggak dikabulin, capek berdoa. Ada orang seperti itu. Subhanallah. Maka orang kalau jauh dari Allah, dia susah husnudzan kepada Allah. Dan di antara ibadah agung adalah husnudzan kepada Allah. Makanya Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Ya. Alaihi tawakkalna. Ya. Maka kami bertawakal kepadanya. Ya. Siapa yang paling berhak untuk kita bersandar, menyerahkan urusan kepadanya adalah yang Maha Penyayang. Saya kasih gambaran, kalau ada teman kita lima, semua sayang, tapi ada satu yang paling sayang, yang paling ngerti kita, yang paling tahu kita, yang paling perhatian sama kita. Kita kira-kira kita curhat sama siapa? Yang paling sayang, ya enggak? Bagaimana dengan Allah Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang? Kita husnudzon karena Allah sayang sama kita, kita serahkan urusan. Ini pasti ada hikmah di balik ini. Ya. Makanya Ayub berkata, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Selesai. Ketika Nabi Ayub sakit, mungkin ada yang bilang sampai 7 tahun, sakit dengan sakit parah. Dia cuma berkata, anni massaniyadhur. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat yang paling penyayang. Selesai. Konsekuensi dari Allah yang Maha Penyayang pasti perhatian terhadap saya. Gambarannya demikian. Tapi itu enggak mungkin kita bisa begitu. Kecuali kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita maksiat mau husnudzan. Coba misalnya seorang. Subuh enggak sholat. Pagi minum khamer. Datang polisi, kira-kira dia husnudzan. Husnudzan apa husnudzan? Mampus saya. Husnudzan. Ada satu kejadian pasti husnudzan. Enggak bisa dia husnudzan. Insya Allah ada hikmah dibalikin. Hikmah apa? Dia dari pagi maksiat. Jadi masalah husnudzan ini tidak bisa dibuat-buat. Jadi orang yang maksiat susah untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikut yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Di antara dampak maksiat, dan ini dampak yang tragis kalau menurut saya, dicabut kenikmatan, dicabut kenikmatan. Saya kasih gambar, saya sering kasih contoh hal ini. Seorang yang sudah menikah, ini tidak bisa dipahami oleh jomblo dan jomblowati ya. Tapi saya kasih tahu aja sebagai bekal ya. Seorang sudah menikah, dia punya istri. Seandainya dia selalu tundukkan pandangan, insya Allah dia menikmati kehidupan rumah tangga dengan istrinya. Dia nyaman lihat istrinya, dia nyaman ngobrol sama istrinya. Dan Allah beri kebahagiaan. Mungkin istrinya gak cantik-cantik banget ya. Cantik, tapi tidak cantik-cantik banget. Mungkin istrinya tidak pandai berbicara seperti apa, presenter atau yang lain, tapi ngobrol nyambung lah. Mungkin istrinya bukan S2, S3, mungkin anak SMA, tapi bisa nyambung. Allah kasih kenikmatan dia ngobrol dengan istri. Tapi kalau dia maksiat, dia ketemu cewek, dia nonton film Korea, dia nonton film India, dia lihat cewek-cewek, dia lihat istrinya, Allah cabut kenikmatan. Allah cabut kenikmatan. Tidak ada lagi lezat sama istrinya. Dia hidup sama istrinya dengan penuh penderitaan. Kenapa istri saya modelnya kayak gini? Dia menderita. Kemudian dia mau poligami takut sehingga dalam penderitaan. Dia mau kawin lagi juga enggak berani. Lihat cewek cuma ngiler aja, enggak bisa dicium. Menderita enggak? Menderita. Menderita. Tapi kalau dia tundukkan pandangan, dia bahagia. Dia nikmati kehidupan. Ini maksudnya dampak maksiat langsung. Orang kalau bermaksiat, kelezatan Allah cabut. Dia hingga dia terjebak dalam kelezatan semu. Nonton apa? Nonton maksiat, nonton cewek cantik. Dia mau ngapain? Cuma ngiler doang. Terus semua dia penuh cantik sekali. Terus ngapain? Bahkan istrinya cantik pun jadi gak kelihatan cantik. Apalagi istrinya pas-pasan. Dan demikianlah ini dampak buruk bagi seorang yang bermaksiat. Maka seorang ingin menderita atau ingin bahagia? Kalau dia ingin bahagia, tundukkan pandangan. Dia akan apa? Bahagia. Jadi nikmat ngobrol sama istri. Saya katakan, meskipun istrinya bukan orang pintar, tapi ngobrol nyambung aja. Ngobrol tentang anak-anak, ngobrol tentang ini, nyaman. Tapi kalau dia mulai lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, selesai. Selesai. Bahkan ketika dia berhubungan intim dengan istrinya, dia tidak rasa apa-apa. Kenapa? Dia nonton yang tidak-tidak. Dalam khayalan yang tidak bisa dia lakukan. Sementara istrinya yang bisa halal, hilang kenikmatan. Kelezatan itu hilang, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi, meskipun doa tentang terkait utang, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. An haramika, dari perkara yang haram. Buat aku bahagia dengan halal yang aku miliki. Jauhkan aku dari haram. Dari hubungan haram, chattingan haram. Kalau ada di antara kita chattingan sama cewek, itu haram atau tidak? Chattingan ketawa ke TV, haram atau tidak? Haram lah. Ada kelezatan. Telepon sama istri orang. Kalau istri sendiri cepat, ya abis sibuk, abis sibuk. Kalau istri orang, masya Allah. Ini bukan pengalaman pribadi, bukan ya. Saya cerita tentang kawan. Jadi setan itu menghiasi. Jadi lezat cerita, kayak buktinya itu syahwat. Berarti ada syahwat. Ada teman telepon sama, jadi ada panitia pengajian ya. Telepon depan saya, telepon Ahwat. Saya tergur. Kamu kok telepon lama-lama? Ntar saat ini lagi koordinasi katanya. Telepon terus, tapi kok betah? Orang kalau telepon sama perempuan 10 menit, 15 menit ketawa ketip itu syahwat. Kita ini bicara sama perempuan boleh, bukan enggak boleh, boleh. Tapi ada batasannya ya. Tapi kalau sudah udah itu selesai. Apalagi teleponnya berdebar-debar, udah. Ya. Kalau sudah begitu ngobrol sama istri enggak ada nyamannya. Pahit ngobrol sama istri. Pahit. Nah, kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita milih mau bahagia atau tidak. Bahagia tahu atau tidak. Dan setan menghiasi apa? Kemaksiatan. Jadi maksud saya di antara dampak dari maksiat adalah dicabut apa? Kenikmatan. Cabut kenikmatan. Kita lihat orang di kampung yang sederhana, istrinya juga biasa-biasa, hidup tapi bahagia. Tawa, bahagia, ke masjid semangat. Enggak susah-susah bahagia. Dia tidak macam-macam, dia tidak apa aneh-aneh. Dia rasakan apa? Kebahagiaan. Dampak berikutnya di antara disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jawabul Kafi, kalau seorang maksiat maka malaikat yang merupakan wali dia yang Allah utus untuk menjaga dia sebagai penasihatnya, ansahul khalq lahu, yaitu makhluk yang paling ingin kebaikan bagi dia, itu malaikat. Kita tahu ada malaikat-malaikat yang Allah kirim kepada orang beriman, seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang istiqamah, kemudian ketika mau meninggal datanglah malaikat banyak, kemudian berkata, jangan bersedih, jangan khawatir, ya, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Kemudian mereka berkata, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami adalah penolong-penolong kalian selama di dunia. Jadi malaikat ada yang Allah kirim untuk menolong seorang. Dalam riwayat, meskipun riwayat ini mungkin sanadnya bermasalah, disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya kalau seorang berdusta dengan satu dusta, taba'ada anhul malak milan, maka malaikat menjauh darinya sejauh satu mil. Kenapa? Karena busuknya dusta yang dia ucapkan tersebut. Malaikat menjauh. Kalau malaikat menjauh, siapa yang dekat? Jin tomang. Setan dekat. Da'uzuhum azza. Buka dia semangat untuk maksiat. Ya. Maka, dan seorang bisa merasa, kalau dia dekat dengan Allah, ada ilham. Dia rasa ilham. Pikirannya diarahkan. Ya. Ada mungkin ada satu musibah, tiba-tiba ada yang seakan-akan dia ada firasat. Bisa jadi itu dari malaikat yang Allah kirim untuk menjaga. Tapi kalau dia bermaksiat, malaikat ini jauh, enggak mau dekat dengan dia. Ganti apa? Syaitan. Jadi ini salah satu dampak yang buruk. Akhirnya tidak ada yang mengarahkan pikiran dia yang baik. Tidak ada ilham, ilhamnya dari syaitan terus, pikirannya buruk, orientasinya dunia, pikirannya. Maka seorang ya, jangan menggantikan kawan yang terbaik yang sangat ingin kebaikan baginya diganti dengan kawan yang buruk yang paling ingin mencelakakan, yaitu apa sih? Syaitan. Dan setiap maksiat ini Rasulullah sebutkan atau dari riwayat disebutkan satu dusta saja malaikat menjauh dengan jarak satu mil. Kemudian akhirnya syaitan akan menggantikan posisinya. Kita ini terkadang dalam kesendirian. Tapi ada Allah kasih ilham, Allah kasih, ada malaikat yang Allah kirim menjaga. Ya, ada malaikat yang Allah kirim. Malaikatnya seorang berusaha bertakwa kepada Allah agar dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya yang keberapa? Kelima, susah urusan. Orang yang bermaksiat urusannya rumit, susah, buntu, kemana-mana buntu, tidak ada jalan keluar. Ya. Yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa may taqillah ja'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa may taqillah ja'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah berfirman, "Saya ja'alullahu ba'da usri yusra." Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ini dalam satu surat, surat At-Talaq. Allah sebutkan tiga. Ja'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Ja'allahu min amri yusra, Allah bikin urusannya mudah. Saya ja'allahu ba'da usri yusra, Allah jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau orang bertakwa, apapun dihadapi ada solusinya. Seberat apapun. Dan demikian, kalau memang Allah kasih ujian kepada orang beriman, semakin tinggi imannya, datang ujian lagi. Tapi ujian itu ada endingnya. Endingnya pasti indah. Kalau dia bertakwa. Kalau dia bertakwa. Nah, kalau kita dapat urusan rumit, ruwet, susah, nah ini hendaknya kita banyak apa? Istighfar. Berarti kurang bertakwa. Syekh Utsaimin menyebutkan jika engkau menghadapi permasalahan tidak ada solusi, berarti takwa diperbaiki. Takwa diperbaiki. Ngelamar ditolak melulu. Nador ditolak. Nador lagi ditolak. Bawa kawan ngantar nador, ternyata yang diterima kawannya, bukan dia. Ini kejadian. Ada kawan nador, bawa temanmu yang dibawa ganteng, salah dia, bawa yang jelek lah. Dibawa ganteng ya. Akhirnya akhwatnya kasih jawaban, "Afwan akhi, kalau engkau enggak, tapi yang ngantar bolehlah." Buntu semuanya. Semuanya. Istighfar, istighfar, istighfar. Urusan rumah tangga ruwet. Enggak ada jalan keluar. Enggak ada solusi. Ya. Kurang bertakwa, istighfar banyak, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau dia bertakwa pasti ada solusi. Subhanallah, ayat ini tentang wa may taqilla ja'alahu makhraja turun dalam surat At-Talaq. Dan talak artinya perceraian, dan itu adalah kasus yang paling berat dalam kehidupan seorang laki-laki maupun perempuan. Mencerai itu perkara berat. Dicerai juga perkara apa? Sangat berat. Kita misalnya laki-laki cerai istri, ada anak-anak, banyak pertimbangan. Gimana anak-anak, gimana kata orang, apalagi kalau dia seorang yang mungkin public figure, berat. Bagaimana mertua, bagaimana tetangga, berat. Tapi kalau dia menceraikan, ya ceraikan, tidak ada jalan lain. Rasulullah juga pernah mencerai. Demikian juga wanita, dicerai jadi janda. Sekarang saingan banyak, banyak gadis-gadis. Siapa lagi mau sama saya ya? Berat. Tetapi masalah terberat tersebut Allah janji siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada solusi. Namun kenyataannya kenapa banyak orang yang cerai dan dicerai tidak ada solusi? Karena mereka tidak bertakwa. Proses cerai tidak sesuai aturan. Ketika dicerai juga keluar dari aturan. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah, wattaqullaha rabbakum, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ay yatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Wa may yataaddi hududallahi faqad dhalama nafsahu." Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan ikut aturan. Kapan boleh mencerai? Bukan begitu marah cerai, enggak. Harus diceraikan seorang wanita dalam kondisi suci belum digauli dan talak satu. Wanita haid tidak boleh dicerai. Wanita suci sudah digauli tidak boleh dicerai. Kemudian yang kapan boleh dicerai? Wanita tersebut suci, bersih dari haid, belum digauli. Jatuhkan talak satu. Itu namanya talak sunnah. Kemudian la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan usir istri kalian kalau sudah dicerai. Ini ngamuk, marah, pulang sana ke rumah orang tuamu, subhanallah. Naik Grab sendiri, enggak diantar lagi. Wala yakhrujna, dan juga jangan keluar sendiri. Sudah dicerai, tinggal di rumah suami, ini keluar. Kamu mau kemana? Mau pulang ke rumah orang tuaku. Lah orang tuamu rumahnya sudah dijual, mau kemana? Kabur. Lihat wanita, sebagian wanita zaman sekarang. Belum dicerai, baru diomelin, sudah kabur. Ini dicerai aja enggak boleh kabur dari rumah. Belum dicerai, baru diomelin, sudah apa? Kabur, melanggar aturan. Betapa banyak suami mencerai, tidak tahu fikih cerai. Asal cerai, ngamuk cerai. Terus ada solusi? Enggak ada. Rumah tangga kacau, anak-anak terbengkalai, enggak ada solusi. Dan saya rasa masalah paling berat dihadapi oleh seorang dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau ini saja Allah janjikan tentang makhraj, jalan keluar, apalagi masalah-masalah yang lain lebih ringan. Maka orang yang bertakwa, insya Allah kalau ada ujian itu pasti ada. Tapi penghujungnya pasti happy ending. Makanya Yusuf alaihissalam ketika ditanya oleh kakak-kakaknya, "Ainnaka la anta Yusuf?" "Engkau Yusuf ya?" "Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina." Benar, Yusuf ini saudaraku Binyamin. "Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi' ajral muhsinin." Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar. Yusuf dalam segala ujiannya dia bertakwa dan bersabar. Maka Allah tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Tapi kita lanjut, yang keberapa? Ya. Orang yang maksiat, dia akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diriwayatkan Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu al-'asi." Aku mengeluhkan kepada Waqi' guruku, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Waqi' bin Jarrah Ru'asi, aku geluhkan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Maka dia mengarahkan aku agar meninggalkan maksiat, dan dia mengabarkan bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, di antara cara agar bisa seorang mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jauhkan diri dari maksiat. Dan itu benar. Siapa yang suka maksiat akan disibukkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan maksiat itu benar-benar melalaikan. Saya jalan sama seorang, ada isu begini, iya. Ada film begini, iya. Saya nonton, Ustaz. Sekian belas seri, saya nonton. Satu malam saya nonton, Masya Allah. Ini habis waktu. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, maksiat. Seandainya digunakan untuk baca Quran, untuk ilmu, dan yang lainnya. Ya, orang bermaksiat dihindarkan, terhalangnya dari ilmu yang bermanfaat. Kalau dia pun mempelajari ilmu bermanfaat, maka ilmunya tidak berkah. Ilmunya tidak berkah. Makanya seorang pendakwah, kalau dia sendiri dirinya suka bermaksiat dalam kesendirian, dia mungkin jadi panitia pengajian, dia mungkin hadir pengajian, tapi dia sendiri hobi bermaksiat, ilmunya kurang bermanfaat, mungkin tidak berkah, bahkan bisa menjadi bumerang akan menghantamnya pada hari kiamat kelak. Ya. Di dunia tidak berkah, di akhirat apalagi. Bisa jadi ilmunya hanya merupakan timbul keributan, ya. Menjadikan dia sombong, menjadi angkuh, tidak berkah. Menjadikan dia ribut sama, merendahkan orang lain, ribut, kemudian macam-macam. Kenapa ilmunya tidak berkah? Ada maksiat yang dia lakukan. Ada maksiat yang dia lakukan sehingga ilmunya tidak berkah. Oleh karenanya, disebutkan Rasulullah SAW melihat seorang yang diazab di alam barzakh. Rajulun atahullahul Qur'an. Seorang yang Allah berikan Qur'an. Ya. Fahuwa yanamu anhu billail walam ya'mal bihi fin nahar. Di malam hari dia tidur, tidak dimurojaai, siang hari tidak dia amalkan. Maka tidak ada faedahnya, bahkan diadab di alam barzah. Maka seorang kalau ingin dapat ilmu manfaat, berusaha jauhkan diri dari maksiat. Baik, berikutnya yang keberapa? Ya, antara dampak buruk dari maksiat. Kecanduan. Kecanduan. Jadi Allah berfirman, setan bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak-anak Adam sehingga maksiat tersebut benar-benar terhias di depan mata mereka. Kalau mereka tidak lakukan, mereka gelisah. Kalau mereka tidak lakukan, mereka akan gelisah. Jadilah seorang candu dengan maksiat. Sampai kalau dia sudah candu dengan maksiat, seperti Ibnu Qayyim sebut dalam Jabul Kafi, sampai kelezatan itu hilang. Dia maksiat bukan untuk kelezatan, tapi untuk menghilangkan penderitaan yang sedang dia alami. Seperti orang narkoba, dia sakau. Dia apa? Kesakitan. Dia ingin narkoba buat apa? Buat menghilangkan kesakitan apa? Tersebut. Dia sudah enggak mikir tentang kelezatan, tapi agar kesakitannya berhenti. Orang misalnya suka khomer, dia tidak khomer, mungkin dia pening, ada kegelisahan, kegundah gulanaan, dia harus hilangkan dengan minum khomer. Bukan kelezatan yang didapatkan, tapi untuk menghilangkan apa? Penderitaan. Ya. Demikian orang sudah kecanduan rokok, demikian juga kecanduan rokok. Kalau tidak merokok, pening kepala. Sampai ada salah seorang kiai yang bilang, rokok bagi saya wajib. Karena kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa mikir. Lah, itu namanya kecanduan. Sama dengan narkoba. Bagi narkoba, narkoba wajib. Iya enggak? Kalau dia enggak minum narkoba, dia sakit. Luar biasa. Kadang dimasukin dalam ruangan, entah dia hantam sini, hantam karena kesakitan. Dan kita bilang narkoba jadi wajib? Enggak. Ketika kamu kalau tidak merokok pusing, berarti kamu sudah kecanduan. Itu maksudnya sederhana lagi. Bahwasanya di antara hukuman dampak buruk maksiat, seorang kecanduan. Seperti candu nonton film. Kalau tidak nonton film, dia gelisah. Dia tiap hari harus ada jatah nonton film. Nonton film, ingin nonton lagi. Sampai tadi saya ketemu orang, Ustaz, saya nonton berapa? 10 seri dalam satu malam. Subhanallah, dia tidak tidur nonton. Penasaran. Tapi selesai nonton film, coba periksa hati. Rusak. Seorang sebelum nonton film, cek hatinya, tenteram, ingat Allah. Coba dia nonton film, satu film aja. Jadi apa yang lagi ramai sekarang? Jangan pura-pura gak tahu. Nonton aja satu situ. Ada ini, ada musik, ada cewek, ada box office. Terus dia matikan, pasti hatinya udah. Pasti berubah, langsung berubah. Besok dia menghadapi pagi hari tidak seperti pagi hari yang kemarin. Kenapa? Semalam dia bermaksiat, dia bangun khabithun nafs, jiwa yang buruk. Dampak maksiat. Beda, seorang sebelum tidur, baca Quran. Dia pasti bangun pagi hari dengan berseri-seri. Bahwasanya ketaatan juga memberikan dampak langsung kepada hati. Maka di antara dampak maksiat membuat seorang kecanduan. Dan makanya disebutkan oleh Imam Khamer, tidak akan hilang kecuali setelah 40 hari. Ini memang tidak terima sholatnya karena dampaknya ada. Kalau mau berhenti, jadi filenya masih ada. Sampai di antara saya dengar ceramah yang sebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak cerita ada seorang yang bertanya kepada Syekh. Dia bilang, Syekh, saya dulu sekitar tahun-tahun sebelumnya saya suka nonton film porno. Sekarang saya sudah meninggalkan. Tapi ternyata filenya enggak hilang. Kalau saya sujud, terkadang saya datang khayalan-khayalan tentang apa yang saya nonton dalam sujud saya ketika sedang sholat. Jadi terkadang kita bukan masalah, saya lakukan maksiat, selesai tobat. Nah, dampaknya ada. Dampaknya, file ini masih ada. Makanya orang hijrah bisa kembali lagi. Kenapa filenya belum hilang? Itu bahayanya maksiat. Buat dampak, mungkin tobat, filenya belum hilang. Dia butuh perjuangan untuk menghilangkan seluruh file itu. Tidak mudah. Di antara yang saya pernah kasus menyedihkan, ada seorang wanita nikah dengan seorang laki, punya anak 3, nikah sudah 15 tahun. Dia telepon saya, dia bilang, Ustaz, ini gimana? Ternyata suami saya akhir-akhir ini suka main internet. Ternyata dia gay. Ternyata penyakit lama kambuh lagi. Dan suaminya ngaku dan cerai. Subhanallah. Setelah nikah 15 tahun punya anak. Maksud saya, mungkin dia sembuh, tapi filenya Itu maksudnya dampak maksiat seperti itu. Maksudnya kalau kita tidak bisa tidak coba maksiat, jangan coba-coba. Karena kalau sudah coba, terkadang fail itu enggak hilang. Fail itu enggak hilang. Tadi Kurt Cobain enggak hilang-hilang. Kurt Cobain enggak hilang, enggak hilang-hilang. Mau diapain? Sudah terlanjur. Mau dihilangin enggak bisa-bisa. Nanti kalau kita lagi jalan tahu-tahu lagu Kurt Cobain, tahu-tahu tangan goyang sendiri. Kok goyang sendiri? Tanpa kita sadari. Insya Allah dimaafkan karena enggak sadar. Saya pernah naik pesawat sama istri, tahu-tahu tangan saya goyang. Saya, goyang. Goyang. Goyang sendiri. File belum hilang. Makanya bahayanya maksiat di situ. Bukan sekedar kita tobat selesai. Enggak. Itu file masih ada. Sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Jadi dia tertawan oleh, jadi tawanan syahwatnya. Tawanan syahwat. Kalau dia tidak nonton, dia tidak dengar musik, dia tidak minum khamar, dia tidak narkoba, dia gelisah, dia menderita. Tapi kalau dia lawan, itu akan hilang. Dia akan hilang. Tapi saya pernah naik pesawat. Itu orang sampai di luar minta izin. Sebelum naik, karena mau naik pesawat 9 jam. Dia rokok dulu sampai selesai. Sudah enggak boleh itu rokok, diam-diam karena aduh. Terakhir aku sebelum 9, karena dia akan menderita tidak merokok selama 9 jam. Nah itu diantara hukuman. Orang yang tidak maksiat, santai-santai biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, bahagia. Subhanallah, bahagia. Bahagia. Dulu kalau sebagian kita suka musik, gak bisa tidur kecuali dengar apa? Musik, gak bisa tidur. Sekarang dengan musik kita gak bisa tidur. Apalagi, apalagi musiknya kita gak tahu. Ini apa ini? Lagu gak beres sudah. Kita tinggal di Madinah. Tidak ada musik tentram, subhanallah. Tram. Ke pasar, ke mall kadang dengar murotal, jalan tenang, hidup tentram. Hidup apa? Tentram. Tapi berikutnya. Yang berikutnya, yang berapa? Nah, maksiat terkadang berdampak bukan hanya kita, tapi kepada sekitar kita. Yang sekitar itu sebenarnya dampak buat kita juga. Membuat sikap mereka berubah kepada kita, akhirnya kita juga yang kena. Seperti perkataan sebagian salaf, saya bermaksiat dan saya melihat asarnya, fidabati, ya. Fi khadimi, aku dapati dampak maksiat tersebut pada tungganganku, pada pembantuku, mungkin pada istrinya. Ya. Maksiat ada dampaknya. Terkadang pada istri kita, terkadang pada anak kita. Dahulu para salaf berusaha bertakwa agar anak mereka juga soleh. Kebalikannya, kalau seorang tidak bertakwa, bisa jadi dampak pada apa? Anaknya. Maka maksud saya, ikhwan, antum kalau berkeluarga, kamu maksiat jangan egois. Jangan pikir, yang penting saya senang. Ingat, anakmu kena nanti suatu saat. Khawatirnya di situ. Istrimu nanti ternyata nakal suatu saat. Kenapa? Karena kau yang mulai. Maka jangan apa? Jangan, maksud saya, jangan egois. Saya mau nonton inilah, nonton film apakah yang saya nonton, istri gak tahu kan. Nanti istrimu juga nonton. Mungkin itu dampak dari maksiat yang kau lakukan. Tapi anakmu juga nonton maksiat yang kau lakukan. Maka jangan egois. Jangan egois. Dan itu siksaan tersendiri ketika kita dapat masalah pada keluarga kita. Penderitaan tersendiri. Ini dapat iya.
2: Bagaimana kalau istri berbuat maksiat?
0: Enggak benar. Dapat pekerja enggak benar. Sebenarnya mengatakan aku melihat dampak maksiatku pada tungganganku. Mungkin tidak patuh, tidak ini. Maka seorang ketika bermaksiat, dia jangan egois, dia mikir-mikir. Jangan sampai ternyata dampaknya mengenai orang di sekelilingnya. Yang itu sebenarnya hukuman bagi dia juga ya. Tapi melalui orang-orang yang di dekatnya. Yang berikutnya, maksiat akan mendatangkan maksiat yang lain. Bahwasanya al-maksiat tunadi bi ukhtiha. Maksiat akan manggil. Kalau dia lagi ada maksiat, dia, kawan-kawan sini, ayo bareng-bareng. Sehingga orang kalau maksiat akan terbawa kepada maksiat yang lain. Contoh, Ibnu Mas'ud punya perkataan yang indah. Dia berkata, al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian itu musik-musik menumbuhkan kemunafikan. Saya renungkan ini, berarti ini contoh seperti Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, seperti sebagian orang ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallahu mu'ridun fa aqabahum nifaqan fi qulubihim bima akhlafullaha ma wa'adu. Ini contoh dalam ayat dalam Al-Qur'an banyak. Maka Allah hukumkan bagi mereka kemunafikan karena mereka menyelisih janji misalnya. Falamma zagu azagallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang Allah semakin simpangkan lagi hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami buat memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Gara-gara mereka tidak beriman, Allah hukum dengan maksiat-maksiat apa? Berikutnya. Baik, kita kembali. Ini semua dalil dalam Al-Qur'an bahwasanya maksiat bisa menggiring kepada maksiat yang lain. Baik, kita kembali kepada perkataan Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Nyanyian musik-musik menimbulkan apa? Kemunafikan. Saya pikirkan, saya renungkan bahwasanya orang kalau suka bernyanyi-nyanyi, bermusik-musik, berarti dia kan mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya dimanja. Dia berjihad kalah dia. Dia biasakan manjain apa? Hawa nafsunya. Ketika dia bisa manjain hawa nafsunya, maka hawa nafsunya minta yang lain nih. Karena namanya suka dimanja, dia bukan cuma pingin dengar musik aja. Ini nafsu pingin lagi nonton. Nafsunya ingin mencoba khamar. Nafsu ingin melampiaskan syahwatnya sama wanita yang tidak haram, tidak halal. Karena dia sudah terbiasa tunduk kepada hawa nafsunya, maka hawa nafsunya menguasai dia. Akhirnya kita dapati sebagian orang yang terjerumus dalam bidang seperti itu, bukan cuma nyanyi-nyanyi yang dia lakukan, musik-musikan. Dia terjerumus juga dalam yang lain. Wanita, khamar, ya, dan yang lainnya. Narkoba, zina. Iya atau tidak? Kenapa dia? Nasihat buat saya pribadi, ketika bermaksiat segera bertobat. Segera bertobat, ya. Segera istighfar. Jangan biarkan terus-menerus dalam maksiat. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini saja mungkin saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Brothers, see you again.
3: Insyaallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menentramkan hati.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan ada jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
3: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
4: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
5: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
4: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang adalah buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
3: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: dipersembahkan oleh. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudera luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya, tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.
2: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
3: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
4: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
3: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan, dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu bom-bom waktu. Manfaatkan, karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
2: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Dipersembahkan oleh Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertemukan kembali kita semua di pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita, kajian rutin yang mengkaji kitab yang bermanfaat tentang iman. Kitab At-Tawdih wal-Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, tulisan Asy-Syeikh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas dan kaji di pertemuan yang lalu. Saya ingin ingatkan satu hal tentang poin terakhir, ya. Jadi kita masih dalam pembahasan sebab-sebab yang menumbuhkan iman, sebab-sebab yang menguatkan pertumbuhan pohon iman di hati. Poin atau sebab terakhir yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini sangat penting untuk kita ketahui. Setelah kita membaca di 10 sebab sebelumnya, hal-hal yang bisa menumbuhkan iman, ya, mulai dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami kandungannya, mengenal perilaku, akhlak, ya, dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain seperti yang sudah kita bahas. Ada poin terakhir yang beliau cantumkan di sini, ya, sekedar kita ulang saja, yaitu berusaha untuk melakukan hal-hal, melawan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Berusaha menguatkan diri untuk menghadapi hal-hal yang mengurangi atau berpotensi merusak keimanan kita. Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan bid'ah, apalagi perbuatan-perbuatan syirik dan kufur, hal-hal yang membinasakan iman sama sekali tentu harus dijauhkan. Karena tidak akan bisa kita mewujudkan pertumbuhan pohon iman dalam baik di hati kita kalau kita tidak mengusahakan sebab yang menumbuhkannya pada saat yang bersamaan kita hilangkan penghalang-penghalangnya. Seperti yang sudah kita perumpamakan berkali-kali di kajian-kajian yang lalu, iman itu ibaratnya seperti pohon. Pohon itu butuh untuk ditumbuhkan dengan baik, butuh pengairan yang baik, butuh pemupukan yang baik, butuh untuk perawatan yang baik. Juga tidak kalah pentingnya adalah mencegah atau menghilangkan dari pohon tersebut hal-hal yang mengganggu pertumbuhannya.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tepat pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'a ba'd. Pemerhati Roja Kendari.com.ul, kami hadirkan kajian live langsung dari studio Roja TV di Cileungsi Bogor Jawa Barat dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih berkaitan dengan masalah warisan bersama Ustaz Dr. Erwan Ditarmizi hafizahullah. Barakallahu fikum, Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami.
2: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Segala puji bagi Allah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih dalam bab waris, dan alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali dari satu bab yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan penghalang-penghalang waris. Apa yang menjadi penghalang dari terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya? Insyaallah kita akan membahas di kesempatan pagi ini, dan kami memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah sahabat Roja ingin bertanya dalam pembahasan seputar permasalahan waris. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan untuk pertanyaan waris, kami berharap untuk diberikan penjelasan secara lengkap terkait dengan yang wafat dan juga kerabat-kerabat yang ditinggalkannya masih hidup secara lengkap. Demikian, kita akan mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falita Fadl Mashkura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah azza wajalla, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat terkhusus pada bab waris. Allah telah menjelaskan siapa para ahli waris yang berhak mendapatkan harta. Namun bila para ahli waris tersebut terdapat pada dirinya salah satu faktor penghalang dia untuk mendapatkan waris, maka dia tidak jadi mendapatkan waris. Di antaranya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah perbedaan agama. Statusnya memang anak, statusnya memang ayah, statusnya memang suami atau istri. Akan tetapi bila mereka berbeda agama, yang satu Muslim, yang satu Kristen, atau yang satu Kristen, yang satu Buddha, maka para ulama Islam sepakat tidak saling mewarisi. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid dan hadis Abdullah bin Amr al-As, Nabi SAW mengatakan, "La yarithul mu'minul kafir walal kafirul mu'min." Orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang beriman atau Muslim. Orang Muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang yang kafir. Dan hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Amr, dua orang la yatawarasu ahlu al-millataini syatta, dua yang berbeda agamanya tidak saling mewarisi. Bagian dari perbedaan agama adalah seorang keluar dari agamanya, jamakan dengan murtad. Dia Muslim kemudian keluar dari Islam. Mungkin beragama, mungkin tidak beragama juga dia, mungkin dia ateis dan seterusnya. Yang penting dia sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Bila dia wafat atau ayahnya wafat, atau istrinya wafat atau anaknya wafat seperti apa? Apakah saling mewarisi atau tidak? Fadhal Ustaz.
3: Nah, Ustaz. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Naam. Wa in mata al-murtad.
4: Al-murtad bi la yarisu ahadan.
3: Baik. Naam. Wal murtad la yarisu ahadan. Dan seorang yang murtad tidak mewarisi harta dari seorang pun, fala yarisu qaribuhu al-muslim al-muslim. Maka dia tidak mewariskan dari kerabatnya yang muslim, wala qaribuhu al-kafir. Demikian juga kerabatnya kafir. Li umumi hadis Usama wa hadis Abdullah ibn Amr as-sabiqain. Berdasarkan hadis Usama dan hadis Abdullah bin Amr yang terdahulu, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Nah.
4: Ya. Seorang yang keluar dari agama Islam, maka dia tidak menerima warisan dari kerabatnya yang muslim, begitu juga kerabatnya yang non muslim. Ya. Karena murtad itu agama tersendiri. Berdasarkan hadis Usama, la yarisu al-kafir al-muslim wa al-muslim al-kafir. Orang kafir tidak menerima warisan dari muslim, orang muslim tidak menerima warisan dari kafir. Begitu juga hadis Abdullah bin Amr yang kita jelaskan tadi, la yatawarasu ahlu millataini syatta. Dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Murtad agama tersendiri itu. Ya, maka dia tidak saling mewarisi, tidak menerima warisan dari saudaranya, kerabatnya yang muslim, juga kerabatnya yang non-Islam. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Lanjut.
3: Wa in mata al-murtad fa maluhu fa li hadis Usama sabiq. Dan apabila seorang mati dalam wafat dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi harta fai sebagaimana hadis Usama yang terdahulu.
4: Ya, kalau dianya yang wafat, dia muslim lalu keluar dari agama Islam dengan perbuatan dan ucapannya yang tidak ada perbedaan para ulama bahwa itu ucapan dan perbuatan itu membuat dia keluar dari agama Islam, kemudian dia mati. Ya, hartanya milik siapa? Fai. Fai itu berarti memasukkan ke Baitul Mal, bukan untuk kerabatnya. Lanjut.
3: Di hadis Usama sabiq sebagaimana hadis Usama yang terdahulu, wa lima rawal Imam Ahmad wa ghairuhu an al-Bara ibn Azib ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatli rajulin tazawwaja imra'atahu abihi imra'ata abihi wa an ya'khudha malahu. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh seorang yang menikahi istri ayahnya dan untuk mengambil hartanya.
4: Dan dia diambil hartanya. Nah. Ya. Landasan hukumnya orang harta orang yang murtad tadi adalah menjadi milik Baitul Mal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Al-Bara bin Azib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang menikahi istri ayahnya. Dalam Al-Qur'an dilarang. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kata Allah, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi ayah kalian. Artinya ibu tiri Anda. Lalu ada seorang yang menikahi ibu tirinya dan dia tahu itu perbuatan haram, dia mungkin menghalalkan pernikahannya itu, dia yakini enggak ada mungkin Al-Quran bilang begitu, atau walaupun ada saya lawan, saya tentang, ya, dan dia menikahinya, maka ini dinamakan murtad. Ya, maka Nabi memerintahkan untuk dibunuh sebagai murtad kemudian hartanya diambil dimasukin ke Baitul Mal, bukan dibagikan kepada para ahli warisnya.
3: Nah, wasani ada pembagian yang kedua, min mawani'il irsi, di antara penghalang seseorang mendapatkan waris, ariqu, yaitu perbudakan. Fala yarisul abdu ahadan, seorang budak tidak mewariskan kepada siapapun. Wa hadha mujma'un alaihi baina 'ammati ahli al-ilmi, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmi. Li'anna fihi naqsan mana kaunihi mawrusan, karena adanya penghalang atau adanya yang menjadi kekurangan dirinya di dalam mendapatkan harta waris. Famana'ahu ayyakuna warisan kal murtad, maka menjadi penghalang keperbudakan sebagaimana seseorang yang murtad. Naam.
4: Ya, kemudian budak yang kita ketahui dia adalah didapatkan dari tawanan perang yang dahulu diperjualbelikan sebelum Islam, dan Islam tidak membatalkan mutlak karena dia menjadi harta di tangan banyak manusia. Kemudian hanya saja Islam menganjurkan untuk dimerdekakan, terutama sekali budak yang sudah masuk Islam. Maka bila ada yang meninggal dari tuannya, budak tidak menerima warisan. Seperti dia tidak menerima warisan, maka bila dia yang meninggal, juga dia tidak mewariskan harta untuk menjadi milik orang lain. Lalu hartanya milik siapa? Milik tuannya. Karena diri budak itu pun milik tuannya. Tuannya bisa memperjualbelikannya. Contoh.
3: Wala malahu yurisu, dan ia tidak memiliki harta yang bisa diwariskan. Wa ma kasabahu min malin fahuwa li sayyidihi, maka apa yang dia dapatkan dan dia peroleh dari harta menjadi milik sayyidnya, tuannya. Lima rawal Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abadan wa lahum mal famaluhu lil ba'i ila an yashtaratahu al mubta', sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka harta budak tersebut menjadi milik penjualnya, kecuali apa yang dipersyaratkan di dalam jual beli tersebut. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama.
4: Si pembeli.
3: Kecuali apa yang disyaratkan dari pembeli, dan ini menjadi mujma' ijma' di kalangan para ulama. Naam.
4: Ya. Hartanya tidak, bila dia wafat, hartanya tidak diwariskan. Lalu milik siapa? Milik tuannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata, man ba'a 'abdan wa lahu mal famaluhu lil ba'i'i illa ayashtaytahu al mubta'. Nabi mengatakan, siapa yang menjual budak, seseorang punya budak lalu dia jual, ternyata budak ini punya harta, ya, punya harta emas atau dinar atau uang perak atau dirham, punya harta dia. Ini harta yang mengikut pada budak ini milik siapa? Milik pembeli atau penjual? Kata Nabi, bila tidak disyaratkan oleh pembeli, itu milik penjual. Kalau penjual mengatakan, saya jual budak ini dengan harga 200 juta rupiah, pembeli mengatakan, saya beli, ternyata budak itu punya harta di dalam kantongnya umpamanya ada 30 dinar. Main itu 120 gram. Ada 30 keping uang emas. Ya, ini sekarang milik siapa? Milik pembeli, milik penjual? Kan dia sudah dibelinya. Tapi kan dibelinya dia tidak mensyaratkan uangnya. Maka Nabi mengatakan, ini milik penjual. kecuali pembeli mensyaratkan di dalam akad. Kalau pembeli mengatakan, saya beli budak ini dan seluruh harta kepemilikan jadi milik saya ya. Kalau tuannya mengatakan, ya saya jual, maka harta tadi, emas tadi yang 30 dinar tadi menjadi milik pembeli. Di sini Nabi mengatakan bahwa si budak punya harta saat dia hidup pun itu milik penjual, milik tuannya yang menjual dia, bukan milik dia. Maka ketika wafat pun menjadi milik tuannya. Dan aturan ini menjadi kesepakatan para ulama. Lanjut.
3: Wa man kana ba'dhu hurran warasa warisa wa hajaba bi qadri ma fihi min al-hurriyah qiyasan qiyasan al-khunsa. Dan apabila seorang budak memiliki satu bagian dari dirinya hak kemerdekaan, maka dia mewariskan dan diwariskan dan dihalangi dari harta waris sesuai dengan nilai yang dia miliki dari kemerdekaan yang dikiaskan sebagaimana al-khunsa. Nah,
4: bila sebagiannya sudah merdeka, sebagiannya belum, itu gimana? Ya, pemanya tuannya mengatakan, kalau kau bayar uang 400 juta, kamu jadi merdeka. Datanglah dia ke lembaga amal zakat. Kata lembaga amal zakat, cicilan kamu belinya, beli dirimu ke tuanmu dengan cara tunai atau cicil? Kata tuanku, boleh dicicil. Ya udah, kami bayarkan dulu 100 juta. Berarti tadi berapa harganya? 400 ya. Berarti sudah terbebas, dirinya merdeka, dirinya 25%. Bila dia wafat, yang 25% itu mewarisi dan diwarisi.
3: Insyaallah.
4: Ya. Adapun yang sisa 75% tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ya. Itu. Dikiaskan tentang khunsa, yaitu seorang yang punya dua kelamin, dan ini sudah pernah kita bahas dengan rinci. Seorang memiliki dua kelamin, maka dia menerima warisan dengan salah satu kelaminnya dengan kelamin yang lain juga. Ya.
3: Al-Thalithu, kemudian yang ketiga, min mawani al-irsi, di antara penghalang waris, al-qatlu, yaitu pembunuhan. Fala yarithu al-qatil al-maqtul bi ghairi haqqin. Seseorang pembunuh tidak bisa menerima harta waris dari harta yang dari harta orang yang dibunuhnya secara tidak benar. Kay yakuna al-qatluhu 'amdan udwanan, seperti seseorang yang membunuh secara sengaja, ya, dengan sengaja dan permusuhan. Wa hada mujma'un 'alaihi bain ahli al-ilmi, ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmu. Wa misluhu syubhatul 'amd, demikian juga yang sengaja atau serupa dengan kesengajaan. Wa huwa an yadrab an yadrab. Dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Ya, halo. Silakan, akhir sudah masuk. Ya, silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
5: Dengan Cinta dari Bandung.
3: Baik, silakan Ibu, pertanyaannya.
5: Iya, mau tanya tentang warisan. Jadi ibu saya dulu pernah punya properti berupa tanah dan rumah, lalu meminta tolong kepada seseorang untuk membantu menjualkan. Namun untuk biaya pengurusannya ditanggung oleh orang yang diminta bantuan tersebut. Nah, qadarullah, ibu saya sudah meninggal. Lalu sekarang properti tersebut tuh belum terjual, tapi orang yang diminta bantuan tersebut meminta ganti biaya gitu kepada ahli waris gitu. Apakah biaya tadi, pengurusan tadi itu dimaksud dengan hutang dan harus dibebankan kepada, maksudnya ditunaikan oleh
3: ahli waris ya mungkin.
4: Ya, wallahu'alam. Kalau orang tadi dia mengatakan tolong jualkan, bila ada urusan biaya segala macam berkaitan dengan penjualannya, tolong talangin. Gitu kan ya. Bila sudah ada izin dan dia melakukan, ya maka bila tidak jadi terjual atau meninggal, wajib dibayar biaya dia yang sudah keluar tanpa pertambahan. Makanya dia bantu mengurusin pengukuran ke BPN, ada biaya umpamanya dan lain-lainnya, maka biaya yang keluar wajib dibayarkan oleh ahli waris dari harta yang meninggal. Baik.
3: Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu, semoga menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo, kita angkat kembali. Silakan, Akhi. Iya, sudah masuk, silakan.
6: Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana?
6: Saya Rudi di Cilengsi, Pak.
3: Baik, Pak Rudi, silakan pertanyaannya.
6: Iya, mau bertanya begini, Pak.
3: Silakan, Pak.
6: Iya, Pak, mau. Kalau seperti ini, ada bersaudara, orang tua saya, ibu bersaudara 8 orang.
3: Silakan lanjutkan, Pak.
6: Ya, terus laki-laki itu 5 dan perempuan itu 8. Dan masing-masing ini sudah
4: bentar, laki-laki 5, waris perempuan 8. Berarti bukan 8, 13.
6: Iya, Pak. Jadi laki-laki 5, perempuan 3. Ini masing-masing
4: 3
6: sudah mendapatkan, ya, sudah mendapatkan warisan. Sudah mendapatkan warisan dari kakek saya terdahulu. Nah, dalam perjalanannya tinggal satu laki-laki tapi belum menikah dan 2 perempuan yang sudah menikah. Nah, dalam perjalanannya lagi yang laki-laki ini laki-laki yang belum menikah ini meninggal dunia, sisa yang 2 perempuan ini yang sudah berkeluarga. Nah, ini warisan yang laki-laki yang belum berkeluarga ini jatuhnya hartanya ini kemana?
4: Kepada saudarinya dapat 2/3. Kemudian ada saudara laki-laki sudah meninggal semua.
6: Bagaimana, Pak?
3: Bapak monitor via telepon saja, Pak.
4: Jangan pada pilih. Saat yang dia meninggal, yang belum menikah.
3: Silakan. Jangan
4: pada saat yang belum menikah meninggal, saudara-saudarinya masih hidup, hanya 2 perempuan, tidak ada laki-laki.
6: Iya, yang meninggal ini laki-laki terakhir.
4: Ya, yang laki-laki yang lain punya anak laki-laki kah atau tidak? Artinya keponakan dari yang meninggal terakhir ini.
6: Yang laki,
4: karena laki-lakinya tadi 5,
6: yang
4: kan sudah meninggal 4.
6: Punya anak laki-laki.
4: Dari yang 4 itu berapa anak laki-laki mereka semuanya?
6: Iya.
4: Berapa?
6: Ada, Pak Ustadz, ada.
3: Jumlahnya berapa, Bapak? Halo. Halo, Pak Rudi. Halo. Baik, putus sambungnya, Ustaz. Baik, Pak Rudi, belum bisa kita dapatkan saja secara jelas. Mungkin bisa coba dihubungi kembali. Dan kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio OJ yang menghubungi via telepon, cukup monitor langsung via telepon. Dan kalau bisa jangan menghubungi nomor WhatsApp karena ada delay. Dengan telepon seluler lebih baik. Ya, dan monitornya via telepon, jangan dengan TV dan radio. Demikian, kita coba berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
7: Dengan Ibu Lila, Pak Ustaz.
3: Ibu Lila di mana, Ibu?
7: Di Jakarta.
3: Pertanyaan tentang waris atau yang lain, Ibu?
7: Tentang waris, Pak Ustaz.
3: Disebutkan namanya, Ibu, ya, secara jelas.
7: Iya.
3: Biar lebih mudah Ustaz memahami. Silakan.
7: Iya, assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, saya dengan Ibu Lila dari Jakarta, Pak Ustaz.
3: Silakan, Ibu, pertanyaannya.
7: Saya tanyakan adalah, saya ada 4 orang bersaudara. Orang tua saya itu memiliki beberapa harta yang mereka cari bersama. Mereka bekerja bersama, mereka berusaha bersama. Kemudian ayah saya meninggal duluan. Tapi ketika itu ibu saya belum membagikan harta warisnya kepada anak-anaknya. Kemudian adik saya yang nomor 2 itu meninggal sebelum ibu. Memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah 2 tahun kemudian ibu kami meninggal. Pertanyaannya Ustaz, untuk adik laki-laki kami yang sudah meninggal, bagaimana posisi warisnya Ustaz?
4: Yang Anda berlima, berapa laki-laki, berapa perempuan?
7: Kami 4 bersaudara Pak Ustaz, 2 laki-laki dan 2 perempuan.
4: Berarti saat saudara laki-laki yang meninggal, masih ada saudara laki-laki yang hidup 1 kan ya?
7: Betul Pak Ustaz.
4: Nah, maka ketika dia wafat, ibunya dapat masih. Kan ibunya masih hidup.
7: Betul, Pak Ustaz.
4: Ibunya dapat 1/6.
7: Ibunya dapat 1/6.
4: Istrinya dapat 1/8.
7: Iya, Pak Ustaz.
4: Anak laki, anak perempuannya ada?
3: Ada. Satu-satu, Ustaz.
7: Anak laki-lakinya sisa 1 orang, anak perempuannya 2 orang.
4: Ya, berarti dibagi 4. Sisanya nanti 4. Berarti saudara-saudarinya tidak dapat. Pembagiannya berarti ibundanya 4 dengan 8, 24. Ibunda dapat 4/24, istrinya dapat 3/24. Sisanya 7/17/24. 17 dibagi 4, ada pecahan 4 dikali 24 sama dengan 96. Maka hartanya dibagi 96, untuk ibundanya 16/96, untuk istrinya 12/96, untuk anak laki-lakinya 34/96, untuk anak perempuannya masing-masing 17/96.
7: Kemudian untuk cucunya Postat yang ada anak dari adik kami Postat.
4: Itu sudah saya katakan.
3: Itu tadi pembahasan tentang yang tadi wafat ibu dan meninggalkan anak.
7: Oh iya iya.
3: Iya.
7: Iya baik. Baik Pak Ustaz.
3: Cukup jelas ya?
7: Iya.
4: Baik. Dengar lagi rekamannya ibu ya.
7: Iya.
3: Baik. Jazakallah khair ibu. Barakallah fiik. Demikian. Dan masih kita berikan kesempatan kembali. Dan kami ingatkan kembali juga bagi para pemirsa dan pendengar. Untuk bisa menyebutkan namanya saja. Biar lebih jelas dan juga mudah. Yang wafat, demikian juga yang ditinggalkan, disebutkan nama. Sehingga bisa menjadi pencerahan dan juga memudahkan dalam memahami. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan. Halo.
8: Halo, saya Erwin dari Bogor.
3: Pak Erwin dari Bogor. Silakan ya. Pertanyaan tentang waris atau yang lain, Bapak?
8: Mau tentang waris.
3: Baik, disebutkan namanya ya, Pak ya. Silakan.
8: Mau menanyakan, saya punya kakek, Pak Jalil.
3: Ya.
8: Dan nenek Aminah.
3: Baik.
8: Keduanya sudah meninggal. Dari sini punya anak 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang 1 laki-laki Bapak Rohili dan anak perempuannya Ibu Dahlia. Dan sudah meninggal juga. Nah Pak Jalil ini punya, kakek saya ini punya sebidang tanah. Dari anak laki-laki punya cucu 3 orang.
9: Pak Rohili ya, ya?
8: Pak Rohili. Ya, Pak Rohili punya cucu 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan dari Ibu Dahlia punya cucu 4 orang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, saat ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bagaimana pembagian warisnya Pak Ustaz?
4: Yang meninggal duluan siapa?
8: Pak Jalil.
4: Pak Jalil punya harta
8: sebidang tanah.
4: Sebidang tanah. Istrinya masih hidup saat dia wafat berarti kan ya?
8: Iya, betul.
4: Istri Pak Jalil, istri saat dia wafat, istri, anak-anaknya masih hidup?
8: Masih hidup saat Pak Jalil wafat.
4: Berapa anaknya tadi?
8: Ada 2, 1 laki-laki, 1 perempuan.
4: Oke. Okay.

0: bagian warisnya adalah istri Pak Jalil, karena Pak Jalil punya anak, kata Allah, mendapatkan 1/8. Anak mendapatkan sisa. Maka pembaginya ini yang kita tarik ke atas angka 8 ini. 8 bagi 8 kali 1, 1. 8 kurang 1, sisa 7. 7 akan dibagikan 1 anak laki, 1 anak perempuan. Anak laki 2 bagian. Tambah 1 berarti 3 bagian. 7 akan dibagi 3, ada pecahan agar bisa dibagi. 3 dikali 8. Sama dengan 2, 4. 3 dikali 1 sama dengan 3. Untuk anak laki-laki 2 ke 2 bagian, 2 kali 7, 14. Anak perempuan 1 berarti 7. Plus 24. Kata Jalil dibagi 24 bagian. Untuk istrinya 3/24. Untuk anak laki-lakinya 14/24. Anak perempuannya 7/24.
1: Cukup jelas, Bapak?
2: Ya, jelas, Pak Ustaz. Terima kasih sudah saya ungkap. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Baik, jazakallahu khair, Pak, barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan masih di line telepon 021-823-6543. Bagian yang baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
3: Umur Abdillah di Mamuju.
1: Umur Abdillah di Mamuju, silakan, Ibu.
3: Pertanyaan saya, Ustaz, ada di